0: dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
1: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
2: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af. Ya muddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghudibara fa anna yustajabulah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doanya, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita. Yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat duniawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat. Atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah. Dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata kalau kita melihat nikmat dunia kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Tafriq ba'd al-ulama." Pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar. Ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia. Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah Apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
6: Bagaimana jika kita

0: Boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benar. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali. Gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia

0: melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wabatilu masu'apa, wahabitu masu'na, wahabitu masu'na'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Tidak dapat pahala. Wabatilu makanu ya'malu, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni, dalam duduk ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu'alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwah sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan, tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari, ada dua orang yang bersaudara. Yang salah satunya bekerja, dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini, biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudaranya menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus, tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh, sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk tipe

0: sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah, dia akan bergerak, dia akan berbicara, dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab, Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz, antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan? Apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak, si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua, seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru, anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak paham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Ya. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ya. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya ketika anak kita kondisinya emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan perlu kita apresiasi. Misalnya ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah, begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah, akur, rukun. Ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi sesama saudara yang muslim, sama kakak, sama adik. Gini loh yang diajarkan sama Nabi SAW. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man la yarham saghirana wa la yuqir syarafa kabirina." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar, ya. Kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Ya. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi, dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja. Ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang, dia biasa, lagi senang, lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa, tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah, dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip, ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti dia tidak faham antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fis syiddah." Ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan. Ingatlah Allah, ya arifka fi syiddah. Niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, fa wa ta'amuhu haramun, wa syarabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, fa ghadibara fa anna yustajabulah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan.

0: keadaan orang kafir nanti. Jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an padahal Al-Qur'an itu turun kepadamu, ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk, cukup." Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Qur'an yang dia dengar dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Qur'an itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: senang dan rutin mengaji, tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun ba'da salat Isya beliau seperti kecanduan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da Isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game bisa cengar loh. Hati-hati ini candu, merusak. Namun ba'da Isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Kenapa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladhinahum fi sholatihim khusyun. Terus walidhinahum anil lagwi mu'ridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul muslimin alladzinahum an sholatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar maka sahun dia. terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Yang sampai di sananya nggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya. Aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadi. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya, karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi, jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang kami hormati, ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami dengan baik, maka hati kita akan tenang, akan bahagia sekalipun kita kehilangan sesuatu. Sekalipun sesuatu yang kita sukai dicuri sama orang. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu warsan aw yazra'u zar'an." Setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tetumbuhan. Jadi yang ditanam itu entah itu sesuatu yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Terus setelah itu apa? Fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun. Kemudian pohon yang dia tanam itu buahnya atau daunnya dimakan oleh toirun. Apa toirun? Burung. Au insanun atau manusia. Au bahimatun atau hewan ternak. Kita punya pohon kita tanam, kita punya tetumbuhan kita tanam, ternyata tetumbuhan kita entah buahnya entah daunnya dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah. Maka yang dimakan oleh makhluk-makhluk tadi dari tetumbuhan yang kita tanam, kita seperti sedang bersedekah. Alias kita bakalan dapat apa? Pahala. Ini hadis membuat hati kita tenang. Ketika kita nanam pohon jambu misalnya, mulai berbuah pentil, seneng banget. Tambah gede diberongsong. Tambah kuning. Insya Allah ngesuk bakal cepet. Jebule hilang. Ada beberapa kemungkinan hilang. Bisa dimakan oleh yang bernama kampret. Bisa dimakan oleh codot, bisa dimakan oleh manusia, bocah nyolong, ya. Siapapun yang makan, entah itu burung, entah itu codot, entah itu kampret, entah itu bocah, kita dapat pahala. Sehingga enggak perlu kita marah-marah. Muka-muka sing nyolong tangane tukel. Go ngapa? Ya. Sudah kita ikhlaskan saja. Dapat apa? Pahala. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan pahalanya itu selama pohon itu tumbuh dan selama pohon itu menumbuhkan pohon yang lain. Kebetulan menumbuhkan pohon yang lain. Trubus, misalnya nih ya, jambu kita dipangan codot. Sama codot kan dibawa kemana-mana itu. Bisa saja wite nang gedung wulu digigale nang babakan padane. Di babakan tumbuh. Itu pahalanya buat kita. Anak-anaknya pohon yang kita tanam. Ya kayak kan anaknya ya. Anaknya nang di nang babakan. Itu kita yang dapat pahala, kita yang pertama kali nanam. Makanya gak usah sedih ketika kita punya pohon dimakan atau nandur kembang ditotoli pitik. Ya wis, pitik orang mikir temen. Ya orang mikir, mau pitik kon mikir. Pitik itu gak punya. Yang punya otak siapa? Manusia. Berarti orang digusak. Ya orang apa-apa digusak. Tapi masa enggal, enggane saben dina kerjane gusahi pitik bae. Ya digusak enggak apa-apa, silakan disuruh pergi. Tapi kalau kemudian ada yang dimakan, biasa saja, anggap saja itu sedekah. Lah nek pari kepriwe Ustaz? Nek pari wis lagi nguning ya, sedang menguning, masa ora di ditunggoni. Engko ya bisa entong. Ditunggoni bentong jere. Boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Ditunggu ndak apa-apa. Tapi sing memper gole nunggu. Apa sing memper maksudnya? Wayahe salat ya salat. Seberapa jam Ustaz engko bisa entung temenan? Ora. Oke, manuk kuwi ora kaya menungsa. Nek menungsa kuwi madai nggawa kresek. Kuwi menungsa nggawa karung. Manuk ora bakal nggawa karung ora. Dia cuma punya apa? Telih ya, tembolok yang kecil-kecil. Mungkin jempol tangan kita ini. Enggak habis enggak. Ya tapi kan berkurang ora apa-apa. Ketika jenengan tinggal seberapa jam, kemudian burung itu makan padi Anda, Anda itu untung dunia akhirat. Akhirat di sit. Apa akhirat ya? Tadi pahala sedekah. Untung akhirat untung. Aja mikir dunia baik. Akhirnya kita untung. Tahu-tahu kita nanti di akhirat tuh, kita ini pahala kayak temen. Aku perasaan jarang sedekah. Kita ini kayak temen pahala sedekah. Jebule. Anu manuk. Salat duhur kita tinggal, salat asar kita tinggal. Manuknya pada pesta. Oh. Coba berapa burung yang akan makan dan kita dapat pahala sedekah. Itu keuntungan apa? Akhirat. Duniawi ini apa? Burung itu enggak cuma makan padi. Burung juga memakan hama padi. Disingkat kadang-kadang pada kelalaian. Apa hama padi? Walang. Serangga-serangga yang merusak padi. Itu yang makan adalah burung-burung tersebut. Masa enggak ada dewek sing mangan wereng? Yang makan itu burung. Jadi burung itu tidak cuma makan padi, makan hama padi. Berarti kita untung atau tidak? Untung, karena hamanya dimakani oleh burung. Itulah yang namanya ekosistem. Bahasa kerennya apa? Ekosistem. tikus. Kenapa merajalela? Karena sing mangane tikus diburu saben dina. Apa? Ula. Bukan berarti ketemu ula ngene. Enggak, kalau memang ulane wis mbayani ya bunuh. Tapi enggak usah kita golet ula saben dina. Itu memang pemangsanya apa? Tikus. Pernah kejadian di Cina. Republik Rakyat Cina. Saat itu presidennya Cina ya, yang namanya Mao Zedong. Namanya siapa? Mao Zedong. Itu pengen bagaimana rakyatnya itu tidak kelaparan. Bagus. Tapi caranya enggak benar. Makanan mereka gandum. Pohon gandum inu itu kata mereka habis dimakani oleh burung pipit, burung gereja. Jadi ya kadang-kadang mau masjid juga ya. Tapi jangan ini burung gereja, burung pipit. Katanya burung pipit ini menghabiskan jatah gandum. Maka dia keluarkan instruksi untuk membunuh seluruh burung pipit tahun itu. Diceritakan bahwa yang terbunuh dari burung pipit itu ada 600 juta ekor burung dipateni. Dia pikir dengan seperti itu tahun depan panen raya. Apa yang terjadi? Gagal panen. Kenapa? Tadi hama. Hama yang biasanya dimakani oleh burung pipit itu tidak ada pemangsanya. Akhirnya yang terjadi? Habis gandum yang mereka tanam dimakan oleh hama. Akhirnya tahun berikutnya mereka kelaparan. Tahu berapa yang mati karena kelaparan? 78 juta manusia mati. Gara-gara apa? Kencotan. Karena gak ada yang dimakan. Ternyata matinya bukan karena gak ada makanan. Sebagian dari mereka, 36 juta, itu matinya karena dimakan oleh manusia. Kepriwe gue. Kanibal. Jadi, mereka kan gak ada makanan. Karena gandumnya gak panen. Akhirnya mereka makan manusia. Manusia yang dimakan oleh sesama manusia itu ada 36 juta. Totalnya yang mati 78 juta. Gue wong ora percaya Allah ku kayak gue. Kenapa? Komunis. Komunis gue ora percaya Allah. Ya. Maka kita orang Islam jangan berpikir seperti wong komunis. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kesimpulannya parine dipangan ya ora papa. Sing penting mangsane salat, dijaga ya ora papa. Ya, digusah ya ora papa. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata tetap saja makan ya diikhlaskan, mudah-mudahan bisa dapat pahala keuntungan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fi din rahimani wa rahmakumullah wa akhwati fillah, walhamdulillah nasyukurullah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kemudahan untuk kita kembali berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah tabaraka wa ta'ala, yang insyaAllah sebagaimana biasanya ya kita akan membahas qala Allah wa qala Rasul, apa kata Allah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap ini merupakan pengamalan kita terhadap hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka dari itu, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, hendaknya kita selalu senantiasa menghiasi kehidupan kita sehari-hari dengan menuntut ilmu agama, mempelajari apa kata Allah, mempelajari apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah jalan hidup kita. Seperti itulah seharusnya setiap muslim menjalani kehidupan sehari-harinya. Tayyib. Ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya adalah sebuah pembahasan yang mana perkara ini adalah satu momen di mana setiap dari manusia akan mengalaminya. Tayyib. Ketika manusia dibangkitkan kembali oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian mereka dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di satu tempat yang kita semua telah ketahui bersama, tempat yang disebut dengan Padang Mahsyar. Di dalam sebuah periwayatan, ya mereka akan berdiri puluhan tahun, taib, yang mana total berdiri setelah melewati berbagai macam kejadian yang terjadi di Padang Mahsyar tersebut, taib, sebagaimana Allah sebutkan, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Total seluruhnya yang terjadi di Padang Mahsyar ini dalam satu hari, yang mana satu harinya ini sama kadarnya dengan 50 ribu tahun kehidupan di dunia. Selama itu kita akan berdiri. Selama itu ya kita akan melewati berbagai macam kejadian-kejadian di Padang Mahsyar. Yang mana di antara kejadian tersebut ada satu prosesi yang disebut dengan Yaumul Hisab, hari penghitungan. Tayyib. Dan hari penghitungan ini terjadi setelah manusia menunggu lama, setelah manusia berdiri, taib, kemudian terjadi apa yang disebut dengan syafa'atul uzma, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali akan diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta syafa'at. Kemudian beliau pula yang diizinkan untuk memberikan syafa'at pertama kali. Maka setelah itu yang Rasulullah alaihi salatu wasallam minta pada waktu itu adalah agar Allah tabaraka wa ta'ala hadir di padang mahsyar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memulai prosesi pengadilan, penghisaban bagi setiap manusia. Bagi siapa? Para ikhwan sekalian, bagi kita semua. Ya, untuk kita semua yang hadir di sini, untuk seluruh manusia yang ada di luar masjid ini, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan dihisab masing-masing satu persatu oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Umat yang terdahulu sampai umat yang terakhir, kita sekarang merupakan umat terakhir, maka semuanya akan menghadap kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala sendirian satu persatu. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan seluruh dari umat manusia, mereka semua akan datang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala fardan, bersendirian. Kita tidak akan membawa pengacara. Kita tidak akan pernah membawa keluarga. Kita tidak akan pernah bisa membayar orang, saksi-saksi palsu untuk berdusta untuk kita. Sehebat apapun kita berbicara sekarang, ya, apa yang terjadi nanti? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, di hari ini aku kunci, aku tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berbicara kepadaku kata Allah adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang akan bersaksi adalah kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, atas apa yang dikerjakan oleh mereka semua. Inilah gambaran ketika kita semua nanti akan menghadap kehadapan Allah tabaraka wa ta'ala untuk dihisab, untuk dihitung, ya. Yang selanjutnya kita akan melewati satu prosesi yang disebut dengan yaumal mizan, penimbangan amal, dan itu sudah pernah kita bahas sebelumnya. Maka pembahasan tentang yaumal hisab adalah satu prosesi sebelum ditimbang amal, ya. Jadi tujuan dari hisab ini nanti akan diklasifikasikan mana yang amal saleh, mana yang itu maksiat. Kemudian setelah itu, ya, kurang lebih gambaran secara globalnya demikian. Setelah itu berpindah kepada prosesi al-mizan, penimbangan amal, ditimbang mana amal solehnya dan mana amal maksiatnya. Nah, di prosesi yaumal hisab ini banyak hal yang terjadi di sana. Dan sebagaimana biasanya, pembahasan kita akan kita ambil dari sebuah kitab yang berjudul Al-Iman bil Yaumil Akhir, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamd hafizahullah ta'ala, di mana di salah satu dari pembahasan bab yang ada di dalam kitab ini ada yang diberi judul oleh beliau Al-Hisab, Yaumal Hisab, hari penghitungan amal manusia, hari ketika setiap manusia akan diaudit. Oleh siapa? Oleh dia yang paling adil, oleh dia yang tidak tersembunyi sesuatu apapun, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita kerjakan, semua yang telah kita amalkan, maka sedikit pun tidak ada yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu amal baik, amal saleh, maka bergembiralah. Sekecil apapun amal saleh, pasti Allah akan membalasnya. Dan ketika itu merupakan amal keburukan, dosa, maksiat, penyelewengan, ketidaktaatan kita kepada Allah, jangan pernah merasa aman dari sekecil apapun perbuatan dosa tersebut, karena Allah pasti tahu, Allah pasti akan memperlihatkannya kepada kita, dan Allah pasti akan memintai pertanggungjawaban dari kita semua. Maka dari itu, ya, kurang lebih apa yang disampaikan ini merupakan salah satu hikmah kenapa Allah tabaraka wa ta'ala memberitakan kepada kita tentang sebuah prosesi yang disebut dengan yaumal hisab. Kita harus tahu bahwasanya kita akan dihisab, kita akan diadili, kita akan diaudit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan dengan pengetahuan kita tentang perkara ini membuat kita lebih berhati-hati di dalam beramal, bertingkah laku, ya, di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Hendaknya kita menjadi hamba yang pandai memilah dan memilih mana yang bisa memberikan kebaikan bagi kehidupan di akhirat, mana yang justru akan lebih memberatkan kita di kehidupan akhirat nanti. Taib. Ikhwan dan akhwat jamaah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dibahas oleh penulis dalam kitab ini adalah tentang ta'rif dari al-hisab. Al-hisab fil lughah, adapun kalimat al-hisab menurut bahasa, maknanya adalah ma'khudun min madah hasibah, diambil dari kata hasib. Taib. Falha wasin walba aslun sahihun yadullu ala iddati ma'anin. Maka huruf ha, huruf sin dan huruf ba ketika digabungkan ini akan menunjukkan kepada beberapa makna. Minha al-'udd wal ihsa. Di antaranya adalah penghitungan kurang lebih maknanya dan pengumpulan. Ini di antara makna apa? Al-hisab secara bahasa. Adapun al-hisab secara syariat maknanya adalah huwa ittila'ullah ibadah ala a'malihim yaumal qiyamah wa inba'uhum bima qadimuhu min khairin wa syarrin. Makna dari al-hisab ya ini merupakan taib penafsiran atau definisi yang disebutkan oleh beberapa ulama-ulama di dalam kitab-kitab akidah. Ini disebutkan dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Demikian pula disebutkan ta'rif ini di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, di mana ta'rif al-hisab secara syariat menurut para ulama adalah ittila'ullah ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada hamba-hambanya, apa yang ditampakkan? Ala a'malihim, dari amalan-amalan tersebut, dari amalan-amalan yang pernah mereka amalkan ketika di dunia, dari amalan-amalan yang pernah kita semua amalkan para jemaah sekalian. Ya, setiap yang kita kerjakan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala akan kembali diperlihatkan kepada kita semua. Wa in ba'uhum, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada hamba-hambanya bima qaddamu, dari apa yang telah mereka lakukan, baik itu kebaikan ataukah keburukan, apakah sesuatu yang akan mendatangkan pahala ataukah justru sesuatu yang akan mendatangkan dosa dari sisi Allah Subhanahu wa taala, azab dari sisi Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah tabaraka wa taala melindungi kita semua. Baik, maka inilah kurang lebih gambaran yaumul hisab. Inilah kurang lebih apa yang akan terjadi di yaumul hisab tersebut. Selanjutnya penulis menyebutkan di sini beberapa dalil tentang keberadaan pastinya yaumul hisab ini. Maka yang namanya al-hisab itu tetap pasti adanya, dijelaskan baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, kaum muslimun mereka bersepakat, mereka semua tahu bahwasanya yang namanya hisab ini pasti ada. Ya. Karena kalau seandainya tidak ada hisab, untuk apa ada pensyariatan amal? Untuk apa seseorang disyariatkan untuk taat, disyariatkan untuk menjauhi larangan? Kalau itu tidak pernah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas apa faedah dari itu semua? Taib. Dan bagaimana Allah tabaraka wa taala nanti mengklasifikasikan orang yang mereka memiliki amalan yang baik dan yang tidak memiliki amalan yang baik, walaupun seluruhnya adalah hak Allah Subhanahu wa taala, akan kita bahas nanti. Tetapi menunjukkan hikmah yang begitu luar biasa dari Rabbuna Jalla wa Ala, menunjukkan keagungan Allah tabaraka wa taala, keadilan Allah yang begitu sempurna, maka didirikanlah yaumul hisab. Tayyib. Maka adapun dalil-dalil yang datang dari Al-Qur'an, di antaranya firman Allah tabaraka wa taala di dalam surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-25 dan 26. Tayyib. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum." Sesungguhnya manusia akan kembali kepadaku, kata Allah tabaraka wa taala. Dan sesungguhnya hisab bagi mereka itu semua adalah taib, apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumal qiyamah. Inna alaina hisabahum, sesungguhnya atasku lah, kata Allah tabaraka wa taala, penghisaban mereka. Taib. Sehingga ini jelas menjadi dalil akan keberadaan apa? Yaumal hisab. Taib. Kemudian yang selanjutnya ya, di antara dalil akan keberadaan yaumul hisab, taib, adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam sebuah hadis disebutkan di sini, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ba'di salatihi. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di beberapa salatnya berdoa dengan sebuah doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Taib, ini termasuk di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua dan hendaknya kita sering membacanya. Apakah itu di dalam sholat ketika sujud, ya, atau di dalam doa-doa kita. Apa doa tersebut? Doa yang ringan, insyaAllah kita semua sudah hafal atau mudah untuk kita hafal, yaitu berupa kalimat apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Taib. Maka ini menunjukkan apa? Sekali lagi, ini menjadi dalil akan keberadaan yaumal hisab. Taib. Kemudian, ya, lanjutan dari hadis ini, faqalat Aisyah, selanjutnya berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, mal hisab al yasir. Wahai Rasulullah, seperti apakah yang dimaksudkan dengan hisab yang mudah? Qal, Rasulullah menjawab, an yanzura fi kitabih fatajawaz an. Ketika seorang hamba, ya, oleh Allah tabaraka wa taala dihisab dengan cara yang mudah, maka mereka akan diperlihatkan oleh Allah tabaraka wa taala terhadap catatan amalnya. Setelah mereka melihat catatan amalnya, kemudian dengan secara cuma-cuma Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni setiap dosa-dosanya tanpa ditanya, tanpa dipertanyakan dengan begitu mendalam, ya. Maka inilah hisab yang mudah. Maka kita berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudah berilah aku atau hisablah aku dengan hisab yang mudah. Sering-sering ikhwah berdoa dengan doa ini. Kita minta kepada Allah agar kita dihisab dengan cara seperti ini. Dia perlihatkan terhadap dosa-dosa, kemudian dengan mudahnya Allah mengampuni dosa-dosa tersebut. Ini adalah hisab yang mudah sekali lagi. Taib. Di dalam beberapa periwayatan disebutkan ketika manusia diperlihatkan terhadap dosa-dosa yang pernah mereka kerjakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada dirinya, ata'rifu dhamba kada, ata'rifu dhamba kada. Engkau mengakui dosa-dosa yang pernah engkau lakukan ini? Ay ya Rabb. Mereka mengatakan, iya wahai Rabb, iya wahai Rabb. Taib. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya? Semoga kita mendengarkan ucapan ini dari Rabbuna Jalla wa'ala. Inni qad satartuha alaika fid dunya, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Sungguh, akulah yang menutupi semua aib-aib yang engkau kerjakan di dunia ini. Dosa-dosa ini adalah aib jelas. Ya ikhwah, sekarang orang-orang sekitar antum mau duduk di hadapan antum, mau duduk di kanan kiri antum. Kenapa? Karena Allah sembunyikan aib kita. Karena Allah tidak nampakkan kekurangan-kekurangan kita. Karena Allah jaga harga diri kita. Seandainya 1, 2, 3 dosa Allah perlihatkan, perlihatkan lagi, dan semuanya Allah bongkar kepada manusia nih, saya tidak akan ada seorang pun yang mau duduk dengan kita sekarang ini. Sehebat apapun dia, sebesar apapun gelar yang dia miliki, ketika Allah bongkar aibnya, selesai hidupnya. Maka dari itu mintalah kepada Allah as-sitr, mintalah kepada Allah agar Allah selalu senantiasa menutupi aib-aib kita. Kondisi orang yang seperti ini, kata Allah tabaraka wa taala, inni qad satartuha alayka fid dunya. Sungguh aku yang menutupi semua aib-aib ini untuk dirimu ketika engkau hidup di dunia. Wa aghfiruha lakal yaum, dan aku ampuni semua dosa-dosa tersebut di hari ini. Taib. Ini di antara gambaran hisaban yasiran. Ini di antara gambaran ketika manusia melewati prosesi hisab dan mereka mendapatkan hisab yang mudah, hisab yang ringan. Sekali lagi, berharaplah kepada Allah agar kita mendapatkan hisab yang mudah ini. Demikian pula boleh sekali bagi kita untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, orang tua kita, orang-orang yang kita hormati dari kalangan guru-guru kita. Ya, mari kita sama-sama doakan mereka di setiap sujud kita agar Allah subhanahu wa ta'ala menghisab mereka dengan hisab yang mudah. Taib. Maka inilah gambaran bagaimana hisab yang mudah. Kemudian di dalam kitab disebutkan, wa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man husib udzib. Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang dihisab maka mereka akan diazab. Menunjukkan apa? Ada bentuk hisab yang lain. Bukan hanya hisab yasir saja. Ya. Maka secara umum cara menghisab ini ada dua cara. Yang pertama adalah cara hisab yang mudah, yang gambarannya seperti yang tadi kita sebutkan. Dalilnya Nabi kita berdoa agar kita semua dihisab dengan hisab yang mudah. Kemudian penulis di sini menunjukkan lagi di antara dalil yang lainnya, ya. Taib. Ketika Aisyah dikatakan oleh Rasulullah SAW kepadanya bahwasanya manusia akan dihisab dengan hisab, barang siapa dihisab maka dia akan diazab. Kemudian kata Aisyah, "Awalaisa yaqulullahu ta'ala fa sawfa yuhasabu hisaban yasira." Ini dalil. Ya, surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-8. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, maka kelak manusia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Taib. Lantas kok ada orang yang dihisab kemudian diazab? Qal, taib, maka Rasulullah menjawab, innama dzalikal ard, itu adalah al-ard. Ya, ini nama lain dari hisab yang mudah. Ya, ard itu artinya apa? Ditampakkan atau dipaparkan pemaparan. Gambarannya seperti tadi, dilihatkan dosa-dosanya. Seseorang akan mengakui dosanya tersebut, kemudian Allah mengampuni secara cuma-cuma. Taib. Kemudian kata Nabi SAW, walakin man nuqishal hisab yahlik. Akan tetapi ketika ada orang yang nuqish, yang dimunaqashah. Taib. Munaqashah ini kurang

Ya. Gambarannya kurang lebih sebagaimana mungkin kita semua sering mendengar hadis tentang ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tiga golongan pertama yang dihisab. Ya. Kurang lebih gambaran dari hadis ini bagaimana ada tiga golongan yang akan pertama kali dihisab, mujahid, kemudian para guru agama, ya, para ustaz, para ahli baca Quran, kemudian para jawad, orang-orang yang suka bersedekah, ya, para muhsinun, para muhsinin bahasa kita, para donatur. Taib. Ini tiga golongan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang berjihad, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama, kemudian orang-orang yang mereka mengeluarkan hartanya. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa itu semua? Di mana engkau belanjakan hartamu, engkau korbankan jiwamu, engkau keluarkan ilmumu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada mereka semua. Ini adalah orang-orang soleh, para jamaah sekalian. Ini adalah orang-orang yang secara nampak mungkin adalah orang-orang yang hebat. Ya. Akan tetapi ketika orang-orang ini tidak mampu menjawab, atau ternyata Allah menemukan di dalam hati-hati mereka, ternyata amalan ini bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, qara'tu fikal Qur'an, aku membaca Al-Qur'an untukmu wahai Rabb. Mereka mengatakan, aku membelanjakan hartaku untukmu wahai Rabb. Aku mengorbankan nyawaku untukmu wahai Rabb. Apa kata Allah? Kadzabt. Engkau dusta. Bayangkan ketika kondisi seperti ini Allah tabaraka wa taala melanjutkan apa? Maka mereka diperintahkan untuk ditarik wajahnya kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ini gambaran ketika seseorang di niqash, ketika seseorang melewati hisab dengan jenis yang kedua yang tadi kita sebutkan, yang disebut dengan al-munaqashah. Ya, ketika seseorang dimunaqashah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang ditanya oleh Allah tabaraka wa taala secara detail, ditanya dari mana nikmat ini, bagaimana engkau membawanya, dibelanjakan untuk apa dari harta-harta tersebut, benarkah niatnya untuk Allah? Kita berdakwah, kita berbicara di hadapan manusia, benarkah itu untuk Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa taala nanti. Maka dari itu ikhwah sekalian, ya, ini bukanlah perkara yang bisa kita taib memainkannya atau bermain-main dengan perkara ini. Ya, maka ini dalil sekali lagi tentang keberadaan ahli hisab dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dalil bahwasanya hisab terbagi menjadi dua secara umum, hisab yang mudah dan hisab yang sulit, bisa kita katakan demikian. Hisab yang mudah, mereka yang langsung diampuni oleh Allah dengan cara pemaparan, diminta untuk mengakui dosanya kemudian diampuni secara cuma-cuma. Adapun hisab yang berat, ya, adalah ketika seseorang didetailkan oleh Allah, diaudit, ya, dipertanyakan sedetail mungkin dari nikmat yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Taib. Kemudian, ya, maka penulis mengatakan di sini, ammal ijma' faqad ajma'al muslimun ala thubutil hisab yaumal qiyamah. Ya, bahwasanya kaum muslimin mereka sepakat seluruhnya bahwasanya al-hisab ini pasti akan terjadi di yaumal qiyamah nanti. Taib. Maka sebagaimana tadi kita sebutkan, di antara hikmah diadakannya hisab, jelas Allah tabaraka wa taala telah menurunkan kitab-kitab. Allah telah menurunkan para rasul, mengutus mereka semua kepada umatnya. Allah memberikan kewajiban bagi hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan mana yang diterima dari amalan dan mana yang tidak diterima dari amalan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai mensyariatkan apa? Seperti amalan-amalan yang besar. Jihad fisabilillah, harus mengorbankan diri untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau semuanya itu tidak ada hisab, ya, maka Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha agung. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang benar-benar memberikan yang sempurna bagi hambanya. Sekalipun, ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh akan hal tersebut. Kalau Allah mau mengadab siapapun, orang soleh, orang hebat, para nabi, kalau Allah berkehendak mengadab mereka, Allah mengadab mereka. Ya. Kalau Allah

mau mengampuni siapapun, itu hak Allah. Tetapi Allah tegaskan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita semua. Menunjukkan rahmat yang begitu luar biasa. Kasih sayang yang sangat sempurna bagi hambanya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih sayang dan kesempurnaan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Beramallah. Beramallah. Carilah keridhaannya. Berharaplah Allah menyayangi kita, merahmati kita, menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Taib. Maka itu diantara cara Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kasih sayangnya yang begitu sempurna bagi kita semua. Di antaranya dengan apa? Allah kabarkan kepada kita akan adanya yaumal hisab nanti di yaumal qiyamah. Taib. Kemudian di antara poin selanjutnya yang dibahas oleh penulis di sini, kaifiyatul hisab wasifatuhu. Bagaimana kaifiyah, bagaimana tata cara penghisaban dan bagaimana sifat-sifat yang ada di dalam penghisaban tersebut. Tayyib. Dallat nususus syar' ala kaifiyatil hisab wa sifatih. Nas-nas syariat, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kaifiyah hisab dan sifat-sifat tersebut. Wa yumkin ijmalu dhalika an yuqal inna Allah azza wa jal yuwaqqifu ibadahu baina yadayhi. Dan untuk penjelasan ini secara ijmal, secara global, bisa saja dijelaskan atau dikatakan sesungguhnya Allah azza wa jal akan yuwaqqifu ibadah. Allah tabaraka wa ta'ala akan menghadirkan setiap hamba-hambanya baina yadayhi, di hadapannya. Kita semua akan hadir, kita semua akan diperintahkan untuk berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. فَيُقَرِّرُهُمْ بِذُنُوبِهِمْ أَلَّتِ ارْتَكَبُوهَا. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ya. Dan Allah akan meminta kepada kita semua untuk benar-benar meyakini atau menyetujui bahwasanya memang betul kita pernah melakukan dosa-dosa tersebut. Taib. Bi'amalihim allati amiluha, dengan amalan-amalan yang pernah dikerjakan. Wa bi'aqwalihim allati qaluha, demikian pula terhadap ucapan-ucapan yang pernah diucapkan. Allah akan perlihatkan itu semua. Maka dari itu ikhwah sekalian, ya, walaupun hanya sehuruf, walaupun hanya satu kata, taib, ketika itu sebuah amalan yang atau sebuah ucapan yang kita ucapkan sekarang di dunia akan dilihat apakah ucapan ini membawa kebaikan atau ucapan ini membawa kepada keburukan. Sehingga sebelum berucap, berfikirlah terlebih dahulu. Ya, sebelum terlontar kalimat dari lisan kita, maka berfikirlah terlebih dahulu. Jangan menambah hisab kita nanti di yaumal qiyamah. Faya'rifuhum bima kanu 'alaihi fid dunya min kufrin wa iman. Maka manusia akan melihat dan Allah tabaraka wa ta'ala akan mengingatkan kembali kepada mereka semua terhadap apa yang pernah diamalkan oleh mereka ketika mereka berada di dunia, ketika kita berada di dunia. Min kufrin wa iman. Apakah itu kekufuran ataukah keimanan? Tapi berhati-hatilah ya. Perkara-perkara hati, perkara akidah ini termasuk di antara hal pertama yang akan dihisab nanti di yaumul qiyamah. Di antara hal yang terbesar yang akan membedakan kita nanti menjadi ahli yang akan mendapatkan kebahagiaan atau ahli kesengsaraan. Tapi di antaranya apa? Akidah. Apakah kita akan memilih kekufuran ataukah kita akan memilih keimanan? Maka dari itu jaga keimanan kita. Syukuri nikmat yang begitu besar berupa iman dari Allah. Jangan rusak keimanan ini. Taib. Dan ingat yang namanya iman rusak pula dengan apa? Dengan amalan. Taib. Kalau seseorang merasa dirinya sudah kuat keimanannya, saya seorang muslim, saya beriman kepada Allah, saya tahu rukun iman, saya beramal ini, saya beramal itu, ya, berdasarkan kepada keimanan. Tetapi bersamaan dengan itu, kalau dia banyak maksiat kepada Allah, hati-hati, iman bisa berkurang dengan apa? Dengan maksiat. Berkurang-berkurang, mending kalau ketika kita mati nanti, keimanan ini masih ada. Bagaimana jadinya kalau kita mati dalam keadaan keimanan telah habis? Terjatuh kita ke dalam kekufuran. Ya, ini bukan satu perkara yang kita bisa berkompromi dengannya. Ini satu perkara yang sangat besar. Jangan sampai seorang muslim kehilangan keimanan yang ada di dalam dirinya. Dan itu akan diperlihatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apakah kita termasuk seorang yang beriman atau termasuk seorang yang kafir? Taib.
wa ta'ah wa 'usyan. Manusia pun akan diperlihatkan setiap ketaatan yang pernah mereka kerjakan dan setiap kemaksiatan yang pernah mereka kerjakan. Wastiqamah wa nihraf. Demikian pula keistiqomahan kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya, betapa lembeknya kita di dalam berpegang teguh terhadap agama, betapa lemahnya kita untuk memegang teguh setiap ajaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu pun akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yastahiqunahu ala ma qadimuhu min mathubatin aw uqubatin. Dan Allah pun akan perlihatkan apa yang berhak untuk mereka dapatkan. Apakah mereka berhak untuk mendapatkan balasan berupa kebahagiaan atau mereka malah berhak untuk mendapatkan hukuman, wal iyad billah. Wal hisab syamil lima yaquluhu rabb lahum wa ma yaquluna lahu. Tayyib. Maka yang namanya hisab ini umum, semuanya akan dihisab dari manusia. Apa yang Allah tabaraka wa taala katakan kepada dirinya, apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada seorang hamba, kepada kita semua, maka Allah akan tanya, bagaimana dengan perintah ini, bagaimana dengan perintah ini, bagaimana dengan larangan ini, dengan larangan ini. Kalau kita ternyata berhasil melewati itu semua dengan kebaikan, artinya perintah kita kerjakan, larangan kita tinggalkan, maka insyaallah itulah kebahagiaan yang terbaik. Taib. Akan tetapi kalau kita tidak berhasil, maka bersiaplah untuk menerima siksa azab yang sangat-sangat mengerikan. Taib. Wa ma yaquluna lahu, dan apapun yang manusia ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, janji, ya, pernyataan-pernyataan dari lisan kita. Taib. Seringkali kita mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Sami'na wa ata'na, aku dengar, aku taat. Seringkali kita mengucapkan ya Allah, astagfirullah, aku meminta ampun kepadamu, aku bertaubat kepadamu, aku kembali kepadamu, tetapi di kemudian hari kita terjatuh lagi kepada dosa yang sama. Ya. Kita terjatuh lagi kepada dosa yang sama. Walaupun secara syariat kita disyariatkan bagaimana tetap kembali beristighfar, tetap kembali bertaubat, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tetapi sampai kapan kita akan terus-menerus seperti itu? Sampai kapan kita akan terus-menerus kembali terjatuh ke dalam dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat? Ya, maka itu semua akan dihisab nanti di yaumal qiyamah. Tayyib. Ya, maka setiap manusia akan mengalami perkara-perkara tersebut. Ya, maka al-hisab, ya, sebagaimana yang tadi kita telah sebutkan, terbagi menjadi dua bagian, ya, disebutkan selanjutnya dalam kitab pembagian dari hisab. Secara keumuman, hisab adalah hisab yang dia sulit dan hisab yang mudah. Hisab yang sulit gambarannya mereka yang dihisab secara detail. Hisab yang mudah mereka yang langsung mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan di antara hisab tersebut, secara pendetailan dalil-dalil yang ada, ya, ada penjelasan bahwasanya di antara manusia ada yang mereka dihisab untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang mereka berhasil beramal soleh dengan berbagai macam amalan-amalan kebaikan, ketika dihisab Allah tabaraka wa ta'ala hanya ingin memperlihatkan akan kemuliaan-kemuliaan mereka. Taib, ya. Sebagaimana kita ketahui di antara para sahabat ada yang tubuhnya kecil, yaitu siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kata Nabi alaihissalatu wassalam, ya, karena ketika Abdullah ibn Mas'ud tersingkap betisnya, betisnya yang kecil membuat para sahabat yang lain tertawa. Kata Nabi SAW, sungguh dua kaki Abdullah ibn Mas'ud di timbangan nanti di yaumul qiyamah itu bahkan lebih berat daripada Jabal Uhud, lebih berat daripada gunung Uhud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jelas, ya, akan ada hisab bagi beliau. Kemudian hisab ini untuk apa? Untuk diperlihatkan betapa mulianya seorang Abdullah ibn Mas'ud. Ada hisab yang tujuannya apa? Untuk memuliakan orang-orang yang ada di sana, para sahabat radhiyallahu taala anhum dan orang-orang saleh yang lainnya. Demikian pula ada di antara hisab tersebut yang sifatnya taubih, ya. Sifatnya adalah dalam rangka untuk merendahkan, bahkan untuk menghinakan mereka. Ya, tentu saja ini hisab untuk siapa? Orang-orang kafir, ya. Untuk orang-orang munafik ketika Allah mulai bongkar mereka, dan orang-orang yang banyak melakukan dosa-dosa. Taib. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar dan Allah menghinakan
orang-orang tersebut. Dan yang pasti, ya, yang perlu kita ketahui, disebutkan dalam kitab, wa mutawwali dzalik akramul akramin wa arhamur rahimin wa ahkamul hatimin. Dan yang akan melakukan itu semua sebagaimana Allah sebutkan tadi, inna alaina hisabahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Perkara hisab ini semua Allah langsung yang akan menghisabnya. Tayyib, dialah Allah tabaraka wa taala yang paling mulia yang akan menghisab kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling memberikan rahmat pula. Ya. Arhamur rahimin. Tayyib, ketika manusia sedang benar-benar butuh kepada rahmat di waktu itu, ketika manusia benar-benar butuh kepada kasih sayang, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menurunkan rahmat tersebut berupa ampunan, ya, berupa taib diperbolehkannya kita untuk melewati berbagai macam kesulitan-kesulitan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa untuk memberikan itu semua. Maka mintalah kepada Allah rahmat yang terbaik. Taib. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala pula lah yang akan menghisab manusia, ya, dengan seadil-adilnya. Allah tabaraka wa taala adalah hakim yang paling adil, hakim yang paling bijaksana, tidak akan ada kezaliman sedikit pun yang terjadi ketika yaumal hisab nanti. Taib. Maka dari itu, ya, ketika manusia melewati hisab, ada beberapa kaidah-kaidah di dalam syariat. Ada beberapa kaidah. Al-qawaid allati yuhasabul ibad 'alaiha. Taib. Ketika manusia melewati yaumal hisab, maka ada beberapa kaidah yang perlu kita ketahui bersama. Lau 'adzaballahu 'azza wa jalla 'ibadahu jami'an lam yakun zaliman lahum. Dikatakan di dalam kitab. Seandainya pun Allah Subhanahu wa taala tanpa pandang siapa yang terbaik, siapa yang memiliki kebaikan, siapa yang rendah, siapa yang paling rendah, semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dipukul rata kemudian diazab, maka Allah tidaklah zalim. Ya. Kenapa? Karena dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik kita semua, itu hak Allah tabaraka wa taala. Li'annahum ibadah. Taib. Karena semuanya adalah hamba Allah. Taib. Wa milkuh, dan semuanya adalah apa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semua milik Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana ketika kita memiliki sesuatu, kita bebas memperlakukan kepemilikan kita tersebut, apa yang kita miliki tersebut. Iya kan? Ya. Tidak ada yang bisa memaksa kita untuk melakukan apapun terhadap apa yang kita miliki. Demikian pula Allah terhadap kita. Taib. Wal malik yatasarrif fi mulkihi kaifa yasha. Yang namanya malik, raja, pemilik, bebas melakukan apapun terhadap apa yang dimiliki sesuai dengan kehendaknya. Walakinil haqq. Akan tetapi al-haqq. Tabaraka wa ta'ala. Allah al-haqq subhanahu wa ta'ala. Yuhasibuhum muhasabatan adilatan taliqu bihikmatih. Justru Allah tabaraka wa ta'ala menghisab manusia dengan hisab yang seadil-adilnya, dengan hisab yang betul-betul tersifati dengan kesempurnaan hikmah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentu saja dengan keadilan yang sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. وقد بين لنا عز وجل في كثير من النصوص جملة من القواعد التي تقوم عليها المحاكمة. طيب. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak sekali nas-nas dalil telah menjelaskan kepada kita, taib, secara jumlah, secara global, tentang bagaimana kaidah-kaidah yang terkandung di dalamnya yang berkaitan tentang muhakamah. Ya, pengadilan yang terjadi ketika di yaumul qiyamah nanti, tentang yaumul hisab nanti. Wa min dzalika ala sabilil ijaz ma yali. Ya. Dan di antara kaidah-kaidah tersebut akan kita sebutkan secara global saja, ya. Tidak kita mendetail secara dalilnya, yang pasti semuanya berdasarkan kepada dalil, ya. Untuk mempersingkat waktu kita bacakan secara lewat saja. Yang pertama, al-'adlu tam alladzi la yashubuhu dzulm. Kaidah dalam hisab yang pertama adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang tidak sedikit pun ternodai oleh yang namanya kezaliman. Allah adil dengan seadil-adilnya. Ini harus kita yakini. Ya. Ini yang harus kita yakini di dalam hati kita, tanamkan ke dalam hati kita, supaya apa? Supaya kita semangat amal soleh. Ingat, ada Allah yang maha adil. Kenapa ada kalanya
Kalau kita berbuat baik sekarang di dunia, tahib, justru kita malah mendapatkan ketidakadilan dari manusia, iya kan? Ketika kita berusaha menolong seseorang, justru malah orang ini marah balik kepada kita. Tahib. Ketika kita mau beramal soleh, membantu orang lain, kadang-kadang tidak mesti kita justru mendapatkan, jangankan terima kasih ya, justru malah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan kepada kita. Jangan berkecil hati, jangan bersedih, ingat ada Allah yang maha adil. Ya. Ada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil, akan memberikan keadilan yang sempurna, sesempurna mungkin bagi kita semua. Taib. Kemudian yang selanjutnya, kaidah yang selanjutnya, la yu'akhadhu ahadun bijarirati ghairihi. Tidak akan ada seorang pun yang mereka akan menanggung dosa orang lain, tidak ada. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seorang pun nanti di yaumil qiyamah yang akan menanggung dosa orang lain. Tayyib. Ini secara global, secara umum, semua dihisab sesuai dengan amalannya masing-masing. Untuk kaidah ini ada sedikit penjelasan. Karena kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah petikan hadis, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, siapa yang menjadi petunjuk bagi orang lain untuk berbuat sebuah dosa, maka orang yang berbuat dosa tersebut dapat dosa, dan yang menunjukkan pun dia pun mendapat dosa yang serupa. Ada kalanya seseorang harus menanggung dosa orang lain. Kalau dia menjadi wasilah, kalau dia yang menunjukkan kepada perbuatan dosa tersebut, ya. Maka dari itu ketika seorang menjadi tauladan atau seorang menjadi yang diikuti, hendaknya berhati-hati. Atau ketika seseorang ingin berbicara tentang suatu perkara, ya. Taib. Apalagi berbicara tentang din, berbicara tentang agama, ternyata yang disampaikan adalah perbuatan dosa. Dan itu dikerjakan oleh orang lain. Yang disampaikan bahkan lebih parah, mengandung kesyirikan, mengandung kesesatan. Dengan mudahnya disampaikan kepada manusia, orang-orang syirik, orang-orang sesat, maka mereka yang berbicara ya akan menanggung dosa-dosa yang serupa. Dan ini satu perkara yang tidak ringan. Ya. Kembali lagi, secara umum tidak ada namanya orang menanggung dosa orang lain kecuali dengan kondisi-kondisi tertentu. Sebagaimana tadi kita sebutkan tadi, ketika orang yang berdosa tersebut, ya wasilahnya adalah si orang yang akan menanggung dosanya. Taib. Ya, kurang lebih demikian. Kemudian yang selanjutnya, kaidah yang ketiga, ittila'ul ibad 'ala ma qadamuhu min a'mal. Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan ya semua yang dikerjakan oleh manusia. Taib. Apa tujuannya? Bagi Allah, boleh tidak Allah Subhanahu wa taala mengatakan kamu berdosa, kamu telah melakukan ini, selesai, ini hukuman untukmu? Sangat boleh, sangat mungkin. Sekali lagi, Allah tegaskan keadilannya. Allah tegaskan bahwasanya sifat zalim tidak ada sedikit pun pada zat Rabbuna Jalla wa Ala. Bahkan kepada mereka yang berdosa pun Allah tunjukkan bukti-buktinya, catatan amalnya. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat apa? Wa wudi'a al-kitab fatarul mujrimina musyfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ditunjukkan kitab-kitab, catatan-catatan bagi manusia. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa ketakutan ketika melihat catatan tersebut. Taib. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kata mereka, celaka kami. Catatan apa ini? Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang terlewatkan, semua dari amalan yang besar, yang kecil, semuanya dikumpulkan. Taib. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka pun mendapati apa yang pernah mereka amalkan, Allah tampakkan kembali, Allah hadirkan kembali itu semua. Ikhwah sekalian, setiap maksiat Allah akan perlihatkan kembali. Ya. Setiap dosa, setiap perbuatan yang menyimpang, Allah akan perlihatkan kembali. Mau ngomong apa kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mau seperti apa kita nanti berkelit di hadapan Allah? Tak bisa, tak mungkin. Taib, ya. Maka di antara kaidah apa? Di antara kaidah yang menunjukkan keadilan yang sempurna dari sisi Rabbuna Jalla wa Ala, manusia akan diperlihatkan catatan amal sebagai bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, kaidah di dalam hisab adalah mudha'afatul hasanat duna sayyi'at.
Allah akan menghitung amal-amal soleh dalam keadaan apa? Dilipat gandakan. Tayyib. Ini muqtada rahmati. Ini merupakan konsekuensi dari betapa besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Inna rahmati ghalabat ghadabi, kata Allah. Sungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Cinta Allah kepada kita jauh lebih besar daripada azab yang Allah peruntukkan kepada hamba-hamba yang berhak untuk mendapatkan azab. Oleh karena itu, bergegaslah, bersegeralah meraih cinta-cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Bergegaslah pergi dari murka Allah menuju kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mau menjadi seorang yang merugi dengan memilih murka Allah, dengan maksiat, dengan melakukan ya hal yang tidak dicontohkan, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Bergegaslah kepada perintah yang harus kita kerjakan, kepada larangan yang harus kita tinggalkan, kepada ketakwaan yang sempurna, agar kita mendapatkan cinta yang begitu besar. Kenapa? Sebagai buktinya, Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala. Taib. Al-hasana bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan itu minimal 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin kathirah. Bahkan Allah bisa melipat gandakan menjadi 700 kali lipat, bahkan sampai tak terhingga. Antum sedekah dengan 1.000 rupiah. Jangan menganggap itu 1.000 rupiah. Minimal berapa? 10.000 rupiah menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Bahkan kalau Allah berkehendak, bisa menjadi 700.000 rupiah. Bahkan kalau Allah berkehendak, ya dan tergantung dari kesulitan. Bagi sebagian orang kecil 1.000 rupiah. Bagi seorang yang sedang lapar, sedang haus-hausnya, 1.000 ini bisa dia pakai beli minuman. Lewat anak kecil yang meminta-minta, kemudian dengan mudahnya dia berikan. Ya, itu sangat mungkin Allah melipat gandakan. Karena kesulitannya jauh lebih besar bagi dia. Taib. Maka dari itu jangan pernah memandang remeh terhadap yang namanya apa? Amal saleh. Sangat mungkin Allah melipat gandakan, apalagi beramal di waktu-waktu tertentu. Ya, sekarang diantaranya kita sedang berada di bulan apa ini? Dzulqa'dah. Ingat bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Taib, ya. Maka banyak-banyak beramal soleh supaya dilipat gandakan. Ya, dan bukti dari besarnya rahmat dan cinta Allah, Allah Subhanahu wa taala hanya menghitung dosa satu saja. Tidak dilipat gandakan. Ya, ini kaidah yang keempat. Mudha'afatul hasanat duna sayyi'at. Amalan soleh dilipat gandakan, adapun amalan keburukan tidak dilipat gandakan. Kemudian yang selanjutnya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan saksi-saksi alal kafarah wal munafiqin, terhadap orang-orang kafir dan terhadap orang-orang munafik. Ya, ini yang disebutkan di dalam kitab. Taib, ini yang akan nanti didatangkan ya saksi-saksi. Di antara saksi-saksi tersebut, taib. Di antara saksi-saksi tersebut, di antaranya siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Innallaha ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadi saksi terhadap segala sesuatu. Kemudian di antara saksi-saksi yang lainnya siapa? Para nabi dan para rasul. Rasulullah alaihi wasallam ketika mendengarkan Ibnu Mas'ud membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-41. Kata Allah, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida?" Bagaimana jadinya keadaan orang-orang kafir nanti ketika aku datangkan bagi setiap umat saksinya, dan aku akan datangkan engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai saksi bagi umatmu sendiri. Apa yang dilakukan Rasulullah? Kata Rasulullah, hasbukal an, cukup. Cukup Ibnu Mas'ud, jangan lanjutkan. Ya, maka ketika Abdullah Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah, ternyata air mata Rasulullah telah berlinang. Menunjukkan apa? Rasulullah tahu akan ada di antara umatnya yang akan melakukan kekufuran, kesyirikan, dan Rasulullah nanti akan menjadi saksinya. Ya. Rasulullah akan ditanya oleh Allah, apakah benar seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kekufuran tersebut, mengajarkan kesyirikan tersebut, sedangkan yang melakukan adalah umatnya sendiri. Ya. Rasulullah menangis ketika diperdengarkan kepada beliau ayat tersebut dibacakan. Menunjukkan akan ada di antara umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang justru teranggap sebagai seorang kafir. Waliyadzubillah. Hati-hati ikhwah sekalian. Kesyirikan, kekufuran ini merupakan penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Taib. Jangan sampai kita tidak merasakan alergi ya terhadap penyakit-penyakit seperti ini.
mulai merasa nyaman terhadap berbagai macam penyakit-penyakit kekufuran. Menganggap semua agama sama lah misalnya. Taib, sama baiknya dan seterusnya. Membenarkan ajaran agama orang lain. Atau kadang-kadang ucapan-ucapan yang terlontar seperti apa? Bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, kata Nabi, man halafa li ghairi la faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah musyrik. Taib. Atau berani mengatakan ajaran Rasulullah tidak pantas untuk dikerjakan di zaman sekarang ini. Hati-hati, ini ucapan mengerikan ini. Ya. Itu kan zaman Nabi, sekarang beda lagi zamannya. Maksudnya apa? Rasulullah salah di dalam memberikan ajaran? Taib. Seberani itukah kita berbicara tentang syariat Islam? Ini memiliki nilai-nilai kekufuran yang berbahaya. Dan kaum muslimin belum tahu tentang perkara-perkara seperti ini. Makanya ya, kita wajib untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Menunjukkan kasih sayang kita kepada sesama dengan apa? Dengan mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Sebarkan ilmu agama dengan seluas-luasnya. Taib, ya. Kemudian di antara para saksi, ya, banyak malaikat nanti akan menjadi saksi. Kemudian bumi yang kita injak akan menjadi saksi. Taib. Kulit kita, tangan, kaki, tadi sudah disebutkan dalam surat Yasin, ya. Ini semua akan menjadi saksi dan itu semua ada dalilnya. Oleh karena itu hendaknya setiap dari kita berhati-hati tentang perkara tersebut. Taib. Kemudian ya, tentang perkara hisab ini ada satu pembahasan ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti akan menghisab. Di antaranya apa saja nanti akan dihisab dari manusia ya. Maka secara umum yang akan dihisab dari seorang hamba itu dua perkara. Ada dua perkara ya, yang nanti akan dihisab dari seorang hamba. Itu apa? Amal perbuatan dan nikmat yang mereka dapatkan. Taib. Apa yang kita kerjakan ketika di dunia itu semua akan dihisab. Demikian pula secara umum Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dari nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan ketika kita hidup di dunia. Taib. Maka dari itu ikhwah sekalian, ya, jangan terlalu silau terhadap orang yang mereka menampakkan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada dirinya. Orang-orang yang selalu pamer harta, orang-orang yang menunjukkan apa yang mereka miliki dari dunia, orang-orang yang selalu ya memamerkan apapun yang mereka miliki, jangan kita merasa apa? Silau. Taib. Kenapa? Hisab mereka lebih berat. Orang-orang kaya itu nanti mereka akan masuk ke surganya itu 500 tahun di belakang orang-orang miskin. Kata para ulama, kenapa lama? Karena hisabnya mereka lebih panjang. Ya. Taib, kalau saya mah miskin. Ya, karena gajinya juga cuma sekian-sekian. Misalnya ada di antara kita yang mengatakan demikian. Mari kita bandingkan dengan para sahabat. Ya, benarkah kita miskin? Ya. Allah memberikan kepada kita nikmat banyak sekali. Handphone yang kita miliki, coba lihat di sana. Ada berapa akun yang kita miliki di handphone tersebut? Ada berapa karakter yang sudah kita ketikkan di sana? Ya. Ada berapa rupiah yang selama kita hidup Allah berikan kepada kita? Berbagai macam pakaian yang kita pakai. Kemudian apa lagi? Ya. Hawa, oksigen yang kita hirup itu semua nanti dihisab, ikhwah. Taib. Ya, jangan sampai kita merasa aman dari hisab ini. Hati-hati, hati-hati. Taib, ya. Maka dari itu, secara keumuman kembali ke pembahasan, manusia akan dihisab dua perkara, tentang amal perbuatan kemudian tentang nikmat. Adapun tentang amal, ya, maka Allah Subhanahu wa taala yang pertama akan menghisab dari sisi apa? Amalan tauhid seseorang. Apakah tauhidnya sempurna atau dia justru terjatuh ke dalam apa? Kepada kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun. Akan datang satu hari di mana Allah tabaraka wa taala akan berkata kepada manusia, di mana sekutu-sekutuku yang dahulu kalian ibadahi. Taib. Ini di antara hisab yang pertama kali akan Allah pertanyakan dari manusia. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun. Allah akan bertanya kepada manusia, di mana pihak-pihak yang dulu kalian beribadah kepada mereka? Ya, dan itu selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka mampu menolong kalian sekarang atau ternyata mereka pun butuh pertolongan? Ya. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-92 sampai 93.
yang sebelumnya tadi di dalam surat Al-Qasas ayat ke-62. Taib. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat tersebut memberikan isyarat yang begitu jelas bahwasanya Allah akan bertanya tentang tauhid seseorang, ya. Atau lebih tepatnya Allah akan mempertanyakan kenapa kalian syirik dulu. Kenapa kalian berani-berani melakukan kesyirikan? Mana yang kalian ibadahi? Mampu menolong kalian di hari ini? Ya. Mana yang kalian sembah? Mereka hadir untuk menolong kalian atau justru mereka sedang mencari-cari pertolongan juga hari ini? Taib. Ini di antara yang Allah tantang nanti dari hamba-hambanya. Waliyazubillah. Kemudian, dari sisi amalan, yang Allah Subhanahu wa taala akan hisab nanti, yaitu adalah tentang perkara janji. Ya, tentang perkara apa? Janji. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, taib, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Surat Al-Isra ayat yang ke-34. Al-Isra ayat ke-34 kata Allah Subhanahu wa taala, maka penuhilah setiap janji karena setiap janji nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ikhwas sekalian. Berjanji kita kepada manusia, jangan berlindung di balik lafaz apa? Insyaallah. Insyaallah janji bagi muslim, ya. Bukan berarti ada saya sudah bilang insyaallah enggak dipenuhi juga enggak apa-apa. Enggak, tidak seperti itu seorang muslim, ya. Maka ketika memang lafadznya dia seorang telah berjanji, maka penuhi setiap janji-janjinya. Taib. Kemudian, ya, di antara yang akan dihisab pula adalah penglihatan, pendengaran dan amalan hati seseorang. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Isra ayat ke-36, "Wa la taqfu ma laisa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Kata Allah tabaraka wa taala, jangan sekali-kali kalian berbicara yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya, sesungguhnya penglihatan, pendengaran, hati semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ini menjadi dalil, ya, bahwasanya manusia akan dipertanyakan nanti penglihatannya. Hati-hati apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang ada di dalam hati kita berupa keyakinan-keyakinan, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ini amalan. Secara umum, ini dalil-dalil yang datang tentang keberadaan amalan yang akan dihisab. Selanjutnya yang akan dihisab di yaumul qiyamah nanti adalah tentang nikmat. Di antara dalilnya, ya, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadamu ibni Adam yaumul qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'al an khams." Tidak akan bergerak kaki seorang anak Adam di hari kiamat nanti dari sisi Rabb-nya sampai dia ditanya tentang lima perkara. An umrihi fima afna. Yang pertama tentang umur. Taib, dipakai untuk apa umur yang telah Allah berikan kepada dirinya? Mari kita bertanya sekarang masing-masing ikhwah. Tentang umur yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, sudah kita pakai untuk apa? Itu semua. Taib, jangan sampai ketika nanti di hadapan Allah kita tidak mampu menjawab dengan kebaikan. Wa an syababihi fima ablah. Kemudian dari masa muda, ya, masa muda yang dahulu kita miliki dipakai untuk apa? Seperti apakah kita menghabiskan masa muda kita? Itu akan ditanya nanti oleh Allah. Kalau ternyata kita sekarang sudah sadar betapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan, segera bertaubat, segera mohon ampun, segera ganti masa muda yang buruk tersebut dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan. Taib. Wa malihi min aina iktasabah wa fima anfaqa. Kemudian selanjutnya dia akan ditanya dari harta. Harta ini dua pertanyaan. Dari mana dia dapat dan dipakai untuk apa? Hati-hati ikhwah sekalian. Setiap rupiah yang kita miliki sekarang akan ditanya nanti sama Allah, dari mana dapatnya dan dipakai untuk apa? Wa madza amila fi ma alima. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, apa yang telah diamalkan dari ilmu? Taib, hati-hati. Ilmu yang kita miliki sekarang menuntut kepada kita untuk kita amalkan. Ya, ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada kita, maka itu akan menuntut kita untuk mengamalkan setiap taib nikmat-nikmat tersebut. Maka dari itu, ya, hadis ini mewakili tentang nikmat yang begitu besar yang Allah anugerahkan kepada kita, yang itu nanti akan Allah Subhanahu wa taala pertanyakan dari kita semua, ya. Maka dari itu, ya, ini akhir dari pembahasan kita.
tentang yaumul hisab. Sebenarnya banyak ya tentang hisab ini, silakan antum murojaah kitab-kitab atau kajian-kajian asatidzah yang lain yang membahas tentang yaumul hisab ya, maka sangat banyak sekali pembahasan, di antaranya tentang apa yang nanti akan dihisab ya, bagaimana cara menghisab dan lain sebagainya. Maka ya, perbanyaklah ilmu tentang hari akhirat nanti agar kita bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Taib ya. Maka dari itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kita meminta berharap agar Allah menghisab kita dengan hisab yang mudah. Taib. Fa hadza ma yata'allaq bid-dars wallahu a'lam bis-shawab. Ada pertanyaan?

0: Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Waktu kuliah dulu, saya pernah berjanji memberikan tas kepada anak di suatu sekolah SLB. Ya, anak ini buta mungkin ya. Tapi diberi tanda kurung buta. Tapi lupa sampai bertahun-tahun. Mau dicari pun sekolahnya, saya sudah lupa. Nama anaknya pun saya tidak tahu. Bagaimana cara saya menembus janji itu, Ustaz? Saya takut berdosa. Taib. Kalau memang sudah berusaha untuk mencari dan tidak mendapatkan, ya maka bisa dengan cara bersedekah dengan semisal yang kita janjikan. Misalnya sedekah tas, boleh dikonversikan ke uang nilainya berapa, ya kita sedekah dengan senilai itu. Maka kita berharap kalau seandainya nanti di hari akhirat anak tersebut dihadirkan, ya kemudian meminta kepada kita senilai tas itu yang nanti akan dikonversikan menjadi apa? Pahala, ya. Maka ya kita berharap kepada Allah, Allah menggantikan dengan pahala sedekah yang sudah kita keluarkan. Taib. Tapi kalau seandainya anak tersebut berkehendak untuk memaafkan, maka kita aman. Ya, kita telah dalam kondisi aman dan memiliki pahala dari sedekah tersebut. Ya, wallahu alam, itu cara yang bisa kita tempuh. Taib, ada pertanyaan tentang permasalahan jual beli ya yang berkaitan dengan bank dan lain sebagainya. Wallahu alam, ya ini tidak bisa dijawab. Silakan ditanyakan kepada asatidzah yang benar-benar paham tentang perkara muamalah seperti ini. Wallahu alam. Bolehkah seseorang berangkat umroh di saat masih memiliki hutang karena mendapat sejumlah uang yang jumlahnya cukup untuk umroh tetapi masih memiliki hutang cicilan rumah? Taib. Kalau sifat hutangnya seperti ini, cicilan rumah misalnya, ya, maka pada hakikatnya dia sudah memiliki simpanan yang memungkinkan untuk dia bayar. Misalnya memang dia punya gaji yang sudah bisa diandalkan untuk membayar cicilan tersebut, misal ya kondisinya demikian. Taib. Maka sebagian para ulama menjelaskan boleh bagi dia untuk mengamalkan amalan yang lain yang mengeluarkan uang besar seperti umroh, ya, atau misalnya nanti mau berkurban nih yang kecil-kecilnya, ya. Tapi punya hutang seperti itu sifatnya kita masih punya kemungkinan membayar. Besar zon kita, prasangka kita, Allah akan memberikan rezeki kepada kita untuk membayar hutang-hutang kita di masa mendatang. Ya contohnya tadi, sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan yang memungkinkan kita untuk membayar hutang di waktu mendatang. Sekarang walhamdulillah ada uang untuk umroh, untuk ibadah, ya untuk apapun itu, maka boleh. Tetapi ya, kalau seandainya hutangnya bukan demikian, ya hutangnya itu memang kita kecil kemungkinan bisa membayar hutang di kemudian hari, misalnya hutang kepada saudara kita, ya meminjam dengan jumlah yang tidak kecil kepada mereka. Taib. Kemudian ada kesempatan untuk pergi umroh. Nah, ini baru berlaku kaidah yang semestinya, yaitu apa? Hutang wajib untuk dibayar, umroh sifatnya apa? Ya. Taib, sunnah muakkadah. Taib. Sehingga kita dahulukan apa? Sekalipun yang berpendapat wajib bagi umroh, maka wajib bagi mereka yang mampu. Nah, orang yang seperti ini tetap pada kondisi dia sebetulnya tidak mampu untuk berumroh. Kenapa? Uang tersebut harus dia bayarkan hutangnya terlebih dahulu. Ya. Karena kalau tidak dibayarkan saat itu juga, dia tidak punya kemungkinan lagi untuk bisa membayar dari ya sumber yang lain. Seperti itu. Ya, misalnya punya hutang beberapa puluh juta kepada saudara, kebetulan dapat rizki ini, bisa bayar. Taib. Umroh dulu atau bayar hutang dulu? Bayar hutang dulu. Ya, bayar hutang dulu. Tetapi kalau sifatnya seperti tadi, ini bisa dicicil, ya, dari pihak yang memberikan pinjaman kepada kita untuk mencicil rumah, memiliki apa, memberikan kelapangan untuk kita mencicil dalam jangka waktu yang panjang misalnya, dan kita punya kemungkinan untuk membayar, boleh ya uang yang kita dapat untuk umroh dulu. Tapi kalau kondisinya gambarannya seperti tadi, semoga bisa difahami ya, maka kita harus membayar hutang terlebih dahulu, ya. Tapi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin. Sekali lagi ikhwas kalian, ana ingin mengingatkan, ingat kita di bulan Dzulqa'dah, sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah, ya. Bagi yang bisa berkurban, berkurban. Bagi yang sulit berkurban, coba berusaha dulu. Ya, coba berusaha dulu. Karena berkurban ini merupakan apa? Amalan harta yang paling afdal. Ya, ingat berkurban enggak mesti dengan keluar uang yang besar. Itu yang paling bagus. Ya. Punya uang sebesar apapun misalnya buat beli hewan kurban, maka itu dahulukan, utamakan. Tapi kalau memang kita pas-pasan rezeki kita tidak selapang sebagian orang misalnya, ya maka kita bisa memilih yang paling ringan. Ya, di antara yang paling ringan apa? Boleh kata Rasulullah, au jaza'atan minadh-dha'an. Boleh seseorang berkurban walaupun hanya dengan apa? Jaza'ah. Apa itu jaza'ah? Anak hewan yang anak domba betina. Ya, jaza'ah itu anak domba betina. Ini hadis sahih, ya. Domba baru usia 6 bulan, sudah lewat 6 bulan, musinnahnya domba itu kan di 6 bulan. Beda dengan kambing. Kalau kambing 1 tahun. Nah, boleh kita berkurban dengan domba betina usia 6 bulan yang mungkin harganya murah, ya. Insyaallah tidak akan terlalu jauh dari 1 juta, ya. Bisa lebih, bisa kurang bahkan di beberapa tempat. Taib. Bismillah, ya. Berazamlah untuk berkurban, itu ibadah yang sangat baik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk bisa beramal soleh dengan amalan soleh apapun. Taib, ya, maka ana bertobat kepada Allah dari segala kesalahan dan ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah ayat ini enggak benar nih, pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia, karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul SAW. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, wa mal jamaah, apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam itu. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah. Seperti umpamai al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi dusta karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Akhwat, kelihatannya Akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90% dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, tetap bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha wali hasabiha wali maliha fadfar wali diniha fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa, ya. Tidak
3: bertolak belakang. Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpame ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal, 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya, berdasarkan masukan dari dukun, peramal, bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaf Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد dari Abu Musa radhiyallahu anhu beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khomer, candu khomer, waqati ar-rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhuluna al-jannah. Mutminul khomer, candu khomer, waqati ar-rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini, para ulama menjelaskan, la yadkhuluna al-jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal, berarti dia masuk neraka terlebih dahulu. Kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar, dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khomer, pecandu khomer. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar, dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman. Ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khomer, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar akan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini, tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar, yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr. Ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir.
5: Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali. Karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yamuddu qira'atahu ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu arrahman wa yamuddu arrahim. Thumma qala alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qala arrahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dengan panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Beliau memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim. Lalu Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahirrabbilalamin. Aduh, ya imamnya tidak dikeraskan. Sok selama di sana kumaha. Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Gak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, video kajian kali ini bertema kekuatan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa temanya? Kekuatan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ketahuilah, ucapan yang kokoh ini fungsinya sangat luar biasa. Ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil fungsinya mendatangkan manfaat, menahan bahaya. Coba perhatikan sebuah ayat yang menunjukkan akan hal ini, surat Al-Ahzab, surat yang ke-39 pada ayat yang ke-38. Potongan dari ayat ini Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Afara'aitum ma tad'una min dunillah?" Terangkanlah kepadaku apa yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. "In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih?" Kalau seandainya Allah menginginkanku mendapatkan kecelakaan, mudarat, apakah sembahan-sembahan selain Allah bisa menahan mudarat tersebut? "Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih?" Atau kalau seandainya Allah menginginkan aku mendapatkan rahmat, nikmat, apakah sembahan-sembahan selain Allah menahan, bisa menahan rahmat tersebut? "Qul hasbiyallah," katakan wahai Muhammad, "hasbiyallah, cukuplah Allah untukku." Maksudnya, cukuplah Allah untukku agar aku mendapatkan nikmat atau agar terhalang dariku mudarat, bahaya, musibah, bala. Dahsyatnya ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil adalah agar kita mendapatkan nikmat dan menahan bahaya. Ucapkan itu selalu tatkala Anda ingin dapat nikmat atau tatkala Anda takut dari musibah dan bala. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang mencukupkanku dan dialah sebaik-baik tempat bersandar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan susah. lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
2: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali, apalagi enggak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1, enggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, enggak ada ruku, enggak ada sujud. Berdiri, 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas. Wa abdilhu daran khairan min dari, wa ahlan khairan min ahli, wa zawjan khairan min zawji, wa adkhilhu aljannah, wa aidhu min azabin nar, wa azabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa wasi madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma ighfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. bertolak belakang? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua? Sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut menanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Kalau ada ikhwan yang tertarik dengan wajah akhwat yang dipajang di medsos, di BBM, aduh DP-nya antik banget, itu bisa di-save loh. Ya, bisa masuk kepada album si ikhwan. Kalau itu di Facebook juga bisa, dan bisa disalahgunakan. Jangan heran kalau suatu saat membuka website yang berisi tentang prostitusi online, nanti ada foto akhwat di sana. Siapa yang mengambilnya? Ya mereka. Oh, ini cantik banget pakai jilbab. Lalu diiklankan ya, akhwat berjilbab siap dipanggil umpamanya. Ini fotonya cantik. Dia pakai ajang nipu. Ada yang begitu? Ada banyak. Kedua, kalau ada ikhwan yang tertarik, di-save di HP-nya, di Android-nya. Di Android itu merek bukan? Bukan ya, jenis ya. Setiap malam sebelum tidur ditata. Dosa enggak? Dosa, sahanu dosa. Ikhwana ahwatna. Dua nana. Jadi, man sanna fil Islam sunnatan sayyatan. Fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan keburukan kepada orang lain, dia menjadi penyebab orang lain berbuat buruk, berbuat dosa, dia akan memikul dosa, ditambah dosa orang-orang yang mengikuti keburukan itu, tanpa dikurangi sedikit pun. Ada 1000 ikhwan yang menatap foto akhwat tersebut. 1000 orang berdosa, akhwat menanggung dosa 1000 ikhwan itu. Tanpa mengurangi dosa masing-masing ikhwan tersebut. Akhwatnya mati. Bukan mendoakan ini, bukan. Tapi pasti kan suatu saat mati. Fotonya masih menjadi penyebab bermaksiatnya ikhwan. Masuklah dosa itu ke alam kubur. Itu menjadi penyebab diazabnya akhwat tersebut di alam kuburnya. Akhwatnya sudah mati masuk ke alam kubur, dosa yang ditimbulkannya masih menyebar di kalangan orang-orang yang masih hidup. terus sampai hari kiamat. Mau enggak awat seperti itu? Nauzubillah, ya. Daripada memajang foto diri, apalagi umpamanya ahwatnya jelek. Ngambil foto artis, tak ini foto saya. Banyak tuh yang nge-like, yang ngasih jempol, yang ngasih komen, yang ngajak kopi darat, segala macam. Tahan harga, gak mau takut maksiat, padahal takut ketahuan. Bohong dia ya. Karena ada orang yang tertarik jatuh cinta kepada seorang melalui medsos sampai mau ngelamar, pas ketemu berbeda dengan yang difoto. Sampai digugat ke pengadilan kan. Tapi di negeri orang itu. Padahal jauh sudah ngumpulkan uang pakai pesawat ya. Berharap bertemu dengan orang yang dicintainya, bawa foto, pas ketemu beda. Oh, kok kamu begini di foto? Kenyataannya begini. Padahal saya sudah keluar uang banyak jutaan. Lapor polisi di penjara. Nah, mana yang mau ahwat pilih ya? Mau banyak yang muji, bermaksiat, dan menimbulkan banyak dosa sampai masuk ke alam kubur dosanya tetap mengalir, dosa jariah namanya, atau mau selamat dari hal itu? Kalau mau selamat dari hal itu, mulai sekarang stop pajang-pajang foto sendiri di medsos, di BBM, di WhatsApp, di Instagram, di LINE, di Facebook, di mana onde lah, mungkin kayak banyak muncul macam-macam dulu ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Tidak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rezeki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rezekinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gue persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nang endi cicak? Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, "Ya Allah, moga-moga aku oleh bukaan." Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berasnya mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lo annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale benar. Tawakale apa? Benar. La ruziktum kama yurzaqut thair. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali. Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja pahal, cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak manuk gawa plastik. Ya maksudnya gue apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman. Karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah. Cari nafkah harus itu. Tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional bahasa Jawanya, apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sing kerja?

0: Koki dijadikan kepala, bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat, napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
2: Pertama
1: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, "La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu." Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. "Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi SAW, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha

memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas, tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang. Ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamr. Khamr lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamr. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada. Ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya, mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum, bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah. Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna, di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini, kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang sempurna, dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz. Ya. Jika orang ini berharap ustaznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustaz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustaz ini kok demikian, ustaz fulan kok demikian, ustaz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna, ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti, dia cari ustadz yang secara global, secara umum ustadz itu baik, maka dia belajar dari ustadz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna, tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna, pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian, dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya. Atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya. Akhirnya dia pun marah-marah. Dia ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna, agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, atau yang bertepatan dengan tanggal 29 April 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi untuk membahas beberapa hal yang terkait dengan fikih pendidikan anak. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap para pendengar Radio Roja di Jakarta dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 132, mengangkat tema belajar memahami makna belajar. Apa maksudnya? Belajar memahami makna belajar. Karena untuk faham arti belajar, kita pun harus belajar. Kadang-kadang kita itu tidak faham belajar artinya apa, sehingga kita buru-buru memvonis orang lain gak mau belajar. Padahal kita salah memahami belajar itu apa. Kita harus paham belajar itu maknanya apa, agar kita bisa mengetahui apakah kita sudah belajar atau belum. Dan agar kita memahami apakah anak kita itu belajar atau tidak. Kalau gak salah, saya pernah sampaikan di sini, seharusnya orang tua itu lebih merasa susah ketika melihat anaknya tidak mau sekolah, atau lebih susah melihat anaknya tidak mau belajar. Lebih susah mana? Melihat anak tidak mau belajar atau melihat anak tidak mau sekolah? Gak mau belajar, bagus. Berarti kalau anak gak sekolah, gak susah? Susah juga, Ustaz. Tapi lebih susah melihat anak tidak mau belajar. Kenapa? Karena belajar itu gak mesti di sekolah. Sekolah itu cuma sarana untuk belajar. Salah satu sarana untuk belajar. Berarti belajar itu maknanya luas. Belajar itu tidak selalu identik dengan duduk memegang buku. Karena belajar adalah proses untuk mendapatkan ilmu. Belajar adalah nopo? Proses untuk mendapatkan ilmu. Nah, ketika berbicara tentang proses mendapatkan, nah caranya kan macam-macam. Ada orang belajar sambil tiduran. Membaca sambil apa? Tiduran. Itu belajar atau bukan? Belajar. Ada orang di pasar belajar. Mungkin? Di pasar belajar mungkin? Belajar nopo? Belajar dagang. Ya. Ada orang di sawah belajar. Mungkin? belajar nopo? Macul. Di masjid belajar mungkin? Mungkin. Contohnya kita sekarang. Kita sekarang lagi ngapain? Loh, saya lagi ngaji, yang ngaji juga belajar. Berarti kan belajar itu maknanya sangat luas. Belum lagi kalau kita membahas tentang apa yang dipelajari. Belajarlah proses mendapatkan ilmu. Ilmu ini kan luas banget. Ada ilmu agama, ada ilmu fisika, ada ilmu biologi, ada ilmu matematika. Sehingga ketika kita faham betapa luasnya makna belajar, jangan kita buru-buru memvonis anak saya malas belajar. Makna belajar yang Anda maksud itu apa? Ustaz, buktinya anak saya ini kalau suruh garap PR enggak mau. Maunya di rumah mainan terus. Coba sekarang saya tanya, anak ibu di sekolah mau mengerjakan soal-soal atau tidak? Ternyata mau, Ustaz. Buktinya rapotnya nilainya bagus. Berarti kan anak belajar. Ya tapi kan saya pengen di rumah juga dia baca buku. Oh Masya Allah. Berarti di sekolah baca buku, di rumah juga nopo? Baca buku. Ramane kayak gue apa orang? Ramane kayak gue apa orang? Oh. Biungnya? Boten. Ya pada baik berarti. Berarti yang malas belajar siapa? Nah. Jadi perhatikan, yang namanya belajar itu bukan hanya sesuatu yang sifatnya akademis. Sehingga apa-apa itu dinilai dengan angka yang ada di rapot. Oh, anak saya pinter karena hasil ulangan di sekolah 9, 10, 9, 10, turun ya paling berapa? 8. Anak saya hebat. Berarti kalau anak cuma dapat nilai 6, berarti enggak hebat. Belum tentu. Ada beberapa kejadian, anak itu nilainya 6. Teman-temannya semuanya 9. Bahkan tidak sedikit yang 10. Kok cuma anak kita yang berapa? 6. Padahal setelah kita pikir-pikir, anak saya kok enggak terlalu nuhun sewu, enggak terlalu bodoh-bodoh amat. Anak saya ini cerdas. Kenapa kok nilainya 6, yang lainnya bisa 9-10? Jangan buru-buru kita salahkan anak kita. Kamu kok kayak gitu, nak? Enggak kayak teman-temanmu tuh. Teman-temanmu semuanya 9-10, 9-10. Kamu kok 6 sendiri? Coba ditanya dulu, kenapa bisa demikian? Bisa saja ternyata anak kita ini nilainya 6 karena dia hasil usaha sendiri. Dalam arti tidak nyontek. Sedangkan teman-temannya 9-10, 9-10 karena nopo? Karena semuanya nyontek dan nyonteknya berjamaah. Jadi bukan sholat berjamaah, tapi nopo? Nyontek berjamaah. Sedangkan anak kita ini gak mau nyontek. Kenapa? Karena dia paham nyontek itu jelek. Dan dia teringat nasihat Pak Guru dan Bu Guru tentang kejujuran. Dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala selalu memperhatikan apa yang diperbuat oleh hambanya. Dia kepikiran itu. Dia tidak nyontek. Akibatnya nilainya cuma 6. Sekarang saya tanya sama jenengan. Jenengan lebih bangga mana? Anak nilainya 9, 10 tapi nyontek? Atau anak nilainya 6 tapi hasil kerja keras sendiri? Bangga mana? Ya 9 gak nyontek. Iya pilihannya kan bukan itu Ustaz. Pilihannya 2. 9 nyontek atau 6 gak nyontek? Ya jelas lebih bangga 6 gak nyontek. Maka jangan kita tertipu hanya dengan angka. Contoh yang lain, ada sebagian orang tua mengatakan anak saya mainan, gak pernah nopo belajar. Apakah kita tidak pernah berpikir bahwa dalam belajar itu, dalam bermain anak itu juga mengalami proses nopo belajar? Baik anak itu bermain sendiri ataupun anak bermain dengan teman-temannya. Contoh, anak bermain sendiri. Contohnya main balok. Apa sih istilahnya itu balok itu? Apa istilahnya? Balok yang disusu-susu namanya apa itu? Puzzle. Kok puzzle? Lego. Bukan Lego. Kenapa? Kotak-kotak dari kayu disusun-susun itu namanya apa? Rubik? Bukan, saya tahu Rubik ya. Ya sekali gitulah, paham ya? Yang kotak-kotak itu loh, balok-balok itu disusun-susun. Ini kita katakan, wah anak ini kerjanya cuma nyusun-nyusun balok. Itu anak sedang belajar. Belajar apa Ustadz? Belajar arsitek bangunan. Walaupun dengan level yang serendah itu. Contoh yang lain, anak bermain tapi sebenarnya belajar Rubik. Ya, kotak yang warna-warni itu, yang bisa seragam tapi bisa warna-warni. Itu anak ketika dia ngembalikan, ini gimana supaya bisa warnanya itu sama semua. Ini dia juga sedang apa? Belajar. Karena gak mungkin dia bisa mengembalikan seperti semula kalau tidak nopo mikir. Berarti kan sejatinya dia sedang mengasah kecerdasan dia. Jadi jangan kita itu mengatakan, wah anak ini belajar, anak ini mainan terus, kapan belajarnya? Apalagi kalau misalnya anak ini bermain dengan teman-temannya. Dan apalagi kalau permainan itu sifatnya tim. Ya, contoh main futsal, tim ini dengan tim ini. Itu di dalam permainan yang sifatnya tim tadi, anak banyak sekali belajar di situ. Belajar bagaimana memimpin, bagaimana dipimpin. Belajar bagaimana bisa mengatur sebuah tim, belajar bagaimana tidak egois. Ya. Belajar bagaimana kalau kita egois nanti akan dijauhi oleh teman-teman. Intinya anak itu berusaha untuk memahami bagaimana cara berinteraksi yang baik dengan teman-temannya dalam belajar. Dalam bermain. Oleh karena itu jamaah yang kami hormati, ketika kita melihat anak kita itu main, jangan buru-buru kita memvonis anak kita itu malas belajar. Bisa jadi anak kita itu justru sedang belajar saat dia bermain. Dan ilmu ini, cara berinteraksi dengan orang lain, ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita saat nanti dia dewasa. Dia jadi bisa berinteraksi dengan orang banyak. Belum tentu anak yang nilainya 9-10, 9-10 dia bisa memimpin. Belum tentu. Ya. Belum tentu anak yang NEM-nya tinggi dia itu bisa berinteraksi dengan baik dengan masyarakatnya. Belum tentu. Karena seni berinteraksi itu adalah ilmu yang perlu dipelajari juga. Nah, jangan difahami dari keterangan ini bahwa anak itu dibiarkan bermain terus. Ya. Saya nggak ingin nanti habis pengajian ini jenengan katakan, ayo nak dolanan, moh dolanan pokoknya. Jangan. Ya, bukan seperti itu. Ya. Kita harus paham bahwa belajar itu ada waktunya dan bermain juga ada waktunya. Ya. Ada saatnya anak harus belajar. Dan ada saatnya anak itu boleh untuk bermain. Kita harus jelaskan kepada anak bahwa belajar itu adalah sebuah proses yang membutuhkan kesungguhan, yang membutuhkan keseriusan, yang membutuhkan konsentrasi. Ya. Ini harus kita tanamkan kepada anak kita. Buktinya apa? Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yaitu surat Maryam. Surat apa? Maryam ayat 12. Bismillah. Dalam surat Maryam ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Yahya." Ya Yahya. Allah memanggil Nabi sinten? Yahya. Ya Yahya, khudzil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, pelajarilah kitab itu dengan sungguh-sungguh. Pelajarilah kitab itu dengan apa? Sungguh-sungguh. Wa atainahul hukma sabiyya. Dan kami telah berikan hikmah kepada Yahya saat dia masih kanak-kanak. Yahya itu salah satu nabi yang luar biasa kisahnya. Sejak kecil Yahya, usia 3 tahun, itu sudah menjadi anak yang bijaksana. Usia berapa? 3 tahun. Dan sejak kecil Yahya itu sudah menjadi anak yang serius, tekun, sungguh-sungguh, pantang menyerah. Usianya berapa tadi? 3 tahun. Yeah. Berarti apa? Berarti belajar agama itu memang butuh nopo? Keseriusan. Maka jangan sampai kita jadikan anak kita ini 24 jam isinya mainan terus. Karena bermain itu memang identik dengan senang-senang dan kurang serius. Sedangkan belajar itu identik dengan keseriusan dan kesungguhan. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah mengajarkan kepada anak, nak, saatnya belajar, saatnya bermain, silahkan apa? Bermain. Ustaz, apa benar Ustaz? Ada konsep belajar sambil apa? Bermain. Ya. Itu mungkin ada sebagian orang memahami konsep seperti itu. Akan tetapi, ketika belajar ilmu agama, kita harus fahami bahwa belajar agama, belajar Al-Quran itu perlu keseriusan, perlu kesungguhan, perlu ada adab-adabnya. Contoh, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu ada adabnya atau tidak? Ya. Gak boleh kita membaca Al-Quran sambil bercanda-canda, ya, sambil keluwean. Itu gak boleh. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman-Nya Allah. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran ada etikanya. Contoh misalnya, gak ada kita itu membaca buku cerita itu disuruh berwudu. Ada atau tidak? Tidak ada. Satu-satunya kitab yang kalau kita mau pegang kita disuruh wudu, nopo? Al-Quran. Adab. Adab Al-Quran ketika membaca disunahkan menghadap kemana? Kiblat. Jenengan baca buku cerita madhep pundi? Sekarepe. Ya. Bebas. Ya. Kemudian membaca Al-Qur'an disunahkan adabnya tartil. Napa? Tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tajwid bertahap. Kalau baca buku cerita seperti itu, kisah anak dan kan enggak seperti itu. Ini berarti kan etika. Ya. Jadi belajar agama itu ada apanya? Ada etika kepada anak-anak kita. Ya. Ustaz, tapi kan kalau anak disuruh belajar duduk itu nanti jenuh. Inilah yang namanya proses. Ya. Sehingga mengajarkan adab dan etika untuk belajar agama dengan baik kepada anak ini membutuhkan pemahaman dan butuh proses pembiasaan kepada anak. Contoh, anak harus kita fahamkan, nak, ini ilmu agama. Ilmu agama ini dengan izin Allah akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka pelajarilah ilmu agama dengan baik. Berarti ilmu agama ini sangat berharga buat kita. Ilmu agama ini sangat berharga untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin selamat, maka pelajari ini. Pahamkan anak bahwa dengan belajar ilmu agama ini, anak akan selamat. Ini proses yang pertama. Ini perlu diulang, diulang, diulang, diulang, diulang berkali-kali kepada anak. Setelah paham, maka mulai kita aplikasikan, kita praktekkan. Nah, ini adalah jalan keselamatan. Baca Al-Quran adabnya satu, duduk. Duduk menghadap kemana? Kiblat. Setelah menghadap ke kiblat, jangan sambil main-main. Kemudian dibaca sekian kali, serius diperhatikan. Ustaz, anak disuruh kayak gitu, masa betah Ustaz? Baru duduk sebentar saja sudah colek kanan, colek nopo, colek kiri. Itulah yang namanya latihan. Proses anak bisa sampai disiplin, itu bukan proses sehari, dua hari, seminggu, dua minggu. Ini proses bisa sampai berbulan-bulan, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Tapi kita perlu usaha untuk memulainya. Jangan kita menyerah, ah anak saya sulit, gak mau untuk berada, beretika saat belajar. Ini proses. Dan ketika kita menanamkan proses belajar adab ini, bisa bertahap, gak apa-apa. Mungkin hari ini atau bulan ini kita targetkan anak yang penting baca, tidak mainan. Walaupun masih kadang-kadang sambil tiduran, gak apa-apa. Pokoknya kita konsentrasi satu bulan ini, anak belajar membaca Al-Quran tidak mainan. Walaupun kadang-kadang masih apa? Sambil tiduran, sambil senderan, sambil madep ke sana, madep ke sini. Yang penting tidak pegang mainan. Selama satu bulan. Pembiasaan. Alhamdulillah sebulan, dua bulan berhasil. Anak mulai konsentrasi, belajar tidak megang nopo mainan. Sudah. Kita bikin tahap berikutnya. Anak sudah tidak mainan, alhamdulillah. Sekarang kita biasakan anak ini baca Al-Quran sambil duduk. Sambil apa? Duduk. Udah ajak anak untuk duduk. Mungkin pertama kali dia baru 5 menit sudah mulai apa? Klesot, klesot. Tidak apa-apa, ditolerir. Ya, nah ini sudah 5 menit, hebat kamu. Pokoknya setiap ada pencapaian, anak dikasih penghargaan. Penghargaan Ustaz, piala, bukan. Penghargaan dengan kata-kata. Masya Allah, bagus nak. Masya Allah, 5 menit kamu sudah bisa duduk, hebat. Ya, Abi senang, Umi senang. Besok kita tambah ya nak. 5 menit, nanti 10 menit, nanti lama-lama seperempat jam. Ini pembiasaan, bisa dapat 1 bulan mungkin, bisa dapat 2 bulan. Akhirnya anak yang awalnya tahannya cuma 5 menit, karena pelan, pelan, pelan, dia bisa duduk sampai 1 jam konsentrasi. Nanti etika berikutnya kita tanamkan, anak misalnya perlu untuk membaca Al-Quran secara tartil. Ini juga butuh waktu untuk menanamkannya. Intinya mengajarkan etika belajar kepada anak, bahwa belajar agama itu ada etikanya, butuh keseriusan, butuh kesungguhan, itu bukan pekerjaan sehari dua hari. Tapi butuh waktu yang kontinu, yang bertahap. Terakhir, apa yang kita sampaikan tadi bukan berarti dan jangan difahami anak itu gak boleh bermain. Yeah. Wah sudah pokoknya anak saya pengen kayak Nabi Yahya. Sejak umur 3 tahun gak boleh pegang apa-apa kecuali Al-Quran. Bukan. Yang perlu kita fahami di sini adalah ada saatnya anak bermain, ada saatnya anak belajar. Silahkan waktunya belajar-belajar, nanti setelah selesai belajar bermain tidak masalah. Makanya kan ketika jamnya belajar, anak sudah belajar. Nanti begitu masuk waktu istirahat, anak mau lari-lari ke sana kemari, yang penting tidak membahayakan, sudah silakan. Iya. Jangan sampai nanti waktunya istirahat pun gak boleh istirahat. Harus apa? Belajar. Nanti jenuh anak. Jadi silakan kasih kebebasan kepada anak selama itu tidak membahayakan, untuk bermain, waktunya bermain, untuk belajar, waktunya belajar. Dan perlu juga ditanamkan kepada anak bahwa porsi belajar itu semakin bertambah usia, seharusnya porsinya semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin tua, seharusnya porsi belajarnya semakin banyak apa semakin sedikit? Harusnya semakin banyak. Sehingga ketika anak usia 3 tahun dengan anak usia 5 tahun, tentu porsi belajarnya lebih banyak anak usia berapa? 5 tahun. Anak usia 5 tahun dengan 10 tahun, porsi belajarnya lebih banyak anak usia 10 tahun. Anak usia 10 tahun dengan bapak-bapak usia 50 tahun, harusnya lebih banyak yang mana? 50 tahun. Itu maksudnya. Artinya kita sebagai orang tua, jangan cuma nyuruh anak belajar, tapi kita juga harus terus belajar. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan, masih ada waktu untuk tanya-jawab.
4: Nah, baik Ustaz, terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang yang sangat bermanfaat. Berkenan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 132 dengan tema belajar memahami makna belajar. Baik Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan dari pendengar radio Fikih Insani. Yang pertama datang dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, sejak kecil anak saya tidak pernah bergaul dengan teman sebayanya. Hingga dewasa pun beliau tetap tertutup dengan kawannya. Apakah ini termasuk layanan Ustaz? Mohon nasihatnya.
3: Bagaimana dengan anak yang gak pernah bergaul? Apakah itu kelainan? Tergantung. Jadi ada karakter. Anak itu karakter itu macam-macam. Ada anak yang karakternya pendiam. Ada anak yang karakternya suka ngomong. Ada anak yang karakternya itu lebih suka sendirian. Ada anak yang karakternya lebih suka bareng-bareng sama orang lain. Apakah itu kelainan? Belum tentu. Ya, belum tentu itu adalah kelainan. Kecuali seandainya anak itu dia selalu mengunci diri, sama sekali tidak mau komunikasi sama orang lain. Ya. Kalau ini kondisinya, maka perlu untuk kita perbaiki. Karena mau tidak mau, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya tidak mungkin hidup sendiri. Ya. Seandainya anak itu cuma diam saja, enggak pernah komunikasi sama orang lain, ini kurang baik. Apalagi seandainya diamnya itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Contoh, ada sebagian orang tua tidak menyadari ketika anaknya itu selalu berada di kamar dan mengunci kamarnya dari dalam. Lagi ngapain? Ternyata orang tuanya pun memberi fasilitas kepada anaknya, laptop dan jaringan internet. Ngapain? Begitu pulang sekolah, langsung ngunci kamar, sampai keluar cuma buat makan. Ini ngapain di kamar? Ya. Apakah Anda tidak perlu merasa bertanya? Apakah Anda tidak perlu bertanya, berpikir? Ini anak ini yang dilihat apa di laptop? Bisa jadi yang dilihat adalah hal-hal yang negatif. Atau bisa jadi anak itu sibuk main game. Ya. Main game berlebihan itu bahaya. Ya. Maka dilihat anak ini ketika dia tidak berinteraksi, apa yang dia kerjakan? Kalau yang dia kerjakan sesuatu yang positif, anak misalnya di kamar. Sukanya di kamar terus, ngapain? Baca buku. Buku apa? Buku agama. Bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Bagus. Anak selalu menyendiri. Ngapain? Pegang Al-Quran. Terus yang dikerjain, ngapalin Al-Quran. Setelah satu bulan dia sudah hafal satu juz. Masya Allah. Bagus berarti. Maka tidak kemudian lantas divonis anak ini punya kelainan. Dilihat apakah dia tidak berinteraksinya itu sifatnya total, sama sekali gak pernah berinteraksi, atau dia tetap berinteraksi tapi seperlunya. Kalau dia tetap berinteraksi tapi seperlunya, masih dalam batas normal. Kemudian dilihat juga, anak itu ketika tidak berinteraksi, lagi sendirian ngapain? Kalau dia melakukan hal-hal yang positif, maka alhamdulillah, itu patut disyukuri. Tapi kalau seandainya anak itu melakukan hal-hal yang negatif, maka ini perlu kita perbaiki. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan.
4: Nah, barakallahu fik, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat yang diberikan. Silakan kepada para pendengar Radio Roja di Cilengsi. Silakan.
5: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan dari pendengar Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz, ada orang yang mengatakan bahwa anak nakal bisa lebih cenderung sukses dibanding anak yang kutu buku, karena sebenarnya anak nakal itu pintar-pintar, tinggal mengarahkannya ke hal-hal yang positif. Apakah anggapan seperti ini benar atau salah, Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukron.
3: Apakah betul anak nakal itu lebih sukses daripada kutu buku? Tergantung. Tergantung kutu bukunya kutu buku apa, dan tergantung nakalnya nakal apa. Apakah yang nakal itu lebih pintar dibandingkan kutu buku? Ya tergantung nakalnya nakal apa, kutu bukunya kutu buku apa. Kalau kutu buku yang dimaksud kutu buku agama, ya jelas lebih bagus yang kutu buku. Kalau yang dimaksud kutu buku komik, ya jelas, ya itu nggak bagus. Nah sekarang nakal sendiri, nakal itu apa sih? Kadang-kadang ada sebagian orang tua buru-buru memvonis anaknya nopo nakal. Contoh misalnya, kakak ngusilin siapa? Adiknya, sampai adiknya nangis. Apakah ini kakak yang nakal? Apakah itu kakak yang nakal? Belum tentu. Anak sukanya nyuri, mukul, nendang, ya. Bahkan sampai level na'udzubillahi min dzalik terlibat obat-obatan terlarang. Ini nakal atau tidak? Nakal. Sehingga ungkapan anak nakal itu lebih cerdas, lebih cenderung sukses dibandingkan yang kutu buku, itu tidak benar 100% dan tidak salah 100%. Tergantung apa definisi dari nakal dan tergantung buku apa yang dia kutuin. Jadi katanya kan kutu apa? Kutu buku. Mau gak mau anak harus belajar bawa baca buku. Anak nakal pun juga butuh apa? Baca buku. Sehingga kesimpulan dari jawaban ini, bahwa apa yang tadi dikatakan anak nakal cenderung lebih sukses dibandingkan kutu buku, itu tidak mesti demikian. Tergantung jenis kenakalannya dan tergantung buku apa yang dibaca. Maka seyogianya, kalau seandainya nakal itu masih dalam batas wajar, ya cuma sekedar iseng yang tidak berlebihan, maka tidak apa-apa yang seperti itu ditolerir. Cuman perlu tetap ada pengarahan kepada anak. Nak, kalau iseng bo yao jangan terlalu nobo. Jangan terlalu berlebihan. Kalau adik sudah mulai enggak nyaman, sudah stop. Ya, cukup sampai di situ. Sampaikan kepada anak. Termasuk anak yang mungkin sering baca buku. Ini juga perlu dijelaskan kepada anak tersebut. Nah, kamu jangan cuma baca buku. Ada saatnya kamu perlu bermain dengan orang lain. Karena nanti ketika kamu hidup di masyarakat, mau gak mau kamu akan interaksi, akan bergaul dengan orang lain. Maka perlu keluasan dalam bergaul. Ya, ini perlu dijelaskan kepada anak sejak dini. Wallahu a'lam bisawab. Ya.
5: Nah, syukran Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pendengar Radio Roja dari hamba Allah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
5: Saya sebagai orang tua ingin melatih anak untuk mandiri, akan tetapi ada saatnya saya enggak tega kalau anak saya menangis dan enggak kuat terhadap pekerjaan yang saya suruh. Bagaimana sebenarnya yang terbaik harus saya lakukan sebagai orang tua, Ustaz?
3: Orang tua pengen anaknya mandiri, tapi kadang-kadang enggak tega ketika melihat anak itu kecapean mengerjakan tugas dari orang tuanya. Kan harus dilihat usia anak itu berapa, jenis pekerjaan yang dibebankan kepada anak apa. Kan enggak mungkin anak 5 tahun disuruh ngangkat lemari, kan enggak mungkin. Berarti kan menyesuaikan dengan apa? Dengan usia dan kemampuan anak. Kemandirian itu adalah sesuatu yang positif. Akan tetapi untuk menanamkannya itu butuh tahapan. Contoh misalnya, anak kita pengen mandiri, nyuci baju sendiri misalnya. Apakah anak usia 5 tahun kita kasih beban, nak ini baju abi, umi, kakak, adik, kamu cuci semua? Ya jelas gak tega tuh. Minimal dia apa? Nyuci bajunya sendiri. Minimal. Itu pun gak harus semuanya. Misalnya dia nyuci kaosnya saja. Satu saja kaos. Ini nak coba latihan kamu nyuci. Dan ketika nyuci pun juga perlu didampingi oleh orang tua. Nanti kalau gak didampingi, sabun sekilontong kok. Perlu didampingi. Nina, cara nyuci gini. Kamu pertama kasih sabun dalam ember campur air. Biarkan. Masukkan baju ini. Udah. Sekarang kamu boleh mainan. Nanti seberapa jam lagi kamu kesini. Nih cara nyuci gini. Kucek, kucek, kucek, kucek, kucek. Sudah. Peres. Ini ada air bersih. Kita bilas. Sekali peres lagi, air bersih lagi, bilas lagi, peres, sudah sekarang jemur. Ini namanya nyuci. Ada sebuah kisah nyata. Ada sebuah kisah nyata. Teman-teman sesama ustadz pernah jadi pengawas asrama. Pernah jadi pengawas asrama di sebuah pesantren. Pesantren itu isinya adalah anak-anak SD. Anak-anak SD. Dia ketemu sama seorang anak yang bajunya kotor sekali. Sangat kotor. Akhirnya dipanggil sama teman kami ini. Ditanya, kamu baju dicuci apa enggak? Dicuci. Nyuci baju. Kok tetap kotor? Coba gimana cara nyucinya? Akhirnya suatu hari dikasih tahu cara nyucinya. Gini, ini kan deterjen. Masukkan ke dalam ember, tambahi air, bajunya dimasukin. Terus gimana? Ya sudah, kita habis dimasukin ke ember, kita keluarin, kita jemur. Katanya. Paham jenengan? Jadi dia itu enggak tahu cara nyuci. Dia itu tahunya nyuci itu adalah baju dimasukkan ke dalam air sabun kemudian dijemur. Enggak diapakan? Enggak dikucek, enggak dibilas. Yo pantes. Ya bajunya jadi tambah apa? Tambah kotor. Jangan sampai anak kita ini disuruh nyuci tapi kita enggak pernah ngajari bagaimana cara nyuci yang benar. Maka kemandirian itu perlu dilatih tapi secara bertahap. Kalau kita melihat anak kita ini terlalu keberatan, ya kita kasih keringanan. Tapi seandainya perasaan kasihan tadi itu berlebihan juga enggak baik. Misal anak usia 17 tahun. Berapa? 17 tahun. Kita suruh nyuci bajunya sendiri. Kemudian kita lihat, kasihan. Nanti kulitnya jadi apa? Jadi kasar. Jangan. Anak usia 17 tahun itu harusnya bukan nyuci baju dia sendiri. Baju dia plus baju orang tuanya. Jadi rasa kasihan pun juga tidak boleh terlalu berlebihan. Satu pertanyaan lagi, silakan.
4: Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat yang diberikan. Selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan dari pendengar di Salatiga. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana cara mendidik anak jika orang tua dan lingkungan kurang baik ilmu agamanya? Sedang untuk menyekolahkan anak di pesantren atau sekolah Islam, sekarang biayanya mahal dan tidak terjangkau di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Mohon nasihatnya Ustaz.
3: Bagaimana caranya mendidik anak di lingkungan yang kurang baik, sedangkan masukkan ke pesantren gak mampu biayanya? Begini, mau gak mau Anda harus berkorban. Berkorban dengan cari lingkungan yang baik, atau Anda menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan yang bisa terjangkau. Pertama, Anda tidak boleh pasrah dengan keadaan. Oh, saya gak bisa masukkan anak ke pesantren, lingkungan saya seperti ini. Ya sudahlah, pasrah. Enggak. Anda berusaha mencari lingkungan yang baik. Bagaimana caranya? Rumah yang Anda tinggali, Anda jual. Anda cari lingkungan yang lain, yang lebih baik. Ya. Alhamdulillah, ada komplek-komplek orang-orang yang sudah sama-sama belajar agama, walaupun mungkin rumahnya sederhana, tapi lingkungan baik. Wah, saya gak bisa Ustaz, ini rumah milik mertua. Maka Anda perlu langkah berikutnya, cari pesantren yang terjangkau. Gak semua pesantren mahal kok. Ya, kata siapa pesantren itu semuanya mahal? Masih ada pesantren-pesantren yang murah-murah. Ya, di sini alhamdulillah lumayan relatif murah. Ya. Di sini SPP cuma 50 ribu. Ya. Kemudian uang makan sebulan 200 ribu. Berarti kan sebulan cuma keluar berapa? 250 ribu. Masih terjangkau. Ya. Coba Anda duit 200 ribu buat makan sebulan. Cukup? Enggak cukup. Ya. Jadi masih ada pesantren yang murah itu masih ada. Siapa bilang pesantren itu semuanya mahal? Bahkan ada sebagian pesantren yang memberikan apa? Beasiswa.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa anda? Haram, pikun. Itu disebut majnun, berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam. Diangkat kolam, rufi al kolam anathalathin. Diangkat kolam, kolam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya. Ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini onon, bukan penyalam. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal. Tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan Engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan Engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada Engkau dari kejahatan mereka.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bang Dung?
4: Alhamdulillah. Ustaz, Anda mau tanya sedikit. Ya. Bukankah orang yang ikhlas itu, Ustaz, adalah orang yang berbahagia hidupnya?
5: Iya, benar.
4: Lalu, apakah bisa kita katakan sebaliknya, Ustaz, orang yang riak itu dikatakan dia menderita?
5: Iya benar, orang yang riya adalah orang yang menderita. Adapun orang yang ikhlas adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena orang yang ikhlas, perhatian dia adalah bagaimana penilaian Allah terhadap dia. Dan tatkala dia berbuat amal soleh dan dia tahu Allah mengetahui amalannya, sudah cukup bagi dia. Allah mengetahui, dia akan bahagia. Berbeda dengan orang yang riya, dia sibuk dengan memperhatikan komentar orang lain. Karena di antara definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama adalah nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazar ilal khaliq, yaitu seorang melupakan pandangan manusia, melupakan komentar manusia. Kenapa? Karena dia senantiasa sibuk ingin mengetahui bagaimana komentar Allah tentang dirinya. Dan tatkala dia sudah tahu bahwasanya Allah mengetahui dia beramal soleh, maka dia akan bahagia. Dia tidak pedulikan dengan komentar orang lain. Orang yang riya, dia sibuk. Kenapa tiap hari? Bagaimana komentar orang? Bagaimana pujian orang? Bagaimana celaan orang? Dia senantiasa mengikuti ya komentar-komentar orang lain. Orang seperti ini akan senantiasa gelisah dan tidak bahagia.
4: Penderitaan itu seperti apa, Ustaz? Artinya penderitaan di dunia bagaimana dan di akhirat nanti bagaimana?
5: Iya, benar. Orang yang riya, dia akan menderita di dunia sebelum menderita di akhirat. Adapun menderita di dunia, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, orang yang riya akan menderita sebelum dia beramal soleh, kemudian dia menderita tatkala sedang beramal soleh, dan dia menderita pula tatkala sedang dan setelah selesai beramal soleh. Sebelum beramal soleh, dia akan sibuk bagaimana mempersiapkan amalan dia agar dilihat oleh banyak orang. Ya. Dia mempersiapkan. Jika dia seorang dai, maka dia sibuk bagaimana bisa menyampaikan dengan baik, bagaimana sound systemnya bisa dengan baik, bagaimana bisa menghadirkan banyak orang. Ya, dia sibuk. Orang yang bersedekah pun demikian. Dia ingin atur bagaimana agar tatkala dia bersedekah diketahui oleh banyak orang. Sehingga sebelum dia beramal soleh, dia sudah gelisah. Kemudian tatkala dia sedang beramal soleh pun, dia gelisah. Dia lihat apakah orang-orang sedang hadir memperhatikan dia. Seorang da'i yang ria, dia lihat apakah yang hadir banyak atau tidak. Kalau ternyata yang hadir cuma sedikit, maka dia gelisah. Kenapa? Pujiannya apa yang diharapkan dari sedikit orang ini. Tetapi tatkala yang hadir banyak, maka dia bahagia. Sehingga dia pun gelisah seperti ini. Orang yang sedang umroh kemudian ingin ria, maka dia sibuk tatkala sedang melaksanakan umroh, ingin difoto di sini, ingin foto di sana, ingin berpose di hadapan Ka'bah, ingin berpose di tatkala sedang sa'i di Safa dan Marwah. Ya, demikian juga orang sedang berhajian, sedang ingin berpose di Padang Arafah, sedang bergaya berdoa di foto, dia sibuk tatkala sedang beramal soleh dan dia gelisah. Allah berikan dia kegelisahan. Terlebih lagi tatkala selesai dia beramal soleh. Kenapa? Dia menantikan pujian orang. Kapan dia dipuji? Dia sudah berusaha dan dia sudah berkorban. Yang berdakwah, dia sudah sibuk menyiapkan materi, dia sudah berceramah dengan letihnya, dia sudah berjalan ke tempat yang jauh. Yang dermawan, dia sudah mengorbankan uangnya, sudah menyumbangkan uangnya. Sekarang tinggal tunggu tujuan dia, itu kapan dia dipuji. Jika tidak ada yang muji dia, maka dia sangat menderita. Kenapa? Tujuan dia tidak tercapai. Kemudian jika ada yang muji dia pun, belum tentu dia bahagia. Kenapa? Terkadang seorang muji dia, tidak sesuai dengan harapan dia. Ya? Tatkala dia beri sumbangan kepada seorang yang miskin. Orang yang miskin ini tidak pandai muji. Dia mengatakan, terima kasih Pak. Bagi dia pujian terima kasih ini kurang. Seharusnya orang miskin tadi mengatakan, terima kasih Pak, sungguhnya ini adalah bantuan yang paling besar. Kalau tidak ada bantuan ini, saya akan meninggal dunia Pak. Dia ingin seperti itu, dipuji, diangkat setinggi langit. Tapi ternyata orang yang dibantu tidak pandai muji, maka dia pun gelisah, dia sedih ternyata pujiannya seperti itu. Ya, oleh karenanya, sebagian ulama menyebutkan kisah tentang seorang yang sedang sholat. Ya, seorang sedang sholat, kemudian tatkala dia sedang sholat, ada dua orang di sampingnya sedang ngobrol-ngobrol. Kemudian yang satu mengatakan kepada yang lain, lihatlah orang yang sedang sholat itu, orang ini rajin sholat. Rupanya orang yang sedang sholat ini, dia juga sedang berpuasa dan dia mendengar pujian mereka. Tatkala dia tahu pujiannya masih kurang, ada dia sedang berpuasa, mereka tidak tahu, maka dia pun mengatakan, membatalkan sholat, dia mengatakan, saya juga sedang berpuasa. Agar mereka tahu bahwasanya dia bukan cuma sedang sholat, tapi dia juga sedang berpuasa. Kenapa? Dia tidak puas dengan pujian yang tidak sesuai dengan dia harapkan. Oleh karena orang seperti ini gelisah. Kemudian tatkala dia dipuji pun, sesuai dengan yang dia harapkan, dia akan gelisah lagi. Kenapa? Dia berharap pujian tersebut berkesinambungan. Dan kita tahu namanya orang tidak mungkin muji terus-menerus. Terkadang dia muji, terkadang dia kurang pujiannya, terkadang dia mencela, maka dia pun senantiasa dihinggapi dengan kegelisahan. Dan Bang Dung, yang paling menderita, tatkala muncul seorang yang menyaingi dia. Namanya orang yang riya, dia ingin dinomor satukan. Seorang yang penyumbang, donatur, tatkala ada orang yang menyaingi dia, ternyata juga memberi sumbangan sebagaimana sumbangan dia atau lebih daripada sumbangan dia, maka dia merasa direndahkan. Tatkala itu dia sangat gelisah dan muncullah hasad dari dirinya, muncullah dengki dari dirinya. Tatkala dia melihat orang tersebut yang lebih hebat daripada dalam sumbangan, maka dia ingin orang tersebut segera celaka, orang tersebut segera miskin. Ini penderitaan yang luar biasa yang dihadapi, yang dirasakan oleh seorang yang riya. Demikian juga seorang dai yang ternyata tujuan dia bukan ila Allah, bukan kepada Allah, tapi dia menyuruh manusia untuk berdakwah kepada dia. Begitu ada seorang da'i yang lain yang kemudian ceramahnya bagus, ceramahnya lebih hebat, maka dia akan menderita. Kenapa? Ada saingan. Ada saingan bagi dia. Orang seperti ini sangat menderita. Maka dia berusaha menjatuhkan saingan dia tersebut. Kenapa? Karena dakwah dia bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penderitaan yang luar biasa bagi seorang yang riya di dunia.
4: Yang di akhirat?
5: Oh iya, yang adapun penderitaan seorang yang riya di akhirat. Ya, maka penderitaan mereka bertubi-tubi orang-orang yang riya. Yang pertama, Bang Dung, orang-orang yang riya, ya, akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan permalukan mereka. Dalam satu hadis dalam riwayat Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma samma Allahu bih wa man yura'i yura'i lahu bih." Barang siapa yang beramal soleh agar disebut-sebut, maka Allah akan sebutkan niat busuknya, Allah akan bongkar di hadapan khalayak. Barang siapa yang beramal soleh supaya riya, supaya dilihat oleh orang lain, Allah akan menampakkan keburukan niatnya tersebut di hadapan khalayak. Bukan di depan satu dua orang, tapi di hadapan khalayak. Bagaimana seorang tidak dipermalukan? Dia permalukan. Dia dahulu nampaknya seorang yang ikhlas, seorang yang dermawan ikhlas, seorang dai nampaknya ikhlas. Ternyata ada niat busuk dalam dirinya. Dia ingin dipuji, ingin diagungkan, ingin nomor satukan, dan itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan murid-muridnya, di hadapan teman-temannya. Ini dipermalukan oleh Allah. Oleh karenanya di antara tafsiran hadis ini disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dengan menampakkan pahala-pahala amalan soleh dia. Jika dia seorang dai, jika dia seorang dermawan, jika dia seorang mujahid, Allah akan nampakkan pahala-pahala dia di hadapan dia. Begitu dia senang dengan pahala-pahala tersebut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan. Ya, dia memperdaya manusia dengan menampakkan dirinya ikhlas, ternyata tidak ikhlas, maka Allah akan perdaya dia di akhirat kelak. Ini yang pertama, dipermalukan di hadapan khalayak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dari sisi yang lain. Allah menyuruh dia untuk mencari ganjaran dari orang-orang yang dia riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riya, syirkul asghar adalah riya." Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah hina jazan nas. Allah akan berkata, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala liha'ula. Allah akan berkata kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat tatkala Allah memberi balasan kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya. Kalian orang-orang yang riya, pergilah kalian mencari balasan kepada orang-orang yang dulu kalian harapan pujiannya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan, maka lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan dari orang-orang tersebut. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh kiai, dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh pejabat, dulu kalian beramal soleh agar dipuji oleh guru. Apakah mereka akan bisa memberi balasan? Sepeser pun tidak ada, sedikit pun tidak ada. Karena pada hari kiamat jaza balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bentuk dipermalukan, ya. Allah mengatakan, kalian dulu mencari muka sama orang tersebut, cari muka sama orang tersebut. Bayangkan bagaimana kalau kita mencari muka kepada orang yang buruk, orang yang ternyata masuk dalam neraka jahanam. Kita dipermalukan, kata Allah, cari itu. Itu kalian dulu cari mencari muka kepada orang tersebut, tuh orang tersebut ternyata dalam neraka jahanam. Ini suatu perkara yang sangat memalukan bagi orang-orang yang riya. Kemudian penderitaan orang yang riya di akhirat pula, mereka adalah orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Awwalu ma yuqdha yaumal qiyamah." Orang yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tiga orang. Tiga orang yang melakukan amal-amal soleh yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah rajulun ustushhid, seorang yang mati syahid. Ya, maka Allah fa'utiya bihi, Allah datangkan orang yang mati syahid ini. Kemudian Allah fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang ini. Dan dia ingat nikmat-nikmat tersebut. Ya, Allah jadikan dia seorang pemberani. Allah jadikan dia seorang yang pandai menggunakan senjata. Ya, maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Qataltu fika hatta stushid." Ya Allah, aku berperang ya karena engkau sampai aku meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, engkau dusta." Walakin qatalta liqal annaka jari, tetapi kau berperang supaya dikatakan kau seorang pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Lihatlah Bang Dung bagaimana seorang yang riya, dia rela mengorbankan bahkan nyawanya. Ini saya sangat takjub dengan hadis ini. Ini orang dia berjihad buat apa? Supaya dipuji. Liyura makanahu, agar orang ketahui kehebatannya, orang mengetahui kepandaian dia memainkan senjata. Dia rela mengorbankan yang paling berharga dalam dirinya, itu nyawanya. Demi untuk apa? Demi untuk dipuji. Kemudian dia dipujinya bukan sekarang, setelah meninggal dunia baru dipuji. Apa yang dia dapatkan dari pujian tersebut sudah meninggal dunia. Namun bagi dia tidak jadi masalah, dipuji tatkala masih hidup atau setelah meninggal dunia, yang penting dia dipuji. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menamakan penyakit seperti ini, penyakit riya, syahwatun khafiyah. Syahwat, orang ingin pujian itu syahwat. Sebagaimana orang yang lapar punya syahwat terhadap makanan, seorang laki punya syahwat terhadap wanita yang cantik, orang yang riya juga punya syahwat ingin dipuji. Maka dia mengorbankan segala sesuatu, yang penting dia memuaskan syahwatnya tadi, yang penting dia dipuji. Seorang mujahid bahkan mengorbankan nyawanya. Ya. Orang yang dermawan mengorbankan hartanya, yang penting apa? Dipuji. Maka orang yang mujahid tersebut, kata Allah, "Kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau berperang supaya dikatakan engkau pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan." Keinginanmu untuk dipanggil sebagai pemberani dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini juga dalil bahwasanya pujian orang tunduknya orang kepada kita, sanjungan orang kepada kita bukan dalil bahwasanya kita selamat. Bisa jadi kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bang Dung, adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an. Seorang yang belajar ilmu. Yang kedua adalah ustaz, ustaz atau kiai yang dia belajar ilmu. Namun niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang untuk menjadi ustaz, luar biasa pengorbanan. Dia harus belajar, harus bangun malam, kemudian harus menghafal Al-Qur'an, harus menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus menghabiskan waktu banyak untuk membaca buku-buku para ulama, kemudian dia kemas dalam suatu ceramah yang indah. Ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala supaya ingin dipuji. Ya. Dia bukan menyeru kepada Allah tapi menyeru kepada dirinya. Ya, buktinya kalau ada orang dai yang lebih bagus atau dai yang menjadi saingan dia, maka dia pun benci. Kenapa orang-orang mulai pergi ke dai yang lain? Seharusnya dia bahagia kalau ada dai yang lain. Karena tugas dia berkurang. Seharusnya dia berdakwah 1000 orang, ternyata 500 orang pergi ke dai yang lain. Namun karena dia niatnya bukan karena Allah tapi karena dakwah kepada dirinya, maka dia akan menderita. Orang seperti ini, ya, dia belajar ilmu. Ya, kemudian Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mungkin suaranya yang indah dalam baca Al-Quran, kemudian kecerdasannya, kekuatan hafalannya. Maka Allah bertanya, wa ma amil tafiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau? Kata dia, ta'allamtul ilma wa qara'tu fika Al-Quran. Aku belajar ilmu ya Allah, dan aku baca Al-Quran karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau mengajarkan Al-Quran, liuqal annaka qari', supaya dikatakan engkau adalah ahli baca Quran, wa qad qil, dan telah dikatakan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka Allah merintahkan para malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahannam. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bang Dung, yang disiksa pertama kali pada hari kiamat adalah seorang yang dermawan. Kita tahu dermawan adalah ibadah yang sangat mulia, membantu orang lain. Maka rajulun, kata Nabi SAW, rajulun atahullahu min asnafil mali kullihi. Seorang yang Allah berikan segala bentuk jenis harta pada dia. Sawah ladang dia punya, tanah banyak dia punya, rumah mewah dia punya, istana dia punya, mobil mewah dia punya. Allah bertanya, ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Ada satu jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut, kecuali aku akan infakkan. Artinya apa, Wang Dung? Ada anak yatim yang minta saya beri, saya bantu. Ada orang ingin bangun pondok, saya bantu. Ada orang ingin bangun masjid, saya bantu. Allah, orang ingin dakwah, saya bantu. Semua jalan kebaikan saya bantu. Karena engkau ya Allah, kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau melakukannya, liuqal annaka jawad, tetapi engkau melakukannya supaya dikatakan engkau dermawan, wa qad qil, dan telah dikatakan. Niatmu untuk dikatakan sebagai dermawan dikabulkan oleh Allah. Kau dapat bagian di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Maka Allah merintahkan malaikat untuk melemparkan orang ini dalam neraka jahannam. Oleh karenanya, Bang Dung, orang yang riya,

0: Mărâna.
1: Tanya jawab, tarbiyah sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Halo Ustaz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
1: Salam.
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, "Ma yaftahu Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim." Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat, tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa ma yumsiku fala mursila lah, dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu-dugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan mempraktekkan perdukunannya sampai orang asingnya seserian yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus hujan nanti ngegebre. Si dukun oge seseri sorangan. Malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu ke

0: gagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan saja hujan enggak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah SWT. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan. Terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Moga dukun mau tidak, tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesplung itu istighatsah. Nah, itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan, seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin, bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan, malaikat Mikail minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib
3: lakum. Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu, ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu, ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaan-Nya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadidah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, laji'a ila salat. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
bukan awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia, itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaykal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء

0: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني الى نفسي طرفه عين.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
4: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlalang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan. Ya, ya hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai, ya, oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya, dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Quran banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana, ya, ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia harus melemparkan anaknya, yaitu Musa kecil, Nabi Musa yang masih bayi, ya, ke sungai dan rangka untuk menyelamatkan anaknya dari kematian, ya, yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya, mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya dan kemudian sampai pada penjualan dirinya seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang di terima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit, kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan, ya, dipecat, DPHK dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata, ya, kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita suka, dan kita jengkel dan merasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang ya kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya, ya kita dapati ternyata berita ya pesawat yang ya akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati wa azanillahu wa iyyakum para pendengar radio Tarbiyah Sunnah. Insyaallah di hari Rabu sore 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 16 September 2026. Insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah dari Masjid Jami Al-Islam, Komplek Mahad Al-Islam Cileunyi, Kabupaten Bandung, bersama Ustaz Abu Haidar Sundawi Hafizahullah Ta'ala dalam tema Jangan Salah Memilih Kawan. Dan Alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada sore hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
7: Dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App

0: Star.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, Nyunnah, Merenah.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، جماعة sekalian، para asatidzah al-kiram، para santriwan santriwati، juga para jamaah yang Allah muliakan، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung، kembali berjumpa di Ma'had Al-Islam Cilengsi Cilenyi ya, Bandung. Kalau Cilengsi Bogor sana. Cilenyi Bandung. Kembali kita berjumpa. Bulan atau dua pekan yang lalu kita membahas jangan salah memilih guru, guru agama maksudnya. Jangan sampai belajar ke orang yang pemahaman agamanya keliru, salah. Nanti terbawa keliru juga. Sekarang tema yang kita angkat adalah jangan salah memilih teman. Nanti kalau kalian sudah dewasa, kita akan bahas jangan salah memilih pasangan. Nanti itu mah 10 tahun lagi. Sekarang tema yang kita angkat, jangan salah memilih teman bergaul. Kenapa? Semua teman, semua sahabat, semua orang yang kita cintai, yang kita sukai, itu akan menjadi musuh. Kadang di dunia, di dunia gak jadi musuh, di akhirat mah pasti. Kecuali kalau pertemanan itu dimanage atau diatur atau dilandasi oleh ketakwaan. Kalau dasar dari persaudaraan, pertemanan itu ketakwaan, dijamin sampai ke surga bersaudara. Tidak hanya ta'awun ala lebiri wa taqwa di dunia, sampai di akhirat juga bisa jadi syafaat. Allah berfirman, Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din a'adu illal muttaqin. Pada hari seluruh persaudaraan nanti akan berubah menjadi musuh. Sebagian menjadi musuh menjadi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya pertemanan suami dengan istri, orang tua dengan anak, kelak akan jadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu

إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. Hey, orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian akan ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdaruhum, hati-hati kalian, wanti-wanti. Siapa yang akan jadi musuh? Saudara, teman, sahabat, orang tua, pasangan, yaitu orang-orang yang ketika di dunia persahabatannya itu, persaudaraannya itu hanya didasarkan kepada kepentingan dunia. Akhirnya tidak ada saling menasihati, tak ada saling mengingatkan kalau salah, tak ada saling membimbing. Lihat kawannya salah, dibiarkan karena takut kalau ditegur merusak pertemanan, persahabatan, kan gitunya. Akhirnya dibiarkan. Sekali, dua kali, tiga kali, puluhan kali, ratusan, ribuan kali teman salah dibiarkan, takut merusak pertemanan. Akhirnya orang yang banyak melakukan dosa maksiat dan kita biarkan, nanti terkena azab di akhirat, nuntut, kenapa kamu tidak menegur saya, kan gitu tuh. Kita jawab, dah kamu mah kalau ditegur teh suka ngambek. Nah, akhirnya udah saling bertengkar. Itu kalau pertemanan, persahabatan, persaudaraan tidak didasari oleh ketakwaan. Tapi kalau orang mukmin, ta'awunnya hanya dalam kebaikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Umar bin Khattab radhiyallahu an menyatakan, ma u'tiyal 'abdu ba'dal islami ni'matan khairan min akhin salihin, fa idza wajada ahadukum wuddan min akhihi falyatamassak bih. Tidak ada nikmat yang diberikan kepada seorang hamba setelah Islam yang lebih baik daripada saudara yang soleh. Nikmat terbesar pertama Islam. Nikmat terbesar kedua saudara yang soleh. Maka apabila salah seorang di antara kalian ada saudara yang dicintainya karena Allah, pegang teguh tuh erat-erat. Kenapa demikian? Karena saudara yang sebenarnya, sahabat yang sebenarnya pertama akan selalu jujur kepada kita, bukan selalu membenarkan semua tindakan kita. Sebagaimana ungkapan dalam bahasa Arab, ini bukan ayat, bukan hadis, peribahasa. Shodiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Teman sejatimu adalah teman yang selalu berkata benar kepadamu, bukan yang selalu membenarkan kesalahanmu. Kalau lihat temannya salah, jujur, kamu salah, jangan gitu atuh. Gitu tuh. Tidak membiarkan, apalagi membenarkan setiap ucapan dan tindakan yang salah. Itu yang pertama. Teman sejati, teman yang selalu berkata benar, jujur tentang diri kita. Kedua, teman atau saudara yang benar mah sering selalu mendoakan kita di belakang kita. Nabi SAW menyatakan, da'watul mar'il muslim di akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun
kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak al muwakkal bihi amin wa laka bi mithlih. Doa saudara muslim bagi saudaranya tanpa sepengetahuan saudara yang didoakan itu mustajab. Di sampingnya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali saudaranya ini mendoakan kebaikan, malaikat itu berkata amin dan bagimu isi doamu. Begitu juga kita sering-seringlah doakan teman-teman kita tanpa memberitahukan. Teman kita umpamanya ada yang malas-malas belajar, doakan ya Allah beri hidayah kepada temanku, hilangkan kemalasannya, beri semangat yang tinggi untuk belajar, doakan. Itu ada malaikat amin dan bagimu seperti isi doamu. Kita didoakan dengan isi doa yang sama oleh malaikat. Mungkin doa kita untuk teman kita belum tentu makbul, tapi doa malaikat kepada kita makbul. Apalagi Nabi menjamin doa orang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dia mustajab, dikabulkan, diaminkan oleh malaikat. Kita juga terkena tuh isi doa kita. Melihat umpamanya teman kita rada-rada bandel, bedang wang kelang teka palang, jahil ke sesama, suka ngumpetin barang orang. Jahil aja bukan niat mencuri, biar orang lain bingung gitu. Doakan ya Allah beri hidayah kepada dia, supaya dia jadi baik. Teman sakit doakan, teman sedih doakan, ya Allah ganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Doa kita makbul dan kita dapat isi doa yang sama. Diaminkan oleh malaikat, didoakan oleh malaikat dengan doa yang sama, isi doa yang sama. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu keuntungan kedua. Kita memiliki sahabat sejati. Ketiga, sifat teman soleh itu menular. Termasuk teman itu yang menyebabkan kita tidak boleh sembarangan memilih teman. Hanya yang soleh-soleh, yang baik. Nanti kita akan jelaskan ayat dan hadisnya. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Matsalul jalisi sholihi was-su'i ka hamilil misk wa nafikhil kir, fa hamilul misk imma ayyuhdhiyaka wa imma antabta'u min am antabta'a minhu." Wa imma ayyajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma an tahriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabitha. Kata Nabi SAW, gambaran atau perumpamaan teman yang soleh dan teman yang buruk seperti orang yang membawa minyak wangi dan orang yang nafikhul kir. Nafikhul kir zaman sekarang mungkin enggak ada, wallahu a'lam. Di mana kalau ada? Dulu ya waktu saya kecil SD gitulah. Di daerah saya itu banyak kuda. Terus banyak juga tempat membuat sepatu kuda, istal namanya. Bikin sepatu kuda itu dari besi, besinya itu dibakar. Ada tungku. Lalu tungku itu dinyalakan,
Bukan ditiup, kalau ditiup gak akan bisa sama mulut ya. Tapi ada alat khusus di

Jadi ada tabung gitu, ada penghembusnya. Ketika diinikan, tabung itu menghembuskan angin ke tungku, jadi nyala terus. Nah, orang yang meniup itu disebut nafihul kir. Kir itu tungku pembakaran. Nah, bayangkan kita bareng-bareng sama penjual minyak wangi. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, kita diberi hadiah minyak wangi atau kita beli wangi. Kedua, kalau enggak dikasih, enggak beli, kita mencium aroma parfumnya. Untunglah kalau bergaul dengan penjual atau tukang parfum. Adapun orang yang bareng bersama-sama dengan peniup tungku tadi disebut nafikhul kir. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, itu tiupan itu saking gedenya hembusan angin itu, kadang-kadang besi yang dibakarnya itu berhamburan terus meloncat bunga apinya kemana-mana. Bisa kena kita, orang yang dekat sana bisa terbakar, bajunya bolong-bolong tuh. Atau minimal kecium baunya, bau hangit, bau besi kebakar. Dan itu berbahaya bagi nafas. Oksigennya habis kebakar tuh. Berbahaya bagi paru-paru, bikin pening dan bikin pusing. Kalian tidak bisa membayangkan apa merasakan. Saya pernah merasakan itu. Ya, udaranya panas pengap karena dikuribeng gitu. Terus baunya bau hangit, ke mata aja pedih tuh. Terus kadang-kadang bunga apinya berloncatan, kadang kena. Efek berada di lingkungan peniup kir tadi. Jadi mungkin pakaiannya terbakar, mungkin aja kena kulit kita gosong terbakar panas, minimal bau besi terbakarnya itu. Itulah perumpamaan orang yang bergaul dengan orang lain. Bergaul dengan orang soleh diibaratkan kita dekat dengan penjual parfum, minimal mencium aroma wanginya. Kadang dipakai, dikasih nih satu oles mah. Atau kalau kita punya duit beli, maka untung. Dan gambaran orang yang bergaul dengan orang buruk seperti berada di lingkungan peniup kir tadi, mungkin baju kita terbakar, kulit kita juga terkena percikan apinya, minimal ya panas ya bau hangit yang merusak kita. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu yang kedua. Ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Terus sampai akhirat, tidak hanya di dunia. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dunia kita bareng bersama orang yang kita cinta, itu sampai ke akhirat. Kalau orang yang kita cintai orang soleh itu di akhiratnya masuk surga dengan level tinggi, kita pun akan bersama-sama dia. Tapi kalau teman dekatnya ini orang durhaka, ahli maksiat, tunggul dirurut, catang dirumpak, yang diperintahkan diabaikan, yang dilarang dilanggar, dosa terus tuh,
lalai terhadap kewajiban, rajin melanggar apa yang diharamkan. Akhirnya orang itu karena kedurhakaannya memperoleh azab di akhirat. Kita bersama-sama dia. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Oleh Nabi bukan dijawab, dibalik bertanya, ma'a'adadhalaha, kamu sudah menyiapkan apa? Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Dia menjawab, la syai'a, tidak ada sesuatu pun yang saya siapkan, illa kecuali ini uhibbullaha wa rasulah, saya mencintai Allah dan Rasul, itu aja. Dia menyatakan, ma'adatullaha bikathrati sholah wala siyam, aku tidak menyiapkan diri menghadapi kiamat dengan memperbanyak sholat, saum dan ibadah lainnya, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai sampai di akhirat. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini curinghak, artinya sumringah. Lalu dia menyatakan, fa uhibbu Rasul SAW wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa arju an akuna ma'ahum, maka aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Uthman, dan aku berharap akan bersama-sama dengan mereka walaupun amalku jauh tidak sehebat amal mereka. Dari sinilah kita berusaha memilih orang yang kita cintai di kalangan orang-orang soleh, bersama-sama dengan mereka di dunia terus sampai ke akhirat. Makanya berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, istakthiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyak oleh kalian teman-teman dari kalangan orang-orang mukmin yang soleh, karena mereka itu punya syafaat bagi kalian pada hari kiamat. Sampai disebutkan dalam salah satu hadis, bagaimana teman yang soleh itu akan bersama-sama sampai ke surga. Di akhirat juga teman yang soleh itu menolong kita, memberi syafaat kepada kita. Kata Nabi SAW tentang syafaat seseorang kepada sahabatnya. Beliau menyatakan, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَّدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي إِسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ فَتُهْرَمُ سُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارِ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّا أَمَرْتَنَا بِهِ فَيَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِمَّا أَمَرْتَنَا. Kata Nabi SAW, sehingga apabila orang-orang mukmin sudah selamat dari api neraka, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tak ada seorang pun di antara kalian yang begitu gigih. Gigih bahasa Indonesia, sanis bahasa Sunda. Gigih itu apa?
bersungguh-sungguh gitu dalam berusaha memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak orang-orang yang mukmin pada hari kiamat. Orang-orang mukmin yang masuk ke dalam neraka. Ada orang mukmin yang masuk ke dalam neraka? Ada. Itu mukmin yang dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Orang mukmin ini suka sholat, suka ngaji, suka saum, suka ghibah, suka dusta, suka nyolong, suka membuli, serba suka gitu. STMJ, sholat terus, maksiat juga jalan. Tapi dosanya lebih besar. Kena dengan ayat wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang ringan kebaikannya, jadi lebih berat ke dosa. Fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya itu nanti ke neraka hawiyah. Ada orang-orang mukmin masuk ke dalam neraka. Sahabat-sahabatnya yang masuk surga berkata, ya Allah, mereka itu dulu bareng-bareng saum sama kita, bareng-bareng sholat, bareng-bareng haji. Waktu saum bareng-bareng buka bersama, taraweh bareng, sholat berjamaah bareng, haji umrah juga bareng, tapi mereka ke neraka tuh. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Keluarkan orang-orang yang kalian kenal di dalam neraka. Kenalan-kenalan kalian waktu kalian bareng-bareng di dunia, sahabat-sahabat dekat kalian yang sekarang masuk neraka, coba keluarkan. Maka dikeluarkanlah sekelompok besar orang-orang dari neraka yang ada yang sudah terbakar sampai dua betisnya. Qad akhadatin naru ila nisfi saqai wa ila rukbatai. Ada yang sampai kedua lututnya sudah keburu kebakar duluan. Cepat dikeluarkan dari api neraka. Selamat. Lalu mereka berkata, Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana. Mimman, kata orang itu, ya Allah, tidak ada lagi seorang pun yang tersisa dari orang-orang yang telah engkau perintahkan kepada kami untuk dikeluarkan. Semua saudara kami, sahabat kami ketika di dunia yang bareng-bareng ngaji, bareng-bareng saum, bareng-bareng sholat, bareng-bareng haji, tapi karena dosanya lebih besar ke neraka, itu sudah kami keluarkan dari neraka. Diselamatkan tuh. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Irji'u. Kamu kembali lagi ke neraka. Kalau kembali ke neraka, nanti mereka kepanasan dong. Kuasa Allah ini kan ahli surga. Ke nerakanya itu bukan untuk diazab, tapi untuk menyelamatkan orang-orang dari api neraka. Jangan pakai logika di sini. Logika kita lemah dan terbatas, nggak bisa menjangkau banyak hal, apalagi perkara gaib di akhirat. Ini kan nanti di akhirat. Gimana bisa orang ke neraka tapi enggak kepanasan? Bisalah, Allah yang ngatur itu maksudnya. Bukan kita yang ngatur. Kata Allah, irji'u, kembali kamu ke neraka. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinari min khairin fakhriju. Maka siapa saja orang yang kamu temukan di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sedikit, keluarkan dia. Maka fayukhrijuna khalqan katsira, dikeluarkan lagi sejumlah besar manusia. Lalu berkata, Rabbana lam nadhar fiha ahadan mimman amartana. Ya Allah, tidak kami tinggalkan seorang pun dari neraka, dari orang-orang yang telah engkau perintahkan kepada kami untuk kami keluarkan tuh. Jadi kebayang, hadis itu sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Orang-orang
yang bersaudara karena Allah di dunia bareng-bareng ibadah, sholat, saum, ngaji, haji dan seterusnya. Lalu sebagian ada yang ke neraka karena dosanya kebanyakan, diselamatkan tuh. Itu kalau persaudaraannya teh karena apa? Karena ketakwaan. Ada kan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menjelaskan tentang salah satu di antara keutamaan majlis ilmu, bahwa Allah itu memiliki beberapa malaikat gitu ya, yang kerjanya muter-muter terus mencari majlis zikir, termasuk majlis ilmu. Majlis ilmu seutama-utama majlis zikir. Lalu ketika menemukan majlis ilmu atau majlis zikir, malaikat itu berkata, "Hallumu ila hajatikum." Ini yang kalian anak, yang kalian apa namanya? Cari, yang kalian perlukan, yang kalian butuhkan ini. Lalu mereka berkumpul di majelis ilmu. Sampai selesai. Setelah selesai mereka naik ke Allah. Disebut mereka naik kepada Allah, menunjukkan Allah di mana? Di atas. Allah bertanya, wa huwa a'lamu bihim. Padahal Allah lebih tahu. Min aina ji'tum, dari mana kalian? Dijawab, ji'na min indi ibadik. Kami datang dari hamba-hambamu. Terus gitu ya. Sampai oleh Allah dijanjikan mereka itu apa namanya, meminta ampunanmu, meminta surgamu, berlindung kepada nerakamu. Kata Allah, qad ghafartu lahum. Aku ampuni mereka. Aku akan berikan kepada mereka apa yang mereka minta, yaitu surga. Aku akan lindungi mereka dari apa-apa yang mereka meminta perlindungan kepadaku dari hal itu, yaitu dari neraka. Dapat tiga, ampunan, janji surga, janji dilindungi dari api neraka. Lalu malaikat itu berkata, Rabbi, anna fihim abdun khatta'un. Rabbi, fihim abdun khatta'un. Kana yamurru fajalasa ma'ahum. Ya Allah, di kalangan orang yang ngaji itu ada abdun khatta'un, ahli maksiat, hamba yang banyak melakukan kesalahan. Dia enggak niat ngaji, cuma lewat terus ikut duduk bersama mereka. Gimana, dapat enggak? Apa kata Allah, qad ghafartu lahum, humul qaumu la yashqa jalisuhum. Aku ampuni juga orang itu. Karena apa? Orang-orang yang ngaji itu adalah satu kaum yang la yashqa jalisuhum. Siapapun yang bergaul dengan mereka tidak akan binasa. Dari sinilah kita melihat keuntungan bergaul dengan orang baik. Sampai ahli ilmu atau orang yang hadir dalam majelis ilmu pun dikatakan, siapa yang bergaul dengan mereka tidak akan binasa. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang sadiq, yang benar, yang jujur, yang benar dalam ucapan ataupun tindakannya. Dan ketika bergaul dengan orang-orang soleh itu berat loh. Kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baik mereka. Mereka sudah terbiasa, enteng aja. Kita yang tak terbiasa dengan kebaikan berat loh.
umpamai nginep bareng-bareng, tidur jam 2:30, jam 3 mereka bangun tahajud. Kita bingung, mau bangun berat ikut sholat, mau terus tidur malu gitu kan. Akhirnya kita memaksakan diri itu ikut tahajud walaupun berat. Penampilan islami mencerminkan syiar Islam dibuli, dihina, dimaki oleh ahlul bidnah, ahli maksiat dan seterusnya. Kita ikut terbuli, berat, butuh kesabaran. Makanya Allah berfirman dalam Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Sabarkan dirimu beserta orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah setiap pagi dan petang hanya karena mengharapkan wajah Allah. Jangan kamu palingkan mata kamu dari mereka, jangan menjauh mereka hanya karena menginginkan kehidupan dunia. Ah, bersama-sama mereka mah ibadah terus, amal soleh terus, ngaji terus. Ingin atulah sekali-kali senang-senang gitu ya. Akhirnya ditinggalkan. Itu berarti berpaling dari mereka untuk mengejar kehidupan kesenangan dunia. Allah menyatakan wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya, jangan kamu palingkan wajahmu dari mereka hanya karena menginginkan indahnya kehidupan dunia. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan kamu ikuti, jangan kamu taati orang-orang yang kami telah lalaikan hati-hati mereka dari mengingat kami. Hawa. Lalu orang itu mengikuti hawa nafsu. Jangan ikuti orang-orang yang hatinya buruk, ahli maksiat, ahli dosa, jangan ikuti. Tapi sabarkan dirimu ketika bersama-sama beribadah dengan orang-orang ahli ibadah setiap pagi dan petang. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah kitab Tafsir Kalimur Rahman ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyatakan Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau bersabar bersama orang-orang mukmin ahli ibadah. Ibadah itu perlu kesabaran, perlu ketegaran. Kalau enggak sabar, enggak tegar, ingin berhenti itu. Karena memang berat, ya, berat. Malamnya tahajud, siangnya saum, waktu-waktu luangnya dipakai murojaah, baca Al-Qur'an, zikir, berdoa, melakukan banyak kebaikan kepada orang dan seterusnya. Dan ternyata bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang taat itu obat bagi hati yang terjangkiti penyakit. Sebagaimana Ibrahim Al-Khawwas rahimahullahu ta'ala berkata, dawa'ul qalbi khamsatu asya, obat bagi hati yang terjangkiti penyakit itu ada 5. Terjangkiti penyakit 2, syubhat dan syahwat. Syubhat itu kekeliruan, kesalahan dalam memahami Islam karena kebodohan. Obatnya ilmu. Inna ilajal as-su'al, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, obat bagi kebodohan itu bertanya. Dengan bertanya dapat ilmu. Kalau Nabi menyebut obat bagi kebodohan, berarti kebodohan itu penyakit. Sedangkan syahwat itu
penyakit karena hawa nafsu, tahu salah, tahu haram, tahu dosa, masih tetap dilaksanakan. Umumnya dosa karena syahwat, orang dusta, orang ghibah, orang menghina, itu syahwat. Karena para pelakunya tahu itu tidak dosa. Coba orang yang suka dusta, yang suka ghibah, yang suka menghina orang, tahu gak itu salah, itu dosa, itu haram? Tahu, ayatnya hafal. La yaskhar qawmu min qawmin asa ayyakunu khairan minhum. Wala nisa'u min nisa' asa ayyakunu khairan minhunna. Wala talmizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab. Ijtanibu kathira min adhan inna ba'da dhanni itham. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Ayatnya hafal, haram. Tapi ada enggak orang yang melaksanakan? Banyak. Coba tuh pencuri, coba tuh perampok, coba tuh penjudi, pemabuk, pezina. Tanya, itu semua boleh dilakukan? Enggak boleh. Tahu haram? Tahu. Tahu dosa besar? Tahu. Kenapa masih dilakukan? Itu karena hawa nafsu. Syahwat namanya. Dua-duanya, syubhat dan syahwat, penyakit bagi hati. Kata Ibrahim Al-Khawas, dawa'ul qalbi khamsatu asya. Obat bagi hati yang terjangkit di penyakit itu ada lima. Apa saja lima itu? Satu, qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Tadabbur itu penghayatan terhadap makna yang terdapat dalam ayat yang kita baca, dihayati. Orang yang membaca Al-Quran dengan penghayatan, hati itu bergetar loh. Hanyut pikiran, perasaan, jiwa, hati kita kepada apa yang diterangkan di dalam ayat yang sedang dibaca. Ketika membaca ayat tentang neraka, bisa nangis itu. Wa ashabus shimal, ma ashabus shimal, fi samumiu wa hamim, wa dhillimi yahmum, la baridiu wa la karim. Golongan kiri, tahu enggak siapa golongan itu? Fi samumiu wa hamim, mereka berada dalam samum dan hamim, wa dhillimi yahmum. Samum itu angin, hamim itu air, terus zildin itu naungan awan. Di dunia tiga ini, angin, air, naungan awan, kesannya sejuk ya, enak ya, dingin ya. Tapi kalau itu azab di neraka, anginnya super panas, begitu kena kebakar semua yang kena angin itu. Jangankan di akhirat, di dunia. Saya masih ingat, entah SD entah SMP ya, mungkin kalian ada yang di SMP, itu di gurun itu ada satu angin panas namanya angin bahorok. Pernah dengar ya? Saking panasnya, ada pohon kena angin itu nyala loh, kebakar. Orang kena angin ini gosong, terbakar, mati. Itu di dunia loh. Kalian pernah ke kawah enggak? Saya pernah dulu. Tangkuban Parahu pernah gitu, di beberapa tempat. Itu ketika kawah itu di dalam, di apa namanya, di gitu belahnya ada kawah-kawah berupa cairan panas merah apa mendidih gitu, kelihatan ngebul aja tuh, nggak kelihatan. Orang yang entah penasaran entah memang bandel, ngambil kertas masukin batu dilempar

di dunia. Bayangkan samum. Fi samumi wa hamim. Hamim itu air, tapi super panas. Kalau satu hamim diteteskan ke atas kepala, itu tembus saking panasnya ke kepala. Terus tembus ke dalam bagian tubuh dan netes lagi ke bawah, menghancur luluhkan semua bagian organ tubuh yang terlewati. Kebayang? Zilin juga begitu. Itu yang akan teralami oleh siapa? Ashabus Syimal. Ketika kita baca wa ashabus syimal, sudah bergetar nih hati itu. Ma ashabus syimal fi samumi wa hamim. Dihayati. Meluluh tuh hati yang keras tuh. Tapi ketika wa ashabul yamin, ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kathirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Terus wa furushim marfu'ah. Sampai inna ansha'nahunna insya'ah. Sumringah kita bacanya tuh. Sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, indah, luar biasa. Membacanya itu sangat nikmat, enak, betah. Itu kalau baca Al-Qurannya apa? Dengan tadabbur. Obat itu. Jadi kata Ibrahim Al-Khawas, dawa'ul qalbi khasyatu asya'. Obat bagi hati itu lima macam. Pertama, qira'atul Qur'an bitadabbur. Baca Qur'an dengan tadabbur, dengan penghayatan. Kedua, wa khala'ul batn, mengosongkan perut. Ngentelkeun pejit. Saum. Perbanyak saum. Saum itu keuntungan itu lahir batin dunia akhirat loh. Di, untuk akhiratnya saum menggugurkan dosa. Saum itu junnah yastajinnu bil 'abdu minan nar. Orang yang saum melindungi dirinya dari api neraka. Siapa orang yang saum sehari di jalan Allah, Allah akan bikin khandaq, parit yang misalkan antara dia dengan neraka sejauh langit dan bumi. Saum itu menjadi penyebab orang masuk surga. Seorang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga. Beliau menyatakan, fa'alaika bisyam la mithlalahu. Kamu harus saum. Saum itu tidak ada bandingannya. Banyak lagi itu keuntungan lain. Diukhrawi, untuk dunianya saum itu menyehatkan. Saum itu detoksinasi. Detoksinasi itu artinya pembuangan racun-racun dalam tubuh. Ketika saum, organ-organ pencernaan kita istirahat. Gak ada makanan, minuman yang masuk, istirahat tuh. Tapi tubuh kita tidak malas. Tubuh kita bukan pemalas. Begitu gak ada makanan minuman yang masuk, tubuh bekerja untuk kepentingan lain, yaitu membersihkan sampah, kotoran, racun yang ada dalam tubuh kita. Dibersihkan tuh energi untuk mencerna makanan. Karena gak ada makanan minuman yang masuk, energinya dipakai untuk membuang, membersihkan sampah-sampah. Maka kadar gula yang menyebabkan diabetes yang berlebih dibuang. Lemak, kolesterol, asam urat, racun-racun dalam tubuh dibuang. Dalam bentuk urin, BAB, BAK, BA, itu membuang racun-racun semuanya tuh. Sehat. Makanya yang rajin saum lebih sehat daripada yang tidak saum. Itu duniawinya loh. Jadi
jiwanya sehat karena dosanya berguguran, pahala

Tambah doanya makbul, raganya juga sehat. Hati orang yang saum itu terobati karena dosa-dosanya berguguran, raganya juga terobati karena racun-racunnya dibuang dengan saum. Hebat saum itu. Biasakan kalian saum sejak muda, sejak sekarang, terus sampai tua, sampai akhir hayat. Bila perlu kita mati dalam keadaan saum, dalam keadaan ibadah, husnul khotimah tuh. Jadi yang kedua, khala'ul batn, kosongkan perut. Ketiga, wa qiyamul lail, qiyamul lail. Kita sudah pernah bahas keutamaan tahajud ya. Yang keempatnya adalah watadarru inda sahar, itu coba berdoa kepada Allah di waktu dini hari. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahjaun wabil asharihum yastaghfirun. Orang bertakwa mereka akan berada di surga yang penuh kenikmatan, yang penuh apa, banyak mata-mata air. Mereka memperoleh kenikmatan dari Allah karena dulu mereka itu orang-orang yang berbuat kebaikan. Kanu qalila minal laili ma yahjaun. Mereka itu sedikit waktu tidurnya di malam hari. Wabil asharihum yastaghfirun, di waktu dini hari mereka minta ampun, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di waktu dini hari. Dan yang kelima, dawaul qalbi itu mujalasatus solihin, bergaul dengan orang-orang soleh. Dengan bergaul dengan orang-orang soleh, banyak istifadah tuh, banyak ngambil manfaat. Manfaat dari ilmunya, tidaklah mereka soleh kecuali karena ilmunya tuh. Ilmunya melahirkan iman yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk amal soleh. Dapat faedah ilmu, dapat juga faedah dari ibadah, dari akhlak, dari cara bicara. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, itu kalau beliau mengajar puluhan ribu yang hadir, 20 ribu orang hadir, cuma 500 orang yang mencatat. Berarti selebihnya berapa? 19.500 gak nyatet tuh. Dengar, ngapain itu? Mereka belajar dari adab Imam Ahmad. Bagaimana cara bicara, cara menerangkan, cara sholat, cara bermuamalah, cara menjawab, cara macam-macam. Itu adab-adabnya diperhatikan untuk apa? Untuk diikuti. Karena yang beliau lakukan itu aplikasi dari ilmu syar'i. Para ulama zaman baheula tidak hanya tak tertandingi dari aspek ilmu dan hafalan, tapi ilmu dan hafalannya cermin dari amal. Semua ilmu yang mereka tulis dalam kitab, yang mereka ajarkan, yang mereka sampaikan, dipastikan itu sudah diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya tuh. Karena itu keilmuan mereka itu cermin dari amal. Makanya banyak di antara muridnya yang tidak mencatat pelajaran, tapi melihat adab para ulama, adab para gurunya. Itu buah dari bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena itulah maka tak heran apabila Nabi SAW menyatakan
Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap orang perhatikan dengan siapa dia berkawan. Kalau berkawan dengan orang buruk, oh bahaya besar. Ini ayat Al-Quran mengungkapkan penyesalan orang di neraka karena salah gaul, karena salah memilih kawan. Allah jelaskan penyesalan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan ayat 27-29. Allah menyatakan, wa yawma ya'udhu dhalimu ala yadaihi yaqul, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, laqad adallani an dhikri ba'da idja'ani, wa kana syaitanu lil insani khadula. Kata Allah Azza wa Jalla, pada hari kiamat nanti orang zolim itu gigit jari. Di kita ada istilah gigit jari ya. Apa arti gigit jari? Bukan berarti menggigit jarinya, tapi itu maknanya apa? Nyesel, rugi. Dan itu nampaknya juga istilah dalam bahasa Arab. Al-Quran menyatakan pada hari itu orang zolim menggigit tangan mereka. Lalu mereka berkata, celaka aku, kenapa aku dulu tidak mengambil jalan bersama Rasul yang diutus kepada aku. Tidak beriman, tidak mengikuti, bahkan jadi oposisi, jadi lawan Nabi yang diutus. Kalau zaman sekarang kan gak ada nabi, ada pelanjutnya, ada para ulama, ada para dai, para ustad, para mubalig yang mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh para nabi, para rasul. Ambil jalan hidup mereka, berjalanlah bersama-sama mereka. Nah ini jadi oposisi. Ada ustad, dai, ulama yang ngaji dibubarkan. Ada ulama atau ustadz atau dai yang bikin pondok pesantren diprotes hanya karena kepentingan dunianya terusik. Nanti akan gigit jari loh, menyesal, celaka aku, kenapa dulu aku tidak mengambil jalan beserta Rasul. Celaka aku, kenapa dulu waktu di dunia aku menjadikan si fulan sebagai khalil, sebagai sahabat dekat. Laqad adallani an dzikri idja'ani, ya ba'da idja'ani, karena sahabatku waktu di dunia itu menghalangi aku dari peringatan ketika peringatan itu mendatangi aku. Jadi dia nyesal, kenapa waktu di dunia tidak berjalan bersama para nabi, para ustad, para dai, malah aku menjadikan orang-orang zalim, orang-orang durhaka sebagai sahabat. Kalau orang durhaka ya akan bersikap gimana terhadap dakwah? Kontra, menentang, memusuhi. Kenapa? Karena kedurhakaannya terusik. Mau mabok haram, mau jangankan berzinah pacaran, jangan. Ada riba, memusuhi Allah dan Rasulnya, gitu kan. Mau apalagi tuh, joget-joget sambil musik, gak boleh. Aduh liur atuh kumaha hirup temual bisa senang kan gitunya. Gara-gara ayah si ustad tupika sebelum pisan kan gitu, akhirnya ditentang, akhirnya dimusuhi, di akhirat ngegel curuk, gigit jari, nyesel, celaka aku, kenapa dulu ya waktu aku hidup di dunia tidak mengambil jalan bersama nabi, bersama para dai, kenapa aku dulu waktu di dunia menjadikan si fulan ini jadi sahabat, dia menyesatkan aku. Tuh di akhiratnya seperti itu. Tahu gak kenapa Abu Thalib yang menjadi
Orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyayangi Nabi, melindungi Nabi alaihi salatu wasallam, jasanya besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi wafat mati dalam keadaan musyrik. Para ulama menganalisa salah satu penyebabnya, salah satu bukan satu-satunya, salah gaul, salah memilih sahabat, teman-teman dekatnya. Akhirnya apa? Akhirnya karena circle pergaulannya buruk, ya berakhir kehidupannya dengan buruk pula. Pas mau mati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak Islam, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Hai pamanku, katakan olehmu la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah ada minat tuh untuk mengatakan, tapi sahabat-sahabatnya yang kafir di sana menyatakan, ya Abu Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib, hei Abu Talib, kamu sudah benci kepada agama nenek moyang kita tuh, agama ayah kita Abdul Muttalib, diganggu terus. Ya, sempat mengatakan la ilaha illallah, ceklek mati. Ini efek dari memiliki kawan bergaul yang buruk. Walaupun kerabat Nabi yang dekat, walaupun beliau yang sangat besar jasanya melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang-orang kafir dan seterusnya, karena salah gaul. Matinya dalam keadaan musyrik. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis minta ampunan bagi Abu Thalib kepada Allah, ditegur enggak boleh. Maka nalin nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu walau dzal qurba. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin memintakan ampun untuk orang-orang musyrik walaupun kerabat terdekat. Ditolak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabul enggak? Dikabul. Abu Thalib yang harusnya berada di tingkatan neraka yang paling bawah karena syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkat jadi tingkatan neraka yang paling atas dengan hukuman yang paling ringan, enteng. Yaitu diberi sepasang sendal dari api neraka. Begitu dipakai, mendidih otak itu, ubun-ubunnya. Padahal ubun-ubun bagian terjauh dari sendal. Sendal dipakainya di mana? Di kaki lah, bukan di ubun-ubun. Bagian terjauhnya mendidih, gimana kakinya tuh? Berkaitan dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, bukan karena doaku, niscaya Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Kalau yang paling bawah berarti azabnya paling hebat, paling dahsyat, paling menyakitkan. Tapi karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkat menjadi yang paling ringan. Nah, kenapa Abu Thalib begitu padahal jasanya besar? Salah satunya adalah salah gaul. Akhirnya apa? Akhirnya matinya suul khatimah. Jadi ini risiko dari salah gaul, salah memilih teman dekat. Bersyukurlah kalian berada di lingkungan orang-orang yang belajar ilmu, belajar Quran Sunnah secara benar. Idealnya semua yang terwarnai oleh ilmu, insya Allah akhlaknya bagus-bagus, ibadahnya baik-baik, akidah manhajnya lurus-lurus. Dan ini modal utama untuk hidup bahagia sampai ke akhirat nanti. Ya, inilah penjelasan kita tentang jangan salah memilih kawan.
10 tahun yang akan datang kita bahas tema jangan salah memilih pasangan. Sekarang kalian jangan mikir ke sana dulu, masih kecil. Cukup sampai di sini dan kita buka sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Apa hukum mendoakan keburukan bagi saudara kita ketika kita sedang marah? Kenapa marah? Apa karena kesalahan orang itu? Ada teman nyebelin ya, marah lalu mendoakan keburukan gitu? Boleh apa tidak? Kalau boleh sih boleh saja. Tapi tidak afdol. Tergantung kesalahannya apa, orangnya kayak gimana. Kalau orang kesalahannya ringan enteng ya janganlah, jangan didoakan keburukan, doakan hidayah. Kecuali kalau sudah bingit gitu. Ada enggak generasi salaf yang mendoakan keburukan? Ada. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, seorang sahabat yang doanya makbul difitnah. Lalu sudah berupaya untuk apa ya, memperbaiki kekeh. Beliau wudu, salat 2 rakaat, langsung berdoa, Allahumma in kana kadhiba. Ya Allah, kalau orang ini dusta, panjangkan umurnya. Tapi panjangkan juga penderitaannya. Panjang umur tapi menderita itu menyiksa loh di dunia. Saya ada tetangga ya, rahimahullah, sudah meninggal. Itu sudah lebih dari 90 tahun masih hidup. Mungkin sudah banyak penyakit, terus udah enggak ada sesamanya. Jadi ngobrol juga enggak ada temannya, kesepian. Sudah punya bukan cicit buyut lagi, tapi di bawah itu buyutnya aja sudah punya cucu. Kebayangkan. Ngobrol dengan cucunya enggak nyambung. Setiap ketemu emak, komunis sehat-sehat, didoakan semoga panjang umur. Apa dia bilang? Jangan didoakan panjang umur, dah bosan hidup. Gitu tuh. Karena menderita, enggak ada teman, kesepian, banyak penyakit. Makan ini jangan, makan itu jangan. Jalan sudah susah. Nafas sudah pendek. Kena angin sedikit bersin batuk, ripuh. Panjang umur tapi panjang penderitaan, tersiksa. Nah, saat menyatakan, ya Allah, kalau orang ini dusta, panjangkan umurnya, panjangkan penderitaan. Dah benar atau kena? Sampai istrinya, anak-anaknya, mak mati, dia sampai tua, sampai alisnya menutupi matanya, di akhir hayatnya dia gila, mengganggu wanita, anak-anak, dan seterusnya. Dia bilang, saya korban doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi, boleh? Boleh. Tapi jangan dulu langsung, begitu ada yang zalim langsung, ya Allah, itu mulutnya, ya Allah, suka ngehina, sobek, ya Allah, jangan, kasihan. Doakan hidayah. Apa hukum makan makanan dari acara kebidaahan, apa halal? Hukum asal makanan adalah halal sampai datang dalil yang mengharamkan. Kalau makanan-makanan itu secara zati halal, seperti ayam yang disembelih oleh muslim, kue-kue, sayur-sayuran, hukum asalnya halal, halal. Sampai datang dalil yang mengharamkan. Hasil nyuri, hasil perbuatan haram, haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, haram keuntungan dari sesuatu. Nyuri haram, hasil nyuri haram. Nipu haram, hasil nipu haram. Walaupun itu makanan, ya.
riba haram, hasil dari riba haram. Walaupun itu makanan halal, tapi cara meraihnya buruk disebut haram kasabi. Haram disebabkan ikhtiar yang dilarang. Sekarang adakah dalil bahwa makanan yang berasal dari hak dari acara yang secara syar'i terlarang haram? Tidak ada dalil yang mengharamkan. Bahkan dalil yang ada menghalalkannya. Syekh bin Baz rahimahullah dalam kitab Ta'liq ala Kitab Tauhid menukil riwayat dulu Nabi SAW suka mengambil uang makanan sesajian orang-orang musyrik yang disajikan kepada berhala-berhala mereka. Menyajikan sesajian haram, syirik. Tapi oleh Nabi diambil tuh makanannya, uangnya, kemudian dibagi kepada sahabat yang fakir atau untuk membayar hutang. Dan ini menjadi dalil bahwa uang atau makanan dari acara atau dari sesuatu amalan yang menyimpang itu tidak ikut menjadi haram. Tidak. Itu status makanan. Sekarang kalau ada acara yang secara syar'i menyimpang apapun bentuknya, orang yang menyelenggarakannya lalu ngirim makanan ke rumah kita, suka ada? Ada. Tiba-tiba ini dikirim makanan. Dari acara apa ini? Ini teh umpamanya tahlilan. Ini 7 hari, 40 hari, 100 hari, mungkin 1000 kali, 1000 hari dikirim lagi itu. Saya enggak tahu setelah 1000 hari ada lagi enggaknya. Yang ada mah 1 sampai 7 terus 40-nya. Namanya metang puluh. Natus 100, nyewu 1000. Ada 1 juta hari? Enggak ada. Dikirim ke rumah gimana tuh? Bingung apa tidak? Bingunglah. Panik apa tidak? Paniklah. Kenapa? Dilema. Secara zati makanan ini halal. Yang tidak boleh itu ikut dalam acara di rumah orang yang kematian itu. Secara zati halal. Tapi kalau diterima orang-orang nanti salah faham, disangkanya oh halal makanannya, halal juga acaranya. Nanti orang-orang bisa ikutan acaranya. Bahaya. Makanya kalau tergantung siapa kita. Kalau kita dianggap tokoh yang tindakan ucapannya diikuti oleh orang awam, sebaiknya jangan terima. Untuk menunjukkan acara itu haram loh, walaupun ini halal tapi kalau diterima bisa salah paham gitu ya. Caranya aja yang baik, gimana lah gitu tah. Kalau kitanya dianggap orang yang diikuti, diperhatikan oleh orang awam. Tapi kalau kitanya bukan tokoh, mau ngambil mau tidak orang gak peduli gitu, ambil makan saja. Karena status zat dari makanan itu insya Allah halal. Gimana caranya biar enggak kaku, diem, malu, atau malah takut gaul saat baru hijrah? Kalau baru hijrah enggak pede ya, minder. Orang-orang dianggap udah lebih dahulu soleh gitu ya. Udah baik-baik kita mah baru, jadi minder gitu. Nah, ini lihat, saya lebih menyoroti ke ikhwan-ikhwan yang sudah lama. Saya sering bilang ke ikhwan, ke akhwat yang sudah lama ngaji, kalau ada orang baru yang kelihatan baru datang ke pengajian, dilihat dari pakaian. Kalau dia ikhwan pakai jin, isbal gitu ya, terus ininya dikurut, kadang ada tatoan. Jangan
Tuhan ya akhi gitu. Sambut, bikin betah dia. Namanya siapa, dari mana kok baru kelihatan? Ya saya baru. Oh alhamdulillah kita bersaudara. Nyamankan dia. Jangan sampai kamu itu mau ngaji mau dugem. Oh bahaya tuh. Kok ngaji pakaiannya kayak begitu? Langsung kabur lagi lalu menebar fitnah. Itu kelompok teroris itu. Bisa begitu. Jangan. Nyamankan. Bikin dia betah. Nanti dia beradaptasi. Dia akan melihat, oh orang semua pakaiannya gitu, saya begini. Nanti minggu depan datang lagi sudah berubah. Ingat kita semua awal ngaji kayak begitu. Ada ikhwan yang sekarang sudah menjadi ustaz. Awal datang ke pengajian ke saya pakai jeans, pakai kaos t-shirt gitu. Wah pokoknya mah urakan lah gitu. Tapi karena kita sambut secara baik, tahu ini orang awam, kita nyamankan dulu, kita bikin betah. Besoknya datang masih pakaian yang sama beberapa kali, lama-lama berubah, lama-lama pakai gamis, pakai kopiah, pakai jenggot-jenggotnya tidak lagi di ini. Karena sedikit demi sedikit di dalam kajian kita bahas pelan-pelan, mereka mengikuti perlahan. Sekarang jadi ustaz itu. Dia cerita dulu awal saya, aduh kalau saya ingat sendiri malu sendiri saya kan gitu tuh. Ahwat kan bercadar gitu ya. Udah tahunan, belasan tahun datang ahwat yang baru hijrah, menor. Ininya merah. Terus alisnya itu dikeruk, terus bikin garis alis sendiri pakai spidol. Bibirnya pakai anting. Ininya di linting ada tato. Ini wangi pakai parfum. Pakai jilbab gaul. Pakai pakaian seksi. Datang ke masjid mau ngaji. Karena ada info. Mungkin dia lagi galau, lagi risau. Atau mau ingin hijrah kemana nih. Datang ke kajian. Ahwat yang bercadar lihat melotot. Mau apa mbak kesini? Mau ngaji, mau dugem? Langsung kabur dia. Takut. Jangan begitu. Sambut. Ahlan ukhti mbak. Cantik amat baru kelihatan. Iya saya mau pengen ngaji, pengen tahu Islam. Oh ini tempatnya mangga. Nyamankan dulu. Kita bersaudara dan seterusnya. Kasih air silakan minum dulu. Silakan duduk di sini. Nanti pas kajian jangan ngobrol ya. Ngobrolnya nanti sebelum kajian. Kalau ada yang kurang ngerti boleh tanya ke ustaz. Tapi jangan ngacung pakai tulisan gitu. Jadi dia paham sedikit demi sedikit. Minggu depan datang lagi masih kayak gitu, nyamankan lagi terus. Nanti setelah berapa kali dia baru sadar, kok saya pakaian begini, penampilan begini, yang lain gak ada yang begini. Dia beradaptasi loh. Lama-lama gak sampai 6 bulan sudah berubah. Sudah kayak ahwat saja. Nah jadi saya tidak ingin menyoroti orang yang baru hijrahnya kaku, tapi ingin menyoroti sikap ikhwan ahwat yang sudah lama ngaji. Nyamankan siapapun yang baru datang, walaupun dandanannya kayak preman, nyamankan. Mungkin dia ingin hijrah. Jangan sampai kita menjadi penghalang hidayah. Orang itu mau taubat, mau hijrah, karena kita kasar, keras, lahirnya gak jadi. Ingat gak orang yang sudah membunuh 99 orang lalu mau tobat? Ditunjukin ke rahib tuh, tanya ke rahib. Dia tanya, saya sudah membunuh 99 orang mau tobat. Boleh gak? Bisa gak? Diterima gak tobat saja? Apa kata rahib? Enggak. Atau si preman ini apa? Kalap. Putus asa, dicabut pedang, disabat sekalian 100 tuh. Dia penghalang hidayah. Bukannya tobat malah nambah korban baru.
Setelah ditunjukkan ke orang yang berilmu, dia menjawab, tak ada yang menghalangi kamu dari tobatmu. Bisa diterima, tapi tinggalkan lingkungan yang lama. Tuh, datang ke lingkungan baru yang lebih bagus. Diikuti hijrah benar, walaupun jauh. Walaupun lelah, capek, dan kelihatan capek dan lelah, perjuangannya berat. Di tengah jalan mati, kan gitu ya. Sampai malaikat rahmat dan malaikat azab berebut. Tapi akhirnya kan dia ini selamat. Ringkasnya hadis itu seperti itu. Jadi untuk antum yang sudah lama mengenal Islam, nyamankan orang yang datang baru hijrah. Walaupun penampilannya banyak yang bertolak belakang dengan aturan syariat, mungkin masih terbuka aurat, mungkin kalau laki-laki masih isbal, mungkin dia pakai tato, mungkin kelihatan jenggotnya baru dipotong, atau penyimpangan lain, jangan dihardik, jangan dikasari, jangan dikerasi, sambut dengan sehangat mungkin, bikin nyaman dan betah. Akhirnya dia merasakan, aduh, saya suasana seperti ini, dihargai, diperhatikan, dihormat, walaupun penampilan saya beda dari yang lain, insya Allah, nyaman, tenang. Akhirnya dia cerita ke teman-teman, ngajak tuh se-RW masuk tuh. Se-RW hijrah tuh, hijrah ya. Bagi ikhwan yang baru hijrah, tegarlah, sabarlah. Setiap hijrah bukti meningkatnya keimanan. Setiap meningkatnya keimanan ada ujian. Mungkin salah satu ujiannya dia diasingkan di tempat barunya. Begitu datang penampilan beda, nyinyir semua orang, itu ujian. Ingat, hijrah kita kepada Allah, bukan kepada orang. Asal Allah nerima, gak peduli orang menolak. Saya yang jelas harus berada di lingkungan ilmu. Walaupun orang di sekitar nyinyir, gak peduli, bukan karena mereka saya hijrah, saya kesini. Karena Allah dan karena ingin ilmu. Insya Allah ustadznya gak akan melihat, tuh ada preman, ngapain kamu kesini? Mau ganggu ya? Mau bubarin ya? Enggak, ustadznya enggak akan begitu. Senang aja. Alhamdulillah ada orang yang tertuntun hidayah ke sini. Begitu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Tolong nasihat bagi kita yang masih malu karena kurang gaul, kurang update sama teman-teman yang enggak mondok. Kurang update kurang sama teman-teman yang enggak mondok. Seringkali tidak tahu internet di pergaulan banyak keburukan. Siapa yang menyerap keburukan itu, dia terpengaruh keburukan tersebut. Kita para santri berada di lingkungan seperti ini terlindungi oleh Allah dari keburukan. Teman-teman yang gak mondok update terhadap informasi baru. Tapi ingat, itu buruk dan memberi pengaruh yang buruk. Tidak faham, tidak tahu kepada keburukan itu rahmat. Kita tidak terpengaruh dan tidak tergoda untuk menikmati keburukan itu. Ingat, setiap keburukan memikat, menyenangkan. Maka banyak orang seharian semalaman buka HP, YouTube ini, YouTube itu, di scroll, ngantuk juga dibelel-belel tuh mata. Gak terasa jam 1, jam 2 belum tidur. Apa akibatnya? Terganggu jiwanya, perasaannya, fisiknya. Karena kalau begadang tidak kurang tidur bisa terkena sakit. Itu buruk loh. Update terhadap informasi-informasi yang baru belum tentu bagus. Antum kalian ini dilindungi oleh Allah, ditutup dari semua hal-hal baru yang bisa merusak. Jangan minder, itu anugerah loh. Itu satu kelebihan karena dijauhkan, difilter, dijaga dari keburukan.
Jadi bukan kita yang harus minder merasa rugi, mereka yang harusnya merasa rugi dan minder kepada kita. Anggap begini, kalau secara fisik ya, secara fisik

Di luar itu banyak virus. Kita terlindungi di sebuah bangunan, virus gak bisa masuk kecuali sedikit. Kita akhirnya apa? Sehat. Yang kita hirup udara segar dan bersih, gak ada virus. Di luar virus kuman di mana-mana. Orang yang hidup di luar menyedot virus dan kuman-kuman tadi, bisa terjangkiti penyakit. Siapa yang beruntung? Kita yang beruntung. Anggap saja informasi yang up to date itu virus bakteri yang merusak. Anggap saja kita di sini itu di karantina terjaga dari keburukan. Harusnya kita merasa beruntung, bukan sebaliknya. Jadi tak perlu merasa takut gaul atau minder. Pas waktu libur gaul dengan teman-teman, banyak ketinggalan berita, gak masalah. Mereka banyak ketinggalan ilmu dari kita. Kita mendalami ilmu, banyak ilmu, berita minim. Mereka banyak berita, ilmu kurang. Mana yang lebih menguntungkan, ilmu apa berita? Ilmu yang lebih menguntungkan. Dan pengaruh ilmu kepada jiwa hebat, bagus, luar biasa. Pengaruh berita terhadap jiwa buruk, luar biasa ya. Kita yang harus merasa beruntung. Terakhir, apa hukum membeli barang yang bagus karena ingin dilihat orang? Gimana jawabnya? Kalau ingin dilihat orang itu ingin dianggap menonjol dari aspek duniawinya, enggak bagus. Karena apa? Karena bisa lahir ujub, pamer, lalu merasa diri lebih dari yang lain. Yang lain harus hormat, yang lain harus memprioritaskan dirinya. Maka tidak boleh. Tapi kalau membeli barang bagus karena memang kita Allah anugerahi banyak nikmat, dikasih rizki yang gampang dan berlebih, untuk menunjukkan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita beli barang-barang mahal. Boleh. Nabi SAW menyatakan Allah cinta kalau seorang hamba menampakkan afek banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada, ditampakkan kepada banyak orang. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahadith. Tentang nikmat Allah beritakan. Salah satu ditunjukkan dalam bentuk memberi barang-barang yang mahal, yang bagus gitu, untuk menunjukkan betapa banyak nikmat dalam bentuk rezeki yang Allah berikan. Cuma jangan ada ujub, pamer, menyakiti orang, orang yang miskin, yang tidak mampu, sakit hati melihat kita bermewah-mewah. Enggak. Bagi, share harta kita kepada fuqara, masakin, orang-orang yang membutuhkan, walaupun kita memakai apa namanya, menampakkan punya barang bagus, HP bagus, mahal, mobil bagus, rumah bagus, tanpa adanya unsur pamer dan ujub, enggak masalah. Dan itu bukan syuhrah. Kecuali kalau kita mau mendatangi sebuah komunitas yang fakir, miskin, gak mampu, ya jangan pakai mobil mewah miliaran ke sana. Jangan pakai barang-barang yang membuat orang menjadi minder, jangan. Sebaliknya, kalau kita ingin mendatangi kelompok orang kaya raya, ya, untuk dinilai dirinya tawadhu, tidak cinta dunia, itu juga syuhrah, enggak boleh. Jadi apa pertanyaannya tadi teh? Membeli barang bagus karena ingin dilihat orang, oleh orang lain. Kalau untuk ujub, untuk pamer, enggak boleh. Tapi membeli barang bagus yang mahal untuk menunjukkan betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Wa atubu ilaikum, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah azza wa jalla. Ikhwati wa na'azanillahu ayyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Demikian telah kita simak bersama kajian Islam Ilmiah dalam tema Jangan Salah Memilih Kawan bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala, yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami Al-Islam, Mahad Al-Islam, Kabupaten Cileunyi. Cileunyi, Kabupaten Bandung, afwan. Dan ikhwati mana jazakallahu ayyakum, kami haturkan terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai bertemu kembali pada kajian-kajian selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
4: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang lagi ke tengah padang pasir. Tinggal menunggu mati itu mah. Putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Senang apa enggak? Senang. Senang biasa atau senang bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia. Kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini. Tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh. Prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita enggak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya, saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya, Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding.
5: Tilawatun murattala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Berdakwah hanya dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak. Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
3: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kepada para hadirin ataupun para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Saya ingin coba menekankan satu hal ya terkait semangat dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim. Semangat dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim itu tidak hanya berusaha untuk ataupun yang lainnya ya. Nah, semua itu kita lakukan adalah tentu saja karena salah satu sebabnya atau salah satu yang melandasinya adalah atas dasar kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim, kecintaan kita kepada agama dengan kita berusaha menghafalkan Al-Qur'an.

0: Banyak ya orang sebetulnya yang secara kemampuan membaca Al-Quran itu baik, ya. Tapi dia terhalang ya untuk mengembangkan dirinya sendiri karena memang tidak memiliki hafalan yang banyak, ya. Dan dia tidak mau berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Ya. Di samping itu yang paling sebetulnya yang paling menyedihkan ya atau yang membuat kita itu harusnya tergugah adalah kalau bukan kita sebagai kaum muslimin yang menghafalkan Al-Quran, ya, maka siapa lagi? Terlebih sebagian di antara kita mungkin ya seringkali mengaku sebagai orang yang tentu saja berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau orang-orang yang mengaku seringkali memproklamirkan mereka itu betul-betul bersemangat dalam memegang teguh Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam saja malas untuk menghafalkan Al-Quran, maka siapa lagi? Siapa lagi yang akan menghafalkan Al-Quran? Ya, apakah menunggu orang-orang khawarij itu yang menghafalkan Al-Quran? Apakah kita rela mereka lebih mahir dalam membaca Al-Quran, lebih jago, lebih hebat dalam menghafalkan Al-Quran dibanding kita yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, ya, yang mengaku orang yang paling berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Apakah rela kita seperti itu? Maka tentu saja salah satu bentuk kecintaan kita kepada Al-Quran adalah berusaha menghafalkannya. Nah, jangan sampai kita lebih hebat dalam menghafalkan Al-Quran daripada orang-orang khawarij tersebut yang kemudian berlandaskan diri dengan Al-Quran untuk menghalalkan apa? Misalnya bom bunuh diri seperti yang terjadi. Tentu saja ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal dalam memahami Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kalau ditanya kemudian, mereka ternyata hafal Al-Quran dengan baik. Nah, ini bisa menjadi senjata, ya, menjadi bumerang bagi kaum muslimin. Ya. Maka ya ini menjadi sebetulnya pecut bagi kita semua untuk betul-betul berusaha. Ya, setiap muslim harusnya ya. Memang tidak wajib. Yang cukup nyata kita cinta terhadap Al-Quranul Karim, maka berusahalah untuk menghafal. Sebagian orang hanya bersemangat di mulutnya saja. Ya, di mulutnya saja. Saya cinta kepada Al-Quran. Saya Al-Quranul Karim. Maka jangan sampai
1: ubah ambisi kita. Tujuan hidup kita. Allah

Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau terpedaya dari melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rabbmu yang menciptakanmu, yang memberikan segalanya kepadamu? Sama bos kita nurut, semua aturan kita jalankan, yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan. Maka Allah katakan, mati, fulan mati, bapak kita mati, kakek kita mati, sebagian kita mengantarkan itu jenazah ke kuburan. Tapi gak sadar-sadar. Pulang dari kuburan, bahkan di kuburan jamaah kadangkala orang itu bergurau. Lagi ngubur jenazah, saling dorong. Ya opo le awakmu sing mati. Wah, ketawa-ketawa. Mungkin inti duluan yang mati, bukan anak. Wallahi jamaah. Pemandangan seperti itu benar-benar yang Allah katakan, ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Allah yang menciptakan engkau, yang menyempurnakan dirimu. Antum lihat ciptaan Allah begitu sempurnanya. Allah kasih gigi sama antum. Kenapa gigi itu tidak seperti kuku jamaah? Kira-kira kalau gigi antum seperti kuku, tumbuh terus jemaah. Bayangkan antum pagi-pagi enggak bisa mingkem jemaah. Kenapa? Belum dipotong gigi. Allah subhanallah. Sempurna Allah menciptakan kita. Pernah antum memotong alis antum? Kayaknya kepanjangan. Allah jadikan bulu alis tidak seperti. Gimana kalau alis itu seperti rambut?

0: Allah menciptakan kita sempurna. Allah memberikan segala fasilitas sama kita. Kita lihat sebagian orang langkah kakinya itu ke lapangan bola. Langkah kakinya ikut lomba lari. Dengar azan. Hayya ala sholat. Jaraknya cuma 50 meter dari rumahnya. Gak sampai ke masjid langkah kakinya. Gak ke masjid. Ya itu Ustaz. Belum dapat hidayah Pak Ustaz. Kuat langkah kakinya. Tapi ternyata tidak untuk ke rumah Allah Azza wa Jalla. Tidak untuk datang pengajian. Sebagian manusia sepanjang hidupnya tidak pernah bertanya sekalipun pertanyaan urusan agama. Gak pernah. Datang pengajian gak pernah. Mungkin datang Jumatan telat juga. Ini yang Allah katakan, gak sadar engkau. Sama bosnya bayangkan, kalau sama bos dikasih fasilitas rumah, dikasih mobil, dikawinkan, dikasih gaji yang besar, yakin dia akan taat sama bos. Tapi sama Allah, yang Allah katakan, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Allah Azza wa Jal menciptakan engkau dalam rupa yang sempurna.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz, bagaimana kalau punya uang sudah sampai nisab tapi tiap bulan keambil sama kebutuhan, itu wajib keluar zakat kah?
3: Iya, kalau sekarang kita menyimpan umpamanya baik uang atau emas lebih dari nisab, umpamanya 100 gram. Mulai mencapai nisab kita hitung waktunya, tapi besok lusa dijual sebagian. Sehingga pas tahun depan emas itu jadi berkurang dari nisab. Asalnya 100 gram sekarang menjadi 50 gram. Sampai nisab tidak? Tidak, berarti tidak wajib keluar zakat. Ya, asal dikeluarkannya itu bukan dalam rangka menghindari zakat. Sengaja ya. Wah umpamanya nih, saya punya uang 100 gram, punya emas 100 gram, bulan depan sudah kena zakat. Ah, dijual aja, dibelikan aja kerupuk sekeler.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Bagaimana menyikapi dunia tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya. Itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90, tapi dalam diri dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki.

dalam kondisi dia terhina, dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia, cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar, tapi dia cari akhirat. Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'ya wa huwa mu'min, dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin oh dia cari akhirat, bukan jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya tapi dia cari akhirat. Terus kenapa Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Iya. Mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak, 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa, cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha, seakan-akan dia berburu dunia, dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat. Wa sa'alaha sa'i, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. Wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum masyfa, ulaika kana sa'yuhum masykura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini gak pernah sholat Ustaz. Tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di soft pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan, kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min al. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma, enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisi

0: Ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata 'alaihi syamla. Urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jemaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Innallaha yubghidu kulla ja'dariyyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil laili wa himarin bin nahar wa alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar karena rendah ilmunya dan pada akhirnya jeblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit dan

0: Segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada suatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam, aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal, pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia. Sampai Allah mengatakan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibaha. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silakan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa manusia diberikan rezeki oleh Allah, tapi bil asbab, dengan sebab. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli" la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung pergi perutnya kosong pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbasat, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat, wa'amalu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatis perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, ma ba'athallahu nabiyan illa waqad ra'al ghanam, rawahu al-Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit, dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah, berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
4: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat, baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur. Demikian Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan salat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu." Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres.

Nah, terus sebaliknya kalimat, beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhir hammahu jamma Allahu amrohu. Terus waja'alal ghina fi qalbihi, terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Syarat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat, apalagi lagi sholat. Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya. Anak itu nangis kembali, gedor-gedor, mama maafkan saya, ummi ampuni saya berjanji tidak mengulang kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu ya, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat, selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat, semua doa yang kita baca, banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan agama. Ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai, mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan saf kalian, jangan bengkok-bengkok. Jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya saf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa? Akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyuk fi sholah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam sholat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat, miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhi

0: bal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sesama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat, nggak khusyuk sholatnya. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat, pertama fokus konsentrasi, hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahmanirrahim, terus Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut, selaras. Sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan, lah tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya, maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya, kalau kita jadi imam, nggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah. Dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat sholat apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk 2 orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum. Ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakrah langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil rukuk? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukuknya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku, jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat, tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
4: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, "Fa'idha ahbabatuhu." Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain. Didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. aku mencintai dia.

0: Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak bawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang ke Rasulullah SAW. Apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah SAW. Apakah bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan. Semua yang datang dari Rasul, larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya. Mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik, yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita. Bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: الحق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، إخواتي في الله، حاضرين جماعة مسجد الفرسان Jati Asih Bekasi Jawa Barat, berarti masih orang Sunda. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pemirsa berapa TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Untuk yang pertama kalinya seumur hidup saya baru kesini dan mengangkat tema hinanya dunia. Yang dimaksud dengan dunia dalam pembahasan kita adalah bukanlah yang berkaitan dengan tempat, tanah, bumi yang kita pijak, atau benda-benda ciptaan Allah, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, itu tidak hina. Juga bukanlah waktu, siang ataupun malam, pagi ataupun sore. Juga bukan hidup dan kehidupan. Tapi yang dimaksud hina, yang dimaksud dengan dunia yang hina adalah ada dua, yang pertama yang bersifat materi, yang kedua yang bersifat immateri. Yang materi contohnya harta, apapun bentuknya, uang, makanan, tempat tinggal, ataupun kendaraan, perhiasan, ataupun yang bersifat immateri, yang tidak bersifat fisik. Contohnya umpamanya jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, kesenangan, kenikmatan. Nah, itulah yang kita maksud dengan hinanya dunia. Dan itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika menjelaskan hinanya dunia. Kata beliau, al-maqsudu bi dani'id dunya laisa muta'alliqan bil amakin wal azman. Yang dimaksud dengan rendahnya dunia tidaklah berkaitan dengan tempat ataupun waktu, tapi yang tadi disebutkan. Hinanya dunia dalam pemahaman seperti tadi oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya digambarkan dengan beberapa gambaran yang menjelaskan sangat rendahnya nilai dunia. Pertama, Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan dunia ini tempat pembuangan, tempat hukuman. Hukuman bagi siapa? Bagi dua makhluk, jin dan manusia. Kenapa? Karena jin dan manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah, kalau manusia Adam dan Hawa, kalau jin yaitu iblis laknatullahi alaih, itu dahulu ditempatkan di surga. Manusia Allah ciptakan untuk menempati surga. Wa idh kulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ingat ketika kami berkata, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Setelah diciptakan, mereka ditempatkan oleh Allah di surga. Seluruh yang tersedia boleh dinikmati, kecuali satu larangan, yaitu larangan mendekati. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini, nanti kalian zalim. Ternyata satu-satunya larangan ini dilanggar, karena dihasut oleh si iblis dari kalangan bangsa jin. Lalu bukan hanya didekati, dipetik, bahkan dimakan. Akibatnya dua-duanya, Adam Hawa plus si iblisnya, diusir dari surga. Untuk menebus kesalahannya dihukum untuk hidup di dunia. Jadi manusia dan bangsa jin turun ke dunia untuk menjalani hukuman. Tempat dihukumnya kita, bukan tempat untuk bersenang-senang ataupun meraih kemuliaan. Kemuliaan itu hanya didapat nanti kalau kita sudah balik, kalau kita sudah mudik. Mudiknya itu harus ke tempat asal kita, yaitu apa? Surga. Itu diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahud Dari Sa'adah. Arti dari Miftahud Dari Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan. Negeri kebahagiaan itu surga. Di mukadimahnya beliau jelaskan, kenapa kita harus punya kunci untuk masuk surga? Karena asalnya kita dari surga, diturunkan ke dunia untuk menjalani hukuman. Nanti baliknya harus ke surga lagi agar bisa bawa kuncinya tuh. Apa kuncinya? Dibahas di kitab itu, ternyata kuncinya itu adalah ilmu. Makanya kitab Miftahud Dari sana berisi penjelasan ratusan keutamaan ilmu, baik mempelajarinya ataupun mengajarkannya. Dari sini kita tahu, karena dunia adalah tempat hukuman, maka tidak heran kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat. Kenapa? Karena ini tempat dihukumnya makhluk. Wa mal'unun ma fiha. Terlaknat juga semua yang ada di dunia ini. Illa dzikrullah wa mawalah. Terus wa alimun wa muta'allimun. Kecuali yang tidak terlaknat itu empat. Pertama zikrullah. Kedua semua usaha yang bisa membantu tegaknya atau terlaksananya zikrullah. Ketiga orang alim. Dan keempat orang yang muta'allim, yang belajar ilmu. Empat ini aja yang tidak terlaknat. Selain ini terlaknat. Dari sini saja kita sudah mengetahui tidak ada keagungan, kemuliaan dalam dunia ini kecuali yang berkaitan dengan keempat hal tadi. Inilah keterangan pertama yang menunjukkan bahwa dunia ini hina. Kedua, Kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hinanya dunia dengan mengumpamakan dunia ini dengan binatang yang sudah mati. Binatang ini cacat. Ada anak kambing yang sudah putus si daun telinganya, mati. Lalu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijiwir lalu diiwing-iwing. Ini enggak ada terjemahnya, dijiwir itu di apa? Dijewer. Diiwing-iwing itu dibegini-begini. Lalu bertanya, siapa di antara kalian yang mau membeli ini dengan 1 dirham? 1 dirham itu sekarang setara dengan 6 atau 70 ribu rupiah. 70 ribu ini mau enggak? Kata para sahabat, tidak. Kalau gitu dikasih gratis deh. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, in kana hayyan kana fihi aib. Wahai Rasulullah, kalau dia ini masih hidup dia punya aib. Yaitu putus ininya. Enggak berharga. Apalagi kalau dia sudah mati. Tidak ada yang bisa dimanfaatkan, dimakan tidak bisa, dijual tidak bisa, cuma nambah kerjaan, harus dibuang, harus dikubur. Jadi hina, enggak ada harganya itu bangkai binatang. Apa kata Nabi Sallam? Wallahi wahi min hada alaikum. Demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah dibanding binatang ini menurut pandangan kalian. Jadi dunia dalam pandangan Allah lebih hina daripada bangkai binatang menurut pandangan kita. Apa yang kita lakukan kepada bangkai binatang? Ya pasti dibuanglah jauh-jauh. Dunia itu lebih hina lagi daripada itu. Ini gambaran yang kedua. Gambaran ketiga, kadang ini lebih buruk lagi perumpamaan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan dunia ini dengan kotoran manusia. Datang seorang sahabat namanya Hudair. Arti Hudair, singa kecil. Kalau singa besar, Haidar. Dalam bahasa Arab disebut isim tasghir. Isim tasghir itu kata benda yang maknanya kecil, seperti kalbun, anjing. Kulaib, anjing kecil. Abdun, seorang hamba. Ubaid, hamba kecil. Begitu. Haidar, singa besar. Singa kecil, Hudair. Kata Ali Al-Hakami, Al-Haidaru fil Asad kal Malik finnas. Haidar di kalangan para singa itu seperti raja di kalangan manusia. Jadi Haidar

Dar itu rajanya singa, bukan raja singa. Rajanya para singa itu Haidar, singa yang paling kuat, yang paling ditakuti oleh singa-singa lain. Itu Haidar itu, kebayangkan bapaknya. Hurayatullah ulah serius teh. Seorang sahabat namanya Hudair. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hudair, ma akalta?" Hudair, apa yang kamu makan tadi pagi? Dia menjawab, "Akaltul laham wal laban." Aku makan daging dan susu. Berarti orang punya nih, ya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yasiru ila madza?" Lalu makanan yang kamu makan itu nanti akan berubah jadi apa? Dia menjawab, "Tsumma yasiru ila ma qad alimta." Dia cerdas, santun juga, tidak vulgar. Dia nanti akan berubah menjadi sesuatu yang kau sendiri sudah tahu lah, diplomatis ya. Itu kotoran. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, apa yang keluar dari perutmu itu gambaran yang pas untuk dunia menurut pandangan Allah azza wa jalla." Diibaratkan kotoran yang ingin kita buang. Ketika membuangnya juga kita enggak ingin melihatnya. Apapun yang kita makan, makan sate, kambing atau si montong gitu ya. Pas dibuang, aduh si montongnya keluar. Enggak. Kita enggak pernah melirik sedikit pun gitu. Udah dibuang, dilupakan, enggak pernah diingat-ingat itu si montong harganya sekian. Udah dimakan, dibuang lagi. Enggak pernah diingat-ingat gitu kan. Jadi saking tak bernilainya, maka itu diibaratkan dengan kotoran. Oleh karena itulah maka para ulama ketika menjelaskan tentang orang yang beribadah, beramal soleh, dia beramal dengan amalan akhirat, tapi diniatkan untuk dunia. Contoh umpama rajin sholat tahajud, tapi niatnya untuk dunia. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar dagangan saya laris. Kenapa kamu rajin saum sunnah? Biar pangkat saya cepat nanjak. Kenapa kamu mengamalkan zikir ini-ini? Biar karir saya naik terus. Kenapa kamu baca surat Yusuf terus? Biar cepat dapat jodoh. Ada orang ibadah tapi niatnya dunia? Ada. Diniatkan. Kenapa kamu rajin baca salawat? Itu kabita dengan mobil itu tuh. Mobil itu harganya 2M. Makanya saya salawatin. Salawatnya bagus, agung, ibadah. Tapi niatnya untuk dapat mobil. Ada yang begitu? Ada yang menganjurkan begitu? Ada yang ngikutin? Jangan atulah. Itu termasuk bukti rusaknya tauhid. Kalau jamaah sekalian pernah ikut kajian Kitabut Tauhid dengan syarahnya ada Fathul Majid, ada Qaul Mufid Ta'liq ala Kitabut Tauhid Sunan Syaikh Al-Utsaimin. Saya pernah bahas kitab ini setiap Jumat sore di Roja, udah selesai kitab. Itu di akhir kitab ini ada satu bab, iradatul insan bi amalihi dunya. Seseorang meniatkan dunia ketika melakukan amal. Amal yang dilakukan amal akhirat, niatnya untuk dunia. Dunia. Rusak tuh tauhidnya. Sebagian ulama mengumpamakan itu dengan orang yang memiliki sebuah sendok yang terbuat dari agungnya ini sendok dan betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Maknanya ibadah.

ibadah yang dilakukan itu agung, mulia, tinggi nilainya. Tapi ibadah yang agung itu dijadikan alat untuk meraih dunia. Ini saking hinanya, rendahnya, tak bernilainya dunia. Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia ini saking tak berharganya, maka dibanding nilai sehelai sayap seekor nyamuk, maka sayap seekor nyamuk itu lebih berharga. Janaha ba'udah masako kafiran minha syurbata ma'in. Seandainya dunia ini di sisi Allah punya nilai, walaupun sebanding dengan sehelai sayap seekor nyamuk, niscaya tak akan diberi walaupun setetes air. Karena itu, maka sekalipun orang durhaka kepada Allah, Allah kasih dunia. Walaupun orang itu kafir, Allah yang dimilikinya, setinggi apa jabatan pangkat yang sudah diraihnya, seluas apa kekuasaan yang sudah ada dalam genggamannya, tidak dilihat dari itu, tapi dilihat dari ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah hanyalah orang yang ilmu. Ilmu melahirkan iman, iman melahirkan amal, iman dan amal melahirkan ketakwaan, itu yang melahirkan kemuliaan. Kata Abu Darda, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu enggak akan tidak bisa ibadah dengan benar, bagaimana bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa itu wajib didasari oleh ilmu. Ini yang melahirkan kemuliaan. Makanya tadi disebut semua dunia ini terlaknat, semua yang ada di dalamnya terlaknat, kecuali yang tidak akan terlaknat yang berkaitan dengan ilmu dan amal. Orang berilmu, orang-orang yang belajar ilmu, ini akan terhindar dari laknat, akan Allah muliakan. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat kemuliaan orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab. Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Qur'an ini. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan ini milik Allah, milik Rasul-Nya, dan milik orang-orang yang beriman. Jadi kemuliaan tidak diukur oleh dunia. Tidak diukur oleh harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, sanjungan orang, apresiasi, pujian, pengakuan orang. Tidak, karena semua itu hina. Tidak boleh memuliakan orang karena dunia yang dimilikinya. Karena dunia ini sekali lagi rendah dan hina. Sampai-sampai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan tidak bernilai walaupun senilai sehelai sayap seekor nyamuk. Kalau dunia punya nilai walaupun sebanding dengan sayap nyamuk, orang kafir kelaparan tuh. Orang kafir kehausan tuh. Enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, walaupun setetes air. Inilah ungkapan ketiga, hinanya dunia, yaitu tidak lebih bernilai dari sehelai sayap seekor nyamuk. Sudah tiga poin ya. Yang pertama apa coba? Lebih hina daripada bangkai binatang. Kedua, seperti kotoran manusia. Yang ketiganya, seperti tidak lebih bernilai dari sehelai.

sayap seekor nyamuk. Yang keempat tentang gambaran dunia adalah dari aspek waktu, dunia itu super singkat. Dibandingkan kayak singkat atau lama itu harus ada perbandingan loh, ya. Bagi kita 5 jam, 6 jam singkat. Atau sehari semalam masih singkat. Nah, bagi semut mah itu seumur hidup atuh. Semut berapa usianya? Ada 2 hari. Itu seumur hidup itu. Bagi kita sangat singkat. Ada perbandingan. Bandingkan dengan kehidupan, baik di alam kubur apalagi di akhirat. Berapa lama sih kita hidup? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70. Jarang, sedikit sekali yang lebih dari itu. Di antara kita sekarang sudah ada yang 70? Ada? Ada tuh. Jarang Bapak termasuk makhluk langka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarang yang seperti itu. Kalau saya belum 70, baru 17 lebih. Jadi tapi coba bandingkan, setelah kita mati kemana kita pergi? Ke alam kubur ya. Berapa lama kita di alam kubur? Sampai kiamat. Berapa lama itu teh? Duka teh teh, gak tahu. Bisa 1000 tahun, 2000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun, 1.000.000 tahun, kita gak tahu kapan kiamat. Yang jelas bakal lebih lama daripada hidup kita. Anggap sajalah 10.000 tahun. Hidup kita di alam barzah dibanding 100 tahun. 100 tahun ini lama apa sebentar? Sangat sebentar dibanding 1000 atau 10.000 tahun. Ringkas. Setelah kehidupan di alam barzah berakhir, jergur, dunia hancur, kiamat terjadi. Sangkakala ditiup semua binasa. Wa nufikha fisur. Fasa'ika man fis samawati wa man fil ard. Ditiup sangkakala, hancur binasa semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi musnah. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Banyak ayat yang menjelaskan begitu. Tapi nanti akan dibangkitkan kembali. Mulailah kita masuk ke fase kehidupan berikutnya. Kita hidup di 4 fase kehidupan. Pertama di alam rahim, cuma 9 bulan lebih singkatnya. Kita sudah enggak ingat, tidak merasakan apapun, tiba-tiba jelek segede gini. Nanti setelah lahir, kita fase kehidupan kedua di dunia, puluhan tahun. Nanti pasti kita mati. Masuk fase kehidupan di alam kubur, lebih lama daripada kehidupan di dunia. Setelah kiamat, kita masuk alam baru, di sana yang lebih mengerikan lagi. Ketika dibangkitkan saja, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi yang mengenaskan. Kita semua telanjang. Kita semua tak beralas kaki. Kita semua tidak dikhitan lagi, walaupun di sini sudah dikhitan, di sana utuh lagi. Terus ini padang mahsyar itu rata, enggak ada yang cekung, yang cembung, enggak ada bangunan, enggak ada gunung, enggak ada lereng, tidak ada lubang, tidak ada tempat yang lebih tinggi, yang lebih rendah, tidak ada pepohonan, tidak ada tenda. Matahari dekat 3 mil. Panasnya enggak ketulungan tuh. Semua orang berkeringat, ada yang keringatnya merendam semata kaki, sebetis, sepinggang, ada yang juga

setelinganya. Tergantung amal mereka di dunia. Jangan diukur dengan kondisi di dunia. Dehidrasi dong, kering. Ya itu kalau di dunia. Di akhirat beda lagi. Semuanya kepanasan. Tapi ada beberapa orang tertentu dengan amal yang istimewa, yang hebat, yang dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari yang ketika itu enggak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Mereka teduh ketika semua orang kepanasan. Mereka merasakan kenyamanan ketika semua orang keresahan. Mereka merasakan keamanan ketika semua orang merasakan ketakutan. Ada orang-orang yang spesial di akhirat karena mereka juga spesial ketika di dunia. Kita tidak akan membahas 7 golongan ini, bukan itu materi kita. Antum pasti sudah pernah mendengar pembahasan ini ya. Ini gambaran singkat saja. Di padang mahsyar, lalu setelah itu kita dihisab. Proses hisabnya juga membuat tegang, membuat takut, membuat gemeter seluruh pandangan ke bawah. Saking takutnya, tegangnya, menyesalnya dan semuanya. Lalu terakhir melewati sirat, di bawahnya neraka. Dan sirat ini gambarannya mengerikan. Pertama, sirat itu kecil, jembatan ini kecil. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menyatakan, balaghani anna sirat ahadda minas saif. Telah sampai riwayat kepadaku bahwa sirat itu lebih tajam daripada bagian tajam sebuah pedang. Lebih kecil, itu yang sahih. Adapun pernyataan yang menyatakan bahwa sirat itu sekecil rambut dibelah 7, enggak ada riwayatnya. Tapi betul kecil, ya gitulah. Pertama kecil, kedua licin, disebut muzillah, mudhillah. Kata orang Sunda mah matakti serele, matakti kosewad, matakti jongjolong, matakti kusruk gitunya. Banyak tuh apa nama istilahnya dalam bahasa Sunda. Bikin kepleset, bikin jatuh. Terus yang ketiga, sangat gelap. Dekat tinggali curuk-curuk acan. Telunjuk kita sendiri pun tidak kelihatan. Bayangkan, jembatan kecil, licin, gelap. Prosentase selamat bisa nyebrangi itu berapa? Mungkin di antara kita ada yang pernah nyebrang sungai, tapi jembatannya itu hanya 1 batang pohon kelapa. Ada? Saya pernah. Dulu waktu masih muda banget ya. Itu suka cross country ke gunung Tangkuban Parahu di sana. Ada sungai. Ada jembatan dari batang kelapa. Ada pegangannya. Gemeter itu. Padahal gede ya. Ini bayangkan. Sebesar atau sekecil, bukan sebesar. Sekecil bagian tajam sebuah pedang. Gelap lagi. Ya licin lagi. Selain itu dari dalam neraka ada batang-batang besi yang hidup. Lalu menyambar orang-orang yang sedang menyeberang di atasnya. Ibarat kaki gurita raksasa. Tapi terbuat dari besi yang lewat disambar. Gimana bisa mudah ya enggak? Kegambar super sulitnya. Sangat menakutkan, sangat menegangkan. Enggak bisa kita, enggak mau nyeberang, takut. Enggak bisa, harus nyeberang. Digiring gitu. Di bawahnya api neraka yang menyala-nyala.
Tapi ada beberapa orang yang selamat, tergantung amalnya. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat kuda berlari, ada yang secepat orang berlari, ada yang jalan biasa, ada juga yang merangkak. Tapi akhirnya sampai juga dengan badan atau tubuhnya terkoyak-koyak oleh besi-besi yang mengait tadi. Tergantung amalnya. Gelap gimana? Orang-orang yang beriman punya cahaya di sana. Kata Allah, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakum yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Hari itu engkau lihat orang-orang mukmin, mukminat itu cahayanya itu terang benderang di depannya dan di sebelah kanannya. Adapun orang-orang munafik, cahaya cuma sebesar jempol itu kadang-kadang padam. Terlihat oleh orang-orang mukmin. Orang mukmin takut cahayanya padam seperti orang munafik. Maka mereka berdoa, Allah Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Orang munafik ketika padam, gelap, melihat orang mukmin cahayanya terang benderang, mereka berseru, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari itu orang munafik, laki perempuan, berkata kepada orang-orang beriman, tunggu, kami nebeng ikut bersama cahayamu. Ingin ikut orang munafik ke cahaya siapa? Orang-orang mukmin. Qilarji'u wara'akum faltamisu lahu nura. Balik lagi sama kamu ke belakang, cari cahayamu sendiri. Enggak boleh ikut nebeng. Orang-orang munafik teh ngomong. Kata mereka, alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu waktu di dunia bersama-sama kalian, kita teh sohib loh. Kan orang-orang munafik ikut sholat berjamaah di masjid. Ikut kajian-kajian. Ikut ngumpul-ngumpul bersama Nabi dan para sahabat. Suka ikut tuh. Alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama-sama kalian? Dijawab, bala walakinnakum fatantum anfusakum watarabastum wartabtum waghurratkumul amaniyu hatta ja'a amrullah. Betul, kalian dulu bersama-sama kami, walakin fatantum walakinnakum fatantum anfusakum, kalian sudah memfitnah diri-diri kalian sendiri. Apa maknanya? Ini salah satu di antara makna fitnah berdasarkan ayat ini adalah menjerumuskan diri ke dalam dosa dan maksiat. Orang-orang munafik ketika jauh dari orang-orang beriman, mereka enjoy dengan dosa dan kemaksiatannya tuh. Di hadapan sesama mukmin ngaku iman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jaim, jaga image. Tapi ketika menyendiri jauh dari orang beriman, siga kuda lepas cina gedogan. Kayak kuda lepas dari kandang, bebas, sebebas-bebasnya. Salah satu makna fitnah adalah dosa dan maksiat. Walakinnakum fatantum anfusakum, kalian memfitnah diri-diri kalian sendiri, artinya kalian sering bermaksiat, menjerumuskan diri kalian ke dalam dosa dan maksiat di luar atau di belakang kami. Watarabastum, dan kalian selalu nunggu-nunggu kesempatan untuk menikung dari belakang. Wartabtun, dan kalian ragu. Wagorots kumul amani, kalian telah dilambungkan dengan angan-angan. Orang-orang munafik
Jangankan di kita, di circle Nabi dan para sahabat juga ada. Makanya tak heran kalau di lingkungan ikhwan akhwat, ngaji tahunan, tapi karakternya tetap buruk, ada apa tidak? Ada. Ada yang sudah lama ngaji, tapi berani terlibat pinjol. Tahu itu riba. Kalau saya tahu, banyak yang ngeluh nangis, Ustaz Bami nangis, saya terlibat pinjol, saya khilaf, gimana solusinya? Bayar, saya bilang. Mungkin maksudnya berapa hutangnya saya lunasi, meren gitu maksud namanya. Toh jawaban saya harus dibayar, ya bayarlah. Ayah ada yang terlibat judo, terlibat narkoba juga ada. Terlibat pencurian juga ada. Bahkan ke masjid dengan niat mencuri juga ada. Umumnya kan sendalnya. Tapi tidak hanya sendal loh, hati-hati kencring tuh. Ada beberapa laporan di Jakarta ada, di Bandung juga ada. Saya tidak nuduh kalau di sini adanya. Mungkin ada, semoga tidak ada, semoga sih. Umpamanya kencring berjalan. Kalau akhwat kan tidak ingin riak ditutup sama kerudung masuk. Jadi gak tahu berapa yang dimasukkan, sudah. Ada juga yang sebaliknya tutup kerudung ngambil. Agak lama tuh, lewat saja. Loh, tadi penuh sekarang setengahnya. Ada yang kayak begitu tuh. Beberapa laporan ada. Jadi orang-orang yang nyebelin tengil kayak gitu selalu ada. Di lingkungan yang baik juga ada. Jangankan kita, di lingkungan Nabi SAW juga ada. Jadi orang munafik bareng-bareng, tapi nanti di akhirat kayak air dengan minyak terpisah. Gak bisa lagi nebeng. Karena itu maka ketika di akhirat terseleksi, nasibnya ditentukan oleh amalnya, maka terjerumuslah mereka ke dalam neraka. Nah sampai yang nyebrang selamat baru ke surga, maka itulah terminal akhir dari kehidupan kita. Ke surga atau ke neraka. Karena kita begitu nenek moyang kita Adam dan Hawa diciptakan disuruh menempati surga, maka nanti harus kembali mudik ke surga lagi. Setelah menjalani hukuman yang sangat panjang dan melelahkan, harus kembali mudik ke surga tempat asal kita nanti. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Tak ada akhirnya, tak ada keburukan. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan lau kanu ya'lamun. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Maka di surga tak ada lagi keburukan. Kalau di dunia semua kebaikan bercampur keburukan. Semua yang enak bercampur resiko keburukan. Coba kita makan yang enak. Ada resiko. Resikonya apa? Selain nikmatnya itu terbatas. Semua kenikmatan itu hanya hitungan. Ada yang hitungan detik, ada yang hitungan menit, ada yang hitungan jam. Makan. Enaknya itu berapa menit? Sepiring pertama ya enggak? Lapar itu. Kemudian ada makanan sepiring metung dengan lauk yang sesuai dengan keinginan kita. Chefnya juga jago masak. Nikmat piring pertama. Habis. Nambah piring kedua. Senikmat yang pertama? Enggak. Sudah agak enak. Tapi dikereye. Dikereye itu terus habis, nambah lagi piring ketiga, enak? Enak sudah. Dipaksa, aduh nyerah deh. Di sini masih ingin, karena enak. Ini udah nolak. Sering gitu? Sering. Sudah gak nikmat lagi, berapa menit tuh? Terus beresiko apa resikonya? Gemrot.
Dan gemrot itu bukanlah satu-satunya keburukan, tapi menyimpan banyak keburukan. Berarti lemak bertambah tuh. Kolesterol naik tuh. Kadar gula naik tuh. Terus asam urat naik. Berakibat tensi naik. Berakibat pembuluh darah tersumbat. Berakibat kerja jantung tambah. Harus tambah.

Jadi serba tinggi bikin stres. Nikmatnya nggak seberapa. Tapi kan saya mah selalu dikasih gratis, tetap gulanya, lemaknya, asam uratnya, macam-macamnya beresiko itu di dunia. Di akhirat tak ada lagi semua resiko keburukan. Makan kita bukan karena lapar, bukan karena kebutuhan, tapi murni untuk merasakan lezatnya rasa makanan. Kita di dunia tidur nikmat karena lemahnya kita, butuh recovery, butuh pemulihan, butuh tidur. Tapi di akhirat tidur kerugian. Harusnya berbahagia, bersenang-senang, merasakan kenikmatan, terus tidur rugi. Tidur ketika saatnya harus berbahagia adalah sebuah kerugian. Makanya di akhirat, di surga tidak ada tidur. Terus ngapain itu? Senang-senang, gak ngantuk, gak capek, gak lelah, gak butuh recovery, pemulihan, enggak. Hanya senang-senang. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Tak ada akhirnya. Lihat, perbandingan waktu hidup di akhirat, di alam kubur dengan di dunia. Ternyata 100 tahun hidup di dunia terasa amat sangat singkat. Dibanding di alam kubur, dibanding di akhirat. Karena di alam kubur jauh lebih lama, di akhirat selama-lamanya, maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana caranya agar nyaman, nikmat, bahagia, selamat hidup di alam kubur dan di akhirat. Kebanyakan orang hanya mikir bahagia, nikmat di dunia. Ya kepikiran bagaimana di alam kubur, bagaimana di akhirat, gimana nanti. Mestinya terbalik, nanti gimana ya? Oh nanti kita harus bahagia, siapkan sekarang. Nah dunia kita jalani sebagai ikhtiar perjuangan agar di akhirat bahagia, di alam kubur bahagia. Gimana caranya? Ibadah dan amal soleh. Dunia ini tempat menanam, panennya nanti di akhirat. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Kita di sini hanya menanam, panennya nanti di sana. Di sini kita hanya berkorban. Di sini kita hanya berbuang, memetik hasilnya nanti di akhirat. Dari sisi ini pun lihat, dunia ini bukan cita-cita. Makanya salah satu doa yang masyhur adalah Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami dan sebagai tujuan dari ilmu kami. Jangan. Jadikan akhirat sebagai cita-cita tertinggi kami dan tujuan pokok dari ilmu yang kami pelajari ini. Dan banyak lagi keterangan-keterangan lain yang menjelaskan hinanya dunia. Karena itu, maka mengejar dunia berarti mengejar kehinaan. Mengejar dunia berarti menjerumuskan diri ke dalam kotoran. Mengejar dunia berarti menyiapkan diri untuk menjadi bagian yang terlaknat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, terlaknat juga semua yang ada di dalamnya. Ada beberapa pengecualian yang tidak akan terlaknat, ya. Jadi seperti itu. Lalu apa bahaya atau fitnah dari dunia yang selalu kita kejar? Nah, untuk bisa selamat dari jeratan dan jebakan dunia ini, maka perhatikan bahaya dari mengejar dunia. Apa saja? Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan fitnah dunia ini ada tiga.
Tiga jenis, bukan tiga poin.

0: satu jenisnya ada puluhan poin. Pertama, fitnah ketika mencari dunia. Sebelum dunia itu dimiliki, maksud dunia itu adalah tadi harta, jabatan, pangkat, popularitas, kekuasaan, dan yang sejenisnya, ya. Termasuk juga pujian orang, sanjungan orang, apresiasi orang, pengakuan orang, penilaian orang, likes orang, atau jempol yang orang berikan kepada kita. Itu yang dimaksud, ya. Jadi pertama, fitnah pertama adalah fitnah ketika mencari dunia. Nanti ada beberapa poin. Sebelum dunia itu dimiliki. Kedua, fitnah setelah dunia itu kita miliki. Setelah kita punya uang, setelah kita punya jabatan, setelah kita punya pangkat, punya kekuasaan, punya popularitas, punya ini, punya itu. Ah, fitnahnya berbeda dengan yang tadi. Itu yang kedua. Ketiga adalah fitnah ketika menggunakan dunia ini. Itu tiga jenis fitnah yang berbeda. Dan tiga-tiganya sangat amat berbahaya. Nah, sekarang kita akan mulai dari yang pertama. Fitnah dunia sebelum dunia itu dimiliki. Fitnah dunia ketika kita mencari harta. Ini ada beberapa poin. Poin pertama dari fitnah dunia ketika mencari dunia adalah, waktunya sudah habis. Kita jelaskan lain kali aja, mungkin 3 tahun yang akan datang. Sebab harus mengejar kereta, khawatir macet, ketinggalan. Tapi kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, ya. Kita ngaji hanya 1 jam, karena ini kan hari kerja. Siapa yang hadir hanya 2 kemungkinan. Pertama, yang sudah pensiun, berarti aki-aki dan nini-nini. Kedua, pengangguran. Ada yang ketiganya orang yang betul-betul pencari ilmu, dia izin dari kerja. Kalau ngewarung dia tutup dulu atau diserahkan dulu. Jangan dulu atuh. Jangan dulu di ini kan. Jadi karena kebanyakan sudah sepuh, cukup ngaji 1 jam. Setelah itu baru tanya jawab, ya. Tapi untuk bapak-bapak silakan bisa langsung. Untuk emak-emak boleh pakai catatan.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu silakan, kita sudah damai masing-masing tempat. Jadi kita silakan untuk bertanya yang langsung. Pertama saya persilakan untuk bapak-bapak, barangkali ada yang mau bertanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Taib, barakallahu fik. Amalan yang kita lakukan ada 4 jenis. Pertama, amalan yang wajib. Kedua, amalan yang sunnah. Ketiga, amalan yang mubah. Keempat, amalan yang haram. Adapun amalan yang wajib dan sunnah, agar manfaat dan bisa menyelamatkan kita dari azab neraka di akhirat nanti, maka wajib diikhtiarkan agar 2 amalan itu makbul dan mabrur, diterima oleh Allah. Ada 4 syaratnya. Syarat diterimanya amal. Tidak semua amalan wajib, sholat, saum, zakat, haji itu langsung diterima, tidak. Banyak yang ditolak. Agar diterima, maka perhatikan empat syarat berikut. Pertama, niatnya harus ikhlas karena Allah. Kalau niatnya untuk dunia, percuma. Selain ditolak, juga diazab. Contoh sholat. Fawailul lil musallin alladhinahum, salah satunya alladhinahum yuro'un. Celaka orang sholat, alias akan diazab. Yaitu orang yang riya, salah satunya yang riya. Dan semua ibadah begitu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Manusia tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal tergantung niat dan setiap orang hanya memperoleh balasan sesuai dengan niatnya. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laisa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, kami berikan, tak akan dikurangi sedikit pun. Tapi merekalah orang-orang yang akan enggak akan dapat bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka. Ini orang yang meniatkan amal akhirat untuk dunia seperti itu. Jadi wajib ikhlas meniatkan amalan akhirat untuk kebahagiaan di akhirat. Niat. Syarat kedua, mutabaah. Cara melaksanakannya jangan dikarang sendiri, jangan disesuaikan dengan adat, budaya, kultur, kebiasaan. Tapi cara mengamalkan ibadah tersebut harus nyontok kepada Nabi SAW. Itu konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, konsekuensi ibadah hanya kepada Allah. Muhammad Rasulullah, konsekuensi ibadah kepada Allah melalui syariat Nabi Muhammad SAW. Mutaba'ah sesuai sunnah, ya. Ini yang kedua. Ketiga, tidak hanya cukup dua. Yang ketiga adalah al-akhdu bil quwwah. Melaksanakan dengan kesungguh-sungguhan. Bukan ala kadarnya. Bukan seadanya. Walaupun ikhlas sesuai sunnah tapi asal-asalan. Jangankan Allah yang maha baik sempurna. Kita punya pekerja pembantu tapi kerjanya asal-asalan. Nyupir enggak bersih. Nyuci piring. Nyapu, ngepel masih kotor. Beres-beres enggak beres juga. Digaji tetap. Kesel enggak kita? Kesel. Dimarahi. Enggak terima udah pecat. Ganti dengan yang baru. Kan gitu. Kalau asal-asalan. Jadi wajib sungguh-sungguh. Dan yang keempat, al-musara'ah. Al-musara'ah itu bersegera. Tidak lelet. Telengle, tetalangke, tehararese, tekudu diteke. Itu lelet, lemot. Kita aja, kalau nyuruh ke anak, nyuruh ke murid, nyuruh ke pembantu, tolong ini, tolong itu. Ya, nanti, nanti. Tapi dikerjakan juga. Kesel enggak? Marah. Nyapu, ya sabar. Ayo segera, tenang. Apa yang kita lakukan? Ambil sapu, jebrot gitu kan. Gak nurut tuh. Allah menyatakan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddatil muttaqin. Bersegera kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Bersegera. Wala taniya fi dzikri, jangan lelet dalam mengingatku. Jadi empat. Agar amal kita diterima. Ini dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilal dalam kitab Bahjatun Nazin syarah Riyadhus Shalihin, ya. Jadi lakukan amal yang fardu yang sunnah dengan muni empat ini. Ketiga, amalan mubah. Mubah itu seperti tidur, makan, olahraga, mencari nafkah, itu mubah. Amalan mubah bisa berubah menjadi ibadah, menjadi maksiat, atau tetap dalam kemubahannya. Tergantung dua. Pertama niat, kedua cara. Niatnya benar, caranya bagus, bisa bernilai ibadah. Contoh, makan. Makan itu mubah, mau makan, mau tidak, tidak dosa, tidak berpahala. Tapi kalau makan kita niatkan untuk sesuatu yang baik. Kenapa kamu makan yang bagus, bergizi gitu? Agar saya sehat, kuat, agar ibadah berkualitas. Kalau sakit-sakitan gak bisa saum sunnah. Kalau sakit-sakitan gak bisa bangun malam. Kalau sakit-sakitan ngaji di kajian cuma kuat 5 menit. Makanya saya harus sehat. Nah, salah satu upaya sehat, makan yang benar. Olahraga juga begitu. Itu yang pertama. Kedua, terapkan sunnah dalam hal makan. Basmalah dulu, pakai tangan kanan, kalau ngariung ambil yang terdekat. Ya gulam sammillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hei anak, sebut nama Allah sebelum makan. Makan dengan tangan kananmu dan ambillah yang terdekat. Jangan ngambil yang jauh. Sekarang kalau yang terdekatnya sambal, lauknya yang jauh. Boleh enggak? Di sana kambing, ikan, ayam, telur. Di sini sambal, lalap, teri gitu. Kita ingin ngambil, boleh enggak? Boleh. Larangan tersebut, ambil dari yang terdekat, kalau makanan yang tersaji, yang dekat, yang jauh, sejenis. Umpah kurma, kurma, kurma gitu. Atau dukuh, dukuh, dukuh gitu. Kenapa dilarang ngambil yang jauh padahal ada yang dekat? Pertama sejenis, yang kedua ngambil yang jauh itu pertama simbol keserakahan. Kalau yang dekat pasti bagian kita kan. Kita ambil dulu bagian yang orang. Agar bagian kita lebih banyak. Apa akibatnya? Orang lain mikir, loh bagian saya diambil. Akhirnya pacorok kokod. Gak ada istilahnya itu, gak ada terjemahannya. Akhirnya ya bisa ribut gitu. Madarat. Ya. Itu adab sunnah ketika makan. Terus setelah makannya hamdalah terus berdoa. Siapa yang makan lalu berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya diampuni. Lihat. Makan itu ibadah. Bismillahnya ibadah, pakai tangan kanan dengan niat untuk merapkan sunnah juga ibadah. Niatnya untuk kesehatan dan kesehatan nanti dipakai menopang ibadah juga ibadah. Ditutup dengan doa ibadah, kata Nabi SAW diampuni semua dosa-dosanya. Lihat, makanan makan pun jadi ibadah. Kalau niatnya benar, caranya benar. Tapi bisa menjadi maksiat kalau niat salah, cara salah. Pertama niatnya umpamanya kenapa kamu makan banyak? Karena biar kuat dipukuli orang. Biar larinya kenceng. Karena nanti malam mau operasi. Kalau ketahuan mencuri, biar larinya kenceng. Kalau kepegang, biar dipukulnya juga kuat. Nah niatnya salah tuh. Untuk maksiat kesehatannya ya. Terus menerapkan sunnah syaitoniyah. Dengan tangan kiri, la tasrabu bisyimal fa inna syaitan yasrabu bisyimal. Makan minum dengan pakai tangan kiri itu sunnah setan. Terus apa tadi, tidak basmalah. Setan ikut makan. Terus ngambil dari jauh lagi. Akhirnya orang ribut karena haknya diambil sama kita. Ngambil punya kita, berantem nanti di sana. Jadi dosa. Yang mubah bisa menjadi dosa. Olahraga mubah, tapi kalau niatnya saya olahraga itu agar peredaran darah lancar, sehat, otot kuat, stamina kuat. Apa akibatnya? Bangun malam, bisa sejam dua jam kuat. Setiap Senin Kamis saum. Setiap baca Quran odoj itu 1 jam bisa. Setiap kajian 2 jam tagen. Tidak singsiremen, tidak cangkel, tidak nyeri cangkeng, dan seterusnya. Karena staminanya kuat. Jadi saya olahraga itu untuk menopang ibadah. Maka jadi ibadah. Bisa maksiat? Bisa. Kenapa kamu rajin lari, apa latihan bela diri? Iya. Sebab pekerjaan saya berisiko. Kalau nanti lagi nyungkil jendela rumah orang ketahuan, bisa lari kenceng. Kalau dicegat, saya sudah siap jurus. Nah, gitu. Itu jadi maksiat. Latihannya juga, olahraganya juga. Ya. Jadi yang mubah pun bisa menjadi ibadah. Mau tidur itu media untuk menghapus dosa dan meraih pahala. Sebelum tidurnya berdoa, baca beberapa ayat yang disarankan gitu ya. Ketika sudah tidur malamnya bangun, kata orang Sunda, lilir, bangun sebentar. Ada zikir tertentu, lalu tidur lagi. Pas bangun, baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu jadi ibadah, ketika doanya ibadah. Ya. Ketika menerapkan sunnahnya juga ibadah. Jadi yang mubah pun bisa bernilai ibadah sampai ke akhirat. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat yang haram, akan tetap keharamannya tidak bisa berubah menjadi mubah apalagi ibadah walaupun dengan niat yang benar. Tetap saja dosa, enggak bisa berubah menjadi ibadah. Orang mencuri, untuk apa? Bangun masjid niatnya. Niatnya bagus? Bagus, tapi amalnya buruk, maka tetap dosa. Al-ghayah la tubaridul wasilah, tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan bagus, cara harus bagus, ya. Tidak boleh caranya buruk walaupun tujuannya bagus. Umpamanya seseorang umpamanya melakukan sebuah dosa tapi dengan niat yang bagus. Apa contohnya? Menatap akhwat. Enggak boleh, itu dosa. Saya tahu, tapi kan niat saya bagus. Apa niatnya? Mensyukuri nikmat Allah. Itu nikmat Allah, kecantikan wanita saya syukuri dengan saya. Itu salah. Tetap aja dosa. Makanya dosa tetap dosa, enggak bisa berubah menjadi baik, menjadi ibadah walaupun niatnya baik. Kalau ada orang melakukan kesalahan, lalu dia menepis, membela, saya tidak berniat begitu umpamanya ya. Ada orang yang mencela kita, caranya harus benar. Ketika niat salah, cara salah, amalan baik pun berubah menjadi maksiat. Lihat sholat, menjadi maksiat. Kalau niatnya salah, riya, dan caranya salah, maka terancam dengan neraka. Begitu juga saum, begitu juga haji, begitu juga umroh. Kalau amalan wajib, wajib niatnya ikhlas dan wajib mutaba'ah. Kalau enggak, berubah menjadi maksiat. Demikian juga amalan sunnah, niatnya harus benar dan caranya harus benar. Adapun yang mubah, nah bisa tetap dalam kemubahannya. Kalau dia niatnya, biasa saya makan karena lapar. Tidur karena ngantuk gitu. Dan tidak menerapkan sunnah di sana, maka tidak bernilai dosa, tidak bernilai pahala. Mubah, tapi bisa berubah menjadi berpahala kalau niatnya baik, caranya menerapkan sunnah. Wallahu a'lam.
3: Ya, terima kasih. Sebelum dilanjutkan yang Iwan, ada dari Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada 2 pertanyaan. Orang dosa tobat, dosa lagi tobat lagi, dosa lagi tobat lagi. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Iya ada. Orang sebetulnya disebut memiliki jiwa lawwamah, nafsul lawwamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ada tiga jenis jiwa yang terbaik.

Baik mutmainnah, kedua lawamah, ketiga ammarah. Nafsul mutmainnah, jiwa yang cenderung kepada kebaikan, kebenaran, ibadah, amal soleh, anti dosa dan maksiat. Ini sebaik-baik jiwa. Kedua di bawah itu nafsul lawamah. Lawamah itu berasal dari kata lama yalumu. Pelakunya disebut laim. Lama itu mencela. Lama yalum. Laim yang mencela. Salah satu karakter orang yang Allah cintai adalah wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Lama itu la ham alif mim. Lama. Bukan lama bahasa Indonesia, kadek. Artinya mencela. Orangnya, orang yang mencela pelakunya, subjeknya disebut laim. Kalau mencela sekali dua kali. Tapi kalau terus-terusan sering mencela disebut lawam. Dalam bahasa Arab disebut sigat mubalaghah. Masuk huruf tak marbutoh lil mubalaghah lagi. Jadilah lawamah. Nafsul lawamah artinya jiwa yang sering mencela. Mencela siapa? Mencela diri sendiri. Karena sering terjerumus dalam dosa. Jadi ketika orang itu berdosa, aduh dia menyesal, nangis, nangis. Sampai bertobat, ya Allah saya tobat gak akan begini-begini lagi. Diterima tobat. Minggu depan terjerumus lagi. Lalu dia celak lagi, kenapa saya begini, kenapa tahu itu haram kok dilakukan gitu ya. Itulah nyambung ke pertanyaan kedua, tahu ilmu syar'i tapi riba. Pinjol tadi. Yang ngaji ada yang terlibat pinjol ya. Nah, jadi dia mencela diri sendiri ketika tobat. Nanti terjerumus lagi. Tobat lagi mencela diri sendiri. Karena sering maka disebut nafsul lawwamah ya. Bagaimana orang seperti ini? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ketika ditanya apakah kalau seseorang tobat lalu berbuat lagi, tobat lagi, berbuat lagi, tobatnya itu diterima atau tidak? Beliau menjelaskan, kalau ketika tobatnya itu memenuhi syarat tobat, 7 syarat tobat diterima. Pertama, berhenti dia dari dosanya. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak kembali. Ini 3 syarat asal, 3 syarat pokok. Yang 4-nya berkaitan dengan waktu, ya. Waktunya sebelum sakarat, sebelum matahari terbit dari barat. Terus kalau dosanya berkaitan dengan orang, minta maaf. Terus ikhlas, 7. Tapi yang intinya 3. Berhenti, menyesal, dan bertekad tidak mengulang kembali. Kalau ini sudah ada, diterima tobatnya, dosanya terhapus. Karena sudah memenuhi syarat, diantaranya bertekad tidak akan mengulang. Baru yang wajib ditobati tanpa merusak tobatnya yang lama. Karena tobat yang lama bertekad tidak mengulang. Makanya tidak ada. Syarat tobat itu tidak mengulangi dosa, tidak ada. Yang ada adalah bertekad tidak mengulang. Beda kan? Bertekad tidak mengulang dengan tidak mengulang. Kalau sudah bertekad tidak mengulang, mungkin mengulang? Mungkin, tanpa direncanakan, tanpa disengaja. Nah, kecuali kalau umpamanya, sementara ini saya berhenti dulu, nyesel. Karena apa? Umpamanya judi atau mabuk atau zina waliyadzubillah. Lagi banyak uang, bukan ada rencana tidak? Ada, maka enggak sah tobatnya. Tidak diterima. Dosanya tidak terhapus. Tapi kalau orang sekarang benar menyesal, saya tobat, bertekad saya tidak akan mengulang, akan menjauh gitu. Ternyata sebulan, dua bulan kemudian terjebak dalam sebuah keadaan yang menyebabkan dia itu tergiur lagi. Lalu terjerumus lagi baik ke dosa yang sama atau dosa yang lain, ini dosa baru yang wajib ditobati lagi tanpa merusak tobatnya yang lama. Ya. Terus bagaimana caranya agar kita tidak terjebak lagi?

0: sama, mintalah tolong kepada Allah Azza wa Jalla agar kita ini diistiqomahkan. Baca tuh doa sering-sering, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Baca tu Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkar. Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Baca tu Allahumma gfir li dhambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Ya Allah ampuni dosaku, sucikan hatiku, jaga farajku. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang datang, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau ada lelaki yang menzinahi ibumu, bibimu, putrimu? Bagaimana perasaan? Demi Allah saya tidak suka. Demikian juga orang lain. Wanita yang kamu zinahi itu ibu dari anaknya. Kalau dia belum punya anak, dia pasti anak dari ibunya dan bapaknya, bibi dari ponakannya, kakak dari adiknya, dan seterusnya, pasti gak suka. Akhirnya orang itu menyatakan, wallahi kalau gitu saya tidak akan lagi berzina. Apa kata Nabi SAW? Beliau mendoakan, Allahumma gfir lahu dhambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah ampuni dosanya, sucikan hatinya, jaga farajnya. Jadi ini juga berlaku untuk kita, untuk anak-anak kita. Doakan. Tidak hanya doa, tapi yang ini yang perlu. Allahumma gfir li awladi dhunubahum wa tahhir qulubahum wa hassin furujahum. Baca doa ini untuk anak-anak kita. Ya Allah ampuni dosa dari anak-anakku. Sucikan hati mereka, jaga faraj-faraj mereka. Agar tidak terjerumus ke dalam perzinahan atau yang sejenis itu. Liwat dan seterusnya. Jadi doakan anak-anak kita ya. Pertanyaan tenaun tadi itu.
1: Tidak mengulangi ribet.
0: Mengulangi dosa. Jadi agar kita tidak mengulangi dosa, pertama minta kepada Allah Azza, berdoa. Agar Allah mengistiqomahkan kita, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Kedua, gaul. Dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik. Dan jauhi lingkungan pergaulan orang-orang buruk. Hijrah. Kata Rasul SAW, Al-muhajiru man hajara ila man hajara manahallahu wa rasuluhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk lingkungan pergaulan yang buruk. Al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum may khalil. Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah kalian perhatikan dengan siapa kalian berkawan. Pilih kawan-kawan bergaul yang baik-baik. Jauhi kawan-kawan bergaul, circle-circle yang buruk yang dulu kita pernah punya masalah kelam di sana. Jauhi. Kegagalan orang yang hijrah sekarang adalah dia bertobat tapi teman-temannya masih yang dulu, yang pernah menyeret dia kepada keburukan. Ya tetap kalau begitu masih terkontaminasi oleh racun-racun yang disemburkan oleh mereka melalui ucapan, melalui tingkah laku, kita akan terpengaruh. Jadi jauhi fitnah sejauh-jauhnya. Kalau kita tahu iman kita ini lemah, di sana ada sumber fitnah, jauhi, jangan didekati. Karena fitnah itu menyambar kuat, hati kita lemah. Jangan sok jago-jagoan, saya mah iman kuat, ilmu sudah cukup, saya tidak akan tergoda. Enggak boleh. Nih ada banyak orang hebat kemudian tergoda sampai kufur. Tahu ayat dalam surah Al-Hasyr, kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Syaitan berkata ke orang, kufur kamu, diturut kufur. Ketika orang ini kufur, setan berkata, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Siapa orang ini? Ahli ibadah, rahib. Oleh setan digoda agar berhenti ibadah, enggak tergoda. Apa akibatnya? Setan mencari jalan lain. Ada perempuan disakitkan oleh setan, enggak ada yang bisa menyembuhkan, dibawa ke rahib ini, ke ahli ibadah. Sembuh, pulang lagi, disakitkan lagi, dibawa lagi semua. Akhirnya simpan di sana, akhirnya terjadi perzinahan, sampai hamil. Setelah hamil, aduh takut ketahuan, takut dihukum mati, anaknya dibunuh, dicekek. Aman, lalu muncul ketakutan oleh setan, ibunya tuh bisa ngomong nanti, cekek lagi dia, cekek lagi. Dua, tadinya ahli ibadah, jauh dari kesenangan dunia, jauh dari godaan. Akhirnya terjerumus ke dalam pertama perzinahan, yang kedua pembunuhan. Akhirnya dihukum mati, mau dihukum mati dipenggal, dipancung, setan datang. Kamu mau selamat, saya selamatkan. Syaratnya sujud kamu ke saya. Dalam kondisi terdesak, malu, ingin selamat untuk bertobat, enggak ada jalan lain agar selamat, sujud. Ketika sujud, setan tertawa lalu berkata, saya berlepas diri dari kamu, saya pun takut kepada Allah. Lalu hukuman mati dilaksanakan dalam keadaan sujud ke iblis. Kufur, murtad, su'ul khatimah. Padahal tadinya apa? Ahli ibadah. Tahu enggak iblis? Iblis ahli ibadah. Kenapa bisa belok? Ketakaburan, kesombongan. Dan banyak lagi contoh. Nah, ada orang ulama tapi bujangan. Ada ulama diinginkan oleh banyak ahwat tapi dia bertahan membujang. Dia ahli membantah khawarij. Tapi saudara sepupunya perempuan khawarij. Dia harus selamatkan, ini kerabat saya. Gak ada cara untuk bisa menyelamatkannya kecuali dengan cara dinikahi, nanti didakwahi. Dibini dulu lalu dibina. Dinikahi, apa yang terjadi? Dia berubah lebih khawarij daripada istrinya. Terpengaruhi oleh istrinya. Para ulama berilmu, imannya kuat, tersambar fitnah. Makanya bapak-bapak kalau nikah lagi jangan pakai prinsip itu. Tapi balikan, dibina dulu. Kalau sudah bisa terbina baru dibini. Jangan bini dulu lalu bina, susah loh. The power of mama tahu kan? Ras terkuat di muka bumi. Jangan macam-macam lah ya. Nah jadi jauhi pergaulan-pergaulan yang buruk. Jadi pertama berdoa, yang kedua jauhi pergaulan yang buruk. Ketiga tetaplah mencari ilmu. Karena ilmu adalah hidayah dan ilmu akan menjaga kita dari penyimpangan. Itu poin pertama. Pertanyaan kedua, ada orang sudah tahu ilmu syar'i tapi terlibat pinjol riba. Gimana itu? Itu real nyata. Banyak ikhwan ahwat tahu hukum riba karena kepepet terdesak dia pinjol. Setelah dikejar-kejar sama debt collector, rata-rata yang itu enggak bisa bayar. Baru nangis bombay. Baru curhat ke ustaz. Ingin agar ustaz membayarkan. Tapi modusnya bertanya, minta solusi. Kalau saya menjawab, solusinya bayar. caranya bayarnya gimana? Itu urusan dunia bukan urusan syar'i. Kalau konsul ke ustaz pasti urusan syar'inya, secara syar'i itu wajib dibayar. Terus bagaimana cara teknis membayar, mengumpulkan uangnya, konsultasikan ke ahli ekonomi. Sudah gitu saja. Kumahade ya tuh ya. Jadi itu termasuk
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya. Menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab, itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka. Ya.
3: Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam, dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi, intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan, tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
4: Iman itu ada 70 lebih cabangnya atau ada 60 lebih cabang? Cabang keimanan tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Itu cabang keimanan tertinggi. Bukan hanya diucapkan di lisan, tapi ditancapkan di dalam dada. Ada konsekuensi dari la ilaha illallah. Bukan hanya tulisan di status antum la ilaha illallah. Anda melihat ketika seorang cinta dengan la ilaha illallah, mungkin dia menggunakan topi ada tulisannya la ilaha illallah. Mungkin dia di statusnya la ilaha illallah. Naam. Tapi ketahuilah bahwa la ilaha illallah bukan hanya tulisan. Tapi engkau dituntut untuk mengamalkan la ilaha illallah. Maka kalau engkau mengatakan la ilaha illallah, tanyakan kepada dirimu, apa sih syarat mengatakan la ilaha illallah? Apa rukunnya la ilaha illallah? Sebagian kita enggak tahu rukunnya la ilaha illallah. Sehingga kenapa kita melihat orang membaca la ilaha illallah tapi masih melakukan kesyirikan? Dia mengatakan la ilaha illallah. Bahkan wiridnya adalah la ilaha illallah afdalu dzikir. Zikir yang paling mulia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Tapi kenapa ada orang yang melakukan kesyirikan sedangkan dia mengatakan la ilaha illallah? Dia enggak faham dengan rukunnya la ilaha illallah. Sebagian orang masih mencari pesugihan di gunung-gunung. Bertapa di situ. Bersemedi di situ. Berhari-hari meninggalkan keluarganya. Entah apa yang dia cari pesugihan. Sebagian orang mencari keselamatan. Dilihat ombak di laut ini sudah mulai memakan korban. Sebagian nelayan kapalnya hancur. Sebagian mati. Oh, kalau begitu kita potong kerbau. Berapa? 7 kerbau. Dilarungkan ke laut. Mencari apa? Mencari keselamatan. Mana la ilaha illallah yang kau katakan? Tiada yang berhak disembah. Tiada yang pantas dimintai keselamatan kecuali Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kau minta keselamatan kepada selain Allah. Ini siapa? Maka kalau kita lihat munculnya ritual-ritual yang tidak sesuai dengan tauhid dari orang yang mengatakan la ilaha illallah, karena dia enggak faham.
3: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَا يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَلَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya ditolak. Alamun itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? أم نحن المنزلون؟ Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra? Faman ya'tikum bima'in ma'in?" Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air. Kita sering menggunakan air. Tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, Pernah suatu saat Khalifah Harun al-Rashid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun al-Rashid. Kita tahu siapa Khalifah Harun al-Rashid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala berkata kepada Khalifah Harun al-Rashid, "Ala rislika ya Amirul Mu'minin." Tahan sebentar wahai Amirul Mu'minin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bi jami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullah

0: Harun Ar-Rasyid dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu ash-shurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a allazi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlek artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli

0: an-nari khurujan minha wa akhiru ahli al-jannati dukhulan. Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka Jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka Jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka Jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka Jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, dzalika adna ahlil jannati manzilan. Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin bakhin." Bakhin bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman, seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna. Maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha lahayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar dari Roja di Jakarta, dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 131. Jadi pertemuan yang lalu keliru ngasih nomor. Seharusnya pertemuan yang lalu 130. Sekarang baru 131. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang orang tua sahabat anak. Ini bagian yang kedua, selesai insya Allah. Kemarin pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan bahwa seharusnya bapak dan ibu bukan hanya memposisikan diri sebagai orang tua buat anak-anaknya, tapi selain dia memposisikan diri sebagai orang tua, dia juga perlu memposisikan diri sebagai sahabat, sebagai teman. Teman untuk siapa? Teman untuk anak-anaknya. Kenapa perlu demikian? Karena ketika orang tua, selain dia menjadi orang tua, dia juga memposisikan diri sebagai teman, akan sangat membantu proses pendidikan buat anak-anak. Karena anak merasa nyaman bergaul dengan orang tuanya. Anak merasa dihargai oleh orang tuanya. Anak merasa didengar oleh orang tuanya. anak merasa dianggap oleh orang tuanya. Ketika dia merasa dihargai, maka dia pun akan menghargai. Kadang-kadang orang tua pengennya dihargai, dihargai, dihargai, tapi tidak menghargai. Jadi kunci itu diawali dari diri kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Kalau kita ingin dihargai sama anak-anak kita, maka hargailah anak kita. Menghargai anak itu tidak mesti kok kemudian anak balik jadi orang tua, bukan. Menghargai anak itu adalah dengan ketika dia bicara, kita nopo, kita dengarkan. Ketika dia memberi usul, seburuk apapun usulan itu, kita dengarkan, kita hargai, kita apresiasi. Nah, proses pendidikan ini akan sangat dimudahkan oleh Allah ketika orang tua bisa memposisikan diri sebagai teman buat anak-anaknya. Bagaimana caranya supaya orang tua posisinya menjadi teman buat anak-anaknya? Ini sudah kita bahas 3 poin pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan melanjutkan poin berikutnya, 4, 5, 6, dan 7. Hari ini kita akan langsung bahas 4 poin sekaligus insyaallah. Apa poin yang keempat? Poin yang keempat adalah libatkan diri dalam kegiatan anak. Siapa yang melibatkan diri? Orang tua. Anak itu kan punya aktivitas. Anak itu punya apa? Aktivitas. Aktivitasnya anak apa? Apa? Main. Apa lagi? Belajar. Ya. Dan macam-macam. Anak itu sampai kadang-kadang kita merasa kayak orang anak, keselek. Ya. Kita yang orang tua sudah merasa capek banget, anak masih dulon. Jadi dia itu banyak aktivitasnya. Nah, dia berarti punya kegiatan. Bagaimana supaya kita bisa jadi teman anak kita? Aktifkan kita, libatkan kita dalam kegiatan anak. Loh, napa iku kapan masake? Kapan pahale? Ya tidak harus 24 jam. Ya. Ketika ada waktu-waktu kosong, kita libatkan diri kita dalam kegiatan anak. Kenapa kok kita perlu melibatkan diri dalam kegiatan anak? Urgensinya itu apa? Pentingnya itu apa? Kok kita perlu ikut-ikutan dalam kegiatan anak? Pentingnya kita jadi bisa memahami apa yang disukai oleh anak dan apa yang tidak disukai oleh anak. Wah, gampang Ustaz, tinggal tanya aja sama anak kita. Kok seneng apa? Orang seneng apa? Belum tentu. Gak segampang itu. Ya. Kita kan sering menemukan orang tua yang mengatakan, Ustaz, saya itu kalau ajak ngobrol anak saya tanya, meneng baik. Ada orang tua seperti itu? Ada. Ada jenis-jenis anak yang kalau ditanya, apalagi bertanyanya itu kayak polisi, ya, sedang melakukan investigasi dan interogasi. Anak kan merasa tersudutkan. Jadi ketika kita ingin tahu apa yang disukai oleh anak, apa yang tidak disukai oleh anak, tanpa kita harus menginterogasi anak-anak kita, caranya adalah libatkan diri kita dalam kegiatan anak. Ketika kita ikut main bersama anak-anak kita, ketika kita menemani anak kita belajar dengan telaten, dengan sabar, maka kita akan paham seperti apa sih karakter anak kita. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kemudian kita juga jadi paham apa yang disukai, apa yang tidak disukai. Jangan dipikir kita punya anak tiga, itu semuanya karakternya sama. Bisa jadi anak yang pertama beda dengan anak yang kedua beda dengan anak yang ketiga. Jangankan anak yang jaraknya 3 tahun misalnya, anak pertama umur 10 tahun, jarak 3 tahun, anak kedua umur pinten? 7 tahun. Jarak 3 tahun lagi, anak yang ketiga umur 4 tahun misalnya. Jangan dipikir, jangankan anak yang beda umurnya 3 tahun, yang kembar saja, yang beda lahirnya antara dua anak ini cuma beda menit, jangan dipikir kembar ini akan sama karakternya. Walaupun mungkin bentuk nopone, fisiknya mungkin mirip. Irunge, matane, rambute, dhuwure, kulite, itu sama, belum tentu sifatnya bakalan sama. Maka cara kita mendidik untuk anak yang pertama belum tentu cocok cara itu untuk diterapkan guna mendidik anak yang keberapa? Yang kedua, belum tentu. Padahal ramane karo biyunge pada ya. Bapaknya sama, ibunya sama, tapi masya Allah sing nomor siji cerewet banget, sing nomor loro meneng banget. Padahal ramane karo biyunge apa? Cerewet dua-duanya atau meneng dua-duanya? Mungkin bapaknya menengan di pendiam, ibunya banyak ngomong, anak yang pertama ikut ibunya, anak yang kedua ikut bapaknya. Tapi Ustaz, kalau misalnya bapak ibunya sama-sama cerewet, kok anaknya ada yang pendiam? Ini nyontoh siapa Ustaz? Mungkin saja nyontoh baik. Ya. Atau mungkin bukan baik, tapi nyontoh buyute. Kan sangat mungkin. Nah, perbedaan karakter antara anak ini tidak bisa difahami oleh orang tua seandainya orang tua ini tidak melibatkan diri dalam kegiatan anak. Contohnya nopo saat melibatkan diri dalam kegiatan anak. Contohnya anaknya dir-diran, bapaknya melu dir-diran. Ustaz, ya isin Ustaz loh. Apa yang gak ini neng lapangan tuh lah, enggak. Kan mainannya di rumah. Ya. Terus apa aib? Apa aib seandainya kelihatan sama orang lain bapak ibu bermain dengan anaknya? Apa aib? Aib nama badan? Betul. Di mana aibnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia. Beliau itu biasa bermain dengan anak-anak. Ya. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mainan air. Ya, sama anak semprot-semprotan air. Iya, pakai mulut. Sot sama anak. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada anak kecil dialang-alangi sama Nabi, lari ke sana dialangi, lari ke sini dialangi. Dan itu di hadapan para sahabatnya. Berarti kan orang para sahabatnya ngelihat, dan itu tidak merendahkan kehormatan dan harga diri siapa? Rasulullah SAW. Apa terus kalau ketahuan main sama anak, kewibawaannya jadi berkurang atau jatuh, tercecer di mana-mana? Kan enggak. Yeah. Ini contoh. Yeah. Contoh yang lain misalnya pit-pitan, ya, naik sepedaan, diajak sama anak. Ayo pit-pitan, naik apa? Sepedaan. Kalau memang kita ada waktu, ajak anak kita main bola sama anak kita. Jadi ketika kita bergaul dengan anak kita, ketika kita ikut aktivitas anak kita, maka anak akan merasa dihargai. Anak akan merasa dihargai. Anak akan bangga. Sering kalau panjenengan tidak percaya, coba libatkan diri dalam permainan anak. Apalagi seandainya anak itu sampai minta, ayolah Abi, ayolah Mi, ikut main. Kalau sampai seperti itu, jenengan kok mau ikut, Masya Allah, senang banget anak itu. Misalnya nih sebelum tidur pengen mainan, bukan mainan bal-balan, narap turu ya orang cocok ya. Mainan apalah misalnya ya, ular tangga atau apa gitu ya. Ada ular tangga yang bagus sekarang ya, bukan hal-hal yang isinya jelek-jelek ya. Atau kalau zaman dulu dakon ya, masih ingat nggak dakon ya, nabung, latihan nabung itu, itu kan mainan yang apa namanya, mainan yang tidak menyita energi banyak. Atau kalau anak sekarang, kemarin saya diajari sama anak saya mainan gunting sama apa, batu kertas ya. Aku nembe ngerti gue, gunting batu kertas ya. Itu seneng banget anak itu ya. Nah ketika dia seneng kayak gitu, tidurnya malamnya nyenyak, bangunnya besoknya bangun dalam keadaan gembira. Berbeda ketika malamnya dia tidurnya membawa duka ya, maka bangunnya itu wangir banget. Ya. Saya pernah sampaikan di sini, di antara bentuk aktivitas dengan anak adalah cerita. Jadi orang tua cerita kepada siapa? Anak-anaknya, terutama menjelang tidur. Itu ketika dipraktekkan, Masya Allah, anak itu tidur dalam keadaan senang. Ketika dia tidur dalam keadaan senang, tidurnya nyenyak. Ketika tidurnya nyenyak, besoknya dibangunkan pagi gampang. Suasananya mood ya, bombong. Beda ketika dia tidurnya dalam keadaan marah, sedih ya. Tidurnya jadi enggak nyenyak, bangunnya jadi sulit ya. Ini adalah faktor yang keempat. Apa faktor yang keempat? Libatkan diri dalam kegiatan anak. Faktor yang kelima, berikan penghargaan dan hukuman. Napa? Penghargaan dan hukuman. Kenapa kok perlu ada penghargaan dan hukuman? Karena anak kita kan manusia biasa, kadang melakukan kesalahan dan kadang melakukan hal-hal yang baik. Contoh, melakukan kesalahan, disuruh belajar, terus gak mau belajar. Ya. Anak jenengan pernah kayak gitu? Anak jenengan pernah kayak gitu? Pernah apa sering? Sering. Ya. Kon sinau angel banget. Kon dolanan sergep banget. Ya. Itu berarti anak sedang melakukan sebuah kekurangan yang tidak baik. Tapi di suatu saat, Masya Allah, anak ini nurut, bagus. Belum disuruh mandi, sudah mandi. Belum disuruh ke masjid, sudah berangkat ke masjid. Belum disuruh belajar, sudah belajar. Nah, anak ini kan dong-dongan. Kadang Masya Allah, kadang na'udzubillah. Ya. Kadang Masya Allah, kadang inna lillah. Ya. Nah, ketika ada kondisi-kondisi seperti ini, maka orang tua itu perlu memberikan penghargaan saat anak baik dan perlu memberikan hukuman ketika anak tidak baik. Ya. Ada penghargaan, ada apa? Hukuman. Dan ketika kita bicara tentang penghargaan, itu tidak kok identik dengan bikin sertifikat penghargaan. Bukan seperti itu. Ya. Penghargaan ini bisa berupa apresiasi dengan kata-kata. Pujian buat anak. Ya. Kemudian ungkapan kasih sayang dengan pelukan. Ya. Dengan kita elus kepalanya penuh kasih sayang. Atau suatu saat kalau memang ada duit, ya, kita belikan sesuatu yang disukai oleh anak kita. Ini penghargaan. Sehingga ketika anak melakukan sesuatu yang baik, keberhasilan, keberhasilan itu tidak selalu ranking satu gitu loh. Keberhasilan itu tadi saya kasih contoh, belum disuruh mandi sudah nopo mandi, belum disuruh berangkat ke masjid sudah berangkat ke masjid, nggak disuruh tidur siang sudah tidur siang, nggak disuruh ngaji sudah ngaji. Ini adalah keberhasilan. Ketika anak melakukan keberhasilan, maka kita perlu untuk menghargai keberhasilan dia. Apa efeknya kalau kita hargai? Maka anak akan lebih semangat untuk melakukan kebaikan. Gak usah anak kecil lah, kita saja. Kita nih, kalau habis melakukan kebaikan, kemudian ada orang mengatakan, Masya Allah, matur nuwun nggih. Ya, saya sangat terbantu. Itu kan kita semangat. Contoh ya, saya kasih contoh. Jenengan ngirimi tetangga makanan. Kemudian tetangga itu matur nuwun, Masya Allah, enak banget masakannya. Jan pol, habis langsung anak-anak pada rebutan. Seneng apa buatan panjenengan? Seneng. Tapi coba sebaliknya. Ketika kita ngirim tetangga kita, kur meneng tok. Tetangga kita apa menerima terus meneng. Ya. Bar gue terus dibalik akane urung dikumbah. Wadahnya, rantangnya. Habis itu kemudian ngomong nyelekit. Masakan kayak gini, enak kirim. Keberian jenengan bu, besok ngirim lagi? Sorry yo. Males kita. Padahal kita ini sudah tua. Kita ini sudah tua. Kita yang sudah tua saja, ketika diapresiasi dan dihargai, seneng nama badan? Seneng. Apalagi anak kecil. Ya. Kita kan orang tua sudah diajari oleh ustaz, la nuridu minkum jazaa'a awwala syukura. Ketika kita ngasih orang lain itu, hendaklah kita tidak menunggu-nunggu jazaan balasan, wala syukura ucapan terima kasih. Kita ini sebenarnya sudah dilatih seperti itu. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran kan berfirman kayak tadi itu. La nuridu minkum jazaan wa la syukura. Harusnya orang tua sudah paham itu. Nah anak ketika akan dijelaskan kayak gitu kan butuh waktu supaya dia bisa mencerna. Kalau orang tua yang sudah dididik supaya tidak menunggu balasan dan ucapan terima kasih saja, senang ketika diapresiasi, apalagi anak-anak kita. Ini ketika anak berprestasi. Terus bagaimana ketika anak melakukan kesalahan? Ketika anak melakukan kesalahan, harus ditegur. Tapi menegurnya dengan cara yang bijaksana. Saya pernah nyampaikan ceramah pendek judulnya tangan piknik apa ya? Kalau nggak salah tangan piknik kalau nggak salah, iya atau pingin tang atau piknik tangan ya, kayaknya tangan piknik lah. Itu ketika Nabi SAW menegur seorang sahabat yang kecil namanya Umar bin Abi Salamah. Yaitu ketika Nabi SAW sedang makan bareng sama Umar bin Abi Salamah, tahu-tahu tangannya piknik kemana-mana. Apa maksudnya? Hah? Seleketan. Seleketan gue bahasa Indonesia ini apa ya? Emang bahasa Jawa keren. Angel ngulit padanannya. Jadi tangannya itu piknik kemana-mana. Ya ketika lagi makan bareng, ya nggak cuma sekedar ngambil makanan yang terdekat, tapi makanan yang punya temennya juga diikuti, diambil. Nabi Sasan tegur. Tapi negurnya kan bijaksana, elegan negurnya. Ya gulam. Ya gulam niku nggih. Le, ya. Kalau napa? Laki-laki, kalau perempuan, nduk. Ya, bahasa Indonesia ya nak. Ya gulam, nak. Sambillah. Kalau mau makan baca napa? Bismillah. Wa kul bi yaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yadika, makanlah makanan yang terdekat denganmu. Nabi SAW melihat ada kesalahan, ditegur sama Nabi SAW. Cuman menegurnya dengan cara yang baik. Sekarang ada dua kubu ekstrim. Ya, ada dua kubu ekstrim. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ya. Ekstrim kiri ini pokoknya anak melakukan apa saja enggak boleh ditegur. Biarkan saja. Ini ekstrim apa? Kiri apa kanan? Kiri. Ekstrim kanan, pokoknya bocah salah sekecil apapun, gebuki. Ini ekstrim apa? Ekstrim kanan. Menegur tapi bukan dengan cara yang bijaksana. Ambillah jalan pertengahan. Ditegur tapi dengan cara yang bijaksana. Ya. Sehingga ketika anak melakukan kesalahan, dia ditegur, dia akan memperbaiki kesalahannya. Tapi ingat, ketika negur anak itu bukan dengan cara-cara yang membuat anak menjadi tertekan. Ya. Ada sebagian orang tua cuma kesalahan dikit bentak, kesalahan dikit jewer, kesalahan dikit pukul. Berarti enggak boleh pakai pukulan, Ustaz, boleh, tapi pukulan yang pakai nopo? Aturan. Ini pernah kita sampaikan kan? Berapa pertemuan itu kita membahas tentang memukul. Memukul pun ada aturannya. Berapa seri? 3 seri atau berapa seri itu? Silakan nanti jenengan cari lagi. Tapi kan mukul itu kan alternatif terakhir. Setelah yang lain-lainnya gak bisa, yang lembut-lembut gak bisa, baru mukul. Yeah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kalau memang mau dijatuhi hukuman, maka silahkan jatuhi hukuman, tapi dorongannya bukan emosi. Tapi dorongannya adalah kasih sayang. Kita pengen anak kita ini baik. Emang bedanya apa Ustadz kalau dorongannya emosi sama kasih sayang? Bedanya kalau kita menegur anak kita, menghukum anak kita dorongannya adalah kemarahan, biasanya hukumannya itu melebihi kadar. Ya. Cuma gara-gara numpahkan apa? Gelas yang isinya kopinya bapaknya, anu kopi nembeti gawe enak-enak malah wis diwutahakan. Kebuki. Subhanallah. Wong cuma ngutahakan apa? Kopi. Bisa enggak bikin kopi lagi? Mung-mungan Ustaz. Bisa, subhanallah. Kopi harganya berapa sih? Kopi saset berapa? Bira? 500? Berapa? 1000? 1000 enggak? Ini pada orang ngopi apa mau esok? Oh puasa. 1000 lah. 1000 subhanallah, 1000. Coba ketika anak kita gebuki nganti biru-biru, biaya dokter pira? Mendingan kita beli kopi baru lagi. Itu ketika kita kasih hukuman dasarnya emosi. Kalau kita kasih hukuman dasarnya emosi akan berlebihan hukumannya, tidak proporsional. Dan efeknya anak akan dendam, na'udzubillahi min dzalik. Maka tidak sedikit anak yang ketika kecilnya sering dipukuli, nanti begitu besarnya, oh, ini sih gantian. Ya. Bapaknya yang dulu perkasa, tambah nopo? Tambah lemah. Anaknya yang dulu lemah, tambah perkasa. Kesempatan untuk balas dendam, na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah poin yang keberapa? Yang kelima. Poin yang keenam, cara kita memberikan, cara kita menjadi sahabat buat anak adalah dengan memberikan kepercayaan. Kepada siapa? Kepada anak. Apa maksudnya memberi kepercayaan kepada anak? Maksudnya berikan kesempatan kepada dia untuk melakukan hal-hal yang bisa dia lakukan sendiri, lakukan sendiri. Berikan dia kesempatan untuk melakukan hal-hal yang bisa dia lakukan sendiri, dia lakukan sendiri. Mulai dari anak kecil. Ya, contoh, anak ketika sudah mulai bisa megang, ketika dia diajak makan, dia akan megang apa? Sendoknya sendiri, betul? Walaupun mungkin megangnya masih kebalik. Ya. Kudune sing dicekel gagange malah itunya yang dipegang. Akhirnya kan gak bisa-bisa. Ataupun kalau misalnya anak sudah bisa megang yang benar, masih karena motoriknya belum kuat, ya, saraf-sarafnya belum kuat, masih tumpah-tumpah. Gak apa-apa. Ya. Lebih baik Anda itu telaten untuk membersihkan lantai daripada anak ini tidak diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Ya. Anak misalnya dia gambar. Jangan langsung didikte. Biarkan dia berkreasi dulu. Ketika anak mulai nanya, ini kalau langit sih warnanya apa? Ya, ketika dia gambar pemandangan, gunung, dua, terus apa? Ada jalan di tengah, kanan kiri nopo? Sawah, di atas ada? Matahari di tengah, terus? Ada awan, itu kan sudah baku nggih. Gambar baku. Ketika dia gambar kayak gitu, kemudian dia pengen kasih warna awan atau pengen kasih warna langit, dia misalnya pakai warna apa saja, biarin aja dulu, enggak apa-apa. Suatu saat kalau dia nanya kepada orang tuanya, "Mi, Bu, ini kalau misalnya langit warnanya apa?" Nah, saat itu baru kita kasih masukan. Coba kamu lihat tuh. Coba tuh, lihat lewat pintu tuh, jendela tuh. Langit warnanya apa? Ireng. Oh, lagi mendung. Ya, biasanya langit itu biru, nak. Ya, kasih biru caranya. Sehingga anak itu merasa dia dipercaya. Kalau dia merasa dipercaya, maka akan muncul kemandirian dan kepercayaan diri yang tinggi. Ada dua tipe orang tua yang saya katakan tadi bertolak belakang. Ada ekstrem kanan sama ekstrem kiri. Ada orang tua yang punya sifat terlalu preventif. Dan ada orang tua yang punya sifat terlalu permisif. Antara preventif kali nopo permisif nopo niku is gambangane kayak kiye. Ada orang tua apa-apa ora olih, ada orang tua apa-apa olih. Paham Bu? Ada orang tua apa-apa olih, ada orang tua apa-apa ora olih. Apa-apa olih itu ekstrim kiri. Apa-apa ora olih itu ekstrim kanan. Sing bener sing pundi? Ekstrim kanan atau ekstrim kiri? Yang tengah-tengah. Ada sebagian orang tua terlalu preventif. Apa-apa enggak boleh, apa-apa enggak boleh. Ya. Sehingga anak ini sangat tergantung kepada orang tuanya. Ya. Kadang-kadang ada anak cuma mau mandi saja. Pakai sabun yang mana tanya, ya. Pakai sikat yang mana tanya, pakai baju warna apa tanya. Akhirnya orang tuanya sendiri yang kerepotan. Anak jadi nggak punya, tidak punya kemampuan untuk memilih, karena terlalu ini nggak boleh, ini harus kayak gini, terlalu banyak aturan. Padahal sebenarnya ada hal-hal yang
3: merupakan ruang buat anak supaya dia bisa berkreasi. Milih baju misalnya. Ya, suatu saat anak mau milih, biarin aja milih. Ya. Walaupun mungkin pilihannya kadang-kadang mandan ya, aneh ya. Jukut kelambi ijo, celana abang, topi kuning. Kita parte. Itu proses ya, itu proses anak. Nanti lama-lama dia mungkin mematut-matutkan diri di depan apa? Di depan kaca ya. Enggak apa-apa, biarkan dulu. Nanti sedikit-sedikit kita arahkan anak, kalau pilih baju tuh yo, kira-kira yang kayak gini nih warnanya. Coba lihat nih, Abi pakainya kayak gini, Umi lihatnya kayak gini. Coba lihat ini. Ini kan warnanya cocok, enak dilihat oleh mata. Tapi beri kesempatan anak untuk berkreasi. Jangan terlalu preventif, apa-apa enggak boleh. Sebaliknya, terlalu permisif juga enggak baik. Apa-apa boleh, enggak pakai aturan. Jalur apa boleh, enggak boleh seperti itu juga. Anak minta apa saja dikasih. Permen warna hijau, woy. Warna biru, woy. Warnanya abang kasih, kuning. Akhirnya ilate abang, hijau, kuning. Ya. Kan ada sekarang ya. Bahkan bukan hanya permen ya. Minuman yang bikin apa? Bikin mulutnya jadi warnanya orang genah, jadi banget, nek melet kan. Ini gak bagus juga. Makanya yang bagus adalah yang pertengahan. Ya. Kita beri kepercayaan anak untuk melakukan hal-hal yang mampu dia lakukan, tapi tetap dengan arahan dan pengawasan dari siapa? Orang tuanya. Tapi ketika kita melihat anak ini sudah melakukan hal-hal yang berbahaya atau melakukan hal-hal yang melanggar agama, maka disinilah peran orang tua untuk menegur anak. Ini yang keenam, yang terakhir, yang ketujuh, jadilah teladan bagi siapa? Bagi anak. Sahabat anak, orang tua yang menjadi sahabat anaknya perlu untuk bisa memberikan masukan kepada anak. Ketika anak melakukan hal-hal yang keliru, orang tua perlu kasih masukan. Nah, ketika orang tua kasih masukan, biar masukannya diterima, orang tua harus jadi teladan. Supaya omongannya ini didengerin sama anak. Contoh, jenengan ngajak anak ngaji. Ayo le, ngaji. Jenengan kalau gak pernah ngaji, gak pernah baca Al-Quran, anak itu akan sulit menerima nasihat. Karena anak itu pada dasarnya, manusia secara umum pada dasarnya makhluk yang suka niru. Manusia aslinya makhluk yang suka nopo? Niru. Ketika anak melihat orang tuanya nyontoni yang baik-baik, insya Allah anak itu akan nyontoh baik. Sekarang kalau misalnya kita sering marahi anak kita, nak, dolanan HP baik. Betul? Ternyata orang tuanya ya pada baik. Gak bisa lepas dari HP. Sulit anak untuk menerima nasihat orang tuanya. Lawang orang tuanya juga HP-an terus. Diajak ngobrol malah matane. Kemana? Ke HP. Ya. Anaknya cerita panjang, lebar. Wong tuane kur mantuk, mantuk, mantuk. Setelah selesai, mau cerita apa le? Ya. Gimana anak itu mau menerima nasihat orang tuanya supaya jangan sering main HP, sedangkan orang tuanya juga malah lebih lama mainan HP dibandingkan siapa? Anaknya. Maka jamaah yang kami hormati, jadilah orang tua yang betul-betul bisa dijadikan panutan. Perhatikan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Terus napa? Waj'alna lil muttaqina imama. Imama niku napa? Imama niku panutan. Imama niku suri teladan. Imama niku contoh yang baik. Gak cukup kita hanya berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, jadikanlah anak saya, pasangan saya, orang-orang yang bisa menyedapkan, menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati. Gak cukup. Kalau pengin seperti itu, maka waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami panutan untuk orang-orang yang bertakwa. Harus kasih contoh. Kita pengin anak kita rajin ngaji, contohin dong orang tuanya juga rajin ngaji. Kita pengin anak kita rajin sholat, contohin dong orang tuanya juga rajin sholat. Kita pengin anak kita jujur, contohin dong orang tuanya juga jujur. Ini pembahasan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sebelum kita dengarkan pertanyaan dari pendengar atau pemirsa, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk dari jamaah yang ada di sini. Bismillah. Ada sebuah hadis yang berbunyi, "Idza fa'alat ummati 15 haslatan halla biha al-bala." Seandainya umatku melakukan 15 perbuatan, maka akan ditimpa dengan musibah. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Terus tanda-tanda hadis sahih itu yang meriwayatkan diantaranya siapa saja? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini saya jawab pertanyaan pertama dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Namun beliau mengatakan hadis ini gharib. Hadis ini gharib. Gharib itu secara bahasa artinya ganjil. Ganjil itu aneh. Ganjil itu aneh secara bahasa. Tapi para ulama kita mengatakan kalau Imam At-Tirmidzi menyatakan sebuah hadis gharib, itu seringnya identik dengan hadis yang dhaif. Jadi kalau Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini gharib, maka ungkapan Imam Tirmidzi ini setelah diteliti ternyata kesimpulannya itu hadis dhaif. Dan semakin dikuatkan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani, beliau mengatakan hadis ini dhaifun jidda, lemah sekali. Hadis ini lemah sekali. Sehingga saya enggak bisa sampaikan detail dari isi hadis ini di majelis ini karena memang hadisnya dhaif jiddan, ya, sangat lemah. Kemudian tanda-tandanya hadis sahih, siapa yang meriwayatkan? Ya kalau umumnya ya yang sahih Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim. Terus kalau imam-imam yang lainnya bagaimana Ustaz? Imam-imam yang lainnya kayak Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, ya. Ini ada yang sahih, ada yang dhaif. Terus bagaimana Ustaz? Taunya itu sahih, taunya dhaif? Kalau kita mau belajar, belajar. Itu ada ilmunya. Ya. Itu ada ilmunya untuk mengetahui hadisnya sahih atau dhaif. Salah satu ilmu yang perlu dipelajari, ilmu namanya ilmu takhrij. Ilmu takhrij. Kalau penyelenggan memperhatikan di radio kita, Radio Insan itu setiap hari apa ya? Ustadz Badrul Salam itu setiap hari apa? Kamis pagi. Ya, Kamis pagi itu ada contoh itu. Ustadz Badrul Salam hafizahullah membaca kitab silsilah Al-Ahadith Al-Dha'ifah atau As-Sahihah, saya lupa. As-Sahihah. Ya, di situ beliau membacakan salah satu contoh buku takhrij hadith. Ya, jadi kan bisa, walaupun orang mudeng ya, mantan, oh kayak gie. Jadi hadith itu bisa diketahui sahihnya dari mana. Itu ada ilmunya khusus. Ada ilmunya khusus. Kalau memang sudah enggak memungkinkan belajar ilmu itu ya, silakan bisa ditanyakan kepada orang yang ahli dalam bidang tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Silakan ada pertanyaan dari pendengar atau pemirsa, monggo.
4: Nah, baik Ustaz, terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang yang sangat bermanfaat berkenan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 131, orang tua sahabat anak bagian kedua. Baik Ustadz, kita akan bacakan pertanyaan yang pertama datang dari Ahmad di Selawi Tegal. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana cara memotivasi anak agar lebih semangat untuk belajar di pondok pesantren dan bagaimana agar anak mau belajar ilmu agama? Mohon nasihatnya Ustadz.
2: Bagaimana caranya supaya anak semangat belajar di pondok pesantren? Caranya ada yang sifatnya teori, ada yang sifatnya praktek. Yang sifatnya teori, Anda jelaskan kepada anak kenapa kita perlu belajar agama. Jelaskan dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, bahwa orang-orang yang belajar agama itu akan dicintai oleh siapa? Oleh Allah. Akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian akan didoakan oleh para malaikat. Lalu sampaikan hadis, orang yang belajar agama akan dimudahkan jalan kemana? Ke surga. Sampaikan ini secara teori. Sehingga anak itu tahu bahwa sekarang dia belajar seperti ini, dia akan diuntungkan baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya kalau dia tidak belajar agama, maka dia akan rugi di dunia maupun di akhirat. Jelaskan, ini namanya teori. Yang kedua praktek. Praktek ini Anda ketika pengen masukkan anak ke pesantren, itu jangan ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu begitu tamat kelas 6 langsung lebokakan pesantren, sebelumnya gak pernah sama sekali anak ini tahu apa pesantren. Sebagian orang tua ini pengennya apa-apa instan, karepe anaknya kayak mie, kayak kopi, kopi instan, mie instan, apa maning, bumbu instan. Anak ini bukan sesuatu yang instan, dia itu butuh waktu untuk belajar, adaptasi. Kami ingat sekali dulu ketika masih kecil, sejak TK bahkan mungkin, itu sudah setiap liburan itu, karena alhamdulillah saat itu Mbah memang dari pesantren, setiap liburan itu selalu diajak ke tempatnya Mbah, kemudian diajak keliling sama Abi Allah yarham Ustaz Zaini Muhayyad, itu ke pesantren. Jadi jalan-jalannya itu ke pesantren, ya diajak ke masjid, diajak ke asrama, dari kecil itu, dari TK. Padahal nanti masuknya tamat SD. Berarti berapa tahun coba beliau untuk apa? Untuk menyiapkan mental kami supaya nanti gak kaget masuk pesantren. Bertahun-tahun. Diajak terus pesantren, lihat anak-anak tuh nanti kamu kayak gini. Sehingga secara mental sudah siap ketika tamat pesantren, ketika tamat SD, nanti ketika masuk pesantren sudah siap. Oh iya, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sudah nanti pesantren, pesantren, pesantren, enggak ada alternatif yang lainnya selain pesantren. Itu pun ya sudah sedemikian upayanya, sedemikian rupa, itu pun ternyata ketika kelas 6 hampir terbawa teman-teman. Ya. Apalagi saat itu bu gurunya, ya, apalagi satu bu gurunya mengatakan kamu itu name-nya bagus, nomor satu se apa dulu kabupaten apa kecamatan kelalen, eman-eman ke pesantren, kamu tuh maksudnya masuk SMP favorit gitu, itu sempat mau terbawa itu, apalagi teman-temannya nggak ada yang ke pesantren, satu kelas jumlahnya 20 berapa itu nggak ada satupun ke pesantren, hampir saja terbawa. Alhamdulillah saat itu Allah yarham ayah kami, beliau tetap enggak pesantren, pondok. Ya. Mungkin kalau saat itu ayah kami tidak apa, tidak tegas, mungkin jenengan enggak ketemu saya di sini sekarang. Enggak tahu jadi apa. Ya. Tegas beliau. Ya. Jadi harus ada teori dan praktek. Jangan pengen apa-apa instan. Ya memang betul sekarang zamannya zaman instan, mie instan, minuman instan, ya.
3: Engko bojo ya instan, duwe anak instan. Enggak. Ada beberapa hal yang enggak bisa instan. Walaupun banyak yang sekarang dibikin instan, tapi banyak hal yang enggak bisa dibikin instan.

0: تلاوات مرتلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جماعة sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya. Suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah SAW. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar, ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan." Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya atau salat di tokonya atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a thumma ata almasjida la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula almasjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna. Lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah hapus dosa, langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh, moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al masjid kana fi salati ma kanat as salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai salat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seperempat jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat, doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustaz itu, mengenai kiai ini. Enggak bawa gula, enggak bawa teh, enggak bawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa. Oke? Dosa. Jangan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudunin jenengan nunggu suwe kue bunga. Orang. Gitu. Teman ya, cak cok ya. Jenengan ini sedang didoakan malaikat, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima taubat dia, ya Allah sayangi dia, bolak balik sampai qomat dikumandangkan. Tapi Ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Ma lam yu'dhi fihi wa lam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Ana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbiratul ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong sapa? Bisa apa kisi mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi ini Arab ditokakan aja neng kene golek ngetokakan. Lu kebelet ya misalnya pengin buang angin, ya aja neng kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun saya ini kadang-kadang ya bapak-bapak, ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tanggane. Kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tanggane pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrol engko bae. Apa kek? Dikir kek? Maca Quran kek? Donga kek? Ya. Aku bingung donga apa? Wis terserah lah robana atina apa-apa. Ibulan barian bulan-bulan jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nek sing manga akeh kuwi jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
4: Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Sesuatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi ma yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Wallahu alladhi la ilaha illahu." Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang, bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian, ada lagu dan musik, ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustadz-ustadz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempolnya. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang diusup. Viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta. Yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah, maka itu sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram, gak bisa dan gak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya, lagu-lagu religi, sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata, apakah dia mengalami itu gak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya, oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Quran? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Quran bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu, mungkin dia taubat sebelum matinya. Ke surga, ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi-khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak, beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti ustaz ini memencap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya, itu bukan wewenang kita. itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam, dosa gak? Ya iya, boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh, walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya, tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya? Ada yang begitu? Ada, kita pernah bahas dalam kitab Tauhid. Ketika perang Uhud, nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya, berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh? Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, yang dilaknat dalam sholat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu, ya. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung difonis pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat-sangat-sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan fulan fulan fulan yang ustadznya besar, ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya, gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong, gitu. Saya bilang enggak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan. Tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, "Apakah kalian ingin tambahan?" Maka pada waktu itu penduduk sorga karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga. Semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita, kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ كُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadiyya salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah SAW menjadikan salat sebagai apa? Qurratul Ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan salat. Kenapa salat? Karena salat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila shalati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah, sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti, dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah, karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia, yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang

0: yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas, tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama tsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu, tsumma yahiju fatarahu musfarra, tsumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang. Ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamr. Khamr lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamr. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada. Ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya. Mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum, bahwasanya jika kita membenci salah satu perangnya dari istri kita, ingatlah masih ada.

kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah. Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna, di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini, kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang sempurna, dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz. Jika orang ini berharap ustadznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustadz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustadz ini kok demikian, ustadz fulan kok demikian, ustadz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya, karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna. Ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti. Dia cari ustaz yang secara global, secara umum, ustaz itu baik. Maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya, seorang yang mencari sahabat yang sempurna. Tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna. Pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah, demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok, lantas kemudian dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya, atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya, ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya, atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya, akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna. Tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwanya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna, agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحماني ورحمكم الله وأخواتي في الله والحمد لله نشكر الله كتاب الشكر kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempermudah bagi kita semua untuk berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah yang kita berharap berkumpulnya kita adalah dalam rangka untuk terus ya mencari jalan yang jauh lebih mendekatkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, yang tentu saja sebagaimana kita semua telah ketahui bahwasanya majelis ini adalah majelisul ilm, majelis yang akan kita bacakan qala Allah wa qala Rasul di dalamnya. Taib, sehingga kita bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberkahi majelis ini dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mengumpulkan kita di sini tetapi terus sampai di surga nanti bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang akan kita bahas ya, yaitu akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Tazkiyatun Nufus, yang mana pada pembahasan sebelumnya ya kita sedang membahas tentang sebab-sebab hidupnya hati dan beberapa ughdhiyah, ya beberapa gizi, nutrisi, makanan yang bisa memberikan manfaat bagi hati kita. Taib, telah kita sampaikan sebelumnya secara keumuman semua sebab yang bisa menambah kekuatan hati kita, taib, adalah setiap ibadah, setiap taat, setiap ketakwaan, maka itulah yang akan menambah kekuatan, kesehatan bagi hati kita. Taib, sehingga pada hakikatnya apapun yang kita miliki dari kekuatan ya, apapun yang kita miliki, yang kita miliki dari amal saleh, maka itu bisa kita andalkan menjadi sebab untuk menambah kesehatan hati kita. Sebagaimana Imam Malik beliau menyebutkan, al-a'mal kal arzaq, yang namanya amal itu bagaikan rizki. Ya, yang namanya amalan-amalan itu seperti rizki, di mana rizki manusia berbeda-beda. Ada yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan rizki dengan cara dia bekerja, ada yang diberikan rizki dengan cara dia berniaga, taib, ada yang diberikan rizki dengan cara berbagai macam hal. Maka dari itu demikian pula amal saleh. Amal saleh, maka masing-masing orang berbeda-beda kemampuannya. Ya, masing-masing orang berbeda-beda kemampuannya. Ada yang dipermudah untuk dia berdakwah di jalan Allah, ada yang dipermudah untuk dia ya terus bersedekah, membelanjakan hartanya di jalan Allah, ada yang dipermudah ya untuk mempelajari ilmu agama, membaca Al-Quran, taib, kemudian ada yang dipermudah untuk melaksanakan amal-amal yang utama, taib, dan berbagai macam hal yang lainnya. Maka apapun yang Allah permudah bagi kita ya, maka bersemangatlah untuk mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Dan hal tersebut sebagaimana kita sebutkan tadi, di antara ya perkara-perkara yang akan menambah kesehatan bagi hati kita. Taib. Dan pada pembahasan sebelumnya telah kita sampaikan bahwasanya di antara yang akan menambah kesehatan atau ya manfaat ya atau nutrisi bagi hati kita adalah zikrullah. Seorang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan akan kita lanjutkan ya. Masih dalam permasalahan zikir, dan ini pun masih termasuk di antara bagian dari zikir di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Di dalam Al-Qur'an ayat taib di surat Yunus ayat yang ke-57. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izhatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur." Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian ya yang berupa peringatan, mau'izhah, nasihat, wejangan, ya ilmu, min rabbikum, dan itu semua datang dari Rabb kalian semua. Ya, dari sini sudah bisa kita ambil kesimpulan, yaitu apa yang telah datang kepada kita? Al-Qur'anul Karim. Ya. Al-Qur'anul Karim yang telah Allah tabaraka wa taala turunkan kepada kita semua. Taib. Apa kata Allah? Wasyifa, dan di dalamnya terkandung syifa. Ya. Di dalamnya terkandung obat. Lima fis sudur. Taib. Untuk apa obat ini? Untuk yang ada di dalam dada kita. Untuk apa? Untuk hati kita. Secara tegas Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah sesuatu yang bisa mengobati hati seseorang. Taib. Sehingga kalau kita sekarang berbicara tentang makanan-makanan yang bermanfaat bagi hati kita, yang menyehatkan bagi hati kita, sudah barang tentu Al-Qur'an ini merupakan afdalu dzikr. Ya, zikir yang paling afdal, zikir yang paling baik, zikir yang paling bermanfaat sebagai makanan bagi hati kita semua. Taib. Di antara dalil yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat ke-82. Kata Allah tabaraka wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku turunkan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yaitu apa? Al-Qur'an. Ma huwa syifaa', yang itu adalah asy-syifaa'. Ya, yang itu adalah obat. Wa rahmah, demikian pula rahmat dari Allah, lil mu'minin, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Taib. Ya, ini pun menjadi apa? Menjadi penegasan bagi kita semua bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah obat, adalah makanan yang sangat-sangat bermanfaat, yang sangat memberikan taib kebaikan begitu besar bagi hati kita. Ya. Maka dari itu, ikhwah sekalian, muslim ya baca Quran. Yang namanya muslim, maka dia akan dekat dengan Al-Qur'an. Apakah dia menghafalnya, kemudian dia membacanya kapanpun dia punya waktu, ketika sedang di kendaraan, ya, ketika sedang sendirian, maka dia baca dari hafalannya. Taib. Dan ini jauh lebih baik. Ya, dan ini jauh lebih baik. Atau ya kalau dia sulit untuk menghafal Al-Qur'an, bawa mushaf kemanapun dia bisa membawanya. Ke tempat-tempat yang memang diperbolehkan untuk membawanya. Secara umum boleh dibawa kemanapun. Ya, hanya tempat-tempat tertentu yang tidak diperbolehkan untuk membawa mushaf ke dalamnya. Termasuk di antaranya apa? Al-hammam. Taib. Itu pun kalau darurat boleh. Ya, kalau memang dikhawatirkan kemadaratan terjadi, ya maka diperbolehkan. Taib. Dengan cara sebaik mungkin ditutup. Taib. Kemudian, ya, Al-Quran adalah sesuatu yang bisa menjadi penawar, menjadi obat ya bagi penyakit-penyakit hati kita. Maka penyakit hati seseorang terkumpul di dalamnya penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Ini adalah secara garis besarnya. Secara garis besar, maka penyakit yang ada di dalam hati seseorang itu adalah berjenis syubhat atau berjenis syahwat. Taib. Dan Al-Qur'an adalah obat bagi kedua jenis penyakit ini. Ya, kedua jenis penyakit ini maka bisa terobati dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Taib. Maka di dalam Al-Qur'an ada penjelasan, ada keterangan-keterangan ya yang sifatnya terkhusus dikhususkan taib yang akan menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Taib. Maka dari sini yang akan terobati yaitu penyakit apa? Penyakit syubhat yang merusak bagi ilmu seseorang. Ya. Maka penyakit syubhat, penyakit ketidaktahuan, penyakit kerancuan, penyakit ya berupa tidak fahamnya seseorang, kurangnya ilmu seseorang terhadap beberapa permasalahan-permasalahan agama, ini akan terjawab ketika dia membaca Al-Quran. Tapi tentu saja untuk mengobati sebagaimana di contoh yang awal tadi kita sebutkan, kita baca di mana kita punya waktu, kita baca. Tapi tidak cukup untuk mengobati syubhat, maka perlu bagi kita untuk memperdalam isi dari ayat-ayat yang kita baca. Minimal kita faham artinya. Ya. Tapi sehingga lagi-lagi di sini apa? Adanya tasyji', ya, adanya dorongan, anjuran bagi kita semua untuk faham bahasa Al-Qur'an. Taib, itu bahasa Arab. Ya, maka dari itu seorang yang belajar bahasa Arab sekalipun ini ilmu dunia, taib, tetapi ketika dia niatkan agar bisa memahami Al-Qur'an, maka dia tetap mendapatkan apa? Pahala. Taib, dan ini penting ya, satu kebaikan yang besar seorang muslim mengerti bahasa Al-Qur'an dan dia pun mengerti bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Taib, kita lanjutkan. Maka di dalam Al-Qur'an terkandung obat bagi penyakit-penyakit apa? Syubhat. Ya, syubhat ini akan merusak bagi ilmu seseorang. Syubhat akan membuat gambaran seseorang terhadap agama salah. Ya. Taib. Dan dengan dia membaca Al-Qur'an, dia akan mengetahui apa saja perkara-perkara yang bermanfaat atau yang terbaik bagi dirinya. Taib. Sehingga Al-Quran sebagaimana kita sebutkan tadi terkandung di dalamnya obat, terkandung di dalamnya solusi bagi salah satu dari dua penyakit yang berbahaya itu apa? Syubhat. Taib. Maka disebutkan di sini faman darasal Quran wa khalata qalbahu absara al-haq wal batil wa mayyaza bainahuma. Maka siapapun yang mempelajari Al-Quran kemudian dia resapkan Al-Quran ke dalam jiwanya, ke dalam hatinya, ya, sehingga apa yang akan terjadi selanjutnya adalah dia akan mampu untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil, dan dia akan mampu untuk membedakan keduanya. Sebagaimana, ya, dia pun akan mampu untuk membedakan dengan kedua mata kepalanya sendiri mana siang hari, mana malam hari. Taib. Dan ini satu hal yang jelas ya. Dalam kehidupan kita tidak perlu kita tanya dulu ke orang ini siang atau malam. Tinggal lihat ke sekitar ada cahaya matahari atau tidak. Ada cahaya matahari berarti siang, tidak ada cahaya matahari berarti malam. Simple. Taib. Sesimpel itu pengetahuan untuk kita membedakan mana siang, mana malam. Dan Al-Quran bisa menjadikan pengetahuan kita terhadap hak dan batil sebagaimana pengetahuan kita mana siang, mana malam. Ini besarnya keutamaan seseorang mempelajari Al-Quran. Sehingga jangan sampai tinggalkan Al-Quran. Taib. Adapun keberadaan Al-Quranul Karim sebagai obat bagi permasalahan-permasalahan syahwat. Yang pertama tadi apa? Syubhat. Sekarang jenis penyakit yang kedua berupa syahwat. Sekali lagi Al-Quran pun ya termasuk di antara makanan yang akan bermanfaat untuk mengobati penyakit yang satu ini. Taib. Fadzalika bima fihi minal hikmah wal mau'izhatil hasanah. Hal tersebut yang demikian itu ya dikarenakan di dalam Al-Qur'an sendiri terkandung berbagai macam hikmah, berbagai macam ilmu, pengetahuan, wawasan yang sangat-sangat penting. Wal mau'izhatil hasanah. Demikian pula wejangan-wejangan yang begitu baik. Allah subhanahu wa ta'ala tentu saja adalah pencipta kita semua. Allah tabaraka wa ta'ala jelas yang paling tahu apa yang paling baik bagi kita semua. Allah tabaraka wa ta'ala lah ya, yang paling faham apa cara yang terbaik untuk mendidik kita semua. Penyampaian seperti apa yang terbaik agar kita bisa mengetahui suatu kebaikan. Taib. Yang mana Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Ya, Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sehingga apapun yang ada di dalam Al-Quran jelas itu adalah yang terbaik bagi kita semua. Bittazhidi fid dunya wa targhibi fil akhirah. Di antaranya, di antara perkara yang bisa memadamkan syahwat seseorang, dan itu banyak terkandung di dalam Al-Quranul Karim, adalah ajakan Al-Quran untuk selalu senantiasa bersikap zuhud dalam kehidupan dunia. Al-Quran, ya banyak sekali dalam Al-Quran. Wala tamuddanna 'ainaika lima mata'na fihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian terlalu panjangkan pandangan kalian ya dari berbagai macam nikmat-nikmat dunia yang itu semua hanyalah sekedar bunga mawar kehidupan dunia. Diajarkan untuk zuhud. Taib, ya. Dan banyak ayat-ayat yang lainnya. Ya, banyak ayat-ayat yang lainnya yang mengajarkan kepada kita agar jangan sampai kita taib tertipu dalam kehidupan dunia, dan sebaliknya berusahalah untuk selalu zuhud dalam kehidupan dunia. Wat targhib fil akhirah. Ya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan selalu dalam Al-Qur'an itu akan selalu disampaikan kepada kita targhib fil akhirah. Ajakan untuk kita lebih memilih kehidupan akhirah. Untuk lebih memilih ya kemuliaan-kemuliaan yang ada di negeri akhirat nanti. Adapun dunia, semulia apapun seorang di dunia tidak akan pernah menyamai kemuliaan seorang penduduk surga, sekalipun dia paling rendahnya sekalipun. Surga bertingkat-tingkat. Taib. Maka tingkatan penduduk surga yang paling rendah yaitu siapa? Ini orang paling buruk, ya. Orang yang paling banyak maksiat, tapi dia jaga tauhidnya. Sehingga sekalipun dia sudah disiksa di dalam neraka, taib, masih punya saham untuk masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena tauhidnya. Taib, sehingga dia ditempatkan di tempat-tempat yang rendah yang ada di dalam neraka. Tetap dia jauh lebih mulia daripada seorang terkaya di dunia sekalipun. Seorang yang paling mulia di dunia sekalipun. Tetapi dia bukanlah seorang ahli tauhid. Ya. Dia bukanlah seorang yang memiliki Islam. Bukan memiliki iman. Taib. Maka dia akan kalah oleh seorang muslim. Tetapi dia ya banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ya. Dan itulah kenapa kita perlu untuk selalu senantiasa melirik ke negeri akhirat. Bukan hanya melirik tetapi memfokuskan pandangan kita menuju negeri akhirat. Biarlah kehidupan dunia kita jalani, kita serahkan seluruhnya kepada Allah, kita berikhtiar sebagaimana disyariatkan, kemudian kita kembali lagi fokus mencari jalan-jalan menuju negeri akhirat. Ya. Taib. Oleh karena itu, nasihat yang benar sebagaimana disebutkan oleh orang-orang saleh di zaman Qarun, apa kata mereka? Ya wabtagi fima atakallah darul akhirah. Jadikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirimu dari kebaikan-kebaikan, kecerdasan, kepintaran, ya kemampuan untuk berpikir, taib, ya modal harta yang Allah berikan sebagian, ya mungkin dari warisan misalnya atau dari yang lainnya. Taib, pakai itu semua untuk mencari negeri akhirat. Ya, Allah abadikan ucapan mereka di dalam surat tersebut. Taib, pakai itu semua untuk apa? Untuk mencari negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan kau jangan lupa bagianmu dari negeri dunia. Nah, ini nasihat yang benar. Jadi nasihat yang benar, seseorang seharusnya fokus dulu untuk ke akhirat, setelah itu sisa-sisa tenaga pakai untuk mencari dunia. Taib, ya. Dan ini di antara perkara yang akan meredam syahwat seseorang. Ya. Ini di antara perkara yang akan ya meredam syahwat seseorang. Taib. Ya jelas. Kebayang ketika kita sedang menggebu-gebu ingin mencari dunia atau ingin mendapatkan syahwat dunia apapun itu. Taib. Maka seketika kita teringat bagaimana nikmat akhirat. Seketika kita teringat bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bertakwa, yang beriman, yang beramal saleh. Taib. Sehingga berubah fokus kita yang tadinya ingin dapat kemuliaan dunia, ya berusaha untuk mendapatkan kemuliaan akhirat dengan beramal saleh. Dan itu ya satu kebaikan yang nyata yang Allah tabaraka wa taala tegaskan ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Taib, ya maka ya sebagaimana kita sebutkan tadi, keutamaan Al-Qur'an, Al-Qur'an akan menjadi sebab seseorang terobati dari dua jenis penyakit yang itu merupakan sumber kesengsaraan, yaitu apa? Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Taib, semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Ya, maka dari itu, ya inilah makanan yang sehat yang pertama yang bisa kita usahakan agar kita taib ya bisa menyehatkan hati kita. Kemudian selanjutnya di dalam kitab ini ya disebutkan tentang al-istighfar. Di antara makanan-makanan sehat, di antara perkara yang dibutuhkan sekali oleh hati kita agar terjaga kesehatannya adalah dengan seseorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun istighfar itu sendiri maknanya adalah talabul maghfirah. Ya. Meminta, memohon kepada Allah al-maghfirah, ampunan. Baik. Apa itu ampunan? Ya, disebutkan di sini hiya wiqayatu syarridz dzunub ma'a satriha. Ketika seseorang beristighfar, ketika seseorang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia minta pada hakikatnya, ya, dan ini perlu kita tanamkan ke dalam hati kita, yaitu apa? Meminta penjagaan dari buruknya dosa. Ya, buruknya dosa itu apa? Taib, hukumannya. Ya. Kita meminta agar Allah bebaskan kita dari hukuman karena kita berbuat dosa. Taib. Atau istighfar ini justru ya bisa kita gunakan agar Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita terjerumus ke dalam dosa. Taib. Ya, boleh seorang beristighfar sekalipun dia enggak berdosa. Ya, sekalipun dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, misalnya mendengar suatu perbuatan keji, kita ucapkan astagfirullah, ya. Aku memohon apa maghfirah kepada Allah. Aku meminta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maksudnya apa di antara maknanya? Aku meminta agar Allah jaga diriku agar jangan sampai terjatuh ke dalam dosa yang serupa. Taib. Ya, itu di antara makna seseorang beristighfar. Ma'asatriha. Demikian pula, ya, di antara makna istighfar adalah seseorang meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menutupi dosanya. Taib. Yang ini pun ya salah satu hal yang sangat kita butuhkan. Taib. Ikhwah sekalian, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menutupi aib-aib kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat, yang dengan taib kebaikannya yang begitu luas kepada hamba-hambanya, kasih sayang yang begitu luar biasa yang tidak menyamai siapapun. Ya, taib Allah yang bisa menutupi keburukan-keburukan kita semua. Taib ikhlas kalian, ya, tanpa mengurangi kebaikan orang tua kita. Kita yakin pasti, seyakin-yakinnya manusia yang paling sayang kepada kita, ya tentu saja adalah kedua orang tua kita yang melahirkan kita. Taib. Akan tetapi kasih sayang mereka, ya, sangat jauh kalau dibandingkan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ini saja, taib, sebagian orang tua kadang-kadang bahkan mereka, ya, taib, mau sengaja atau tidak sengaja, seringkali terucapkan dari lisannya menyebarkan aib anaknya. Ya, ada kalanya demikian. Taib, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang justru sangat mengetahui terhadap aib-aib hamba-Nya. Yang justru begitu mengetahui setiap rahasia-rahasia, ya bahkan yang tersimpan di dalam hati yang terdalam dari seorang hamba, taib, tetapi Allah tabaraka wa taala menjaga itu semua, menutupi itu semua. Taib, ya. Kita tidak akan mungkin bisa mengandalkan kehebatan diri kita untuk menutupi aib-aib kita, ikhwah sekalian, enggak mungkin. Yang menutupi aib kita siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang membuat orang-orang sekarang mau duduk di sekitar kita, mau duduk di hadapan kita. Karena apa? Karena Allah tutupi aib kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala taib tidak mengumbar aib kita. Nah, di antara permintaan kita kepada Allah berupa ampunan adalah permintaan kita taib agar Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita. Ya, sehingga istighfar ini memiliki keutamaan yang begitu besar. Ya, kita minta agar kita tidak dijerumuskan oleh Allah kepada perbuatan dosa, atau kita minta agar Allah ampuni dosa sehingga kita dibebaskan dari hukuman, dan kita minta agar Allah tutupi ya dosa-dosa tersebut. Taib. Maka Allah tabaraka wa taala menyebut banyak sekali dalam Al-Qur'an tentang pensyariatan istighfar ini. Tegas secara kata Allah tabaraka wa taala wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Dan beristighfarlah kalian semua kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa taratan yamdah ahlahu. Taib. Dan terkadang Allah menyebutkan tentang istighfar ini dengan bentuk pujian bagi orang-orang yang beristighfar. Di antaranya kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, ya, dalam surat Ali Imran ayat ke-17. Taib wal mustaghfirina bil ashar. Allah puji-puji mereka, Allah sebut-sebut mereka. Ya, di antara yang Allah puji itu al mustaghfirin bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu-waktu sahur, ya, di waktu-waktu manusia tertidur lelap, di waktu-waktu manusia ya terlena dengan taib tempat tidurnya, ada sebagian di antara mereka yang bangkit dalam keadaan beristighfar taib kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, inilah di antara orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan yadhkur anna Allah yaghfiru liman istaghfarahu kaqoulihi ta'ala. Demikian pula terkadang penyebutan istighfar di dalam Al-Qur'an dengan bentuk Allah Subhanahu wa taala menjamin ampunan bagi mereka yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-110. Di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima." Kata Allah tabaraka wa taala, siapa yang berbuat dosa atau dia menzalimi dirinya sendiri, thumma yastaghfirillah, yang kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurur rahim, niscaya dia akan mendapati Allah adalah ghafur, maha mengampuni dan maha memberi rahmat. Tayyib. Ya, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beristighfar, maka dia akan diampuni. Ya, seorang yang beristighfar kepada Allah, dia akan mendapatkan ampunan dari sisi Allah tabaraka wa taala. Taib, dan para ulama menulis beberapa tulisan-tulisan mustaqillah, ya, yang terpisah khusus tentang keutamaan istighfar ini banyak sekali. Taib, khutbah-khutbah mereka, ya, tulisan-tulisan mereka di situs-situs mereka, ya, berbicara tentang apa? Berbicara tentang keutamaan istighfar begitu banyak, ya. Al-muhim, ya, keutamaan-keutamaan yang tadi kita sebutkan jelas ini sudah menjadi salah satu keutamaan yang sangat besar yang seharusnya ya membuat kita bersemangat untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ya, ini merupakan salah satu apa? Salah satu makanan, ya, salah satu nutrisi yang bermanfaat, yang menyehatkan bagi hati kita. Ya. Insyaallah semua dari kita merasakan ketika seseorang beristighfar kepada Allah, astaghfirullahal azim. Ya, aku bermohon ampun kepada Allah al azim. Taib, seketika dia akan merasakan betapa nyamannya hati, ya. Lisan yang mengucapkan tetapi yang merasakan kebaikan apa? Hatinya. Dan kalau sudah hati merasakan kebaikan, berarti apa? Seluruh anggota tubuh yang lain pun akan merasakan nikmat. Tayyib. Ya, kita bisa bernikmat-nikmat dengan ucapan ini, astagfirullah, astagfirullah. Tayyib, Allah, aku mohon ampun, aku mohon ampun. Apalagi kita ya barengi dengan berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, berduaan dengan Allah tabaraka wa taala. Ya. Tayyib, kita bersujud, kita merengek meminta. Tayyib. Maka kita tidak malu bercucuran air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah hamba-Nya. Tapi bayangkan betapa nikmatnya ya amalan ini dilakukan oleh kita, dan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai apa? Ya, sebagai ibadah. Taib. Allah tabaraka wa taala bahkan jadikan ini sebagai apa? Sebagai al-ibadah. Taib. Ya. Adapun keutamaan istighfar yang lain ya disebutkan oleh sebagian para salaf, ya, di antaranya apa yang datang dari Al-Hasan. Beliau mengatakan, "Akthiru minal istighfari fi buyutikum wa 'ala mawa'idikum wa fi turuqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum wa aina ma kuntum fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah." Baik, berkata Al-Hasan, kata beliau rahimahullahu taala, "Akthiru minal istighfar." Perbanyaklah oleh kalian untuk selalu beristighfar. Fi buyutikum, di rumah kalian terkhusus. Taib, ya, terkhusus di rumah kita. Padahal hukum asalnya rumah adalah tempat yang aman, tempat yang nyaman, ya, tempat yang mungkin kita bisa lebih menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan buruk. Taib. Akan tetapi, ya, alangkah baiknya tetap kita banyak istighfar di sana. Ya, di antaranya kata beliau, ala mawa'idikum. Ya, taib, kita beristighfar ketika kita sedang makan. Kita beristighfar ketika sedang ya menjalani jalan-jalan. Taib. Ya, sedang jalan kemana, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, meskipun masih di area rumah kita misalnya. Taib. wa fi aswaqikum, ya demikian pula ya di pasar-pasar kalian, wa fi majalisikum, di majelis-majelis kalian, wa aina ma kuntum, dan di manapun kalian berada, fa innakum matadrun mata tanzilul maghfirah, karena sesungguhnya kalian semua tidak tahu kapan ampunan Allah Subhanahu wa taala akan turun. Taib, sehingga ya sekali lagi bersemangatlah untuk selalu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Adapun dari hadis, maka diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, taib, dan Imam Muslim juga, ya Sahihain, dari sahabat Abu Hurairah, ya radhiyallahu taala anhu. Taib, ya beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala inna 'abdan adnaba dhanban, sesungguhnya seorang hamba, ada seorang hamba yang dia ini berbuat sebuah dosa. Faqala, maka dia pun mengatakan, rabbi adnabtu dhanban faghfir, maka dia pun meminta, wahai Rabbku, aku telah berbuat sebuah dosa, maka ampunilah. Faqala rabbuhu, a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudh bih, apakah hambaku itu tahu, ya apakah hambaku itu tahu bahwasanya dia memiliki Rabb, memiliki Tuhan yang mengampuni setiap dosa, dan Allah bisa saja mengazab dari dosa yang telah dibuatnya itu. Tayyib, ghafartu li 'abdi, maka aku ampuni dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, lihat apa yang terjadi ketika seseorang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma makatha ma syaa Allah, tsumma adznaba dzamban. Kemudian selanjutnya dia pun, ya, setelah selang beberapa waktu yang itu semua masih di bawah kehendak Allah juga, adznaba dzamban, dia pun berbuat dosa lagi. Faqal, maka dia pun mengatakan, rabbi adznabtu akhar faghfirhu, ya Rabb, ternyata aku berbuat dosa lagi dengan dosa yang lain, ampuni aku wahai Rabb, ya ampuni aku. Faqal, a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudh bih, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apakah hambaku ini tahu bahwasanya dia punya Rabb yang dia akan mengampuni atau menyiksa hamba karena perbuatan dosanya ini. Ya, ghafartu li 'abdi, maka aku ampuni dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma makatha masyaallah tsumma adzaba dzamban. Terjadi lagi. Ternyata setelah selang beberapa waktu, ya dia pun berbuat dosa lagi. Faqala rabbi adzabtu akhar faghfirli. Dia pun kembali lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, dan dia mengatakan, rabbi adznabtu akhar, ya Rabb, ternyata aku berbuat dosa lagi dengan dosa yang lain, faghfirli, ampuni aku. Taifaqala a'lima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudh bih, ya sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah hambaku ini tahu dia punya Tuhan yang akan mengampuni dosa dan akan menyiksa seseorang, menghukum karena dosanya. Taib, ghafartu li 'abdi thalathan faly'amal ma syaa, maka ya aku mengampuni hambaku sebanyak 3 kali, maka mulai sekarang ya bagi dia apapun yang dia hendak untuk lakukan. Taib, artinya apa makna dari ayat ini, kita baca terlebih dahulu. Wa fi riwayat Muslim, dan di riwayat Imam Muslim, annahu qala fi thalithah, bahwasanya Allah mengucapkan pada kali ketiganya, qad ghafartu faly'amal ma syaa, aku telah ampuni dan dia berhak untuk beramal apapun yang dia kehendaki. Taib. Ya di sini apa? Jelas keutamaan seorang beristighfar, Allah akan ampuni dia, ya. Jadi sebagaimana sering kita bahas, ketika seseorang terjatuh ke dalam sebuah perbuatan dosa, bukan berarti taubatnya tidak diterima, istighfarnya tidak diterima, ya. Tetapi bagaimana itu adalah tuntutan bagi dia untuk kembali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia terjadi lagi, ya melakukan lagi perbuatan dosa, maka dia beristighfar lagi, bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya maka itu adalah satu perkara yang baik bagi seseorang, dan ini merupakan rahmat Allah, ya. Sekali lagi, ini merupakan apa? Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Tabaraka wa ta'ala menjadikan amalan, ya, yang itu merupakan dosa tetapi malah berbuah pahala. Dengan apa? Dengan istighfar, ya, dengan seseorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Adapun makna yang tadi disebutkan, apakah ketika seseorang sudah diampuni oleh Allah sampai 3 kali berbuat dosa, istighfar, berbuat dosa lagi, istighfar lagi, berbuat dosa lagi, istighfar lagi, 3 kali dia melakukan perbuatan ini, kemudian Allah mengatakan maka dia boleh melakukan apapun. Apa maknanya? Wal makna madama ala hadhil hal kullama adzam istighfar. Ya, artinya apa? Allah di antara maknanya, Allah memperbolehkan dia, ya, untuk terus seperti itu. Dalam artian apa? Ya, ini sudah menjadi fitrahnya manusia. Ya, manusia itu bagaimana? Ya, berbuat dosa, tapi dia harus terus beristighfar. Taib. Artinya boleh itu seperti ini terus. Taib. Ya, namanya manusia akan berdosa. Tidak ada jaminan dia tidak akan berdosa lagi di kemudian hari. Yang pasti dia harus selalu sadar setiap kali dia berdosa, dia harus beristighfar. Dia harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, maka Allah akan meridhoi orang-orang yang seperti ini. Ya, wa dhahir anna muradahu al-istighfar al-maqrun bi'adamil israr. Ya, demikian pula di antara makna yang terkandung di dalam hadis ini yaitu apa? Ketika seseorang ingin mendapatkan keutamaan, ya, berupa diizinkannya oleh Allah untuk berbuat apapun, ya, asalkan dia beristighfar gitu ya. Maksudnya bukan diizinkan, ya. Dalam artian apa? Ya, memang demikian adanya manusia. Taib. Jelas hukum asalnya kita harus berusaha menghindari dosa. Harus berusaha agar tidak berdosa. Taib. Dan tentu saja istighfar yang banyak ini akan mengantarkan, memberikan cahaya bagi hati kita, ya, membuat hati kita berusaha untuk menjauhi dosa-dosa. Ya, karena sejak lagi dosa lagi kepada Allah. Disebutkan pula di sini bahwasanya yang dimasukkan adalah istighfar ma'a adamil israr. Istighfar yang tidak dibarengi dengan apa? Al-israr. Apa itu israr? Berbuat terus-menerus, ya. Taib. Ya. Maka seorang itu tadi, seorang kadang-kadang berbuat dosa, ya. Maka ketika dia belum bisa meninggalkan dosanya ini, apakah itu ya menghalanginya untuk beristighfar dan bertaubat? Jelas tidak. Ya. Sekalipun kita punya dosa yang sulit untuk kita tinggalkan, belum bisa kita tinggalkan. Tapi bagaimana kita istighfar terus kepada Allah, taubat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun besok hari setelah kita bertaubat, kita masih melakukannya. Ya, kita masih melakukan perbuatan dosa tersebut. Bagaimana kembali lagi bertaubat lagi kepada Allah tabaraka wa taala? Taib. Ya, maka dalam perkara ini memang ada pendapat ulama yang mengatakan kalau dia masih melakukan lagi, ini tanda taubatnya tidak diterima. Ya. Tetapi banyak pula di antara ulama yang menegaskan, menerangkan kalau dia melakukan lagi tetapi hatinya merasa tidak nyaman, ya, hatinya merasa sakit dengan perbuatan dosanya tersebut, taib, maka ini sudah menjadi ciri-ciri kebaikan. Ya. Dan sangat mungkin di kemudian hari Allah akan mudahkan dia untuk meninggalkan perbuatan dosanya tersebut. Taib, ya, sehingga bagaimana ketika seseorang terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan sulit untuk meninggalkan, ya, maka bertobat lagi, ya, beristighfar lagi, dan tambah dengan doa agar Allah mudahkan dia untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Taib, maka itu diantara keutamaan al istighfar. Ya, banyak, ya, diantaranya Nabi kita Muhammad pun pernah menyebutkan, ya, sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajaba fi sahifatihi istighfaran kathira. Ya, taib, afwan, itu ucapan Aisyah, ya, ucapan Aisyah. Taib, begitu bahagia orang yang ketika diberikan catatan amalnya ternyata terkandung di dalamnya banyak istighfar. Ya, banyak istighfar. Taib, ya, maka istighfar ini merupakan, ya, jenis yang kedua dari makanan yang bisa menyehatkan hati kita. Taib. Kemudian kita sampaikan yang terakhir, yang ketiga, tentang makanan-makanan yang bisa menyehatkan hati kita, yaitu apa? Ad-du'a. Ya, yaitu ad-du'a. Taib, berdoa. Ya, maka doa ini kalau kita lihat istighfar, zikir, membaca Al-Qur'an, ya, kemudian doa, ini adalah amalan-amalan yang begitu simple, begitu ringan, ya. Bisa kita amalkan kapanpun, berdoa sekarang pun kita bisa berdoa. Taib. Ya, seseorang bisa berdoa saat ini sekalipun, minta kepada Allah. Ya, minta agar kajian ini bermanfaat misalnya, minta agar Allah tabaraka wa taala memberikan berkah dengan duduknya kita di sini. Minta agar Allah menggantikan semua pengorbanan kita yang telah kita keluarkan untuk hadir di kajian ini misalnya. Itu sangat mungkin ya. Ya, itu sangat mungkin sekali dilakukan oleh seseorang. Taib, ya. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Minta kalian semua kepadaku, berdoalah kalian semua kepadaku, aku yang akan menjawab semua yang kalian minta, yang semua kalian doakan. Taib. Maka di sini Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Ya, dan Allah menjanjikan ijabah dari setiap doa tersebut. Kemudian setelahnya, ya, masih di dalam ayat yang sama, tadi dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, di akhirnya disebutkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya mereka yang sombong dari beribadah kepadaku, maka kelak mereka akan masuk ke dalam jahannam dakhirin, sebagai orang-orang yang terhinakan. Taib. Di sini seakan-akan ada apa? Ya, ada penegasan dari Allah, istighfar i'afan. Doa itu adalah apa? Ibadah. Ya, doa adalah ibadah yang kalau seseorang taib sombong dari berdoa kepada Allah, menganggap bahwasanya segala sesuatu adalah karena kemampuan dia, dirinya sendiri sudah cukup mengusahakan apapun yang dia inginkan, mengusahakan apapun yang dia butuhkan, ya. Taib, maka ini seakan-akan seperti orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tabaraka wa taala siapkan tempat di dalam jahanam yang sangat-sangat mengerikan. Taib. Jadi berdoa kepada Allah ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ya kita teranggap seakan-akan kita tidak butuh Allah. Taib. Ya, tenanglah, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Bukan, insya Allah saya dibantu Allah. Itu yang harus kita ucapkan. Ya, bentuk optimisme kita, ya, ganti. Jangan sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh orang-orang di luar sana. Ya, optimis, optimis. Saya pasti bisa, saya pasti bisa. Bukan, yang membisakan kita siapa? Allah. Ya, insya Allah saya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun dari keberhasilan yang kita capai, maka itu adalah pertolongan Allah tabaraka wa taala. Sehingga kita minta kepada Allah. Ya, Allah itu ingin diminta. Allah itu justru memerintahkan kepada kita agar kita meminta kepadanya. Ya, dan insya Allah sekali lagi, hampir dari semua kita pasti sudah merasakan betapa kuatnya kekuatan doa. Ya, Muslim itu punya satu senjata yang sangat luar biasa, doa. Ya, minta kepada Allah. Taib, sedikit-sedikit minta kepada Allah. Sedikit-sedikit minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kecil, perkara yang mungkin kita pun pasti bisa, ya, melakukannya, ya. Taib. Kalau memang Allah mudahkan tentu saja dalam perkara ini, ya. Seperti misalnya membeli garam, ya, membeli apa sesuatu yang kecil ringan untuk keperluan kita di rumah. Taib. Tetapi kalau kita minta kepada Allah, taib, sebagai bentuk kesadaran kita bahwasanya bagaimanapun kita mendapatkannya, jelas itu adalah pertolongan Allah. Ya, kita minta kepada Allah, bentuk adab kita kepada Allah, maka ya itu merupakan satu keutamaan yang besar. Ya, dia telah beribadah, dia telah berusaha agar Allah menjauhkan dirinya dari api neraka. Taib. Ya, maka Allah begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala Al-Azim yang begitu agung, ya. Dzil Karam Al-Fayad wal Jud Al-Mutataba', yang Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan, kebaikan, kedermawanan, kedermawanan yang pemurah sekali bagi hamba-Nya. Taib. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan permintaan hamba, ya, untuk kebutuhan-kebutuhannya, taib, untuk apa yang dibutuhkan oleh dirinya, Allah Subhanahu wa taala jadikan ketika seseorang berdoa untuk kebutuhannya menjadi apa? Menjadi ibadah, bayangkan. Ya. Taib, kalau bahasa kita kurang baik, apalagi Allah kepada kita semua. Ya, ini kita meminta kebutuhan kita. Taib, bukan meminta yang lain, meminta untuk diri kita. Ya, ketika kita memintanya, Allah nilai itu sebagai ibadah. Allah berikan apa? Pahala atas doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, wa talabuhu minhu wa dhammahu ala tarkihi bi ablagi anwa'i dham faja'alahu mustakbiran alaihi. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan orang yang meminta kepadanya, ya, menuntut kepada Allah, taib, apapun yang dia inginkan itu merupakan ibadah. Ya, dan justru Allah Subhanahu wa taala mencela siapapun yang meninggalkan ibadah yang satu ini, yaitu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan celaan yang sifatnya sudah memuncak, Ya Allah sifati mereka yang tidak mau berdoa sebagai orang yang sombong, ya sebagai orang yang tidak mau merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah ancam dengan apa? Allah ancam dengan neraka. Waliyadzubillah. Tayyib. Ya, maka ya doa adalah ibadah. Ya, doa adalah ibadah. Doa adalah permintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Di waktu yang bersamaan sebagaimana sudah kita sebutkan, doa akan menjadi obat bagi hati kita. Ya. Doa akan menjadi nutrisi, makanan yang begitu bermanfaat, begitu bergizi bagi hati kita. Ya, jangan hanya memperhatikan gizi bagi tubuh, ya bagi perut, bagi organ-organ yang lain. Ya, yang mana organ-organ tersebut tidak akan pernah menjadi baik secara sempurna sekalipun dia sehat, bugar, ya kuat, taib, mampu melakukan apapun yang berat-berat, ya. Tetapi kalau dia punya hati yang berpenyakit, hati yang lemah, ya, hati yang terkandung di dalamnya berbagai macam syubhat dan keburukan-keburukan, maka dia tidak akan pernah tergolongkan sebagai seorang yang memiliki hati yang sehat. Tubuhnya pun tidak akan sehat, ya. Sebagaimana konsep kita di awal, bagaimana? Ya, apa kata Rasulullah? Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ya, ketahuilah di dalam diri seseorang ada segumpal daging. Kalau bagus segumpal daging ini, maka seluruh jasad akan bagus. Kalau jelek segumpal daging ini, maka seluruh jasad pun akan menjadi menjadi jelek. Taib, ya. Maka ya itulah keutamaan seseorang ya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Dan banyak ya dalil-dalil bahwasanya Allah tabaraka wa taala besar sekali ya keutamaannya dari sisi ini dan akan mengijabah doa-doa seorang hamba. Taib. Salah satu adab dalam berdoa, taib. Akan ada bab khusus pembahasan ya tentang adab-adab doa. Akan tapi perlu kita ketahui di antara adab doa yang paling utama yaitu apa? Harus berhusnuzon kepada Allah. Ya. Berhusnuzon apa di antaranya? Husnuzon Allah akan mengijabah doa kita. Ya. Taib. Dan justru ketika kita memang memiliki mendatangkan doa dengan kondisi yang terbaik tanpa penghalang-penghalang doa, ya sebagaimana sahabat disebutkan dalam hadis ya tentang seorang yang menengadahkan tangannya ke langit, ya. Kalau orang menengadahkan tangannya ke langit bagaimana? Ya, dia akan dijawab doanya. Dia yutilus safar, dia dalam keadaan sedang safar panjang, ashaf akbar, rambutnya kusut penuh dengan debu, menunjukkan dia butuh sekali terhadap apa yang dia mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tetapi apa kata Allah? Wa mat'amuhu haram. Tapi makan dari makanan haram. Wa mashrabuhu haram, minum minuman yang haram. Pakaiannya pun bersumber dari yang haram, hartanya haram. Ya, fa anna yustajabu lahu, kata Rasulullah. Bagaimana mungkin dia akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya di sini ada apa? Ada penghalang-penghalang dari doa. Ya sehingga ketika seseorang menghilangkan penghalang-penghalang doa dari dirinya, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya dia harus yakin Allah akan mengijabah doanya. Taib. Ya sekalipun bentuk ijabah doa itu berbeda-beda, akan kita bahas nanti. Ya yang pasti Allah akan mengijabah doa seseorang. Taib. Terutama di antaranya ya, di antara dalil akan perkara tersebut hadis Salman, ya. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha hayyun karim.

Nabi kita Muhammad SAW pernah menyebutkan, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim pun yang dia berdoa dengan sebuah doa dan dia tidak melakukan dosa. Ya, artinya dia tidak banyak berbuat dosa. Kalau muslim mukmin, ya manusia tempatnya berbuat dosa, tetapi apa? Ya, mereka bertobat, mereka beristighfar. Artinya la itsma maksudnya tidak banyak berbuat dosa. Wala qati'atur rahim, dan dia pun tidak memutus tali silaturahim. Nah, ini termasuk di antara yang akan menghalangi dosa doa orang-orang yang memutus tali silaturahim. Illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya tiga perkara. Ya. Artinya apa? Seorang muslim berdoa, kemudian sebab-sebab dari penghalang doa tersebut dihilangkan dari dirinya, maka niscaya Allah akan memberinya ya salah satu dari tiga perkara. Imma an yu'ajjila lahu da'watah. Yang pertama, Allah tabaraka wa taala berikan ya apa yang dia minta. Tayyib. Misal seseorang meminta harta, ya Allah, ya Allah bukakanlah pintu rezekimu kepadaku, ya Rabb. Ya, aku minta rezeki kepadamu, aku minta uang, aku minta harta, aku ingin kendaraan, aku ingin motor, motorku sudah rusak, tolong gantikan. Ya, taib. Atau ingin kendaraan, ingin rumah dan sebagainya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika memang tidak ada penghalang doa, ya, penghalang doa tadi antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu akan diijabah oleh dengan tiga perkara. Yang pertama, ya, apakah langsung diberikan? Minta uang, Allah berikan uang. Ya, taib. Minta sesuatu, Allah berikan apa yang dia minta. Minta agar hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka Allah lunasi hutangnya. Taib. Ya, secara langsung. Ya. Wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah. Atau, ya, permintaannya ini akan Allah akhirkan untuk dirinya di akhirat nanti. Ya, dia minta uang, minta harta. Ya, taib. Minta berbagai macam yang baik-baik, Allah tidak berikan ternyata. Kenapa? Karena Allah akan memberikan itu dalam bentuk yang lebih istimewa ketika seseorang berada di dalam surga. Taib. Ya. Maka itulah yang akan didapatkan jenis yang kedua. Taib. Wa imma, dan yang ketiga, an yasrifa anhu min su minasu mithluha. Ya. Taib. Atau Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan dia dari keburukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan dia dari keburukan yang semisal dengannya. Ya. Misalnya ketika seseorang meminta uang, ya, sekian juta rupiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian ya dia minta kepada Allah, ya Allah, saya butuh uang misalnya 10 juta. Ya Allah, saya butuh uang 10 juta, ya Rabb. Ya, aku minta kepadamu. Taib, saya ingin membeli ini, membeli itu. Punya keinginan duniawi. Ya, dia minta kepada Allah. Kemudian, ya ternyata, ya ketika dia sedang dalam perjalanan menuju tempat aktivitasnya, tempat kerja, menuju masjid misalnya, taib, tiba-tiba ada, ya ada apa, kendaraan yang akan menabrak dirinya. Taib, seketika Allah selamatkan dia dari kecelakaan tersebut. Yang seharusnya kalau dia celaka, dia harus membayar operasi mungkin senilai 10 juta. Taib. Allah berikan rezeki 10 juta ini dalam bentuk penyelamatan dia dari keburukan yang seharga dengan apa yang dia doa-doa. Jangan pernah terlalu mempermasalahkan dikabul atau tidak, diijabah atau tidak. Berdoa saja sudah. Ya. Yang pasti apa? Allah pasti akan mengijabah kepada kita dengan berbagai macam bentuk yang menurut Allah terbaik bagi kita. Berdoa saja sudah sama Allah. Insya Allah nikmat bagi hati, nyaman bagi hati kita, membuat diri kita tidak akan sengsara, ya, membuat diri kita merasakan kebaikan yang besar dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ana la ahmilu hammal ijabah, walakin ahmilu hammad du'a, faman ulhima ad-du'a fa inal ijabah ma'a." Ya. Kata Umar, ya justru aku ini tidak mempermasalahkan, ya aku tidak terlalu mempedulikan tentang permasalahan ijabah. Diijabahnya sebuah doa atau tidak, maksudnya diberikan secara langsung atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dengan jenis yang pertama tadi kita sebutkan. Taib. Ya, akan tetapi walakin ahmilu hammad du'a. Aku benar-benar hanya memperhatikan secara kuat terhadap doa itu sendiri. Yang penting doa lah intinya begitu. Yang penting saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.

Taib. Adapun perkara bagaimana cara Allah mengijabahnya, maka itu bukan urusan saya. Allah yang paling tahu apa yang terbaik bagi saya. Yang penting saya minta, minta sebanyak-banyaknya kepada Allah. Ya, jangan apa tadi? Taib, jangan sampai kita teranggap diri kita ini takabur, sombong gara-gara jarang doa kepada Allah, jarang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka dari itu, ya. Sekali lagi, itu merupakan ya makanan yang akan bermanfaat bagi hati kita dengan cara seseorang taib banyak berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Taib. Kemudian ya kita bahas sedikit ya tentang adab-adab doa. Ya, kita bahas sedikit tentang adab-adab di dalam berdoa. Taib, di antara adab dalam berdoa itu ya hendaknya kita berdoa dengan taib, dengan kepastian. Ya. Jangan sampai sebagaimana kata Nabi, kita bacakan di sini hadisnya, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Taib, Allahumma arhamni in syi'ta liya'zimal mas'ala fa innahu la mustakriha lahu. Muttafaqun alaihi. Hadis muttafaq alaihi, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Jangan sampai seseorang di antara kalian itu ya, taib berdoa dengan asal-asalan. Taib. Contohnya mengucapkan, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Ya kalau engkau mau ampuni, ampuni. Kalau enggak, ya enggak. Subhanallah. Ini buruk sekali adab. Ya ini adab yang buruk sekali. Atau dia mengatakan, Allahummarhamni in syi'ti, ya Allah. Ya rahmatilah aku jika engkau mau. Seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh seperti itu kepada Allah. Taib, kita harus menundukkan diri kita di hadapan Allah, rendahkan serendah-rendahnya diri kita di hadapan Allah, nyatakan bahwasanya kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya Rabb, ampuni aku butuh ampunanmu. Menangis, merengek kepada Allah, itu yang Allah inginkan dari kita. Ya. Taib, ya Allah ampuni aku ini banyak dosa ya Allah. Aku kemarin bikin dosa lagi, maksiat lagi. Taib, tidak ada yang bisa menghapuskan itu semua kecuali Engkau wahai Rabb. Ya, minta kepada Allah. Ya Allah rahmatilah aku butuh rahmatmu. Aku tidak mungkin bisa begini, bisa begitu, bisa melaksanakan semua aktivitasku, bisa melaksanakan semua tugasku, bisa melaksanakan semua kewajibanku kecuali dengan rahmatmu. Ya, maka aku memohon, aku meminta kepadamu rahmatmu. Taib. Ya, nyatakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nyatakan kepada Allah bahwasanya kita benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan seperti tadi. Ya, jangan seperti tadi, ya. Seakan-akan dia itu sedang terpaksa berdoa, seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah, itu merupakan adab yang sangat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya, itu yang paling utamanya, di antara yang paling utama. Kemudian, di antara adab-adab berdoa, ya, maka manfaatkan waktu-waktu yang datang dalilnya ya bahwasanya itu adalah waktu istijab mustajab doa. Taib. Ya contohnya seperti ketika turun hujan ya. Taib, ketika sedang berperang ya, kalau memang seorang sedang mendapati kondisi-kondisi seperti itu, ketika sedang bersujud ya dan hal-hal yang lainnya di antara azan dan iqamah ya, berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada tentang perkara ini. Taib. Ya, kemudian di antara adab juga yaitu apa? Yaitu berusaha mendatangkan sifat-sifat yang bagus. Ya, berusaha dalam keadaan thaharah, dalam keadaan bersuci. Ya, berusaha kita menghadap kiblat. Ya, sebagaimana ketika seseorang salat. Demikian pula ya, banyak-banyak mengulangi doa. Ya, diulangi sampai 3 kali minimal. Ya, ya Allah, aku minta ampunanmu. Aku minta ampunanmu misalnya. Ya, ini banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah berdoa sampai mengulang-ulang sampai 3 kali. Taib, ya. Dan banyak adab-adab yang lainnya, ya, seperti memuji Allah, menyebut nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita minta. Taib. Kita puji Allah, ya, ya Allah, alladzi la ilaha illa ant, yang tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Engkau. Ya, Engkaulah yang paling agung, Engkaulah yang paling mengerti segala urusanku. Taib, ya Ghaffar, Engkaulah yang Maha Pengampun, ighfirli, ampunilah aku. Ya, kita minta kepada Allah ampunan dengan cara yang demikian. Taib, ya. Maka
Ya, itulah insyaallah sedikit ya tentang adab-adab doa ya. Mudah-mudahan itu sudah cukup mewakili tentang bagaimana pentingnya doa dan beramal dengan doa itu sendiri. Baik, kita ambil 3 perkara ya pada kesempatan kajian kita di pagi hari ini, yaitu apa? Hal-hal dari makanan yang bisa menyehatkan hati kita. Yang pertama tadi qiraatul Quran ya. Qiraatul Quran. Qiraatul Quran ini akan menjadi obat bagi penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu apa? Seseorang beristighfar. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyadari dirinya butuh kepada Allah dari sisi ampunan. Ya, dan meminta ampun tidak mesti kita sudah terjatuh ke dalam dosa. Kita pun bisa beristighfar agar Allah menjaga kita agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Demikian pula dari istighfar ini, ya, terkandung di dalamnya permintaan kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa kita. Ya, karena salah satu tanda dosa akan diampuni oleh Allah ketika Allah tutupi dosa-dosa tersebut. Tayyib, terkhusus ini di mana? Di akhirat nanti, ya. Sebagaimana datang seorang menghadap kepada Allah untuk diadili. Tayyib, ketika ditanya, diperlihatkan dosa-dosanya, kemudian ditanya mana kebaikannya, aku tidak punya wahai Rabb, ya. Tayyib, kata Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala, inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Ya, kamu sudah sadar itu dosa-dosamu semua? Ya, maka aku sudah tutupi semua dosamu ketika engkau hidup di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa aghfiruha lakal yaum, dan aku ampuni dosa-dosa itu di hari ini. Ya, jadi kita minta istighfar kepada Allah di antaranya agar Allah menutupi ya dosa-dosa kita. Kemudian yang terakhir tadi kita bahas tentang addu'a, ya, berdoa kepada Allah, maka itu merupakan ibadah, merupakan bentuk tidak takaburnya kita terkhusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bentuk perendahan diri kita kepada Allah. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala dengan sebaik-baiknya, mendatangkan adab dengan sebaik-baiknya, ya. Dan kita taib menyatakan diri sebagai seorang yang sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, maka insyaallah ya itu yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Taib. Ada pertanyaan?

Baik, ada pertanyaan di sini ya. Apabila dalam grup WhatsApp isinya hanya saling sindir, ya bahkan saling menyanjung diri, ya apakah ana lebih baik keluar karena kurang ada faedah pada grup tersebut? Ya, ya grup tersebut adalah grup keluarga, saudara kandung. Apakah baik ana keluar grup untuk menjaga hati ana menghindari ghibah? Baik, kalau seandainya sudah sangat parah sekali, ya. Kondisinya sangat parah sekali, maka saddu dzari'ah muqaddamun ala jalb al-masalih. Dalam kaidah syariat bagaimana? Menutup celah keburukan didahulukan daripada membuka pintu kebaikan, ya. Taib, kalau memang sudah parah, tetapi kalau seandainya masih bisa diharapkan, ya, untuk kita menyampaikan kebaikan-kebaikan di sana, ya. Kan grup WhatsApp bisa kita silent, ya. Bisa kita silent atau bisa kita waktukan gitu, kapan kita akan membukanya. Taib. Dan di belakang itu kita bisa terus berdakwah, menyampaikan ya tulisan-tulisan dalam bentuk poster-poster yang simple-simple, yang ringan-ringan, menasihati mereka. Itu sangat bagus ya kalau memang masih bisa seperti itu. Tetapi kalau memang sekiranya kecil kemungkinan diterima, ya susah bagi kita berdakwah, susah menyampaikan kebaikan, ya maka minta izin untuk keluar taib dengan cara yang baik dan nyatakan tidak ada permasalahan apapun, hanya ingin memperbaiki diri lah atau apapun lah istilahnya ya, atau supaya tidak terlalu berat handphone misalnya, suka begitu ya, alasan-alasan Allah alam. Tapi yang penting tidak memutuskan tali silaturahim ya, tetap menyambung tali silaturahim ya dengan japri atau dengan telepon, dengan hal-hal yang lainnya. Allahu alam. Taib, masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya, saat ini ana menikah kembali dengan mantan suami ana. Masya Allah ya. Alhamdulillah, ana pribadi belajar untuk muhasabah diri. Kenapa pernikahan sebelumnya gagal? Ya, apakah dengan kembalinya ana dengan suami ana ini adalah takdir Allah? Bagaimana? Jelas takdir Allah ya. Jelas, sudah jelas ini merupakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana ikhtiar agar bisa menjaga takdir ini ya. Alhamdulillah rumah tangga ana sekarang Allah berikan kebahagiaan, masya Allah, barakallahu fikum. Ya, bersyukur. Ya, la in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau kalian bersyukur dari nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Ya. Bagaimana bentuk syukur? Jangan jadikan rumah tangga atau nikmat apapun itu sebagai sebab yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, sekarang punya rumah tangga yang nyaman, yang enak, yang membahagiakan, maka jadikan itu ya tempat kita untuk bertolak lebih jauh lagi di dalam permasalahan agama. Maksudnya untuk lebih memperdalam agama ya. Hidupkan ilmu di dalam rumah tangga, hidupkan ya motivasi-motivasi untuk mengejar akhirat di dalam kehidupan rumah tangga ya. Hilangkan berbagai macam keburukan-keburukan dunia di dalam rumah tangga, insya Allah itu akan lebih berkah. Wallahu a'lam bishawab ya. Intinya tingkatkan ketakwaan dengan rumah tangga tersebut ya. Semoga Allah lebih menjaga rumah tangganya. Taib. Taib, bismillah. Sebagaimana jika sikap kita terhadap orang yang memutuskan silaturahim ya, apakah kita berdosa jika mendiamkan saja? Taib. Ada beberapa keadaan kondisi seperti ini bagi mereka yang memutus tali silaturahim ya secara total, taib, karena memang tidak mau lagi kepada kita ya, cukup kita sekali sajalah istilahnya ya, taib. Ketika dia memutus, maka kita berusaha menyambung kembali. Yang penting jangan sampai kita ternilai sebagai orang yang sama-sama memutus tali silaturahim ya, taib. Tetap kita menghubungi misalnya, tapi kalau dia mendiamkan, merasa terganggu, ya sudah ya, taib ya. Apa yang harus wajib bagi kita lakukan sudah kita kerjakan. Kecuali kalau memang ada sebab keburukan kita ya, kita minta dihalalkan ya, taib. Kita minta dihalalkan, kita minta maaf atas kesalahan-kesalahan kita. Taib. Ustaz, apakah boleh kita menampilkan wajah dalam media sosial, misal foto bersama teman-teman ya, taib? Apa kepentingannya? Ya, para ulama yang memperbolehkan permasalahan foto ya, tapi tetap mentanbih tentang permasalahan yang tidak bermanfaat untuk hal tersebut. Ya, yang tidak bermanfaat dalam hal tersebut.
Ya, ini berlaku umum terlebih dahulu. Baik laki-laki atau perempuan. Apa manfaatnya, maslahatnya kita menampilkan foto kita? Ya. Tapi kalau tidak ada maslahat, tidak ada manfaat di sana, ya maka langkah baiknya tidak ditampilkan. Tapi tidak ditampilkan perkara tersebut. Ya. Kalau berbicara tentang para wanita, jelas ya madaratnya tambah. Tapi sekalipun ada ulama yang menyatakan wajah perempuan itu bukan aurah, ya. Taib, akan tetapi tidak jarang, hampir semua, ya bahkan mungkin setiap laki-laki, ya akan terfitnah ketika pertama kali melihat apa? Wajah perempuan yang terlihat. Taib, akan menjadi fitnah. Ya, jelas akan menjadi fitnah. Taib, ya. Bagaimana nanti ketika di akhirat tiba-tiba dimintai pertanggungjawaban oleh Allah gara-gara foto kamu yang kamu umbar, ya si fulan-fulan terfitnah, si fulan mandangi terus fotonya, si fulan terjatuh ke dalam dosa ini, dosa itu. Ya, ingat, seorang yang mengarahkan orang lain kepada perbuatan dosa, maka dia pun dapat dosa yang serupa. Ya, hati-hati. Ya, alangkah baiknya kalau bagi perempuan tidak melakukan perbuatan seperti ini. Wallahu a'lam. Taib. Cara mengucapkan istighfar, ya semuanya boleh. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaih artinya aku minta ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya ada di dalam sunnah. Baik. Baik. Ya. Di sini ada pertanyaan, ya. Apakah umur manusia itu sudah tetap, misal jatah hidupnya 70 tahun? Apakah umur manusia ataukah belum tetap mungkin ya dan masih bisa berubah? Karena terkadang ada orang yang mendoakan semoga panjang umur. Taib. Yang jelas umur manusia sudah tetap ya, yang pasti semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia akan mati, kapan dia hidup, ya lahir, kapan dia mati, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa-doa seperti itu, ya wallahu alam. Taib. Doa semoga dipanjangkan umur, ya. Hal ini secara dalil ana sendiri belum bisa memastikan apakah ini diperbolehkan atau tidak, ya. Taib, doa agar dipanjangkan umur, karena tidak mesti panjangnya umur itu baik, ya. Taib, tidak mesti panjangnya umur itu baik. Kadang-kadang kematian adalah rahmat bagi seseorang. Taib. Sehingga Allah alam apakah doa seperti ini diperbolehkan atau apakah ada dalilnya, ya mungkin saja. Tetapi kalaupun seandainya ada anjuran, ya yaitu apa? Anjuran agar umur yang diberikan itu umur yang memberikan berkah, ya, bukan umur yang sia-sia. Wallahu a'lam.

0: Ya. Ada pertanyaan di sini, bolehkah kita membeli produk seperti tas atau sepatu di toko yang produknya ada yang mengandung unsur babi? Tapi sebelum lanjut, ya hati-hati ikhwah. Ada beberapa produk-produk kulit ya yang ternyata zaman sekarang itu adalah kulit apa? Kulit babi, ya. Biasanya yang ada bintik-bintiknya itu, bagian dalamnya, bagian dalam si kulit itu ada bintik-bintiknya. Ya, itu biasanya kulit babi seperti itu. Boleh nanti di-searching lah bagaimana perbedaan kulit babi dan kulit yang lain, ya. Maka kalau kulit babi tidak boleh, itu termasuk di antara barang-barang yang najis, ya. Termasuk di antara barang-barang yang najis. Taib. Lalu ini pertanyaannya, boleh enggak beli di toko yang di sana menjual barang yang lain? Mungkin yang dibeli tetap bukan, ya, bukan yang mengandung unsur babi tadi. Ya, wallahu alam, alangkah baiknya ditinggalkan, ya. Taib, alangkah baiknya ditinggalkan bermuamalah dengan orang-orang yang bermaksiat. Insyaallah toko-toko kaum muslimin sekarang sudah banyak. Ya. Alhamdulillah Allah perkuat khususnya di negara kita, di negeri kita, taib perekonomian saudara-saudara kita kaum muslimin yang maju dan banyak di antara mereka yang berdagang menjual barang-barang yang kita butuhkan dalam kondisi yang bagus, ya. Insyaallah berkah. Apalagi kalau yang menjualnya saudara kita, ya, dia dapat hartanya, dia dapat keuntungan dari penjualannya, dipakai untuk memberi makan anaknya yang menghafal Al-Quran misalnya, berkah, ya, akan berkah yang banyak, ya, akan mendapatkan kebaikan baik bagi yang membeli ataupun bagi yang menjual. Taib, ya. Maka itulah pertanyaan-pertanyaan. Sekarang di sini ada dua buku, ya, masih sama ya bukunya Ada Wadawa, masya Allah. Taib, bagi yang bisa menjawab pertanyaan, satu bagi ikhwan, ya, satu untuk akhwat. Taib. Adapun bagi ikhwan, ya. Taib. Kita sebutkan tadi bahwasanya Al-Qur'an adalah obat, ya. Al-Qur'an adalah obat bagi manusia, ya. Siapa yang bisa menyebutkan ayat yang menjadi dalil bahwasanya Al-Qur'an adalah obat bagi manusia? Tayyib. Tafadhol. Mangga. Barangkali ada yang mau menjawab. Silakan. Al-Isra ayat 82. Ayatnya? Tayyib. Hafal. Wa nunazzilu. Hafal enggak? Hah? Tidak hafal. Ada yang hafal enggak? Ada yang hafal enggak ayatnya? Hah? Ada. Antum, baik, mantap. Bacakan ayatnya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatu wa rahmatul lil mu'mini.
0: Masyaallah. Tarjim.
1: Dan Allah turunkan Al-Qur'an untuk orang-orang mukmin.
0: Ma huwa syifaa'. Oh,
1: dan Allah turunkan Al-Qur'an untuk obat,
0: sebagai obat,
1: sebagai obat untuk orang-orang mukmin.
0: Wa rahmah, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Taib. Jadi untuk antum hadiahnya. Taib. Barakallahu fiik. Taib. Satu pertanyaan lagi, ya, bahwasanya penyakit yang begitu besar, ya. Silakan sebutkan penyakit apa yang menjadi penyakit yang akan diobati oleh Al-Qur'an tersebut. Tafadhol. Dan jelaskan, ya.
2: Iya, Ustaz. Penyakit syubhat dan syahwat.
0: Ahsan. Bagaimana itu?
2: Ya, Ustaz.
0: Bagaimana Al-Qur'an menjadi obat bagi syubhat dan obat bagi syahwat? Bisa menjelaskan?
2: Penyakit syubhat yang merusak bagi seorang, maka perlu membaca Al-Qur'an dan memahami artinya.
0: Nah.
2: Penyakit bagi penyakit syahwat, Al-Qur'an mengajarkan kita untuk zuhud dalam kehidupan dunia.
0: Masya Allah, taib. Ya. Maka untuk syubhat, ya, karena pada hakikatnya Al-Quran itu sendiri adalah ilmu yang akan menjawab kesamaran-kesamaran dalam permasalahan din. Adapun untuk syahwat, ya, maka Al-Quran mengajarkan kita untuk zuhud terhadap dunia, ya, dan selalu berusaha untuk mengejar negeri akhirat. Taib. Ahsan, ya, jawabannya benar, boleh mendapatkan hadiah nanti.
2: Jazakallahu khairan.
0: Wa anta fa jazakallahu khairan. Taib, ya, maka insyaallah kajian kita telah selesai, ya, wallahu alam bisawab, ya. Adapun ana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan dan memohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun, kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. wa batilu ma sana apa wa habitu ma sana wa habita ma sanau fiha, gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan, enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan.

0: Tapi kamu kalau umpamai melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya gak akan berhenti tahajud, gak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas kemudian.

0: murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina, man yahdihillahu fala mudillalah, ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Ikhwati fillah, hadirin jamaah Masjid Al-Fursan Jati Asih Bekasi, Jawa Barat, berarti masih orang Sunda. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pemirsa berapa TV dan para netizen di mana saja Anda berada, Untuk yang pertama kalinya seumur hidup saya baru ke sini dan mengangkat tema hinanya dunia. Yang dimaksud dengan dunia dalam pembahasan kita adalah bukanlah yang berkaitan dengan tempat, tanah, bumi yang kita pijak, atau benda-benda, ciptaan Allah, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, itu tidak hina. Juga bukanlah waktu, siang ataupun malam, pagi ataupun sore. Juga bukan hidup dan kehidupan. Tapi yang dimaksud hina, yang dimaksud dengan dunia yang hina adalah ada dua, yang pertama yang bersifat materi, yang kedua yang bersifat immateri. Yang materi contohnya harta, apapun bentuknya, uang, makanan, tempat tinggal, ataupun kendaraan, perhiasan, ataupun yang bersifat immateri, yang tidak bersifat fisik. Contohnya umpamanya jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, kesenangan, kenikmatan. Nah itulah yang kita maksud dengan hinanya dunia. Dan itu dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Jami'ul Ulum Wal-Hikam ketika menjelaskan hinanya dunia. Kata beliau, al-maqsudu bi dani'id dunya laisa muta'alliqan bil amakin wal azman. Yang dimaksud dengan rendahnya dunia tidaklah berkaitan dengan tempat ataupun waktu, tapi yang tadi disebutkan. Hinanya dunia dalam pemahaman seperti tadi oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya digambarkan dengan beberapa gambaran yang menjelaskan sangat rendahnya nilai dunia. Pertama, Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan dunia ini tempat pembuangan, tempat hukuman. Hukuman bagi siapa? Bagi dua makhluk, jin dan manusia. Kenapa? Karena jin dan manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah, kalau manusia Adam dan Hawa, kalau jin yaitu iblis laknatullahi alaih, itu dahulu ditempatkan di surga. Manusia Allah ciptakan untuk menempati surga. Wa idh kulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ingat ketika kami berkata, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Setelah diciptakan, mereka ditempatkan oleh Allah di surga. Seluruh yang tersedia boleh dinikmati. Kecuali satu larangan, yaitu larangan mendekati. Wala taqraba hadhihi syajarah. Fatakuna minal zalimin. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini, nanti kalian zalim. Ternyata satu-satunya larangan ini dilanggar. Karena dihasut oleh si iblis dari kalangan bangsa jin. Lalu bukan hanya didekati, dipetik, bahkan dimakan. Akibatnya dua-duanya Adam Hawa plus si iblisnya diusir dari surga untuk menebus kesalahannya dihukum untuk hidup di dunia. Jadi manusia dan bangsa jin turun ke dunia untuk menjalani hukuman. Tempat dihukumnya kita, bukan tempat untuk bersenang-senang ataupun meraih kemuliaan. Kemuliaan itu hanya didapat nanti kalau kita sudah balik, kalau kita sudah mudik. Mudiknya itu harus ke tempat asal kita, yaitu apa? Surga. Itu diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahud Dari Sa'adah. Arti dari Miftahud Dari Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan. Negeri kebahagiaan itu surga. Di mukadimahnya beliau jelaskan. Kenapa kita harus punya kunci untuk masuk surga? Karena asalnya kita dari surga, diturunkan ke dunia untuk menjalani hukuman. Nanti baliknya harus ke surga lagi agar bisa bawa kuncinya tuh. Apa kuncinya? Dibahas di kitab itu ternyata kuncinya itu adalah ilmu. Makanya kitab Miftahud Dari sana berisi penjelasan ratusan keutamaan ilmu, baik mempelajarinya ataupun mengajarkannya. Dari sini kita tahu karena dunia adalah tempat hukuman, maka tidak heran kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat. Kenapa? Karena ini tempat dihukumnya makhluk. Wa mal'unun ma fiha. Terlaknat juga semua yang ada di dunia ini. Illa dzikrullah wa mawalah. Terus wa alimun. Kecuali yang tidak terlaknat itu empat. Pertama zikrullah. Kedua semua usaha yang bisa membantu tegaknya atau terlaksananya zikrullah. Ketiga orang alim. Dan keempat orang yang muta'alim, yang belajar ilmu. Empat ini aja yang tidak terlaknat. Selain ini terlaknat. Dari sini saja kita sudah mengetahui tidak ada keagungan, kemuliaan dalam dunia ini kecuali yang berkaitan dengan keempat hal tadi. Inilah keterangan pertama yang menunjukkan bahwa dunia ini hina. Kedua, kadang Nabi SAW menjelaskan hinanya dunia dengan mengumpamakan dunia ini dengan binatang yang sudah mati. Binatang ini cacat. Ada anak kambing yang sudah putus si daun telinganya. Mati. Lalu oleh Nabi SAW dijiwir lalu diiwing-iwing. Ini enggak ada terjemahnya, dijiwir itu di apa? Dijewer. Diiwing-iwing itu dibegini-begini. Lalu bertanya, siapa di antara kalian yang mau membeli ini dengan satu dirham? Satu dirham itu sekarang setara dengan 6 atau 70 ribu rupiah. 70 ribu ini mau enggak? Kata para sahabat, tidak. Kalau gitu dikasih gratis deh. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, in kana hayyan kana fihi aib. Wahai Rasulullah, kalau dia ini masih hidup dia punya aib. Yaitu putus ininya. Enggak berharga. Apalagi kalau dia sudah mati. Tidak ada yang bisa dimanfaatkan, dimakan tidak bisa, dijual tidak bisa, cuma nambah kerjaan, harus dibuang, harus dikubur. Jadi hina, enggak ada harganya itu bangkai binatang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ladunya ahwanu indallahi min hada alaikum. Demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah dibanding binatang ini menurut pandangan kalian. Jadi dunia dalam pandangan Allah lebih hina daripada bangkai binatang menurut pandangan kita. Apa yang kita lakukan kepada bangkai binatang? Ya pasti dibuanglah jauh-jauh. Dunia itu lebih hina lagi daripada itu. Ini gambaran yang kedua. Gambaran ketiga, kadang ini lebih buruk lagi perumpamaan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan dunia ini dengan kotoran manusia. Datang seorang sahabat namanya Hudair. Arti Hudair, singa kecil. Kalau singa besar, Haidar. Dalam bahasa Arab disebut isim tasghir. Isim tasghir itu kata benda yang maknanya kecil, seperti kalbun, anjing. Kulayib, anjing kecil. Abdun, seorang hamba. Ubaid, hamba kecil. Begitu. Haidar, singa besar. Singa kecil, Hudair. Kata Ali Al-Hakami, Al-Haidaru fil Asad kal Malik fil Nas. Haidar di kalangan para singa itu seperti raja di kalangan manusia. Jadi Haidar itu rajanya singa, bukan raja singa. Rajanya para singa itu Haidar, singa yang paling kuat, yang paling ditakuti oleh singa-singa lain. Itu Haidar itu. Kebayangkan bapaknya. Hurayatullah ulah siri ustai. Seorang sahabat namanya Hudair. Ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Hudair, ma akalta? Hudair, apa yang kamu makan tadi pagi? Dia menjawab, akaltul laham wal laban. Aku makan daging dan susu. Berarti orang punya nih, ya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yasiru ila madza?" Lalu makanan yang kamu makan itu nanti akan berubah jadi apa? Dia menjawab, "Tsumma yasiru ila ma qad alimta." Dia cerdas, santun juga, tidak vulgar. Dia nanti akan berubah menjadi sesuatu yang kau sendiri sudah tahu lah, diplomatis ya. Itu kotoran. Apa kata Nabi SAW, demi Allah, apa yang keluar dari perutmu itu gambaran yang pas untuk dunia menurut pandangan Allah Azza wa Jalla. Diibaratkan kotoran yang ingin kita buang. Ketika membuangnya juga kita enggak ingin melihatnya. Apapun yang kita makan, makan sate, kambing atau si montong gitu ya. Pas dibuang, aduh si montongnya keluar. Enggak. Kita enggak pernah melirik sedikit pun gitu. Udah dibuang, dilupakan, enggak pernah diingat-ingat itu si montong harganya sekian. Udah dimakan, dibuang lagi. Enggak pernah diingat-ingat gitu kan. Jadi saking tak bernilainya, maka itu diibaratkan dengan kotoran. Oleh karena itulah maka para ulama ketika menjelaskan tentang orang yang beribadah, beramal soleh, dia beramal dengan amalan akhirat tapi diniatkan untuk dunia. Contoh umpama rajin sholat tahajud, tapi niatnya untuk dunia. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar dagangan saya laris. Kenapa kamu rajin saum sunnah? Biar pangkat saya cepat nanjak. Kenapa kamu mengamalkan zikir ini-ini? Biar karir saya naik terus. Kenapa kamu baca surat Yusuf terus? Biar cepat dapat jodoh.
0: Ada orang ibadah tapi niatnya dunia? Ada. Diniatkan. Kenapa kamu rajin baca salawat? Itu kabita dengan mobil itu tuh. Mobil itu harganya 2M. Makanya saya salawatin. Salawatnya bagus, agung, ibadah. Tapi niatnya untuk dapat mobil. Ada yang begitu? Ada yang menganjurkan begitu? Ada yang ngikutin? Jangan atulah. Itu termasuk bukti rusaknya tauhid. Kalau jamaah sekalian pernah ikut kajian Kitabut Tauhid dengan syarahnya ada Fathul Majid, ada Qaul Mufid Ta'liq ala Kitabut Tauhid Sunan Syekh Al-Utsaimin. Saya pernah bahas kitab ini setiap Jumat sore di Roja, udah selesai kitab. Itu di akhir kitab ini ada satu bab iradatul insan bi amalihi dunya. Seseorang meniatkan dunia ketika melakukan amal. Amal yang dilakukan amal akhirat, niatnya untuk dunia. Diberi judul iradatul insan bi amalihi dunya. Seseorang menginginkan dunia dengan amal yang dilakukannya. Lalu diberi syarah, hadza min naqsi tauhid. Ini bukti kurangnya atau rusaknya tauhid seseorang. Niat beramalnya itu untuk bukan untuk akhirat, tapi untuk dunia. Rusak tuh tauhidnya. Sebagian ulama mengumpamakan itu dengan orang yang memiliki sebuah sendok yang terbuat dari emas, dihias oleh berlian, mahal, miliaran. Tapi ini sendok yang mahal itu dipakai untuk menciduk kotoran manusia. Betapa mahal dan agungnya ini sendok dan betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Maknanya ibadah yang dilakukan itu agung, mulia, tinggi nilainya. Tapi ibadah yang agung itu dijadikan alat untuk meraih dunia. Ini saking hinanya, rendahnya, tak bernilainya dunia oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diumpamakan dengan sesuatu yang setiap orang tak mau melihatnya, tak mau menciumnya, tak mau dekat-dekat dengannya, kan gitu, yaitu kotoran. Inilah yang kedua, bukti tentang hinanya dunia. Yang ketiga, kadang-kadang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dunia ini saking tak berharganya, maka dibanding nilai sehelai sayap seekor nyamuk, maka sayap seekor nyamuk itu lebih berharga daripada dunia. Berkata Nabi SAW, kata beliau, inna dunya, lau anna dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Seandainya dunia ini di sisi Allah punya nilai walaupun sebanding dengan sehelai sayap seekor nyamuk, niscaya orang-orang kafir tidak akan diberikan minum walaupun setetes, walaupun seteguk. Kalau dunia ini punya nilai walaupun sedikit, yaitu senilai sehelai sayap seekor nyamuk. Kalau kita jangankan sayapnya sehelai, dengan nyamuknya sekarung, nggak ada harganya ya. Dibuang. Ada sebagian orang memanfaatkan itu sebagai
3: pakan makanan burung mungkin, atau untuk makanan ikan mungkin, ada sedikit nilainya lah lumayan. Dunia itu lebih rendah lagi daripada itu. Kalau umpamanya dunia ini ada harganya, orang yang durhaka, orang kafir, orang yang menentang tak akan diberi walaupun setetes air. Karena itu maka sekalipun orang durhaka kepada Allah, Allah kasih dunia. Walaupun orang itu kafir, Allah beri tidak tanggung-tanggung dalam jumlah yang banyak. Ada orang yang kafir tapi kaya? Banyak, malah orang terkaya Indonesia, orang terkaya dunia kan kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak semua orang kaya kafir, tidak. Kenapa orang kaya, orang kafir kok diberi kekuasaan, diberi kekayaan, diberi kekuasaan, diberi pangkat, diberi jabatan, diberi popularitas, diberi pendukung yang banyak? Karena tak ada harganya semua yang Allah berikan kepada mereka. Dan itu bukanlah bukti dari kemuliaan orang tersebut. Mulia tidaknya manusia tidak dilihat dari sebanyak apa harta yang dimilikinya, setinggi apa jabatan pangkat yang sudah diraihnya, seluas apa kekuasaan yang sudah ada dalam genggamannya. Tidak dilihat dari itu, tapi dilihat dari ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa di antara kalian. Yang paling takwa, paling mulia diaplikasikan. Takwa bukan sekadar omongan di mulut. Takwa itu aplikasi, pengamalan. Semua perintah Allah dilaksanakan, semua larangannya dijauhi. Itu definisi umum dari takwa. Imtithalu awamiri wajtinabu nawahi. Semua perintah dilaksanakan, semua larangan dijauhi. Itu takwa. Dan orang bisa begitu karena ada iman. Dan orang bisa iman karena adanya ilmu. Ilmu melahirkan iman, iman melahirkan amal, iman dan amal melahirkan ketakwaan, itu yang melahirkan kemuliaan. Kata Abu Darda, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu enggak akan bisa jadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Orang bodoh enggak akan bisa jadi orang bertakwa. Maksudnya bodoh tentang syariat, bodoh tentang Allah dan syariatnya. Bagaimana bisa mengenal Allah, bagaimana bisa ibadah dengan benar kalau bodoh, kalau tidak bisa ibadah dengan benar, bagaimana bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa itu wajib didasari oleh ilmu. Ini yang melahirkan kemuliaan. Makanya tadi disebut semua dunia ini terlaknat, semua yang ada di dalamnya terlaknat, kecuali yang tidak akan terlaknat yang berkaitan dengan ilmu dan amal. Orang berilmu, orang-orang yang belajar ilmu, ini akan terhindar dari laknat, akan Allah muliakan. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat kemuliaan orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Inna Allaha yarfa'u qauman bihadzal kitab. Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Qur'an ini. Walillahil 'izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan ini milik Allah, milik rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Jadi kemuliaan tidak diukur oleh dunia. Tidak diukur oleh harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, sanjungan orang, apresiasi, pujian, pengakuan orang. Tidak, karena semua itu hina. Tidak boleh memuliakan orang karena dunia yang dimilikinya. Karena dunia ini sekali lagi rendah dan hina. Sampai-sampai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan tidak bernilai walaupun senilai sehelai sayap seekor nyamuk. Kalau dunia punya nilai walaupun sebanding dengan sayap nyamuk, orang kafir kelaparan tuh. Orang kafir kehausan tuh. Gak dikasih makan, gak dikasih minum, walaupun setetes air. Inilah ungkapan ketiga, hinanya dunia, yaitu tidak lebih bernilai dari sehelai sayap seekor nyamuk. Sudah tiga poin ya. Yang pertama apa coba? Lebih hina daripada bangkai binatang. Kedua, seperti kotoran manusia. Yang ketiganya, seperti tidak lebih bernilai dari sehelai sayap seekor nyamuk. Yang keempat, tentang gambaran dunia adalah dari aspek waktu, dunia itu super singkat. Dibandingkan kayak singkat atau lama itu harus ada perbandingan loh, ya. Bagi kita 5 jam, 6 jam singkat. Atau sehari semalam masih singkat. Nah, bagi semut mah itu seumur hidup atau semut berapa usianya? Ada 2 hari. Itu seumur hidup itu. Bagi kita sangat singkat. Ada perbandingan. Bandingkan dengan kehidupan baik di alam kubur apalagi di akhirat. Berapa lama sih kita hidup? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70. Jarang, sedikit sekali yang lebih dari itu. Di antara kita sekarang sudah ada yang 70? Ada? Ada tuh. Jarang Bapak termasuk makhluk langka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarang yang seperti itu. Kalau saya belum 70, baru 17 lebih. Jadi rata-rata umur sekian. Anggaplah usia kita 100 tahun. Menurut kita lama. Tapi coba bandingkan. Setelah kita mati kemana kita pergi? Ke alam kubur ya. Berapa lama kita di alam kubur? Sampai kiamat. Berapa lama itu teh? Duka teh. Gak tahu. Bisa 1000 tahun, 2000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun, 1.000.000 tahun. Kita gak tahu kapan kiamat. Yang jelas bakal lebih lama daripada hidup kita. Anggap sajalah 10.000 tahun. Hidup kita di alam barzah dibanding 100 tahun. 100 tahun ini lama apa sebentar? Sangat sebentar. Dibanding 1000 atau 10.000 tahun. Ringkas. Setelah kehidupan di alam barzah berakhir, jergur, dunia hancur, kiamat terjadi. Sangkakala ditiup semua binasa. Wa nufikha fis-sur. Fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ard. Ditiup sangkakala, hancur binasa semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi musnah. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Banyak ayat yang menjelaskan begitu. Tapi nanti akan dibangkitkan kembali. Mulailah kita masuk ke fase kehidupan berikutnya. Kita hidup di 4 fase kehidupan. Pertama di alam rahim, cuma 9 bulan lebih singkatnya. Kita sudah enggak ingat, tidak merasakan apapun, tiba-tiba jelek segede gini. Nanti setelah lahir, kita fase kehidupan kedua di dunia, puluhan tahun. Nanti pasti kita mati. masuk fase kehidupan di alam kubur lebih lama daripada kehidupan di dunia. Setelah kiamat kita masuk alam baru, di sana yang lebih mengerikan lagi. Ketika dibangkitkan saja, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi yang mengenaskan. Kita semua telanjang. Kita semua tak beralas kaki. Kita semua tidak dikhitan lagi, walaupun di sini sudah dikhitan, di sana utuh lagi. Terus ini padang mahsyar itu rata, enggak ada yang cekung, yang cembung, enggak ada bangunan, enggak ada gunung, enggak ada lereng, tidak ada lubang, tidak ada tempat yang lebih tinggi, yang lebih rendah, tidak ada pepohonan, tidak ada tenda. Matahari dekat 3 mil. Panasnya enggak ketulungan tuh. Semua orang berkeringat, ada yang keringatnya merendam semata kaki, sebetis, sepinggang, ada yang juga setelinganya. Tergantung amal mereka di dunia. Jangan diukur dengan kondisi di dunia. Dehidrasi dong, kering. Ya itu kalau di dunia. Di akhirat beda lagi. Semuanya kepanasan. Tapi ada beberapa orang tertentu dengan amal yang istimewa, yang hebat, yang dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari yang ketika itu enggak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Mereka teduh ketika semua orang kepanasan. Mereka merasakan kenyamanan ketika semua orang keresahan. Mereka merasakan keamanan ketika semua orang merasakan ketakutan. Ada orang-orang yang spesial di akhirat karena mereka juga spesial ketika di dunia. Kita tidak akan membahas 7 golongan ini, bukan itu materi kita. Antum pasti sudah pernah mendengar pembahasan ini ya. Ini gambaran singkat saja. Di padang mahsyar, lalu setelah itu kita dihisab. Proses hisabnya juga membuat tegang, membuat takut, membuat gemeter seluruh pandangan ke bawah. Saking takutnya, tegangnya, menyesalnya, dan semuanya. Lalu terakhir melewati sirat. Di bawahnya neraka. Dan sirat ini gambarannya mengerikan. Pertama, sirat itu kecil, jembatan ini kecil. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menyatakan, balaghani anna sirat ahadda minas saif. Telah sampai riwayat kepadaku bahwa sirat itu lebih tajam daripada bagian tajam sebuah pedang. Lebih kecil, itu yang sahih. Adapun pernyataan yang menyatakan bahwa sirat itu sekecil rambut dibelah 7, enggak ada riwayatnya. Tapi betul kecil ya gitulah. Pertama kecil, kedua licin, disebut muzillah, mudhillah. Kata orang Sunda mah matak ti serele, matak ti kosewad, matak ti jongjolong, matak ti kusruk gitunya. Banyak tuh apa nama istilahnya dalam bahasa Sunda. Bikin kepleset, bikin jatuh. Terus yang ketiga sangat gelap. Dekat tinggali curuk-curuk acan. Telunjuk kita sendiri pun tidak kelihatan. Bayangkan jembatan kecil, licin, gelap. Prosentase selamat bisa nyebrang itu berapa? Mungkin di antara kita ada yang pernah nyebrang sungai, tapi jembatannya itu hanya 1 batang pohon kelapa. Ada? Saya pernah. Dulu waktu masih muda banget ya. Itu suka cross country ke gunung. Tangkuban Parahu di sana. Ada sungai, ada jembatan dari batang kelapa, ada pegangannya. Gemeter itu. Parahu gede ya. Ini bayangkan, sebesar atau sekecil, bukan sebesar, sekecil bagian tajam sebuah pedang. Gelap lagi, ya licin lagi. Selain itu, dari dalam neraka ada batang-batang besi yang hidup. Lalu menyambar orang-orang yang sedang menyeberang di atasnya. Ibarat kaki gurita raksasa, tapi terbuat dari besi yang lewat disambar. Gimana bisa mudah ya enggak? Kegambar super sulitnya. Sangat menakutkan, sangat menegangkan. Enggak bisa kita, enggak mau nyebrang, takut. Enggak bisa, harus nyebrang. Digiring gitu. Di bawahnya api neraka yang menyala-nyala. Tapi ada beberapa orang yang selamat, tergantung amalnya. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat kuda berlari, ada yang secepat orang berlari, ada yang jalan biasa, ada juga yang merangkak. Tapi akhirnya sampai juga dengan badan atau tubuhnya terkoyak-koyak oleh besi-besi yang mengait tadi. Tergantung amalnya. Gelap gimana? Orang-orang yang beriman punya cahaya di sana. Kata Allah, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Hari itu engkau lihat orang-orang mukmin, mukminat itu cahayanya itu terang benderang di depannya dan di sebelah kanannya. Adapun orang-orang munafik, cahaya cuma sebesar jempol itu kadang-kadang padam. Terlihat oleh orang-orang mukmin. Orang mukmin takut cahayanya padam seperti orang munafik. Maka mereka berdoa, Allah Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Orang munafik ketika padam, gelap, melihat orang mukmin cahayanya terang benderang, mereka berseru, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari itu orang munafik, laki perempuan, berkata kepada orang-orang beriman, tunggu, kami nebeng ikut bersama cahayamu. Ingin ikut orang munafik ke cahaya siapa? Orang-orang mukmin. Qilarji'u wara'akum faltamisu lahu nura. Balik lagi sama kamu ke belakang, cari cahayamu sendiri. Enggak boleh ikut nebeng. Orang-orang munafik teh ngomong. Kata mereka, alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu waktu di dunia bersama-sama kalian, kita teh sohib loh. Kan orang-orang munafik ikut sholat berjamaah di masjid. Ikut kajian-kajian. Ikut ngumpul-ngumpul bersama Nabi dan para sahabat. Suka ikut tuh. Alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama-sama kalian? Dijawab, bala walakinnakum fatantum anfusakum watarabbastum wartabtum waghurratkumul amaniyu hatta ja'a amrullah. Betul, kalian dulu bersama-sama kami, walakin fatantum walakinnakum fatantum anfusakum, kalian sudah memfitnah diri-diri kalian sendiri. Apa maknanya? Ini salah satu di antara makna fitnah berdasarkan ayat ini adalah menjerumuskan diri ke dalam dosa dan maksiat. Orang-orang munafik ketika jauh dari orang-orang beriman, mereka enjoy dengan dosa dan kemaksiatannya tuh. Di hadapan sesama mukmin ngaku iman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jaim, jaga image. Tapi ketika menyendiri jauh dari orang beriman, siga kuda lepas sina gedogan. Kayak kuda lepas dari kandang, bebas sebebas-bebasnya. Salah satu makna fitnah adalah dosa dan maksiat. Walakinnakum fatantum anfusakum. Kalian memfitnah diri-diri kalian sendiri. Artinya kalian sering bermaksiat, menjerumuskan diri kalian ke dalam dosa dan maksiat. Di luar atau di belakang kami. Watarabastum, dan kalian selalu nunggu-nunggu kesempatan untuk menikung dari belakang. Wartabtun, dan kalian ragu. Wagorotskumul amani, kalian telah dilambungkan dengan angan-angan. Orang-orang munafik, jangankan di kita, di circle Nabi dan para sahabat juga ada. Makanya tak heran kalau di lingkungan ikhwan akhwat, ngaji tahunan, tapi karakternya tetap buruk, ada apa tidak? Ada. Ada yang sudah lama ngaji, tapi berani terlibat pinjol. Tahu itu riba. Kalau saya tahu, banyak yang ngeluh nangis, Ustaz Bami nangis, saya terlibat pinjol, saya khilaf, gimana solusinya? Bayar, saya bilang. Mungkin maksudnya berapa hutangnya saya lunasi. Meren gitu maksud namanya. Tos jawaban saya harus dibayar. Ya bayarlah. Ayah ada yang terlibat judo. Terlibat narkoba juga ada. Terlibat pencurian juga ada. Bahkan ke masjid dengan niat mencuri juga ada. Umumnya kan sendalnya. Tapi tidak hanya sendal loh, hati-hati kencreng tuh. Ada beberapa laporan di Jakarta ada, di Bandung juga ada. Saya tidak nuduh kalau di sini adanya. Mungkin ada, semoga tidak ada, semoga sih. Umpamanya kencreng berjalan. Kalau ahwat kan tidak ingin riya, ditutup sama kerudung masuk. Jadi gak tahu berapa yang dimasukkan, sudah. Ada juga yang sebaliknya tutup kerudung ngambil. Agak lama tuh, lewat saja. Loh, tadi penuh sekarang setengahnya. Ada yang kayak begitu tuh. Beberapa laporan ada. Jadi orang-orang yang nyebelin tengil kayak gitu selalu ada. Di lingkungan yang baik juga ada. Jangankan kita, di lingkungan Nabi SAW juga ada. Jadi orang munafik bareng-bareng, tapi nanti di akhirat kayak air dengan minyak terpisah. Gak bisa lagi nebeng. Karena itu maka ketika di akhirat terseleksi, nasibnya ditentukan oleh amalnya, maka terjerumuslah mereka ke dalam neraka. Nah sampai yang nyebrang selamat baru ke surga, maka itulah terminal akhir dari kehidupan kita. Ke surga atau ke neraka. Karena kita begitu nenek moyang kita Adam dan Hawa diciptakan disuruh menempati surga, maka nanti harus kembali mudik ke surga lagi. Setelah menjalani hukuman yang sangat panjang dan melelahkan, harus kembali mudik ke surga tempat asal kita nanti. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Tak ada akhirnya, tak ada keburukan. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan lau kanu ya'lamun. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Maka di surga tak ada lagi keburukan. Kalau di dunia semua kebaikan bercampur keburukan. Semua yang enak bercampur resiko keburukan. Coba kita makan. yang enak. Ada resiko, resikonya apa? Selain nikmatnya itu terbatas, semua kenikmatan itu hanya hitungan, ada yang hitungan detik, ada yang hitungan menit, ada yang hitungan jam. Makan, enaknya itu berapa menit? Sepiring pertama ya enggak? Lapar itu, kemudian ada makanan sepiring metung dengan lauk yang sesuai dengan keinginan kita, chefnya juga jago masak. Nikmat piring pertama, habis. Nambah piring kedua. Senikmat yang pertama? Enggak. Sudah agak enak. Tapi dikireye. Dikireye itu terus habis. Nambah lagi. Piring ketiga enak? Enak sudah. Dipaksa. Aduh nyerah deh. Di sini masih ingin. Karena enak. Ini udah nolak. Sering gitu? Sering. Sudah enggak nikmat lagi. Berapa menit tuh? Terus beresiko apa resikonya? Gemrot. Dan gemrot itu bukanlah satu-satunya keburukan, tapi menyimpan banyak keburukan. Berarti lemak bertambah tuh. Kolesterol naik tuh. Kadar gula naik tuh. Terus asam urat naik, berakibat tensi naik, berakibat pembuluh darah tersumbat, berakibat kerja jantung tambah, harus tambah berat. Ah udahlah, akhirnya loyo dari segala segi. Itu keburukan dari makan. Tidur, berapa lama kita nikmat tidur? Jam-jaman, kalau tidur seharian pusing kita, ya enggak? Bisa kena ereup-ereup itu. Yang ereup-ereup itu salah satunya kebanyakan tidur. Semua kenikmatan terbatas dan ada resiko. Coba makanan apa yang paling kita sukai? Si montong umpamanya. Gulanya tinggi, lemaknya tingginya. Terus kalorinya juga tinggi. Harganya jangan lupa tinggi juga gitu. Jadi serba tinggi bikin stres. Nikmatnya enggak seberapa. Tapi kan saya mah selalu dikasih gratis, tetap gulanya, lemaknya, asam uratnya, macam-macamnya beresiko itu di dunia. Di akhirat tak ada lagi semua resiko keburukan. Makan kita bukan karena lapar. Bukan karena kebutuhan, tapi murni untuk merasakan lezatnya rasa makanan. Kita di dunia tidur nikmat karena lemahnya kita, butuh recovery, butuh pemulihan, butuh tidur. Tapi di akhirat tidur kerugian. Harusnya berbahagia, bersenang-senang, merasakan kenikmatan, terus tidur rugi. Tidur ketika saatnya harus berbahagia adalah sebuah kerugian. Makanya di akhirat, di surga tidak ada tidur. Terus ngapain itu? Senang-senang, gak ngantuk, gak capek, gak lelah, gak butuh recovery, pemulihan, enggak. Hanya senang-senang. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Tak ada akhirnya. Lihat. Perbandingan waktu hidup di akhirat, di alam kubur dengan di dunia. Ternyata 100 tahun hidup di dunia terasa amat sangat singkat. Dibanding di alam kubur, dibanding di akhirat. Karena di alam kubur jauh lebih lama, di akhirat selama-lamanya. Maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana caranya agar nyaman, nikmat, bahagia, selamat hidup di alam kubur dan di akhirat. Kebanyakan orang hanya mikir bahagia, nikmat di dunia. Ya kepikiran bagaimana di alam kubur, bagaimana di akhirat, gimana nanti. Maksudnya terbalik, nanti gimana ya. Oh nanti kita harus bahagia, siapkan sekarang. Nah dunia kita jalani sebagai ikhtiar perjuangan agar di akhirat bahagia, di alam kubur bahagia. Gimana caranya? Ibadah dan amal soleh. Dunia ini tempat menanam, panennya nanti di akhirat. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat.

sebagai cita-cita terbesar kami dan sebagai tujuan dari ilmu kami. Jangan jadikan akhirat sebagai cita-cita tertinggi kami dan tujuan pokok dari ilmu yang kami pelajari ini. Dan banyak lagi keterangan-keterangan lain yang menjelaskan hinanya dunia. Karena itu, maka mengejar dunia berarti mengejar kehinaan. Mengejar dunia berarti menjerumuskan diri ke dalam kotoran. Mengejar dunia berarti menyiapkan diri untuk menjadi bagian yang terlaknat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Dunia ini terlaknat, terlaknat juga semua yang ada di dalamnya. Ada beberapa pengecualian yang tidak akan terlaknat. Ya. Jadi seperti itu. Lalu apa bahaya atau fitnah dari dunia yang selalu kita kejar? Nah, untuk bisa selamat dari jeratan dan jebakan dunia ini, maka perhatikan bahaya dari mengejar dunia. Apa saja? Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan fitnah dunia ini ada tiga. Tiga jenis, bukan tiga poin. Satu jenisnya ada puluhan poin. Pertama, fitnah ketika mencari dunia. Sebelum dunia itu dimiliki. Maksud dunia itu adalah tadi harta, jabatan, pangkat, popularitas, kekuasaan, dan yang sejenisnya, ya, termasuk juga pujian orang, sanjungan orang, apresiasi orang, pengakuan orang, penilaian orang, likes orang, atau jempol yang orang berikan kepada kita, itu yang dimaksud, ya. Jadi pertama, fitnah pertama adalah fitnah ketika mencari dunia. Nanti ada beberapa poin. Sebelum dunia itu dimiliki. Kedua, fitnah setelah dunia itu kita miliki. Setelah kita punya uang, setelah kita punya jabatan, setelah kita punya pangkat, punya kekuasaan, punya popularitas, punya ini, punya itu. Ah, fitnahnya berbeda dengan yang tadi. Itu yang kedua. Ketiga adalah fitnah ketika menggunakan dunia ini. Itu tiga jenis fitnah yang berbeda. Dan tiga-tiganya sangat amat berbahaya. Nah, sekarang kita akan mulai dari yang pertama. Fitnah dunia sebelum dunia itu dimiliki. Fitnah dunia ketika kita mencari harta. Ini ada beberapa poin. Poin pertama dari fitnah dunia ketika mencari dunia adalah, waktunya sudah habis. Kita jelaskan lain kali aja, mungkin 3 tahun yang akan datang. Sebab harus mengejar kereta, khawatir macet, ketinggalan. Tapi kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, ya. Kita ngaji hanya 1 jam. Karena ini kan hari kerja. Siapa yang hadir hanya 2 kemungkinan. Pertama, yang sudah pensiun. Berarti aki-aki dan nini-nini. Kedua, pengangguran. Ada yang ketiganya. Ketiganya orang yang betul-betul pencari ilmu. Dia izin dari kerja. Kalau ngewarung dia tutup dulu atau diserahkan dulu. Jangan dulu atuh. Jangan dulu diinikan. Jadi karena kebanyakan sudah sepuh, cukup ngaji 1 jam. Setelah itu baru tanya jawab, ya. Tapi untuk
Bapak-bapak silakan bisa

0: langsung untuk makma boleh pakai catatan.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan kami sudah damai masing-masing tempat, jadi bisa silakan untuk bertanya dengan langsung. Pertama saya persilakan untuk yang bapak-bapak, barangkali ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Taib, barakallahu fik. Amalan yang kita lakukan ada 4 jenis. Pertama, amalan yang wajib. Kedua, amalan yang sunnah. Ketiga, amalan yang mubah. Keempat, amalan yang haram. Adapun amalan yang wajib dan sunnah, agar manfaat dan bisa menyelamatkan kita dari azab neraka di akhirat nanti, maka wajib diikhtiarkan agar dua amalan itu makbul dan mabrur, diterima oleh Allah. Ada 4 syaratnya. Syarat diterimanya amal. Tidak semua amalan wajib, sholat, saum, zakat, haji itu langsung diterima, tidak. Banyak yang ditolak. Agar diterima, maka perhatikan 4 syarat berikut. Pertama, niatnya harus ikhlas karena Allah. Kalau niatnya untuk dunia, percuma. Selain ditolak juga diazab. Contoh salat, fawailul lil musallin alladzinahum salasatun alladzinahum yuraun. Celaka orang salat, alias akan diazab. Itu orang yang riya, salah satunya yang riya. Dan semua ibadah begitu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Manusia tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal tergantung niat dan setiap orang hanya peroleh balasan sesuai dengan niatnya. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, kami berikan, tak akan dikurangi sedikit pun, tapi merekalah orang-orang yang enggak akan dapat bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka. Ini orang yang meniatkan amal akhirat untuk dunia seperti itu. Jadi wajib ikhlas meniatkan amalan akhirat untuk kebahagiaan di akhirat. Niat. Syarat kedua, mutabaah. Cara melaksanakannya jangan dikarang sendiri. Jangan disesuaikan dengan adat, budaya, kultur, kebiasaan. Tapi cara mengamalkan ibadah tersebut harus nyontok kepada Nabi SAW. Itu konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, konsekuensi ibadahnya kepada Allah. Muhammad Rasulullah, konsekuensi ibadah kepada Allah melalui syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah sesuai sunnah, ya. Ini yang kedua. Ketiga, tidak hanya cukup 2. Yang ketiga adalah al-akhdhu bil quwwah. Melaksanakan dengan kesungguh-sungguhan, bukan ala kadarnya, bukan seadanya. Walaupun ikhlas sesuai sunnah, tapi asal-asalan. Jangankan Allah yang maha baik sempurna, kita punya pekerja pembantu, tapi kerjanya asal-asalan. Nyupir nggak bersih, nyuci piring, nyapu, ngepel masih kotor. Beres-beres, enggak beres juga. Digaji tetap. Kesel enggak kita? Kesel. Dimarahi. Enggak terima, udah pecat. Ganti dengan yang baru. Kan gitu. Kalau asal-asalan. Jadi wajib sungguh-sungguh. Dan yang keempat, al-musara'ah. Al-musara'ah itu bersegera. Tidak lelet. Telengle, tetalangke, teharese, tekudu diteke. Itu lelet, lemot. Kita aja kalau nyuruh ke anak, nyuruh ke murid, nyuruh ke pembantu, tolong ini, tolong itu. Iya, nanti, nanti. Tapi dikerjakan juga. Kesel enggak? Kesel, marah. Nyapu? Ya, sabar. Ayo segera, tenang. Apa yang kita lakukan? Ambil sapu, jebrot gitu kan. Enggak nurut tuh. Allah menyatakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddatil muttaqin. Bersegera kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Bersegera. Wala taniya fi dzikri, jangan lelet dalam mengingatku. Jadi empat. Agar amal kita diterima. Ini dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilal dalam kitab Bahjatun Nazin syarah Riyadhus Shalihin, ya. Jadi lakukan amal yang fardu, yang sunnah dengan muni empat ini. Ketiga, amalan mubah. Mubah itu seperti tidur, makan, olahraga, mencari nafkah, itu mubah. Amalan mubah bisa berubah menjadi ibadah, menjadi maksiat, atau tetap dalam kemubahannya. Tergantung dua. Pertama niat, kedua cara. Niatnya benar, caranya bagus, bisa bernilai ibadah. Contoh, makan. Makan itu mubah. Mau makan, mau tidak, tidak dosa, tidak berpahala. Tapi kalau makan kita niatkan untuk sesuatu yang baik. Kenapa kamu makan yang bagus, bergizi gitu, agar saya sehat kuat, agar ibadah berkualitas. Kalau sakit-sakitan nggak bisa saum sunnah. Kalau sakit-sakitan nggak bisa bangun malam. Kalau sakit-sakitan ngaji di kajian cuma kuat 5 menit. Makanya saya harus sehat. Nah, salah satu upaya sehat, makan yang benar. Olahraga juga begitu. Itu yang pertama. Kedua, terapkan sunnah dalam hal makan. Basmalah dulu. Pakai tangan kanan. Kalau ngariung, ambil yang terdekat. Ya gulam sammillah. Kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hei anak, sebut nama Allah sebelum makan. Makan dengan tangan kananmu dan ambillah yang terdekat, jangan ngambil yang jauh. Sekarang kalau yang terdekatnya sambal, lauknya yang jauh. Boleh enggak? Di sana kambing, ikan, ayam, telur. Di sini sambal, lalap, teri gitu. Kita ingin ngambil, boleh enggak? Boleh. Larangan tersebut ambil dari yang terdekat, kalau makanan yang tersaji, yang dekat, yang jauh, sejenis. Umpah kurma, kurma, kurma gitu. Atau dukuh, dukuh, dukuh gitu. Kenapa dilarang ngambil yang jauh padahal ada yang dekat? Pertama sejenis, yang kedua ngambil yang jauh itu pertama simbol keserakahan. Kalau yang dekat pasti bagian kita kan. Kita ambil dulu bagian yang orang. Agar bagian kita lebih banyak. Apa akibatnya? Orang lain mikir, loh bagian saya diambil. Akhirnya pacorok kokod. Gak ada istilahnya itu, gak ada terjemahannya. Akhirnya ya bisa ribut gitu. Madarat. Ya. Itu adab sunnah ketika makan. Terus setelah makannya hamdalah, terus berdoa. Siapa yang makan lalu berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya diampuni. Lihat. Makan itu ibadah. Bismillahnya ibadah, pakai tangan kanan dengan niat untuk merapkan sunnah juga ibadah. Niatnya untuk kesehatan dan kesehatan nanti dipakai menopang ibadah juga ibadah. Ditutup dengan doa ibadah, kata Nabi SAW diampuni semua dosa-dosanya. Lihat, makan pun jadi ibadah. Kalau niatnya benar, caranya benar. Tapi bisa menjadi maksiat kalau niat salah, cara salah. Pertama, niatnya umpamanya, kenapa kau makan banyak? Karena biar kuat dipukuli orang. Biar larinya kenceng. Karena nanti malam mau operasi. Kalau ketahuan mencuri, biar larinya kenceng. Kalau kepegang, biar dipukulnya juga kuat. Nah, niatnya salah tuh. Untuk maksiat kesehatannya ya. Terus menerapkan sunnah syaitoniyah. Dengan tangan kiri, la tasrabu bisyimal fa inna syaitan yasrabu bisyimal. Makan minum dengan pakai tangan kiri itu sunnah setan. Terus apa tadi, tidak basmalah. Setan ikut makan. Terus ngambil dari jauh lagi. Akhirnya orang ribut karena haknya diambil sama kita, ngambil punya kita, berantem nanti di sana. Jadi dosa. Yang mubah bisa menjadi dosa. Olahraga mubah. Tapi kalau niatnya saya olahraga itu agar peredaran darah lancar, sehat, otot kuat, stamina kuat. Apa akibatnya? Bangun malam. Bisa. Sejam dua jam kuat. Setiap Senin Kamis saum. Setiap baca Quran odoj itu satu jam bisa. Setiap kajian dua jam tagen. Tidak singsiremen, tidak cangkel, tidak nyeri cangkeng, dan seterusnya. Karena staminanya kuat. Jadi saya olahraga itu untuk menopang ibadah. Maka jadi ibadah. Bisa maksiat? Bisa. Kenapa kamu rajin lari, apa latihan bela diri? Iya, sebab pekerjaan saya berisiko. Kalau nanti lagi nyungkil jendela rumah orang ketahuan, bisa lari kenceng. Kalau dicegat, saya sudah siap jurus. Nah, gitu. Itu jadi maksiat, latihannya juga, olahraganya juga ya. Jadi yang mubah pun bisa menjadi ibadah. Mau tidur itu media untuk menghapus dosa dan meraih pahala. Sebelum tidurnya berdoa, baca beberapa ayat yang disarankan gitu ya. Ketika sudah tidur malamnya bangun, kata orang Sunda, lilir, bangun sebentar. Ada zikir tertentu, lalu tidur lagi. Pas bangun, baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu jadi ibadah, ketika doanya ibadah. Ya. Ketika menerapkan sunnahnya juga ibadah. Jadi yang mubah pun bisa bernilai ibadah sampai ke akhirat. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat yang haram, akan tetap keharamannya tidak bisa berubah menjadi mubah apalagi ibadah walaupun dengan niat yang benar. Tetap saja dosa, enggak bisa berubah menjadi ibadah. Orang mencuri, untuk apa? Bangun masjid niatnya. Niatnya bagus? Bagus, tapi amalnya buruk, maka tetap dosa. Al-ghayah la tubarirul wasilah, tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan bagus, cara harus bagus, ya. Tidak boleh caranya buruk walaupun tujuannya bagus. Umpamanya seseorang umpamanya melakukan sebuah dosa tapi dengan niat yang bagus. Apa contohnya? Menatap akhwat. Enggak boleh, itu dosa. Saya tahu, tapi kan niat saya bagus. Apa niatnya? Mensyukuri nikmat Allah. Itu nikmat Allah, kesantikan wanita saya syukuri dengan saya. Itu salah. Tetap aja dosa. Makanya dosa tetap dosa, enggak bisa berubah menjadi baik, menjadi ibadah walaupun niatnya baik. Kalau ada orang melakukan kesalahan, lalu dia menepis, membela, saya tidak berniat begitu umpamanya ya. Ada orang yang mencela kita, menggibahi kita. Kita tegur, jangan begitu. Niat saya baik agar antum berubah. Niat saya baik ini nasihat untuk antum. Nasihat tapi bentuknya apa? Ghibah atau mencela. Tidak berubah menjadi ibadah. Tetap aja haram, tetap ghibah, tetap mencela dan tidak berubah menjadi nasihat yang berpahala, ya. Nah, begitulah caranya agar kita seluruh amal kita bermanfaat di akhirat. Hanya tiga jenis amalan. Amalan wajib dan amalan sunnah dengan syarat niatnya harus benar, caranya harus benar. Ketika niat salah, cara salah, amalan baik pun berubah menjadi maksiat. Lihat sholat, menjadi maksiat kalau niatnya salah, riya, dan caranya salah. Maka terancam dengan neraka. Begitu juga saum, begitu juga haji, begitu juga umroh. Kalau amalan wajib, wajib niatnya ikhlas dan wajib mutaba'ah. Kalau enggak berubah menjadi maksiat. Demikian juga amalan sunnah, niatnya harus benar dan caranya harus benar. Adapun yang mubah, nah bisa tetap dalam kemubahannya. Kalau dia niatnya, biasa saya makan karena lapar, tidur karena ngantuk gitu. Dan tidak menerapkan sunnah di sana, maka tidak bernilai dosa, tidak bernilai pahala. Mubah, tapi bisa berubah menjadi berpahala kalau niatnya baik, caranya menerapkan sunnah. Wallahu a'lam.
2: Ya. Terima kasih. Sebelum dilanjutkan yang Iwan, ada dari Ahwat, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara kita menghindari kemaksiatan yang berulang-ulang, Tan? Habis maksiat, tobat, maksiat lagi, tobat lagi, Tan. Nah, ini bagaimana cara menyiasati kita supaya terhindar dari kemaksiatan tersebut. Terus, apabila ada orang yang sudah tahu tentang ilmu syar'i, Tan, tetapi dia masih menggunakan riba, Tan. Nah, itu seperti apa hukum dan bagaimana usaha untuk menghindarinya, Tan? Terima kasih.
0: Tabarakallahu fiik. Ini pertanyaan terakhir, tinggal 9 menit lagi. Ada dua pertanyaan. Orang dosa tobat, dosa lagi tobat lagi, dosa lagi tobat lagi. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Iya, ada. Orang seperti disebut memiliki jiwa lawwamah, nafsul lawwamah. La uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ada tiga jenis jiwa, yang terbaik mutmainnah, kedua lawwamah, ketiga ammarah. Nafsul mutmainnah, jiwa yang cenderung kepada kebaikan, kebenaran, ibadah, amal soleh, anti dosa dan maksiat. Ini sebaik-baik jiwa. Kedua, di bawah itu nafsul lawwamah. Lawwamah itu berasal dari kata lama yalumu. Pelakunya disebut laim. Lama itu mencela. Lama yalumu. Laim yang mencela. Salah satu karakter orang yang Allah cintai adalah wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Lama itu la ham alif mim, lama. Bukan lama bahasa Indonesia, kade. Artinya mencela. Orang yang mencela, pelakunya, subjeknya disebut laim. Kalau mencela sekali dua kali. Tapi kalau terus-terusan sering mencela disebut lawam. Dalam bahasa Arab disebut sigat mubalaghah. Masuk huruf tak marbutoh lil mubalaghah lagi. Jadilah lawamah. Nafsul lawamah artinya jiwa yang sering mencela. Mencela siapa? Mencela diri sendiri. Karena sering terjerumus dalam dosa. Jadi ketika orang itu berdosa, dia menyesal, nangis. Sampai bertobat, ya Allah, saya tobat gak akan begini-begini lagi. Diterima tobat. Minggu depan terjerumus lagi. Lalu dia celak lagi, kenapa saya begini? Kenapa tahu itu haram kok dilakukan gitu ya? Itulah nyambung ke pertanyaan kedua. Tahu ilmu syar'i tapi riba. Pinjol tadi. Yang ngaji ada yang terlibat pinjol ya. Nah, jadi dia mencela diri sendiri ketika tobat. Nanti terjerumus lagi. Tobat lagi mencela diri sendiri. Karena sering, maka disebut nafsul lawwamah. Ya. Bagaimana orang seperti ini? Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, ketika ditanya apakah kalau seseorang tobat, lalu berbuat lagi, tobat lagi, berbuat lagi, tobatnya itu diterima atau tidak? Beliau menjelaskan, kalau ketika tobatnya itu memenuhi syarat tobat, 7 syarat tobat diterima. Pertama, berhenti dia dari dosanya. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak kembali. Ini 3 syarat asal, 3 syarat pokok. Yang empatnya berkaitan dengan waktu, ya. Waktunya sebelum sakarat, sebelum matahari terbit dari barat. Terus kalau dosanya berkaitan dengan orang, minta maaf. Terus ikhlas, 7. Tapi yang intinya 3. Berhenti, menyesal, dan bertekad tidak mengulang kembali. Kalau ini sudah ada, diterima tobatnya, dosanya terhapus. Karena sudah memenuhi syarat, diantaranya bertekad tidak akan mengulang. Sebulan kemudian mengulang tanpa direncanakan. Kenapa mengulang? Terjebak dengan keadaan. Saat itu imannya sedang rapuh, keadaan mendesak, sehingga tergoda lagi tanpa direncanakan. Maka ini dosa baru yang wajib ditobati tanpa merusak tobatnya yang lama. Karena tobat yang lama bertekad tidak mengulang. Makanya tidak ada syarat tobat itu tidak mengulangi dosa, tidak ada. Yang ada adalah bertekad tidak mengulang. Beda kan? Bertekad tidak mengulang dengan tidak mengulang. Kalau sudah bertekad tidak mengulang, mungkin mengulang? Mungkin, tanpa direncanakan, tanpa disengaja. Nah, kecuali kalau umpamanya, sementara ini saya berhenti dulu, nyesel. Karena apa? Umpamanya judi atau mabuk atau zina, waliyadzubillah. Lagi banyak uang, bokeh habis. Tobat dulu Nanti dapat proyek lagi, berbuat lagi. Mabuk kan butuh biaya. Judi, apalagi judi gitu ya. Zina, konon 80 juta. Mahal gitu. Proyeknya harus miliaran. Sekarang bokeh, tobat dulu. Nanti kalau dapat proyek lagi, berbuat lagi. Itu ada rencana tidak? Ada, maka enggak sah tobatnya. Tidak diterima. Dosanya tidak terhapus. Tapi kalau orang sekarang benar menyesal, saya tobat, bertekad saya tidak akan mengulang, akan menjauh gitu. Ternyata sebulan, dua bulan kemudian terjebak dalam sebuah keadaan yang menyebabkan dia itu tergiur lagi. Lalu terjerumus lagi baik ke dosa yang sama atau dosa yang lain. Ini dosa baru yang wajib ditobati lagi tanpa merusak tobatnya yang lama. Ya. Terus bagaimana caranya agar kita tidak terjebak lagi? Pertama, mintalah tolong kepada Allah Azza wa Jalla agar kita ini diistiqomahkan. Baca tuh doa sering-sering, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Baca tuh Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Baca tuh Allahumma gfirli dhambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Ya Allah ampuni dosaku, sucikan hatiku, jaga farajku. Ini doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang datang, ya Rasulullah izinkan saya berzina. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau ada lelaki yang menzinahi ibumu, bibimu, putrimu? Bagaimana merasa, demi Allah saya tidak suka. Demikian juga orang lain. Wanita yang kamu zinahi itu ibu dari anaknya. Kalau dia belum punya anak, dia pasti anak dari ibunya dan bapaknya, bibi dari ponakannya, kakak dari adiknya, dan seterusnya, pasti gak suka. Akhirnya orang itu menyatakan, wallahi kalau gitu saya tidak akan lagi berzina. Apa kata Nabi SAW? Beliau mendoakan, Allahumma gfir lahu dhambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah ampuni dosanya, sucikan hatinya, jaga farajnya. Jadi ini juga berlaku untuk kita, untuk anak-anak kita. Doakan. Tidak hanya doa, tapi yang ini yang perlu. Allahumma gfir li awladi dhunubahum wa tahhir qulubahum wa hassin furujahum. Baca doa ini untuk anak-anak. Ya Allah ampuni dosa dari anak-anakku. Sucikan hati mereka, jaga faraj-faraj mereka. Agar tidak terjerumus ke dalam perzinahan atau yang sejenis itu. Liwat dan seterusnya. Jadi doakan anak-anak kita ya. Pertanyaannya naon tadi teh?
2: Tidak mengulangi riba.
0: Mengulangi dosa. Jadi agar kita tidak mengulangi dosa, pertama minta kepada Allah SWT, berdoa. Agar Allah mengistiqomahkan kita, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Kedua, gaul. Dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik. Dan jauhi lingkungan pergaulan orang-orang buruk. Hijrah. Kata Rasul SAW, Al-muhajiru man hajara ila man nahallahu wa rasuluhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk lingkungan pergaulan yang buruk. Al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum may khalil. Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah kalian perhatikan dengan siapa kalian berkawan. Pilih kawan-kawan bergaul yang baik-baik. Jauhi kawan-kawan bergaul, circle-circle yang buruk yang dulu kita pernah punya masalah kelam di sana. Jauhi. Kegagalan orang yang hijrah sekarang adalah dia bertobat tapi teman-temannya masih yang dulu, yang pernah menyeret dia kepada keburukan. Ya tetap kalau begitu masih terkontaminasi oleh racun-racun yang disumburkan oleh mereka melalui ucapan, melalui tingkah laku, kita akan terpengaruh. Jadi jauhi fitnah sejauh-jauhnya. Kalau kita tahu iman kita ini lemah, di sana ada sumber fitnah, jauhi, jangan didekati. Karena fitnah itu menyambar kuat, hati kita lemah. Jangan sok jago-jagoan, saya mah iman kuat, ilmu sudah cukup, saya tidak akan tergoda. Enggak boleh. Nih ada banyak orang hebat kemudian tergoda, sampai kufur. Tahu ayat dalam surah Al-Hasyr, kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Syaitan berkata ke orang, kufur kamu, diturut kufur. Ketika orang ini kufur, syaitan berkata, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah rabbul alamin. Siapa orang ini? Ahli ibadah, rahib. Oleh setan digoda agar berhenti ibadah, enggak tergoda. Apa akibatnya? Setan mencari jalan lain. Ada perempuan disakitkan oleh setan, enggak ada yang bisa menyembuhkan, dibawa ke rahib ini, ke ahli ibadah, sembuh. Pulang lagi, disakitkan lagi, dibawa lagi, sembuh. Akhirnya simpan di sana, akhirnya terjadi perzinahan, sampai hamil. Setelah hamil, aduh takut ketahuan, takut dihukum mati, anaknya dibunuh, dicekek. Aman. Lalu muncul ketakutan oleh setan. Ibunya tuh bisa ngomong nanti. Cekek lagi dia. Cekek lagi. Dua. Tadinya ahli ibadah. Jauh dari kesenangan dunia. Jauh dari godaan. Akhirnya terjerumus ke dalam. Pertama perzinahan. Yang kedua pembunuhan. Akhirnya dihukum mati. Mau dihukum mati dipenggal. Dipancung. Setan datang. Kamu mau selamat? Saya selamatkan. Syaratnya sujud kamu ke saya. Dalam kondisi terdesak, malu, ingin selamat untuk bertobat, enggak ada jalan lain agar selamat, sujud. Ketika sujud, setan tertawa, lalu berkata, saya berlepas diri dari kamu, saya pun takut kepada Allah, lalu hukuman mati dilaksanakan dalam keadaan sujud ke iblis. Kufur, murtad, su'ul khatimah. Padahal tadinya apa? Ahli ibadah. Tahu gak iblis? Iblis ahli ibadah. Kenapa bisa belok? Ketakaburan, kesombongan. Dan banyak lagi contoh. Nah, ada orang ulama tapi bujangan. Ada ulama diinginkan oleh banyak ahwat tapi dia bertahan membujang. Dia ahli membantah khawarij. Tapi saudara sepupunya perempuan khawarij. Dia harus selamatkan. Ini kerabat saya. Gak ada cara untuk bisa menyelamatkannya kecuali dengan cara dinikahi, nanti didakwahi. Dibini dulu lalu dibina. Dinikahi. Apa yang terjadi? Dia berubah lebih khawarij daripada istrinya. Terpengaruhi oleh istrinya. Para ulama berilmu, imannya kuat, tersambar fitnah. Makanya bapak-bapak kalau nikah lagi jangan pakai prinsip itu. Tapi balikan, dibina dulu. Kalau sudah bisa terbina baru dibini. Jangan bini dulu bina, susah loh. The power of mama tahu kan? Ras terkuat di muka bumi. Jangan macam-macam lah ya. Nah jadi jauhi pergaulan-pergaulan yang buruk. Jadi pertama berdoa, yang kedua jauhi pergaulan yang buruk. Ketiga tetaplah mencari ilmu. Karena ilmu adalah hidayah dan ilmu akan menjaga kita dari penyimpangan. Itu poin pertama. Pertanyaan kedua, ada orang sudah tahu ilmu syar'i tapi terlibat pinjol, riba. Gimana itu? Itu real nyata. Banyak ikhwan ahwat tahu hukum riba karena kepepet terdesak dia pinjol. Setelah dikejar-kejar sama debt collector, rata-rata yang itu enggak bisa bayar. Baru nangis bombay. Baru curhat ke ustaz. Ingin agar ustaz membayarkan. Tapi modusnya bertanya, minta solusi. Kalau saya menjawab, solusinya bayar. Caranya bayarnya gimana? Itu urusan dunia, bukan urusan syar'i. Kalau konsul ke ustaz, pasti urusan syar'inya. Secara syar'i itu wajib dibayar. Terus bagaimana cara teknis membayar, mengumpulkan uangnya? Konsultasikan ke ahli ekonomi. Sudah gitu saja, kumhade ya tuh ya. Jadi itu termasuk
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Nyunnah merenah.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu." Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in salani fa'ataituhu." Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, "Wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya." Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Mau ke mana kamu? Dia menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qarya." Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. "Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi?" Kamu boleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, "Lah, tidak." "Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala." Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, "Innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu."

0: Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa Dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'al.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rabbal bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da sholat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan ana kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang. Tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Ha, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'aridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladzinahum fi sholatihim khasyun. Terus walidnahum an lagwi mu'ridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, Karena dengan ayat fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an salatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan salat yang harus diaplikasikan seusai salat. Setelah salat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadei. Sekedar himbauan saja. Hapus, hapus, biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya, karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi, jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi di atas tauhid merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasa ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu ya ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi, apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu ya min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya ya atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain bulan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamilah, ta'isa 'abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah sesembahan. Ya, afa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah ya, afa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa dallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
1: Bagaimana agar bisa beribadah dan beraktivitas sekuat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi salat malam hingga kakinya bengkak. Salatnya lama, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul pemimpin kepala negara, aktivitasnya sangat banyak tetapi sangat lama ibadahnya, sedangkan kita dalam kurung saya ini si penanya nih. Hanya seorang manusia biasa terkadang merasa habis waktu dengan kuliah dan aktivitas sehari-hari. Bagaimana manajemen waktu Rasul SAW, mohon nasihatnya. Ini harus dibahas dalam sebuah daurah. Manajemen waktu Rasul SAW. Cuma intinya begini. Tingkatkan kualitas sholat. Sehingga sholat adalah sesuatu yang paling kita tunggu. Paling kita nantikan. Karena di sanalah kita menikmati sesuatu yang tidak bisa kita nikmati dengan cara lain. Di sana hati kita tenang, di sana hati kita teduh. Di sana hati kita itu merasakan kesejukan yang luar biasa. Dan itu ibarat charger atas jiwa kita yang tadinya sudah melemah. Bagaimana itu bisa didapat? Ya kekhusyuan. Kita komunikasi dengan Allah. Kita introspeksi diri, kita muhasabah, kita membayangkan kehidupan setelah kematian di dalam sholat kita. Ya, dari mana kita memperoleh gambaran itu? Dari apa yang kita baca dalam sholat. Dalam Al-Fatihah saja akhirat sudah terbayang. Malik Yaumiddin saja sudah membayangkan akhirat. Ya. Apalagi dalam ruku Subhana Rabbiyal Azim terbayang apa namanya? Keagungan Allah. Makanya karena Allah agung dalam pandangan kita, kita hinakan diri kita dalam bentuk ruku. Subhana Rabbiyal Alam bayangkan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Makanya ketika kita meyakini ketinggian Allah, kita merendahkan diri serendah-rendahnya dalam sujud kita. Itu semua sudah mengkondisikan hati kita. Apa efek dari semua itu? Efeknya, sensasinya rasakan aja kepada jiwa ketika kita mengalaminya. Maka jadilah sholat sebagai sesuatu yang selama ini sangat kita rindukan. Di sana kita memperoleh banyak hal. Ketika bekerja kita ingat kepada sholat dan menanti sholat itu, saat sholat itu tiba. Ketika kita umpamanya sedang tidur, yang terimpikan sholat dan menantikan saat bangun dalam keadaan fresh untuk melakukan sholat. Seperti itu, sehingga sholat segala-galanya bagi kita. Seluruh aktivitas lain itu hanya sekedar pengisi waktu menunggu sholat. Maka akan kita rasakan seperti apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, minimal mendekatinya. Maka kita akan lama kuat berdiri di dalam sholat karena mendapatkan sesuatu yang menenteramkan jiwa kita. Sekarang jangankan sholat, atau orang main bola 2x90 menit gitu ya, sampai terengah-engah, sampai bercucuran keringat, sampai ada yang keseleo, 2x45 menit. Mereka kuat. Padahal lebih melelahkan. Lelah mana antara sholat dengan main bola? Lelah main bola. Mana yang lebih besar resikonya, sholat apa main bola? Main bola. Main bola ada yang patah tulang, ada yang keseleo, ada yang mati enggak? Ada. Tapi kenapa orang tidak lelah, tidak capek? Ya, karena dia merasakan kepuasan jiwa ketika main bola. Ketika kerja ingat, aduh nanti ada jadwal futsal, ingin segera tiba gitu ya. Ketika kerja, sehingga dibicarakan. Jadi ya futsal nanti ya, iyalah gitu. Awas jangan telat lo. Sudah direncanakan, saya balad ini, kamu musuh ah. Sebab kamu egois, terah pernah ngoperan gitu kan. Sudah dibicarakan di luar waktunya, jauh ketika bekerja. Kemudian kebelet pipis ke WC, di jalan bareng, nanti futsal jadi ya. Saya striker, ya. Kamu back. Oh enggak mau saya striker. Udah, kita semua striker. Sampai dibicarakan begitu tuh. Ada waktu untuk itu. Ketika saat kerja selesai, waktu futsal tiba, wah, sudahlah. Serasa menjadi seperti burung yang terbang bebas di angkasa. Di sana kita bisa bertertawa, berteriak dengan teriakan yang sebenarnya tidak normal, tapi dianggap normal. Yang apabila dia teriak seperti itu di saat kerja, dianggap orang gila. Oleh karena itulah, kalau main bola saja yang lebih melelahkan, itu menjadi penghibur, kenapa sholat tidak? Para nikmat sholat seindah apa, senikmat-nikmat kenikmatan di alam dunia. Kata Ibn Abbas, nikmatul ibadah ghayatun ni'am. Nikmat ibadah itu senikmat-nikmat kenikmatan. Makanya ketika membahas Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Maksudnya nikmat apa? An-ni'mah fil ibadah ya Rabbi. Nikmat ketika beribadah kepadamu, ya Allah. Ibadah itu kenikmatan bagi orang-orang yang menikmatinya. Kalau sudah merasakan nikmat dalam ibadah, maka ibadah adalah hal yang paling ditunggu. Yang lainnya hanya pengisi waktu luang menjelang ibadah itu datang. Kalau sudah sampai ke sana, insya Allah, sholat lama pun tidak akan terasa. Wallahu a'lam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid. Ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, "Bapak ngerokok enggak?" "Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa?" "Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak berarti dari yang lain." Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru.

0: Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
1: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَا يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَلَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai
2: ikhwatul iman. A'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
3: Allahu akbar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga. Iya, itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah, menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak kalau jenggotnya sampai basah, bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadkurun nar wal jannah fala tabki wa tadkurun maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian kau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aysaru lah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur? Selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur. Dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia, sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah taala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pastilah, pasti terjerumus ke dalam dosa satu, dua kali, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Qur'an disebutkan tentang ciri-ciri mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. Aw dhalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri. Ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubi. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, ya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud? Bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya. Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia, mukmin pun ada, pasti ada pahala, pasti ada dosa, kan ya gitu ya? Pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak. Mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka biannahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
4: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, Bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikatnya itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idda'udu ni'matallahi la tuksuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: مرحبا
6: مرحبا بأنسام الصباح الشبية
5: وأنفاسه الزكية النقية.
6: اللهم بك أصبحنا
7: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا

0: إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari satu kali.
0: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi satu kali.
0: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله، Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfat a'in.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
0: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
0: Subhanallah wa bihamdi. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wamidada kalimatih. Subhanallah wa bihamdi. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdi.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح.
2: اللهم بك أصبح.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
5: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku, kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
6: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
7: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat sholat, apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya. Makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakrah langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu, walaupun jangankan Fatihah, surat juga enggak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku, jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan, ya.
8: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, had Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar. Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, ya Rabbi asrif wajhi anin nar. Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha. Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Wahai fulan, apakah kamu kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, la wa izzatuk, tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma sya'a min ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu anin nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, fa idza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallah an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah. Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan enggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur. Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, masyaallah an yaskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, waihak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia. Ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt? Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali, ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku? Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fi hukmuk
2: adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik.
8: Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini. Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu, ya Allah. Apapun keputusanmu, aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, La taj'alni ashqa khalqik. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'zanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga. Yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan, gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah, gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini, tamanna. Ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi. Yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu cita. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idza qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada, wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai, wa mithlahu ma, dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kajian singkat ini secara khusus aku peruntukkan bagi anak-anakku, bagi para siswaku, dan bisa jadi ini mewakili banyak para orang, harapan para orang tua dan para guru. Sebagaimana kalian telah mengetahui bahwa semua orang tua kalian itu pasti sangat menyayangi kalian. Betapa mereka sangat menginginkan kalian itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleh. Demikian juga para guru-guru yang mengajar kalian di sekolah, mereka pun sangat menginginkan kalian menjadi anak-anak yang seperti itu. Maka kita dapati, atau kalian akan mendapatkan bahwasanya semua orang tua berusaha untuk mewujudkan itu dalam kehidupan mereka. Mereka akan memilihkan kalian sekolah-sekolah yang baik, yang dapat mencetak kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha tadi, memasukkan mereka dan memasukkan kalian, ya, menyekolahkan kalian ke sekolah-sekolah yang di sana muatan-muatan nilai-nilai pembangunan karakter, membangun akhlak, membangun akidah yang lurus itu tersedia di sekolah tersebut. Namun perlu kalian ingat sebagai para anak, sebagai para siswa, terutama kalian bila kalian menjadi anak-anak, Islam mengajarkan kalian untuk banyak berterima kasih kepada kebaikan kedua orang tua kalian. Yang paling dekat adalah tak henti-hentinya lisan kalian untuk mendoakan kebaikan buat kedua orang tua kalian. Apakah doa itu? Yaitu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada semua para anak untuk kebaikan kedua orang tua mereka, yaitu dengan doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabbku, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Sayangi mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak aku masih kecil. Tahukah kalian semua orang tua itu berbuat apapun untuk kebaikan anaknya? Maka saat ini kalian pun bisa segera membalas kebaikan mereka dengan hafalkan doa itu dengan baik, pahami maknanya, dan selalu panjatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kedua orang tua kalian. Ya, dan belajarlah kalian bila orang tua kalian telah memilih sekolah yang baik, belajarlah kalian dengan belajar yang baik. Hormati guru kalian di sekolah, amalkan yang menjadi tuntunan-tuntunan kepada kalian agar menjadi anak-anak yang soleh dan soliha. Barakallahu fikum ya auladi wa ya abnai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di Gua Hira, tepatnya pada hari Senin di penghujung bulan Ramadan, adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Ayat ini menunjukkan bahwa kita ini umat Iqra. Tapi coba kau bertanya, berapa banyak bacaan-bacaan yang bermanfaat buat kita, yang kita sudah membaca? Tentunya yang awal harus dibaca adalah Al-Quranul Karim. Kemudian setelah Al-Quran, apa yang seharusnya dibaca oleh seorang muslim? Sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sering memberikan wejangan, petuah kepada para sahabat. Dan beliau sudah meninggal dunia. Para sahabat pun sudah meninggal dunia. Namun tetap ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terekam oleh umat ini. Para ulama mereka mencatat dan menyampaikan kepada generasi yang selanjutnya. Di antara kitab yang perlu kita baca adalah kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam Syarafuddin Nawawi rahimahullahu ta'ala. Riyadhus Salihin. Apa sih artinya? Kita mungkin sering mendengar nama kitab ini. Tapi terkadang, ya karena keterbatasan kita dalam bahasa Arab, kita gak ngerti. Riyad itu berasal dari kata raudhah yang artinya taman. Riyad itu kata jamak untuk raudhah, taman-taman. Taman-taman siapa? As-salihin. Taman-taman yang orang-orang soleh. Kita ini suka jalan-jalan, rekreasi, hiburan, refreshing ya. Ternyata ada taman-taman orang-orang soleh yang seharusnya kita bawa ke rumah kita. Kau belilah. Saya tidak mengiklankan kitab ini. Tapi saya mengiklankan isi dari kitab. Bayangkan Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Tapi sampai hari ini, hampir setiap orang soleh membaca Riyadhus Salihin. Nih, anak kasih contoh. Banyak problematika yang kita hadapin, yang kita gak tahu solusinya. Apa penyebabnya? Kita gak mau baca. Kalaupun kita baca, kita membaca sesuatu yang menambah masalah buat kita. Kita baca berita ini, berita itu. Sedangkan Al-Quranul Karim dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau membacanya. Al-Imam Nawawi membuat sebuah bab tentang wajibnya menyuruh keluarga dan anak-anak dan rakyat bertaat kepada Allah dan mencegah mereka dari menyalahi dan berbuat maksiat yang terlarang. Lalu dia tulis firman Allah, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kau suruh keluargamu untuk sholat dan sabarlah. Di sini banyak orang tua yang enggak sabaran mungkin menghadapi anaknya yang tidak sholat. Di sini ada sebagian orang tua yang sakit hati tatkala melihat anak-anaknya enggak sholat. Padahal kesalahan itu dari orang tua. Kau sejak kapan nyuruh anakmu sholat? Ternyata anaknya baru disuruh sholat setelah lulus SD. Setelah baligh. Dengan catatan, Ustaz, dia kan belum wajib sholat sebelum baligh. Iya betul. Tapi kok enggak baca bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan muru auladakum bis shalah li sab'in. Kau suruh anakmu salat mulai umur 7 tahun, kau suruh. Dia memang belum baligh, betul. Belum wajib dia salat. Yang wajib siapa? Orang tuanya wajib nyuruh anaknya salat. Ketika dia umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li 'ashrin. Pukul mereka ketika umur 10 tahun. Jadi kalau orang tua nyuruh anaknya sholat setelah umur 12 tahun, lalu anak itu gak sholat, yang salah bukan anaknya itu. Orang tuanya yang akan bertanggung jawab. Di mana kita mendapatkan itu? Di bacaan. Baca jemaah. Kalau kita masih tidak mau membaca, kita lebih suka baca ya medsos, WA, Facebook, Twitter, apa aja tuh. Ketika kita berhadapan dengan kitabullah, berhadapan dengan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak mau membacanya. Kita mau jadi apa nantinya? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
11: Pertama. Introspeksi diri dan tobatlah. Syekh Utsaimin menyatakan, seluruh masalah yang timbul, baik dari orang jauh, termasuk orang terdekat, dari pasangan hidup, istri atau suami, dari anak-anak, dari orang tua, dari adik atau kakak, dari sahabat, itu hukuman Allah atas dosa kita. Allah yang mengkondisikan hati mereka untuk begitu, untuk membuat kita liur. Solusinya tobat dan tingkatkan amal ibadah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi solusi pertama dan utama dari semua masalah adalah takwa. Karena Allah berjanji, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar. Ya. Kadang-kadang kerusakan yang apa kita alami tidak kita utak-atik, tidak kita perbaiki orang lain, tidak kita nasihati orang lain, tidak kita ingatkan atas kesalahannya kepada kita. Tapi kita tingkatkan ibadah, taubat, mendekatkan diri kepada Allah. Allah sendiri akan merubah hati dan karakter orang itu. Tapi tiba-tiba jadi baik, ya. Tiba-tiba jadi mendekat kepada kita. Allah kondisikan. Itu yang pertama. Coba jadi masalah yang muncul dari siapapun, terlebih dari orang terdekat. Kadang kita dihina, kadang kita dicaci oleh orang lain yang tidak kita kenal, cuek, gak ada urusan. Tapi ketika ketidakenakan itu kita rasakan dari orang terdekat, dari istri, dari suami, dari anak, aduh, walaupun sedikit, tapi daya dobraknya terhadap pertahanan kesabaran kita luar biasa gedenya, ya. Akhirnya kita menderita melebihi penderitaan karena hinaan orang lain yang tidak kenal. Kita tidak kenal. Kadang-kadang begitu, ya. Jadi solusi pertama, tingkatkan ketakwaan, bertobat atas kesalahan kita, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah SAW hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fi talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau keran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-adhim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Apa arti Islam akan terpecah belah menjadi 72 golongan? Artinya kaum muslimin akan memiliki akidah yang berbeda. Akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak menyebabkan mereka murtad atau keluar dari Islam bagi yang menyimpang. Sebenarnya bukan 72, tapi 73. Sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Berarti yang ke neraka berapa? 72. Tapi maksudnya aku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka tidak kafir, tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Masih muslim, tapi karena penyimpangan akidahnya, mereka terancam dengan neraka. Siapa yang 72 ini? Para ulama banyak berinisiatif membahas. Lahir beberapa kitab. Di antaranya kitab Al-Milal wa-Nihal, susunan Imam Asy-Syahrustani rahimahullah. Al-Milal wa-Nihal ini menjelaskan siapa 72 golongan yang akidahnya menyimpang. Lalu lahir istilah-istilah yang kita kenal, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Al-Maturidiyah, ada Al-Qadariyah, ada Al-Jabriyah, ada Syiah, dan seterusnya. Ada juga yang disebut dengan Jahmiyah. Ada juga yang disebut dengan Az-Zaidiyah, salah satu sekte Syiah, macam-macam. Ada 72 golongan yang oleh Imam Asy-Syahrustani dirumuskan di sana. Nah, jadi mereka berpecah karena perbedaan akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak memurtadkan mereka, mengeluarkan mereka dari Islam. Wallahu a'lam.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, "Oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga, ada neraka, kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang enam. Ya.
13: Afan Pak Ustaz, patokan masbuk ketinggalan satu rakaat itu ketika sudah baca surah Fatihah atau ruku. Ruku, walaupun tidak kebagian Fatihah. Tapi bukankah ada hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab? Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Betul, itu untuk dua orang. Pertama untuk imam, kedua untuk yang sholat munfarid. Adapun makmum, bukan itu dalilnya. Salah satunya adalah hadis tentang Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Bakrah bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Dan ini hadis termuat di dalam kitab Bulughul Maram susunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Abu Bakrah telat datang ke masjid, begitu di pintu Nabi dan para sahabat sudah ruku di pintu masjid. Dia langsung takbir di pintu masjid, langsung ruku. Dalam keadaan ruku, dia berjalan menuju shaf. Kebayang kan? Berjalan sambil ruku. Itu rakaat pertama. Jangankan Fatihah, surat aja enggak kebagian. Tapi ruku masih dapat walaupun sambil berjalan. Dan dia tidak menambah lagi. Seusai sholat, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang tadi berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul. La ta'ud, jangan kamu ulangi lagi. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh orang itu tambah satu rakaat, kamu kurang. Enggak. Menunjukkan dapat rakaat itu. Larangan tadi jangan diulang ruku sambil berjalan. Tapi rukunya sudah dapat. Ditunjang dengan hadis lagi, hadis yang lain, faman adrokar ruku faqad adrokar rokaat. Siapa yang memperoleh ruku imam, maka dia memperoleh satu rokaat itu. Itu hadis tentang sholat berjamaahnya. Faqiraatul imam liqiraatil makmum. Bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum, ya. Jadi yang menjadi patokan ruku, bukan Fatihah.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
13: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid?

0: ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, ah di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat Idul Fitri Idul Adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10. Kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid enggak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya yang gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147647 atas nama TS

0: donasi radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.

0: Tong kamamananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima'allamtana wazidna ilman wa'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa'amalan mutakabbala wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'a. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin sekalian, juga para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan juga nikmat kepada kita semua, sehingga kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa menyelenggarakan agenda yang menjadi rutinitas di setiap Kamis pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan ini membawa kebaikan, membawa kebermanfaatan dan juga keberkahan dalam kehidupan kita semua. Ikhwas sekalian rahimakumullahu jami'an, insyaallah kita akan coba melanjutkan pembahasan masih dalam hal berkaitan dengan tata cara membaca Al-Qur'anul Karim, di mana pertemuan lalu kita sudah masuk ke bab sifatul huruf dan beberapa sifat sudah kita bahas, sudah kita rincikan, sudah kita kaji, yang memang kalau dilihat dari susunan secara matan ya, yang ada di dalam kitab, di situ kita tidak betul-betul meruntut secara berurutan ya, karena memang kita sedang membahas keumuman sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf-huruf hijaiyah yang memiliki lawan. Ya, jadi urutannya adalah disesuaikan dengan bait pertama dalam pembahasan sifat di bait ke-20 itu. Ya. Sifatu hajarun warikhun mustafil munfatihun munfatat munfatahun wadiddaqul mahmusuha. Nah, ini lawan daripada sifat-sifat yang tadi kita sebutkan. Jadi di bait ke-20 itu ada 5 sifat yang dikatakan memiliki lawan. Bait berikutnya baru sifat-sifat lawannya. Ya. Mana yang berlawanan? Tentu saja disesuaikan dengan urutan 5 sifat yang pertama disebutkan. Ya, jadi sifat wahjahrun, rikhun, mustafilun, munfatihun, musmatatun. Ya, nah ini 5 sifat yang sedang kita bahas dan pembahasannya sesuai dengan urutan penyebutan yang ada di dalam bait ke-20 ini. Baik, pertemuan yang lalu kita sudah membahas sampai dengan bait ke-22 ya. Bait ke-21 mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Ini adalah bait di mana Al-Imam Ibn Al-Jazari rahimahullahu ta'ala membahas tentang lawan daripada sifat jahr, ya, mahmus atau lebih sering dikenal dengan hams, ya, hams yang memiliki huruf fahathahu syakhsun sakat. Ya, secara urutan tadi sudah sesuai dengan penyebutan yang di awal, sifatuha jahrun yang pertama, berarti hams mahmus ini ya adalah sifat yang menjadi lawan daripada sifat jahr. Kemudian ada rikhwun, ya, atau biasa disebut dengan rakhawah atau rikhwah. Ya. Tentu saja lawan daripada sifat berikutnya, syadiduha, ya. Sifat syadid, ya, atau biasa disebut dengan syiddah, ya. Syiddah lawannya adalah rakhawah, ya. Syadiduha lafdhu ajid qatin bakat. Ya. Nah, ini juga merupakan huruf daripada syiddah. Wa baina rikhwin wasyadidi lin Umar. Ini juga sudah kita bahas di bait ke-22, ya. Ternyata antara sifat syiddah dan rikhwah atau rakhawah ada antara keduanya, ada sifat pertengahan antara keduanya. Ya, biasa disebut dengan sifat tawassut atau bayniyah, ya. Sifat tawassut atau bayniyah, ya, yang merupakan sifat di antara syiddah dan juga rakhawah. Ya, lin Umar, hurufnya adalah lin Umar. Huruf-huruf sifat bayniyah ataupun tawassut ini adalah lin Umar, sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Taib. Kemudian berikutnya, ya, pembahasan berikutnya adalah wasab'u ulwin khussa dhaghtin qidh hasar. Ya. Nah, di sini sudah di apa? Sudah dikurung, ya, sudah dibahas atau sudah di batasi bahwa wasab'u ulwin maksudnya 7 huruf ulwin yang merupakan huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la. Ya, jadi pembahasan berikutnya adalah tentang sifat isti'la. Ya, tentang sifat isti'la. Nah, berarti sifat isti'la ini adalah masih pembahasan tentang lawan daripada 5 sifat yang disebutkan di awal. Ya. Kalau dilihat dari urutan yang ada, berarti sifat isti'la atau ulwin. Ulwin di sini maksudnya adalah isti'la, ya. Lebih dikenal dengan isti'la, ya. Baik, isti'la ini berarti adalah lawan daripada sifat mustafil. Nah, di situ. Sifat jahrun wa rikhun mustafil. Ya, mustafil. Mustafil atau biasa disebut dengan istifal. Ya, biasa disebut dengan istifal. Lawannya adalah ulwin, ya. Mustafil lawannya adalah ulwin atau istifal lawannya adalah isti'la. Wa sab'u ulwin dan 7 huruf dari sifat isti'la atau 7 huruf yang memiliki sifat isti'la adalah terkumpul dalam kalimat khussa dhaghtin qidh, ya, ada 7 huruf yang memiliki sifat isti'la khussa dhaghtin qidh, ya. Nah, ini 7 huruf yang memiliki sifat isti'la hasar, maksudnya terbatas, ya, bilangannya hanya 7. Nah, baik, para hadirin juga para pemirsa sekalian rahimakumullahu jami'an. Sekarang kita coba bahas apa yang dimaksud dengan isti'la dan juga istifal. Ya, kita coba untuk rincikan. Pada intinya, ya, pada intinya huruf isti'la dan istifal itu adalah berkaitan dengan lidah, ya. Khususnya pangkal lidah. Ya, khususnya pangkal lidah. Ya, bisa dilihat di situ sebetulnya di apa? Di layar, ya, di layar bisa dilihat di situ katakan dan ada 7 huruf yang pangkal lidahnya terangkat, ya, saat mengucapkannya. Nah, jadi bisa digaris bawah, ya, di situ, ya, pangkal lidah, jadi urusannya dengan pangkal lidah. Sifat isti'la dan juga istifal, ya, urusannya adalah dengan pangkal lidah, ya. Apa yang terjadi dengan pangkal lidah? Kalau isti'la dia naik, ya, pangkal lidahnya. Kalau istifal dia tidak naik atau terhampar, ya, di posisinya di bawah. Ya, ini perbedaannya. Ya. Nah, karena akan mempengaruhi nanti konsekuensi daripada isti'la dan istifal ini nanti adalah berkaitan dengan tebal dan tipisnya suara. Ya. Konsekuensinya adalah tafkhim dan tarqiq. Ya. Kalau isti'la dia akan menjadi tafkhim. Kalau istifal dia akan menjadi tarqiq. Ya, ini konsekuensi daripada isti'la dan juga istifal. konsekuensi isti'la akan menjadi tafkhim atau tebalnya suara, ya. Adapun istifal dia akan tetap tipis, ya, karena suaranya atau isti'la itu, ya. Isti'la itu adalah dilihat tadi kalau kita mengacu kepada posisi lidahnya adalah, ya, tadi kita sudah sampaikan bahwa isti'la dan istifal itu urusannya adalah di pangkal lidah. Pangkal lidahnya naik ataukah tidak? Kalau ketika mengucapkan suatu huruf pangkal lidahnya naik, maka dia memiliki sifat isti'la. Sifat isti'la, ya, inilah yang dimaksud dengan sifat isti'la ketika mengucapkan suatu huruf. Karena lidahnya terangkat, ya, karena pangkal lidahnya itu terangkat, sehingga aliran suara pun, ya, akan naik ke langit-langit. Ya. Ketika aliran suara itu naik ke langit-langit mulut, maka hasil suara yang dikeluarkan adalah tebal, ya, terdengar tebal. So, bo, to, wo, go, ho, o, ya, nah, itu kenapa bisa suaranya bulat, ya, bukan bulat, ya, apa, ya, maksudnya tebal, ya, terdengar lebih tebal daripada yang lain, ya, karena apa? Karena aliran suaranya itu naik. Kenapa bisa naik? Karena pangkal lidahnya apa? Terangkat dari belakang sehingga suaranya naik ke langit-langit. Jadi tidak langsung keluar, ya, tidak langsung keluar mulut, ya. Naik dulu, maka terdengar dia lebih tebal, ya. Terdengar dia tebal, ya. Nah, jadi seperti itulah kenapa, ya, suara itu bisa menjadi tebal. Ya, karena salah satunya adalah memiliki sifat isti'ala. Adapun istifal, ya, adapun istifal maka kebalikannya, lawan daripada isti'ala, ya. Lawan daripada isti'ala. Kalau isti'ala tadi pangkal lidahnya itu naik, ya, terangkat ke atas sehingga menjadikan suara itu larinya ke langit-langit mulut, ya. Hasilnya adalah suara yang tebal. Adapun isti'ala atau istifal, ya, lawannya adalah istifal tadi, karena pangkal lidahnya stay dari bawah, ya, maka aliran suara itu tidak naik sehingga suara yang dihasilkan dia tidak tebal, ya, tidak tebal. Taib, itulah maksud daripada istifal dan juga isti'ala, ya. Jadi kalau didefinisikan, ya, isti'ala itu adalah naiknya suara ke langit-langit atas, ya, ketika mengucapkan huruf-huruf isti'la, ya. Ini definisinya, ya. Kenapa dia naiknya suara, ya, kenapa suaranya itu naik, ya. Kenapa? Karena pangkal lidahnya dia terangkat sehingga suaranya pun menjadi tebal. Para hadirin, ya, sekalian, khususnya para santri, ya, ini sering kita membahas tentang tebal dan tipisnya huruf, ya. Tebal dan tipisnya huruf. Harus faham alasan kenapa huruf-huruf tersebut tebal, kenapa huruf-huruf tersebut tipis. Apa saja huruf-huruf yang ditebalkan, apa saja huruf-huruf yang tidak ditebalkan. Ya, ini cukup sering disampaikan sehingga harus betul-betul bisa difahami. Ya. Jadi definisi daripada sifat isti'la adalah naiknya suara ke langit-langit, ya, ke langit-langit mulut, langit-langit atas, ya, ketika mengucapkan huruf-huruf isti'ala. Adapun definisi daripada istifal, ya, rendah, maka, ya, definisinya tidak naiknya suara, ya, jadi suaranya langsung keluar. Tidak naiknya suara ke langit-langit mulut sehingga menghasilkan suara yang tidak menebal, ya. Nah, inilah kurang lebih definisi daripada isti'ala dan juga istifal, ya. Taib. Bisa kita lihat dan coba rasakan, ya, kita coba compare, kita coba bandingkan, ya, antara huruf isti'ala dan juga istifal. Contoh misalnya yang paling mudah untuk membedakan antara kedua sifat tersebut, misalnya so, sa, ya, so dan sa, so dan sa, ya, so, sa. Nah, itu dirasakan, coba pangkal lidahnya seperti apa, ya. Kalau so, dia akan meninggi pangkal lidahnya, apalagi ada sifat itbaq, ya. Kalau itbaq itu kalau isti'la itu urusannya adalah di pangkal lidah, lidah bagian belakang. Nanti ada lagi sifat itbaq dan infitah ya setelah ini. Kalau itbaq itu sampai ke bagian depan lidah dia naiknya ya. Nah, nanti insyaallah kita bahas. So sa ya. Contoh lain to ta ya. Qa ka. Nah itu bisa terlihat ya, dua sifat yang berlawanan tersebut bisa terasa pada huruf-huruf yang tadi kita sebutkan ya. Jadi komparasinya betul-betul jelas antara dua sifat tersebut yang berlawanan. So yang tebal, so isti'la sa ya, so sa ya, po ta o ka ya, itu bisa bisa dirasakan ya, harusnya bisa dirasakan. Taib, para hadirin sekalian rahimakumullahu jami'an, juga para pemirsa. Kemudian ya, ada lagi mungkin yang perlu dijadikan catatan di sini adalah kalau kita lihat dari sisi tebal dan tipisnya suara yang dihasilkan ya, disebabkan huruf-huruf yang memiliki dua sifat tersebut ya. Maka ada pembahasan lain ketika kita mengucapkan huruf-huruf secara khusus sifat isti'la ya, atau huruf-huruf tebal kita katakan ya. Ketika kita atau seseorang mengucapkan huruf-huruf yang tebal, pasti ada sifat isti'la yang melekat di huruf tersebut ya. Nah, nanti urusannya nanti kalau pembahasan yang sedang kita bahas ini huruf-huruf isti'la, tujuh huruf isti'la ya, atau sifat isti'la yang dimiliki oleh tujuh huruf di sini ya, maka ini pembahasannya adalah sifat lazimah ya. Kita sedang membahas sifat lazimah, sifat yang senantiasa melekat pada huruf tertentu ya. Huruf misalnya di sini ya, sifat isti'la adalah sifat lazimah bagi tujuh huruf yang tadi kita sebutkan. Nanti ada juga bisa dikatakan ya, sifat isti'la dimiliki juga oleh huruf ra, tapi dalam kondisi tertentu. Juga dimiliki oleh huruf lam, tapi dalam kondisi tertentu ya. Nah, sehingga tidak disebut dengan sifat lazimah ya. Jadi tidak melekat, tapi hanya dalam kondisi tertentu saja. Baik, jadi di antara hal atau di antara poin yang bisa kita simpulkan adalah tujuh huruf isti'la yang tadi kita sebutkan, bagaimanapun kondisinya ya, bagaimanapun kondisinya, maksudnya fathah, kasrah, dhamma ataupun sukun, dia pasti akan tetap memiliki sifat isti'la ini ya, tetap suaranya akan ditebalkan ya, tetap suaranya akan menebal karena sifat isti'la yang dimiliki ini adalah sifat lazimah, senantiasa melekat pada tujuh huruf yang disebutkan. Baik. Namun ya, namun memang ada yang disebut dengan maratibul isti'la ya, ada yang disebut dengan maratibul isti'la atau maratibut tafkhim ya. Maratibut tafkhim ini adalah urutan sifat atau urutan huruf-huruf isti'la yang paling kuat itu yang mana ya, karena bisa dirasakan ya, sebetulnya ada bo, kho ya, ko, ini ada perbedaan sedikit dari ketebalannya ya, ternyata memang diteliti juga oleh para ulama ya, seperti Syekh Sulaiman Murad ya, juga menyebutkan dalam Salsabilu Syafi'nya ya, bahwa atau secara umum maratibul isti'la atau urutan tingkatan huruf-huruf isti'la itu urutannya terbagi menjadi dua ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dari sisi hurufnya ya, sifat yang dimiliki oleh huruf-huruf tersebut. Yang kedua dilihat dari sisi apa, harakatnya ya, dari sisi harakat yang melekat atau harakat pada huruf-huruf tersebut. Jadi lihat dari, kalau dari sisi huruf ya, maka urutannya apa ya yang disebutkan, aduh saya lupa, wa fakhimil isti'la'i bi tartibin yafi, begitu tidak hafal tidak fikri tartibin yafi ya, jadi urutannya adalah طيب Subhanallah, saya lupa ya. Jadi tib pertama. Ingat enggak? Baik. Jadi urutannya adalah sad, kemudian bad, kemudian sad, kemudian ta, tib ya. Ta, kemudian sad, kemudian bad, kemudian wa, kemudian qaf, kemudian kha. Hah, itu bukan. Ya. Nah, itu urutannya. Ya, itu urutannya. Jadi ta, sad, bad, wa, ada satu lagi ya. Masyaallah, ghairu khafi. Ghairu khafi. Ta, sad, kemudian bad, kemudian wa, kemudian kha, kemudian ghain, kemudian qaf dulu ya. Qaf dulu, masyaallah. Harus dicatat ya. Sad, kemudian ta, sad, bad, sad, bad, ta, masyaallah. Ta yang pertama ta, kemudian sad, kemudian bad, kemudian berikutnya wa, kemudian qaf, kemudian ghain, kemudian kha. Ya, nah ini urutannya. Ya, hafal tidak? Hafal tidak? Baik, itu urutan ketebalan dari sisi hurufnya. Ya, dari sisi huruf, bagaimanapun urutan tersebut, tertib tersebut baku ya urutannya. Tapi ketika dia syakal ya, nah, ketika dia berharakat, jadi tadi dari sisi sifat yang dimiliki oleh huruf-hurufnya, ada lagi satu lagi tertib atau maratibul isti'la, maratibut tafkhimnya dari sisi harakatnya. Nah, kalau dari sisi harakat, maka ada dua madhab ya. Ada dua madhab. Yang pertama madhabnya Ibnu Tahan. Ya, madhabnya Ibnu Tahan Al-Maqdisi kalau tidak salah ya. Madhabnya Ibnu Tahan dan juga madhabnya Imam Ibnu Al-Jazari. Ya. Nah, kalau madhabnya Ibnu Tahan adalah urutannya maftuhun ba'dahu alif. Ya. Ini paling tinggi tingkatan isti'la atau yang paling tebal adalah maftuh, jadi harakatnya fathah, kemudian setelahnya alif. Bo, wo, bo, ya. Kemudian wo dan seterusnya. Ya. Urutan berikutnya maftuhun laisa ba'dahu alif. Ya, pokoknya selain alif maka dia di bawah yang pertama derajatnya. Seperti misalnya qad ya. Sadaqa ya. Sadaqa. Pokoknya selain alif setelahnya maka itu di level kedua ya. Kemudian level yang ketiga adalah madmum ya, ketika berharakat dhammah ya. Su, bu, tu, vu dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah sakin ya. Sukun ya, ketika kondisinya adalah sukun ya, ketika kondisinya adalah sukun ya. Ya ta, ya ta'un ya, suqnahu syiqwatuna dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah maksur ya, dalam kondisi kasrah. Jadi ada lima maratibul isti'la dari sisi harakat atau syakalnya pada madhab yang pertama yaitu madhab Ibnu Tahan ya. Ini madhab Ibnu Jazari ya, yang lima itu madhab Ibnu Jazari, masya Allah ya. Kalau enggak nyatat tuh gini. Afwan. Baik, itu madhab Ibnu Jazari ya. Afwan, masya Allah. Madhab Ibnu Jazari itu ada lima ya, lima tingkatan. Yang pertama adalah maftuh ba'dahu alif, kemudian yang kedua adalah maftuh laisa ba'dahu alif, kemudian yang ketiga adalah madmum harakat dhamma, yang keempat adalah sakin ya sukun, kemudian yang terakhir adalah maksur atau kasrah. Nah, baru madhab Ibnu Tahan itu empat ya, ada empat tingkatan. Yang pertama adalah maftuh ya, mau setelahnya apapun maftuh atau berharakat fathah dia pasti adalah yang paling tebal. Yang kedua adalah mabmum, ya, atau harakatnya dhammah. Kemudian yang ketiga adalah maksur, harakat kasrah. Yang keempat, ya, sakinah, tapi disesuaikan dengan harakat sebelumnya. Ya, ya qata'u, sebelumnya fathah, sebelumnya dhammah, kemudian sebelumnya kasrah. Ini sesuai dengan urutan, ya, sesuai dengan urutannya. Baik, itulah dua mazhab ketebalan, ya. Terus yang jadi masalah, ya, tadi kita sudah bagi, ya, ada tingkatan ketebalan atau maratibul isti'la, maratibul tafkhim itu, ya, dilihat dari sisi hurufnya atau sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf-huruf isti'la tadi, ya. Jadi ada beberapa sifat yang membuatnya menjadi kuat, ya, urutannya sesuai yang tadi kita sebutkan. Mudah-mudahan tidak salah, ya. Ta, sad, bad, dha, qaf, kha, qaf, kemudian ghain dan kha, ya. Nah, itu tujuh urutannya. Itu selalu akan menjadi huruf-huruf yang tebal sesuai dengan urutan, ya, sesuai dengan urutannya. Jadi yang pertama dilihat dari sisi hurufnya yang memiliki sifat-sifatnya. Ada sifat, inilah nanti pembelajarannya adalah, ada sifat yang tebal di awal kita sudah sebutkan, ya. Di awal kita sudah sebutkan di antara manfaat daripada mempelajari sifatul huruf adalah mengetahui mana huruf yang kuat, mana huruf yang lemah, ya. Maratibul isti'la, ya, urutan daripada huruf-huruf yang tebal ini kenapa diurutkan seperti yang tadi kita sebutkan? Karena huruf yang pertama memiliki sifat yang kuat lebih banyak, ya, dan seterusnya sehingga yang paling terakhir adalah huruf yang memiliki kha adalah huruf isti'la yang memiliki sifat kuat yang paling sedikit, ya. Ini sebab urutan tersebut. Kemudian yang kedua adalah ketebalan maratibul isti'la, urutan ketebalan yang disesuaikan dengan harakat atau syakal yang dimiliki oleh huruf-huruf isti'la tersebut. Ada dua mazhab seperti yang tadi kita rincikan. Taib, hadirin sekalian juga para pemirsa rahimakumullahu jami'an, demikian kurang lebih materi yang mungkin bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita akan coba bahas kembali, ya, lanjutan daripada sifatul huruf, pembahasan sifatul huruf di pertemuan mendatang. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Jazakumullah khairan kasiran kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan materinya pada kesempatan yang berbahagia ini. Baiklah, ikhwat al-Islam, mazan ya Allah wa iyakum. Sekarang kita telah memasuki sesi tilawah. Bagi antum yang ingin menyetorkan bacaannya, dapat menghubungi kami di nomor 022-8686-2637. Dan bagi para peserta Zoom, dapat mengaktifkan fitur raise hand-nya jika antum ingin berpartisipasi pula dalam sesi interaktif nanti. Baik, untuk sekarang kita berikan kepada Al-Ustadz terlebih dahulu. Kami persilahkan. Faliyat tafadhol, masykuro.

0: طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هي kita lanjut untuk pembahasan dari tilawah terakhir kita di surat Al-Munafiqun ya. Al-Munafiqun sampai ayat 43. Baik, berarti sekarang ayat keempat ya. Ayat keempat. Satu ayat aja. Enggak masalah ya, kita coba satu ayat saja. Kita satu ayat saja atau dua ayat lah. Ya, dua ayat. Kita ambil ayat 4 dan 5 ya di kesempatan pagi hari ini. Baik, seperti biasa silahkan diikuti ya sebisa mungkin. Simak terlebih dahulu kemudian ikuti semaksimal mungkin. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ طيب coba diperhatikan ya ketika bertilawah itu berusaha melakukannya dengan rapih ya. Wa idza ra'aitahum ya, khususnya di sini ya konteksnya adalah coba perhatikan hamzahnya. Pengucapan hamzah ini sering terlalaikan ya, cukup sering terlalaikan. Jadi hamzahnya tidak betul-betul diucapkan dari makhrajnya ya, hanya suara mad ya, bisa dikatakan suara jauf saja itu ya, bukan suara mad. Contoh seperti apa? Wa idza ra'aitahum wa idza ra'aitahum, enggak ada hamzahnya itu ya, itu dikeluarkan dari jauf ya, bukan dari bukan dari pangkal tenggorokan ya. Taib, jadi wa idza ra'aita ya itu coba diperhatikan, hamzah betul-betul jelas, harakatnya seluruhnya betul-betul dijelaskan. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ. Coba diperhatikan huruf ain, kemarin kita sudah membahas di antara huruf yang memiliki sifat tawassut atau bayiniyah adalah huruf ain. Sehingga ain tidak boleh dimatikan aliran suaranya ya. تُعْجِبُكَ, tu' mati, enggak. Ya. Enggak dimatikan aliran suaranya. Tu'jibuka tidak. Meskipun makhrajnya betul, ya meskipun makhrajnya betul, tapi kalau tidak dialirkan suaranya ya, meskipun sedikit ya, maka ini juga salah ya. Tapi wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsa tu'jibuka ya. Nah. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ. Coba perhatikan dari sisi ghunnahnya ya. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ya. Diperhatikan itu kadarnya sama semua ya, ada nun bertasydid, ada idgham ya, ada idgham, kemudian ada nun bertasydid lagi. Coba diperhatikan kadarnya sama ya. Nah, ini kalau kita coba berusaha untuk konsisten dari sisi kadar gunnahnya. Nah, ini salah satu upaya untuk merapihkan bacaan. Jadi bacaan itu rapih, salah satunya dilihat dari sisi itu juga ya. Jadi misalnya jangan sampai ka'annahum, ya katakanlah kadarnya itu segini, ka'annahum khusyubum, ini lebih panjang ya, musan, nah ini lebih panjang lagi, nah ini tidak rapih ya. Jadi perlu konsisten ya, kadar gunanya perlu diperhatikan. Nah, ka'annahum khusyubum musannadah. Nah, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. يحسبون كل صيحة صيحة فتحه jelaskan dulu صيحة عليهم سمع عليهم يحسبون كل صيحة صيحة صيحة عليهم فتحه sebelum huruf lin betul-betul disempurnakan. يحسبون كل صيحة عليهم. يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو فاحذرهم. Sabar di sini, coba perhatikan huruf waw, humul adu. Ini kalau dipanjangkan tasydidnya itu begitu ya, jadi tetap suaranya mengalir ya, suaranya tetap mengalir, jangan mati juga. Kadang waw ini mati, wam, waw, lam ya, ini kadang mati ya, bismillahi mati ya, bukan begitu. Adu mati juga tidak. Aduwu fahdharhum. Ya ditekan. Ya ditekan karena tasydidnya, tapi jangan aduwu mati, aliran suaranya tidak demikian. Nah, kemudian fahdharu, dharu, dharu. Coba diperhatikan juga tebal huruf ra-nya. Nah. Humul aduwu fahdharhum. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. وإذا baik, kalau yang tidak kuat bisa kita potong, ikuti di sini ya. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ. Coba diperhatikan ya. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ. Sama, تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ. Ini sering kita diingatkan ya, tentang huruf lin Ya. Fathah sebelumnya perlu untuk disempurnakan. Jangan buru-buru masuk linnya. Ya. Alaihim, lay, lay, sabar. Alaihim, laihim. La yang sempurnakan. Sama. Ta'alau, lau, lau. Ya, baru masuk. Lau masuk, wawnya juga lembut. Ya, ringan. Ta'alau, yas, lau, yastaghfir. Tidak, lau, waw, wawnya hidup, tidak. Lau, wawnya mati. Ya, wawnya mati atau sukun. Sehingga dibaca dengan ringan. Nah, yastaghfir lakum, yastaghfir. Huruf ta juga sempurna. Ghain tebal. Fir lakum, fir. Ra tipis. Yastaghfir lakum rasulullah. Yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum. Coba perhatikan. Lawaw ru'u. Lawa. Tashdid. Ya, ditashdidkan. Lawaw ru'usahum. Subhanallah. Ya. Coba. Antum jangan bengong ya. Nanti gak bisa ngikuti. Gak faham apa yang disampaikan. Ya. Law. Ini bertasydid seperti yang tadi kita jelaskan, ditekan ya, tapi jangan dimatikan. Kemudian sempurnakan fathahnya lawa, baru masuk ke waw lin. Ke hati tidak? Nah, ini kalau memperhatikan berusaha memahami ya, insyaallah bisa ngikuti. Tapi cuman bengong ini biasanya udah hilang. Hilang konsentrasi ya, bukan hilang akal. Nah, coba diperhatikan sekali lagi. Rasulullah lawaw ru'usahum. Ini subhanallah. Kalau mau dirincikan, wawnya ini beda. Ya. Waw yang pertama tentu saja kuat ada tasydidnya. Ya. Yang kedua ringan karena lin. Ya. Lawaw ru'usahum wa ra'aitu. Nah. Baik, silakan dimaksimalkan. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ Coba terdengar tadi. Yes, tol, tol. Jangan tol. Ta, taghfir, tol. Fathah, ta-nya sempurnakan. Ya, ghain tebal. Ta-nya jangan ikutan jadi tebal. Yes, ta, ta, ta, taghfir lakum. Nah, jangan tol. Ya, jangan tol. Jadi terdengar tebal ta-nya. Sekali lagi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ Ini sudah diingatkan. Wa ra'aita, ra'aita, hamzahnya jelas ya, syiddahnya jelas di situ. Ra'aita, ra'aita ya, apa ra'aita, kemudian fathahnya jelas, hamzahnya jelas, fathahnya jelas ya, linnya ringan, kemudian yasudduna wa hum musin mus. Takbirun, jangan dibiarkan bibirnya di depan supaya tidak terbawa jadi seolah kayak tebal. Jangan mustakbirun. Mus sin ditarik lagi. Ya, mustakbirun, tak tak tak Ya. Nah. Lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Baik, dua ayat saja ya. Kita ulangi sekali lagi ya, sebagai pemantapan silakan betul-betul dimaksimalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ طيب cukup ya dua ayat dulu. InsyaAllah kita lanjut pembahasan berikutnya pertemuan mendatang insyaAllah ta'ala. Nah.
1: Baik, sekarang kita memasuki sesi interaktif. Bagi antum yang ingin menyetorkan bacaannya dapat menghubungi 0228686-2637. Dan bagi para peserta Zoom dapat mengaktifkan fitur raise hand-nya jika antum ingin berpartisipasi pula dalam sesi interaktif ini. Baik, untuk kesempatan pertama kita berikan kepada para hadirin yang ada di studio.
0: Ustaz Agus. Baik, silakan Agda.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Baca agak perlahan ya.
0: A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Wa in yaqulu tasma' liqawlihim. Ka'annahum khushubun musannadah.
1: Jelaskan lagi kho-nya. Khu.
0: Ka'annahum khushubun musannadah. Yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim. Humul adu fahdharhum. Qatalahumullahu anna yu'fakun. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi law wa ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun.
1: Baik. Lepas.
2: Terima kasih kepada hadirin yang telah menyetorkan bacanya. Untuk kesempatan berikutnya kita berikan kepada peserta Zoom. Sini ada Hafidz Waqif Arifin. Pada Hafidz kita persilakan. Tafadhol masykuro.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum.
1: Afwan, coba diulangi.
3: Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum.
1: Alirkan lagi ainnya lebih lunak, lebih halus. Tu'jibuka. Jangan terlalu kuat ya. Menekannya jangan terlalu kuat. Tu'jibuka.
3: Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Wa iyaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah.
1: Diulangi, ka'annahum
3: ya. Ka'annahum khushubun musannadah.
1: Coba diperhatikan, khushubun musannadah. Ini juga di tasydid ya, sama. Khushubum musannadah. Nah, ini tak marbutah, jadi ha ya, jadi ha bukan ha ya. Sekali lagi, ka'annahum
3: khushubum musannadah.
1: Musan, tekan lagi, sama khushubum, kadarnya sama ya, tempo gunahnya sama. Kemudian musannadah pakai ha.
3: Ka'annahum khushubun musannadah. Yahsabuna kulla sayhatun 'alayhim. Humul 'aduwwu fahdharhum.

Terima kasih kepada Bapak Hafiz Waqif Arifin yang telah mencetorkan bacaannya. Untuk kesempatan berikutnya kita berikan kepada penelpon. Silakan.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم. تفضل.
0: Ayat 5 ya Ustaz ya.
1: Ayat 4 dan 5.
0: 4 dan 5 Al-Munafikun ya.
1: Iya. Dari siapa, di mana?
0: Kang Mulud dari Citayam Ustaz.
1: Oh, enggak. Kang Mulud.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah. وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ anna yufakun wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi law wa'ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun.
1: Baik. Ya, masya Allah, sudah cukup baik. Barakallahu fikum.
0: Ustaz, izin bertanya sedikit boleh nggak Ustaz?
1: Mangga.
0: Kalau waw sukun ketemu waw berharokat seperti di surat Al-Mutaffifin, wa idza kaluhum aw wazanum, itu ada guna nggak gitu Ustaz di situ? Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, ada pertanyaan. Seperti di surat Al-Mutaffifin, kalau waw sukun ketemu waw berharakat, ayat ke-3, 4. Idza kaluhum aw wazanuhum. Ya, di situ ayat ketiga ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum. Di sini memang idgham ya. Namanya idgham mithlain. Bukan idgham bi gunnah. Jadi tidak ada gunnah di situ ya. Kalau idgham bi gunnah, maka di situ nun sukun ataupun tanwin ketemu waw ya, baru idgham bi gunnah ya. Kalau waw sukun ketemu waw berharakat, ini namanya idgham mithlain, jadi tidak ada gunnahnya. Allahu a'lam. Nah.
3: Okay, terima kasih kepada penelpon yang telah menyetorkan bacaannya. Untuk kesempatan selanjutnya kita berikan kepada para hadirin yang ada di studio.
1: Ada telepon dulu tuh.
3: Oke, baik. Untuk kesempatan berikutnya kita berikan kepada penelpon lagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Ya, silakan.
5: Alvin dari Bandung.
1: Oh, Kang Alvin, insyaallah. Ya, silakan. Kang Alvin.
5: Alvin dari Bandung. Nah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.